0: hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
1: Melalui surat ini.
0: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
1: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
0: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur memantik keprihatinan publik. Setidaknya 9 orang ditangkap polisi dan kasusnya mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang.

0: Seorang tersangka beserta barang bukti diserahkan penyidik Polri ke Kejaksaan Negeri Sampang setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap atau P21. Dengan demikian, total tersangka yang telah diserahkan ke Kejaksaan menjadi 9 orang dari 13 pelaku roda paksa.
1: Itu yang 4 kapan ini, Dan?
2: Ini sudah proses ini, di secepatnya. Karena tim kita sudah kita atur ini, kita bagi-bagi kerjaan. Ada yang mintik, ada yang di lapangan, kita bentuk timnya ini.
0: Polisi masih berupaya menangkap 14 orang tersangka lain yang masih buron. Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, total pelaku dalam kasus dugaan pemerkosaan ini mencapai 27 orang.
3: Mereka rata-rata masih di bawah umur. Dari 13 yang sudah ditangkap oleh Polres Sampang, 10 diantaranya di bawah umur.
0: Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda. Salah satunya ada di sebuah taman di kota Sampang. Lokasi ini menjadi awal tragedi. Di tempat ini, salah satu pelaku berinisial AP dan korban bertemu Februari lalu. Korban yang hendak ditraktir makan dipaksa pelaku putar-putar naik motor hingga tiba di semak-semak. Tidak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak rekan-rekannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat ini dilakukan di beberapa lokasi, di antaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. Kejadian ini membuat kalangan pemerhati perempuan dan anak turut prihatin. Selain mengutuk keras, kasus ini dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.
4: Minta tolong pada penegak hukum untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku ini yang berjumlah 27 anak termasuk di bawah juga.
0: Jika dilihat lebih jauh, kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 4 dari 100 anak laki-laki maupun perempuan usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan seksual. Survei yang sama juga menemukan setidaknya sekitar separuh pelaku kekerasan seksual terhadap korban usia 13 sampai 24 tahun adalah teman sebaya mereka sendiri, bukan orang asing atau orang dewasa yang tidak dikenal. Kamaludin Harun, Sampang, Madura, Jawa Timur.
5: Usai resmi dilantik Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Sudaryono juga melihat langsung proses distribusi menu MBG ke salah satu sekolah.
6: Selamat pagi, jam 3 pagi ya.
7: Kepala BGN Sudaryono mendatangi SPPG Pasir Kuda di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Dalam sidaknya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan untuk program makan bergizi gratis atau MBG berjalan layak dan higienis. Ia juga turut memeriksa sejumlah ruangan mulai dari area penyimpanan bahan makanan hingga mengecek tanggal kadaluarsa susu yang akan dibagikan ke anak-anak, serta berbincang langsung dengan kepala dan karyawan SPPG. Sidak kembali dilanjutkan ke lokasi kedua, yakni SPPG Cipaku 02 Bogor. Di sini, Kepala BGN kembali mengecek kelayakan makanan dan memastikan seluruh proses sesuai dengan prosedur kesehatan.
6: Dari semua dapur, itu mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga delivery yang baik. Kelas mana ya?
7: Pada Jumat pagi, Sudaryono meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Bantarjati 9 Kota Bogor, Jawa Barat. Sebelum diberikan kepada murid, Kepala BGN ini sempat bertanya kepada siswa mengenai MBG serta menu MBG yang disediakan. Bahkan Sudaryono juga menyempatkan diri bersantap bersama menu MBG dengan murid di dalam kelas. Menurutnya, Badan Gizi Nasional akan menambahkan modul edukasi gizi di sekolah agar siswa memahami manfaat mengonsumsi makanan bergizi dan membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
6: Nah, kami dari BGN juga akan menambahkan, nanti ada tambahan modul ya kepada SPPG untuk kepada pelaksana di sekolah, supaya selain diajarin tata krama tadi ya, cuci tangan apa sih yang sudah bagus, itu tetap dilanjutkan sama menjelaskan kandungan gizinya.
7: Sementara itu, pihak sekolah menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap kebiasaan makan para siswa.
8: Anak-anak sangat antusias karena yang biasanya tidak sarapan sekarang menjadi sarapan, gitu kan. Yang tadinya tidak suka sayur, lauk pauk gitu, sekarang menjadi suka. Alhamdulillah, hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis.
7: Badan Gizi Nasional menyatakan akan terus melakukan evaluasi dan menerima masukan dari sekolah maupun masyarakat agar pelaksanaan program makan bergizi gratis semakin baik dan tepat sasaran. Tim Liputan CNN Indonesia Bogor, Jawa Barat.
5: Harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
9: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebon Agung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
10: Ada itu.
11: Pada waktu MBG libur, sekolah libur itu MBG kan libur. Ya. Penurunan harga dari 35 ke 30.
12: Kemarin masih 130.
10: Itu ada kenaikan, kenapa ini, Bu? Ada kenaikan ini?
12: Harga sapinya yang melambung jauh.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
13: Harganya, alhamdulillah, harganya naik terus.
14: Oh, naik terus?
13: Iya.
14: Kalau harga pakan?
13: Ya.
9: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Rp700 atlet terbaik dari 13 provinsi dan 43 sasana mengikuti kejurnas Wushu. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari Transjakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat, hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Nah, seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set, jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya, dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: 700 atlet terbaik dari 13 provinsi dan 43 sasana mengikuti kejurnas Wushu Kung Fu dan kejuaraan Wushu Taolu Open National 2026 di Tangerang, Banten. Sementara itu hampir 600 atlet muda kategori U15, U17, U19 dan atlet-atlet para badminton terbaik tanah air akan saling bersaing di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026.
3: Kejurnas Wushu Kung Fu ini digelar di Mall Alam Sutra Tangerang Banten 22 hingga 26 Juli 2026. Diikuti oleh sekitar 700 atlet wushu kungfu dari 13 provinsi, kejurnas ini diharapkan bisa menambah jam terbang bagi atlet muda wushu kungfu Indonesia, sekaligus menjadi motivasi untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Berbarengan dengan kejurnas wushu kungfu, juga digelar kejuaraan Alam Sutra Wushu Taolu Open National 2026 yang diikuti oleh 43 klub atau sasana.
4: Ini men-trigger mereka tuh untuk menciptakan atlet-atlet muda. Untuk kungfunya, gitu. Karena ini kan kalau kungfunya sekarang ini kan di internasional juga sering dipertandingkan.
3: Sementara itu, Polri berkolaborasi dengan PP PBSI menggelar kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup tahun ini akan mempertandingkan kategori usia U15, U17, dan U19 serta kategori khusus anggota Polri.
5: Karena ini usia-usia potensial sebagai pembinaan, sehingga kita harapkan tahun 2026 akhir tahun seperti biasa lagi untuk siapa-siapa nanti yang akan mengikuti Seleknas untuk masuk di pemusatan latihan nasional. Jadi Kapolri Cup ini salah satunya rangkaian daripada kejuaraan nasional, sirkuit nasional kalender PBSI.
3: Bulu tangkis Kapolri Cup tahun ini juga akan mempertandingkan 6 nomor khusus atlet difabel. Atlet para badminton yang akan turun nanti pun dipastikan adalah atlet-atlet para badminton terbaik tanah air.
6: Ini merupakan salah satu ajang yang cukup besar atau cukup bergengsi selain Peparnas mungkin. Sehingga bahwa NPC di sini mewajibkan atau yang akan turun itu diantaranya adalah termasuk atlet paralimpik, Pak, Olimpiade.
3: Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 rencananya akan berlangsung di GOR UNJ, GOR Duren Sawit, dan GOR Pondok Bambu. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Ketegangan terjadi saat polisi Israel membubarkan jemaah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Gina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Suasana tegang kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
1: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
2: نصلي في الركعة الثانية بالدعاء هجموا علينا وضربونا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخون.
1: Berbeda dengan jemaah muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
0: Berikutnya, kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
3: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Chara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
4: Yo muy desolado, muy destrozado. Una vez, pero llevo 36 años viviendo aquí, nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ella.

0: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Luwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
1: Melalui surat ini.
0: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
1: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan

0: Baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Efi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Good morning. Di Sabtu pagi ini senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Apalagi akan menemani Anda di akhir pekan yang tentunya dengan beragam informasi yang tadi seperti saya sudah sampaikan begitu ya. Pasti ada yang unik-unik, ada yang lucu-lucu yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Bersama saya Iqbal Kurniadi.
3: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
1: Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, emak-emak ini menggeruduk kantor PNM pada Jumat siang. Mereka kesal lantaran data diduga disalahgunakan untuk pinjaman fiktif.
2: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibu, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban diketahui merupakan yatim piatu yang juga muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus dugaan pencabulan ini sebelumnya telah dilaporkan oleh ibu angkat korban ke polisi pada pertengahan Mei lalu. Namun laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti. Polisi menyebut dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
3: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
4: Istrinya sendiri?
3: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
4: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
3: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
2: Pada Detikkom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan sebelum penggerudukan pihaknya telah memanggil guru dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi. Guru tersebut membantah telah melakukan aksi tersebut. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Emak-emak dan warga menggeruduk kantor PNM Mekar Unit Wonomulyo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat siang. Warga bahkan menyegel dan mengusir karyawan PNM keluar dari dalam kantor. Aksi itu dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan data nasabah untuk proses pencairan dana. Padahal nasabah sudah melunasi utang dan tidak mengajukan pinjaman.
5: Ini dia telah mengajukan memprotes tentang data mereka, namun alih-alih mereka memberikan waktu berbulan-bulan dan mereka mengatakan tunggu dari pusat. Namun ketika mengecek data para korban ini, itu sudah dapat dicek dan jelas bahwa PNM Unit Wonomulyo hari ini telah mencederai dan telah melanggar.
2: Saat ini jumlah nasabah sekitar 5.000 nasabah PNM Mekar Unit Wonomulyo, di mana 4.000 diantaranya masih aktif. Pihak PNM mengaku masih melakukan penelusuran terkait oknum yang diduga menyalahgunakan data nasabah.
6: Tahu. Apa ibu-ibu semua sudah lapor ke kita negaranya negara hukum.
7: Jadi apa sih, Mak?
6: Polisi yang tindak lanjuti. Siapa pelaku-pelakunya biar polisi yang sampaikan, toh karena kita tidak punya hak.
2: Kasus dugaan pencairan dana fiktif dan penyalahgunaan data nasabah ini kini dalam penanganan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 8 pelajar SMK di Kota Magelang terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam. Tawuran dengan motif saling tantang di media sosial ini terungkap oleh petugas usai para pelajar merekam aksi mereka dan viral di media sosial.
0: Sementara sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja. Salah seorang remaja bahkan melakukan pengerusakan CCTV saat menyadari aksi terekam.
2: Delapan pelajar salah satu SMK di Kota Magelang terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Magelang Kota, lantaran terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Video viral diketahui direkam pada 23 Juli. Selanjutnya pihak kepolisian Resort Magelang Kota berhasil mengamankan 8 orang pelajar dan menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang masih disimpan di area sekolah pada Jumat. Kedelapan pelajar ini langsung digelandang petugas ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan dengan didampingi orang tua serta guru sekolah. Kamera pengawas merekam aksi vandalisme yang dilakukan oleh 4 remaja di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret-coret rolling door sejumlah kios pedagang barang antik. Salah seorang pelaku yang menyadari adanya kamera CCTV langsung melakukan pengerusakan. Ditemui pada Jumat, salah seorang pedagang menyebut aksi vandalisme disertai pengerusakan CCTV terjadi pada dini hari saat kondisi lokasi tengah sepi. Para pedagang mengaku resah dengan aksi ini, terlebih dua hari sebelum kejadian sempat terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios. Pedagang berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku agar tidak ada lagi aksi serupa.
7: Rame-rame, ada kasus pelecehan.
2: Viral di media sosial, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan petugas Polsek Kenjeran, Surabaya. Menurut Ahmad Taki, ketua RT setempat, aksi begal payudara terjadi saat korban berjalan kaki di pinggir jalan. Dari arah belakang muncul pelaku menaiki sepeda dan tiba-tiba memegang bagian sensitif korban. Korban yang berstatus pelajar SMA ini mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Terduga pelaku begal payudara merupakan warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pelecehan saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak serta pidana perdagangan orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penjamretan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas korban dirampas pelaku tepat di depan rumah saat akan pulang usai bermain.
1: Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang bocah 10 tahun penghuni panti asuhan ditemukan tewas mengapung di waduk. Korban sebelumnya diduga terpleset ke dalam waduk saat hendak pulang usai sholat Isya.
8: CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan terhadap seorang bocah di Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan diduga sempat mengamati dan mengintai korban berinisial NBJ. Baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mendekati dan merampas kalung emas korban. Korban yang tak berdaya hanya bisa berlari dan menangis.
9: Saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya sudah diambil orang.
10: Kalungnya itu emas?
9: Iya, emas asli.
10: Berapa berat?
9: Itu beratnya 4 gram sama leontinnya setengah, jadi 4,5 gram.
10: Kerugian mencapai berapa itu?
9: 4 juta.
8: Petugas Polsek Boyolali Kota pada Jumat siang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Seorang bocah 10 tahun penghuni panti asuhan Arasid ditemukan tewas mengapung di waduk Talang Aman 1, Kelurahan Talang Aman, Kota Palembang pada Jumat. Korban diduga terpleset dan tenggelam saat melintasi sendirian di area waduk sepulang menunaikan sholat pada Kamis malam. Diduga bocah tersebut tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Kondisi lokasi yang sepi pada malam hari diduga membuat tidak ada warga yang menyadari kejadian tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melihat tubuh anak laki-laki itu mengapung di permukaan waduk keesokan harinya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti korban meninggal dunia. Seorang pelajar berusia 17 tahun, Windy Sulastri, warga Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Peniangan, Kabupaten Waikanan, Lampung, tenggelam saat berenang di air terjun Sri Rahayu pada Rabu 22 Juli 2026. Setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari, korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat siang 24 Juli 2026. Korban ditemukan sekitar 3 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Korban sebelumnya berwisata air terjun bersama 10 orang rekannya. Saat berenang, korban berada di posisi paling belakang dari rombongan. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan korban menyadari korban tidak terlihat di lokasi hingga sempat melakukan pencarian mandiri namun tak berhasil. Akhirnya, rekan-rekan korban dan warga melaporkan ke petugas. Pasca kejadian, Basarnas mengimbau masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat berwisata di kawasan perairan, terutama air terjun, sungai, maupun lokasi dengan arus deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga Tasikmalaya dan Purwakarta mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering pada musim kemarau.
1: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning Weekend.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi naik dalam 2 minggu terakhir.
8: Ya, sementara itu kita patut apresiasi ini. Di tengah harga komoditas hewani yang tinggi, ternyata di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
9: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebonagung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
10: Ada itu.
11: Pada waktu yang bikin libur, kolam libur itu yang bikin libur. Ya. Penurunan harga dari 35 sampai 30. Kemarin masih 130.
10: Itu ada kenaikan, kenapa ini? Ada kenaikan ini?
11: Harga sapinya yang melambung jauh.
9: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok.

0: sebetulnya atau sebenarnya ingin bertanu raja naik.
1: Jangan naik.
0: Iya, jangan naik.
2: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering.
4: Tidak sedikit warga yang harus mengantri bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
5: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
2: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkunjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
6: Ibu nggak khawatir nih airnya kotor atau gimana?
7: Nggak tahu, nggak ada lagi air.
6: Menangnya?
7: Ini nggak ada uang.
8: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
7: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
8: Kalau beli?
7: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
2: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan pasangan di Kediri mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah kota.
9: Nah, ini ada yang nggak biasa nih, prosesi akad yang dilakukan di dalam mobil klasik VW Kombi sekaligus memecahkan rekor muri. Selengkapnya usai jeda.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa untuk makan-makan ya. Mm-hmm. Bagi yang rindu masakan ala pedesaan ya, kita akan ke Ponorogo ya, di Ponorogo Jawa Timur. Ini ada salah satu warung makan legendaris yang menyajikan menu sederhana yang diproses dengan cara tradisional dengan kayu bakar.
1: Memang kalau yang tradisional sederhana menggunakan kayu bakar, lalu ada daun pisangnya begitu untuk sebagai pelapis ya. Aduh, itu luar biasa. Nikmat wanginya ya. Juga pasti terasa ya, warni wangi-wangi smoky gitu. Betul. Nah, tapi memang kalau misalnya berbicara soal kuliner, ini tidak hanya di Jawa saja ya, memang terus-terusan untuk membuat kita jadi penasaran. Betul. Begitu untuk mencobanya. Tapi yang ada di Aceh, tepatnya di Aceh Tamiang, ini pasca banjir bandang, ada sejumlah UMKM yang bangkit dan mulai menjalankan bisnis lagi. Seperti halnya penjual sate legendaris, ini memang ramai sekali ini kalau misalnya didatangin oleh warga ya. Ini tepatnya di kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh, Tamiang Aceh, di mana sejak petang tidak jarang pembeli ini sudah kehabisan oleh sate tersebut. Kita lihat informasinya berikut ini.
2: Jangan salah, meski lokasinya ada di dalam gang di Desa Purwosari, tepatnya di belakang kantor pos Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, warung makan legendaris Mbok Mi menjadi salah satu tujuan para pecinta kuliner olahan ayam. Tak hanya warga lokal, pembelinya justru didominasi warga luar Kabupaten Ponorogo yang melintas jalan provinsi penghubung Ponorogo dengan Madiun. Alasannya, pembeli selalu rindu dengan masakan di tempat ini karena lokasinya yang memberikan nuansa pedesaan layaknya sedang berada di rumah nenek. Lauk yang disajikan mulai dari sayur terong, sayur tempe, hingga sambal bawang yang dibuat dadakan. Lebih dari dua dekade silam, warung makan ini mempertahankan proses masak menggunakan kayu bakar. Pembeli juga bisa melihat proses pembuatan sambil menikmati hidangan.
3: Rasanya itu rasa deso banget, karena mungkin dimasak itu tadi ya pakai api. Tapi aku suka banget sama sayur tempe, sambalnya juga, terus ayamnya juga. Ini udah tinggal ini nih.
1: Kepala.
3: Sisa-sisa perjuangan.
2: Sejak berdiri tahun 2005, pemilik warung mengaku tak pernah merubah cara memasak ataupun bahan baku, termasuk penggunaan ayam kampung. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 20 ekor ayam per hari. Sementara pada akhir pekan bisa mencapai 50 ekor.
3: Makanya ayam itu diungkep, Ma. Kayak kayu, biar empuk. Juga asli ayam kampung, Ma. Kalau nggak ayam kampung, ya nggak enak.
2: Seporsi nasi lengkap dengan lauk ayam beserta ragam sayur dan sambal bawang dijual seharga Rp35.000. Ya, salah satu sate legendaris yang ada di Aceh Tamiang, Aceh. Sate di kedai milik Afrizal ini sudah berdiri sejak tahun 1991 yang merupakan warisan sang ayah Adi Sanjaya. Terletak di Jalan Ratau, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kedai ini kembali bangkit setelah terkena bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
4: Kan dari hati kita ini, itu mulai dari bumbunya yang memiliki cita rasa sendiri.
2: Kedai sate buka mulai pukul 4:30 sore hingga pukul 10 malam. Namun, para pembeli harus datang cepat karena tak jarang pada petang hari sate sudah habis terjual. Sate laris terjual karena memiliki ciri khas tersendiri dari bumbu kacang dan cara masaknya.
4: Bukan dari dagingnya, dagingnya juga juicy, meresap bumbu-bumbunya tadi. Terus ada aroma smoky, karena penggunaan pembakaran itu menggunakan arang juga. Jadi autentik rasa smoky itu rasanya keluar.
5: Rasanya ciri khasnya enak, lain daripada yang sate-sate yang lain. Karena saya kan udah tua nih, saya nggak daging sapi kan agak keras sama saya. Ini lembut, maksudnya saat saya gigit.
2: Sate dengan lontong dijual seharga Rp15.000 per porsi. Dalam sehari, kedai sate Afrizal bisa menjual 50 hingga 100 porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah kuliner, berikutnya ini yang saya dari dulu pingin banget kesana nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi ini adalah festival atau karnaval yang selalu didatangi oleh artis-artis. Bahkan Bu Susi Pujiastuti dulu pernah fashion show di situ.
0: Oh iya?
1: Namanya Jember Fashion Carnaval 2026. Yang ini resmi dimulai kembali pada Jumat siang. Nah, dan mengusung tema Hill, ajang tahunan ini diawali dengan World Kids Carnaval, Carnival dan juga Pets Carnival. JFC juga menghadirkan kolaborasi seniman Indonesia dan Jepang sebagai bagian dari pertukaran budaya internasional dia.
0: Nah, sementara itu ribuan warga ini memadati pembukaan Festival Cisadane 2026. Beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini.
2: Ratusan anak menggunakan ragam kostum yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi tampil dalam World Kids Carnival membuka ajang Jember Fashion Carnival 2026 pada Jumat siang. Selain World Kids Carnival, Pets Carnival juga menjadi pembuka festival tahunan ini. Mengusung tema Hill, mereka menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
6: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka Sakuranesia Foundation ya dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
2: Tahun ini Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation Jepang dan menghadirkan artis Jepang Miu serta Yosuke yang kini dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu.
7: Bagus banget ya, so aku menjadi menjumpatan Indonesia, jadi aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi aku senang banget nyanyi lagunya sushi pop, senang banget.
2: Rangkaian Jember Fashion Carnival 2026 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menampilkan berbagai defile bertema Hill, serta melibatkan peserta dan seniman dari dalam maupun luar negeri. Ribuan warga memadati Festival Cisadane 2026 yang diselenggarakan di kawasan Jembatan Kaca, Jalan Benteng Jaya, Kelurahan Sukarasa, Tangerang pada Rabu malam. Ragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyampaikan Festival Cisadane kali ini lebih meriah karena melibatkan banyak pelaku UMKM, stand organisasi perangkat daerah, hingga ragam hiburan dan perlombaan.
8: Selama 5 hari, hari pertama aja ini sudah ribuan pengunjung yang datang.
9: Ada pembeda nggak Pak pada tahun ini dengan tahun sebelumnya?
8: Ya, para pengunjungnya, kemudian tenannya juga sekarang berapa? 190, kalau kemarin cuma 80-an.
2: Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, festival yang akan berlangsung hingga 26 Juli ini diharapkan mampu mendorong kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, informasi yang berikut ini lucu sekali dan juga unik. Karena ada puluhan pasangan yang mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Uniknya, prosesi akad dilakukan di dalam mobil klasik VW Kombi dan memecahkan rekor MURI.
1: Tentunya ini menjadi kenangan khusus.
0: Betul.
1: Begitu yang bisa diingat sampai akhir hayat nanti. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3.000 porsi opak khas Tasikmalaya yang disajikan di atas meja sepanjang 250 meter juga memecahkan rekor MURI sebagai yang pertama dan terbanyak di dunia.
0: Inilah deretan puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang memasuki area jalan stasiun Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat pagi. Mobil-mobil ini membawa 53 pasangan nikah massal, mulai dari muda maupun lanjut usia. Mereka mengikuti akad nikah di dalam mobil dengan petugas KUA yang telah disiapkan. Usai prosesi akad nikah, puluhan pasangan ini resmi tercatat dalam administrasi negara karena sebelumnya tidak memiliki catatan resmi negara atau nikah siri.
10: Ya, alhamdulillah ya bagi keluarga, bagi anak juga dapat yang diterima negara suratnya.
2: Pernikahan massal dalam mobil klasik ini pun tercatat dalam rekor MURI dengan peserta nikah massal pertama di dalam mobil VW Kombi.
11: Prosesi akad nikah pasangan terbanyak di dalam mobil kombi, VW kombi ya, ada 53 pasang yang hari ini melaksanakan akad nikah. Kegiatan ini luar biasa dan ini merupakan kategori kegiatan pertama dan terbanyak yang dilaksanakan di Indonesia.
2: Melalui nikah massal ini, Pemkot Kediri memberikan kepastian hukum terutama bagi perempuan dan anak. Mereka berhak atas pernikahan bermartabat dan terlindungi hukum. Inilah deretan opak khas Tasikmalaya dibungkus rapi menggunakan plastik dan berpita warna-warni di kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat malam. Sebanyak 3.123 porsi opak disajikan di atas meja sepanjang 250 meter. Sajian ribuan opak ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain terbanyak di dunia, sajian opak dalam jumlah besar menjadi yang pertama masuk MURI.
12: Sebetulnya untuk secara khusus catatan tentang sajian opak terbanyak belum pernah ada di MURI, dan ini merupakan catatan rekor baru dari untuk Museum Rekor Indonesia untuk sajian opak terbanyak.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan opak yang masuk MURI merupakan khas Tasikmalaya. Makanan ringan ini didatangkan dari 39 kecamatan di Tasikmalaya. Usai dilakukan penilaian, sajian opak akan dibagikan pada masyarakat umum. Opak khas Tasikmalaya merupakan makanan ringan yang terbuat dari nasi ketan yang ditumbuk, dikeringkan, lalu dibakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jenazahnya ditemukan di Pondok Golf Sumarekon, Tangerang menemukan titik terang. Hasil penyelidikan, insiden naas itu dipicu oleh berebut antre sate taichan.
2: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam. Very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Kasus tewasnya prajurit TNI yang jenazahnya ditemukan di Pondok Golf Sumarekon, Tangerang menemukan titik terang. Hasil penyelidikan, insiden naas itu dipicu oleh berebut antre sate Taichan. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
8: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, ini ada seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang menjadi korban sabetan pedang saat menagih angsuran pinjaman nasabahnya.
9: Jumat malam, Satreskrim Polres Tangerang Selatan mengungkap hasil penyelidikan sekaligus menjelaskan kronologi pembunuhan Prada Arif Budi Sampurna. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 tersangka. Dari ketujuhnya, EYR alias EO berperan sebagai pelaku yang menusuk korban hingga meninggal dunia. Peristiwa berawal saat korban dan kelompok pelaku sama-sama memesan sate Taichan di sebuah gerobak di halaman parkir tempat hiburan malam Pendekar. Ketika pesanan selesai, kedua belah pihak saling mengira sate tersebut milik mereka. Kesalahpahaman ini memicu adu mulut yang berujung pemukulan terhadap korban. Tidak terima dipukul, korban melawan hingga terjadi pengeroyokan dan aksi saling kejar. Korban yang diketahui seorang atlet lari berusaha menyelamatkan diri, namun kelompok pelaku terus mengejarnya menggunakan sepeda motor. Setelah berhasil mendekati korban, EO menusuknya menggunakan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga sekitar 800 meter dari lokasi awal perselisihan.
10: Motifnya adalah memang karena berebutan terkait antrian sate, kemudian ada satu yang memantik dengan nada tinggi, kemudian ada pemukulan dari satu tersangka awal. Korban lari cukup kencang dan cukup jauh. Makanya pelaku penusuk pun mengejar korban, tidak mampu dia lari. Dia mengejarnya menggunakan sepeda motor.
9: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan, pasal 262 ayat 4 KUHP tentang pengeroyokan, serta pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, nasib tragis dialami Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam yang dianiaya oleh WY menggunakan senjata tajam jenis pedang. Akibatnya jari dan tangan korban mengalami luka dan harus mendapat perawatan medis di rumah sakit. Ditemui Jumat siang, Kapolsek Klaten Tengah Ibtu Alif Akbar menjelaskan, peristiwa terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 21 Juli 2026. Saat itu, korban yang merupakan pegawai koperasi datang untuk menagih angsuran pinjaman pertama sebesar Rp50.000. Sebab istri pelaku memiliki tanggungan pinjaman sebesar Rp300.000. Diduga belum memiliki uang angsuran, terjadilah cekcok antara korban dan istri pelaku. Mendengar suara gaduh di luar, pelaku yang sedang tidur langsung bangun dan keluar rumah membawa sebilah pedang. Karena emosi, pelaku langsung menganiaya korban. Korban sempat menghindar dan menangkis serangan menggunakan tangan, namun naas tangannya justru mengalami luka di jari dan telapak tangan.
3: Setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri, namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke keluarga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban. Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
9: Usai mendapat perawatan medis, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Klaten Tengah. Pelaku sendiri telah menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah pada Kamis 23 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam.
8: Sebelumnya, korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
11: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
12: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan. Kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, saya belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
13: Dari identifikasi awal tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
12: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
11: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
14: Yang melarang kan dia tugas dia, Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
15: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu, Pak ya?
14: Ya, katanya itu.
15: Dilarang sama dia.
14: Iya, larang. Kan wajar lah dia kan.
15: Tugas. Dia lagi tugas itu.
14: Iya, lagi tugas.
15: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu, Pak ya?
14: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, coret-coret malam Rabu, katanya gitu.
13: Oh, jadi malam tadi, gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
14: Nggak tahu tuh.
13: Diduganya seperti itu?
14: Nggak ada kemungkinan.
11: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Berikutnya, hilang konsentrasi di Jalan Tikungan, pengantin baru di Sukabumi, Jawa Barat, mengalami kecelakaan maut saat hendak berlibur ke Kota Bogor. Sang suami meninggal dunia, sementara istrinya mengalami luka berat.
6: Sementara aparat Polres Jombang, Jawa Timur menetapkan sopir truk box menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan tewasnya dua karyawan pabrik sepatu.
7: Kecelakaan maut merenggut mimpi pengantin baru, warga Kota Sukabumi, Jawa Barat yang hendak berlibur ke Kota Bogor menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, motor melewati pembatas jalan. Di waktu bersamaan, dari arah Bogor melintas truk Fuso hingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, kedua pasutri terlempar sejauh 2 meter. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sementara istrinya mengalami luka berat.
16: Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
17: Oh, dibelokan.
16: Iya, ada pembatas jalan putih, dikit.
7: Kasus kecelakaan truk yang menyebabkan dua karyawan pabrik sepatu tewas dan 6 korban lainnya luka-luka berujung pidana. Polisi memastikan sopir truk lalai karena rem kendaraan yang rusak tidak diperbaiki. Status sopir truk dari saksi kini menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: cantik sekali ya pemandangan lebih dari 80 ribu bunga canola yang serentak bermekaran di provinsi Qinghai, Tiongkok.
6: Nantikan pesonanya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Ribuan tabung gas meledak secara beruntun dalam kebakaran besar yang melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam.
1: Sementara di Spanyol, kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah terus meluas. Ribuan warga dievakuasi, sementara ratusan petugas berjuang menahan laju api yang mengancam permukiman.
2: Kebakaran besar melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir Selangor di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Si jago merah dengan cepat melalap bangunan dan memicu ledakan beruntun sekitar 2.000 tabung gas. Kobaran api yang membesar membuat warga hanya bisa menyaksikan kebakaran dari jarak aman saat ledakan terus terdengar dari dalam lokasi kebakaran. Ratusan petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Di tengah rentetan ledakan, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama di Pasar Grosir sehingga dampak yang lebih besar berhasil dihindari. Api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol terus meluas hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat nasional. Di Provinsi Avila, petugas pemadam dari Unit Darurat Militer Spanyol atau UMI terus berjuang menaklukkan kobaran api yang mengancam permukiman serta ratusan hektar kawasan hutan. Dengan selang bertekanan tinggi dan peralatan pemadam, petugas berupaya menahan laju api yang terus berkobar. Di wilayah Pelayos de la Presa, dekat Madrid, petugas berupaya menahan penyebaran api agar tidak menyatu dengan titik-titik kebakaran lain. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju si jago merah yang terus menjalar akibat kondisi cuaca dan vegetasi yang kering. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi. Di tengah situasi darurat, proses evakuasi terus dilakukan bagi kelompok rentan. Dalam rekaman yang dirilis layanan darurat, petugas kepolisian terlihat mengevakuasi para lansia menggunakan kursi roda menuju lokasi yang lebih aman. Hingga kini, pemerintah Spanyol terus mengerahkan sumber daya dari berbagai wilayah untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas serta melindungi warga yang terdampak.
1: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat.
0: Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
3: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
4: بالدعاء هجموا علينا وضربونا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخون.
3: Berbeda dengan jemaah muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
0: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan oleh seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto.
1: Ya, kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot. Nah, di Korea Selatan ini ada juga yang tak kalah unik. Ada layanan pembacaan kartu tarot khusus untuk hewan. Kira-kira gimana ya hewan? Ngerti gak ya? Kita lihat informasinya berikut ini.
2: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campbellus menuju sebuah peternakan. Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Suk-yung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Suk-yung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
5: Ini 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지. 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
2: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.
0: Lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Provinsi Qinghai, Barat Laut Tiongkok hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang pastinya memukau.
1: Nah, kalau di Indonesia harus hati-hati karena jadinya nanti jadi tempat selfie terus foto di tengah-tengah akhirnya ngerusak tanamannya itu sendiri ya. Ini berdasarkan informasi ya, zaman dulu begitu ya, beberapa waktu lalu kan suka viral tuh. Betul. Berita-berita seperti itu. Nah, ini tidak kalah indah, ada kawasan wisata Gunung Qingshou di wilayah Guangxi, Cina Selatan yang menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Night Garden, sebuah dunia fantasi dengan lampion yang berkilauan.
2: Dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Meiyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meiyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Meiyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingshou di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.
1: Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a good weekend. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan bersama saya Rizky Harisnanda
1: dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
0: Ya, sementara itu musim kemarau membawa pemandangan yang tidak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan menjadi tempat wisata dadakan.
2: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari. Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
3: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk apa usutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
2: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura. Musim kemarau membawa pemandangan tak biasa di aliran sungai di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dilihat di beberapa akun media sosial, sungai yang kekeringan ini ramai dikunjungi dan berubah menjadi tempat wisata dadakan. Surutnya air sungai juga membawa berkah bagi sebagian nelayan setempat karena membuat ikan-ikan di sungai menjadi lebih mudah ditangkap. Di sisi lain, kondisi air sungai yang surut berpotensi mengganggu lalu lintas angkutan sungai terutama bagi kapal bermuatan besar. Selain itu, penurunan debit air juga menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan air bersih jika kemarau berlangsung lebih panjang. Delapan pelajar salah satu SMK di Kota Magelang terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Magelang Kota, lantaran terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Tawuran pelajar dengan motif saling tantang di media sosial ini terungkap oleh petugas, usai para pelajar merekam aksi mereka dan viral di media sosial. Video viral diketahui direkam pada 23 Juli. Selanjutnya pihak kepolisian Resort Magelang Kota berhasil mengamankan 8 orang pelajar dan menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang masih disimpan di area sekolah pada Jumat. Kedelapan pelajar ini langsung digelandang petugas ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan dengan didampingi orang tua serta guru sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya aksi penjambretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Aksi ini terekam CCTV dan viral di media sosial.
1: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada. Dirinya juga menyatakan bahwa uang sayembara tersebut murni dari kantong pribadinya.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswo di Puran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
4: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
2: Kasus penjambretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
5: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
2: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
6: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita enggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
2: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Truk yang menepi di bahu jalan tol tiba-tiba berjalan sendiri saat pengemudinya sedang turun. Truk kemudian menabrak rambu jalan tol di ruas tol Cijago, kilometer 39.
0: Sementara itu Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus, akhirnya ditahan di rumah tahanan KPK. Febri ditahan selama 20 hari ke depan, selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Rambu jalan di ruas tol Cijago kilometer 39 roboh usai ditabrak truk yang sedang melintas. Tiang penyangga patah sementara rangka besi melintang di sisi jalan. Petugas jalan tol kemudian memasang pengaman serta menutup sebagian lajur jalan untuk memindahkan rambu. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami gangguan pada selang hidrolik yang digunakan untuk mengangkat bak belakang truk. Pengemudi sempat menghentikan kendaraan di bahu jalan, namun kendaraan kemudian melaju sendiri dan menabrak rambu jalan tol.
7: Lagi ngejam.
8: Terus?
7: Mobilnya jalan sendiri.
8: Oh, mobil jalan sendiri. Terus nabrak tiang.
7: Dan tiang itu yang palangnya.
2: Gunungan sampah di ruang terbuka hijau di Penjaringan Jakarta Utara membuat 1.000 lebih penghuni apartemen resah akibat bau tak sedap. Dari gambar udara terlihat gunungan sampah masih menumpuk hingga Jumat siang. Sampah sudah lebih dari 5 bulan tidak diangkut. Warga menduga sampah dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Akibat menumpuknya sampah, penghuni apartemen yang berada dekat dari lokasi merasa terganggu. Bau tidak sedap setiap hari tercium, bahkan sudah berdampak ada warga yang terserang penyakit.
9: Ya, waktu gubernur bilang 1-2 hari mau angker habis, sampai sekarang aja belum habis. Udah sampai sekarang udah 5 bulanan ada gak nih?
10: Bukan sampai ini, kita udah tutup apa ataupun masih tembus. Jadi baunya tuh luar biasa. Ya tolong Bapak Gubernur bantu kita lah, kita rakyat kan kasihan juga baunya.
2: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Febri diduga terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Puluhan warga meminta perlindungan dari polisi pasca didatangi sejumlah preman yang mengklaim tanah milik mereka.
0: Informasinya hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.
11: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
12: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
11: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
13: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
11: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Puluhan warga mendatangi Polres Metro Tangerang Kota meminta perlindungan dari polisi.
0: Warga sebelumnya didatangi oleh sejumlah pria diduga preman pasca pihak perusahaan mengklaim menjadi pemilik tanah di wilayah Kunciran, Kota Tangerang.
2: Warga mendatangi gedung Polres Metro Tangerang Kota Jumat petang meminta perlindungan karena tanahnya diklaim menjadi milik perusahaan. Tanah warga dirampas dengan mengerahkan puluhan preman untuk melakukan intimidasi. Tanah seluas 2.000 meter lebih menurut para ahli waris tidak pernah dijual seperti yang diklaim oleh pihak perusahaan. Sengketa terjadi karena tanah oleh pihak perusahaan akan dijadikan jalan perumahan.
14: Kenapa dia dibayar preman atau sebagai pengembang? Bagi ini datanglah ke rumah saya, ngomong baik-baik, bayar tanah saya.
2: Sengketa tanah terjadi sejak tahun 2023. Versi perusahaan, pihaknya sudah membeli tanah dari ahli waris. Kini sengketa ditangani oleh aparat Polsek Pinang dan Polres Metro Tangerang Kota. Asyabul Kahfi, Tangerang, Banten.
1: Aksi perundungan terhadap siswi SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial.
0: Ya, aksi perundungan ini dipicu perselisihan dan juga provokasi dari sejumlah pihak. Jadi yang jaksa.
15: Sebuah perundungan terjadi di Kelurahan Sidodadi, Polewali Mandar, viral di media sosial. Perundungan itu melibatkan sejumlah siswi yang masih mengenakan seragam sekolah. Pasca video perundungan ini viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk klarifikasi dan mediasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sebelumnya terlibat perselisihan dan sudah didamaikan oleh sekolah. Namun perselisihan itu kembali memanas karena adanya provokasi dari orang lain. Usai dimediasi, para siswi yang terlibat perselisihan telah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu, pihak yang terbukti melakukan provokasi diberi sanksi denda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
0: Dalam peringatan Hari Anak Nasional, momentum ini menjadi pengingat menjaga anak bukan hanya melalui pengawasan, melainkan juga menanamkan keberanian bercerita kepada orang dewasa sejak dini.
16: Angka kekerasan terhadap anak masih memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, puluhan ribu kekerasan terhadap anak terjadi dalam 2 tahun terakhir, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu jenis kasus yang paling sering dilaporkan. Ironisnya, banyak kasus kekerasan seksual berasal dari lingkungan yang akrab dengan korban, mulai dari kerabat, tetangga, hingga sosok yang selama ini dipercaya. Kondisi ini membuat kekerasan seksual kerap sulit terdeteksi karena terjadi di ruang-ruang yang dianggap aman. Kedekatan antara pelaku dan korban menjadi salah satu faktor yang membuat tindak kekerasan seksual sulit dikenali. Edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga orang tua sebagai sosok yang paling dekat dalam kehidupan mereka.
17: Jadi kalau saya baik ke anak laki-laki maupun yang perempuan, dari kecil saya sudah menginformasikan gitu, dari bagian tubuh kamu mana-mana yang tidak boleh untuk dipegang orang lain. Misalnya kayak leher ke bawah gitu, dari kecil pun saya udah juga salah satu contohnya ya, yang boleh pegang ini adalah mama, nenek, papa, terus sama mbak gitu, dan dokter.
16: Saat dugaan kekerasan seksual terjadi, penanganan tidak boleh ditunda.
18: Aku ikut boxing, tapi boxingnya sama papaku. Jadi kalau misalnya kata papaku, kalau misalnya ada orang asing, terus kayak ngajak-ngajak itu kayak biarin aja. Tapi kalau misalnya kayak dia udah kayak mulai gini-gini, itu kayak langsung minta tolong. Kalau nggak ada siapa-siapa, kayak langsung kayak tendang aja, ntar habis itu kita lari.
19: Sebenarnya di usia aku itu, kekerasan seksual itu masih menjadi hal yang sering kali disepelekan. Padahal termasuk hal-hal yang penting untuk ditambahkan di seminar ataupun edukasi sekolah. Dan menurut aku itu salah satu hal penting yang kita harus sudah menanam sejak kecil.
16: Perlindungan terhadap anak memerlukan komitmen dari seluruh pihak. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang memberikan rasa aman. Mikhaira Amar, Maria Oktoba, Jakarta.
1: Informasi berikutnya, hilang konsentrasi di Jalan Tikungan. Pengantin baru di Sukabumi, Jawa Barat mengalami kecelakaan maut saat hendak berlibur ke Kota Bogor. Sang suami meninggal dunia, sementara istrinya mengalami luka berat.
0: Ya, sementara itu aparat Polres Jombang, Jawa Timur menetapkan sopir truk box menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan tewasnya dua karyawan pabrik sepatu.
2: Kecelakaan maut merenggut mimpi pengantin baru, warga Kota Sukabumi, Jawa Barat yang hendak berlibur ke Kota Bogor menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, motor melewati pembatas jalan. Di waktu bersamaan, dari arah Bogor melintas truk Fuso hingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, kedua pasutri terlempar sejauh 2 meter. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sementara istrinya mengalami luka berat.
20: Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
21: Oh, dibelokan.
20: Dia ada pembatas jalan putih, dikit.
2: Kasus kecelakaan truk yang menyebabkan dua karyawan pabrik sepatu tewas dan 6 korban lainnya luka-luka berujung pidana. Polisi memastikan sopir truk lalai karena rem kendaraan yang rusak tidak diperbaiki. Status sopir truk dari saksi kini menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus anak pejabat yang flexing kembali berbuntut panjang. Gara-gara anaknya pamer harta, sang ayah akhirnya mundur dari jabatannya.
0: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan. Segera kembali.
11: Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
22: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
11: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
1: Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Lues, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan viral di media sosial.
0: Dan ironisnya, di saat yang sama, sebagian warga Gayo masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus dan belum diperbaiki sejak 8 bulan lalu.
23: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang

0: hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
1: Melalui surat ini.
0: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
1: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
0: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya.
3: Sementara itu, limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mencemari permukiman warga sekitar. Debu tebal dan juga bau menyengat bahkan menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mencemari permukiman warga sekitar. Diakui warga pada Jumat, kondisi telah berlangsung cukup lama. Lapisan debu dan bau menyengat diduga berasal dari arah kawasan industri pabrik semen. Menurut warga, bau tersebut lebih sering tercium pada malam hari dan membuat sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan serta pusing. Menurut tokoh masyarakat Desa Sumber Arum, meskipun keluhan tersebut sudah pernah disampaikan kepada pihak terkait, namun belum ada perubahan hingga saat ini. Sementara belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 1,9 km. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi terjadi sekitar jam 7 lebih 54 menit yang mengarah ke barat daya yakni ke Sungai Sat. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya. Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih Kamis sore. Warga rela antri bahkan berebut untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan PMI Kabupaten Tangerang. Hal ini lantaran sudah hampir 3 bulan sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Warga pun harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 10 liter air untuk dikonsumsi. Ditemui pada Jumat, Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi mengatakan, kekeringan imbas kemarau kini meluas ke 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di balik tragedi tenggelamnya kapal motor Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air.
3: Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung satu-satunya kepada sang cucu, hingga sejumlah orang yang bertahan di atas gabus selama berhari-hari. Ada juga kisah seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu.
5: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naurah, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas,

0: keduanya, baik Naura dan sang kakek, belum ditemukan hingga kini.
1: Orang aja kasihan.
0: Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa 7 tahun berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan, Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
2: Datang sama mama, sama bapak nih.
3: Iya.
2: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
3: Di gabus ini dulu mengarah kemana? Sampai terpisah memang dari kita atau gimana?
2: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat pengumpul gambar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
4: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
5: Bagaimana cara kita meminta pertolongan ke nelayan?
4: Pakai cermin.
6: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang.
7: Sebagai penanda ya.
0: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
8: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu hiu, ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Saat itu kan, tapi satu seperti ini bantal. Dan tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
0: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Ya, informasi berikutnya, akhir pekan seperti ini tentu menjadi waktu yang paling pas untuk berburu destinasi kuliner. Serunya, pengunjung diajak menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan tinggi.
10: Ya, berlokasi di kawasan Puncak Bogor, tempat makan ini mengajak pengunjung menyusuri rimbunnya hutan dengan makanan khas rumahan. Berikut ini liputannya dalam Jalan Pagi.

0: Di balik rimbunnya pepohonan, suasana berubah. Deretan saung bambu, meja-meja kayu, dan aroma masakan yang mengepul dari dapur menyambut setiap pengunjung yang datang. Tempat makan ini mengusung konsep kembali ke suasana pedesaan. Bangunannya berasal dari rumah kayu tua berusia lebih dari satu abad yang dibangun kembali di tengah kawasan hutan, menghadirkan nuansa hangat dan sederhana.
1: Pasar mistis tersebut adalah sebuah analogi atau sebuah misterius yang ada di gunung. Karena di balik horornya pasar mistis, kita membuat konsep yang sangat positif, Bapak. Jadi kita membuat experience atau cerita di balik semua itu dibuat nyata. Ada pasar di gunung, ada pasar di tengah-tengah hutan. Kita buat nyata sesuai dengan konsep yang kita miliki.
0: Banyak pengunjung memilih berlama-lama berbincang bersama keluarga, menikmati udara segar, atau sekadar menyeruput minuman hangat sambil mendengarkan suara alam.
2: Halo, ini rame banget saya lihat dari tadi, sekeluarga, seru banget, makannya enak. Suasananya gimana ini?
3: Cukup oke di sini, suasananya di atas lebih sejuk.
2: Sejuk, alam banget gitu ya, kayak di tengah hutan gitu ya, enggak sih? Tapi emang di sini datang sekeluarga dari mana aja?
3: Oh, kebetulan kita dari Jakarta Barat. Saya bawa keluarga dari Kalimantan ini, liburan.
2: Wih, sekolah. Jauh banget. Pada libur sekolah memang pas banget di sini ya?
3: Pas banget. Kita liburan 3 hari di sini, saya nginep di villa sebelah.
2: Kalau Mbak, saya lihat tadi ngunyahnya enak banget. Emang makanannya kayak gimana?
4: Makanannya enak banget sih. Murah meriah lagi. Wah.
0: Aroma rempah dan kepulan asap menjadi godaan berikutnya. Setiap hidangan disiapkan satu persatu, mulai dari pecak nila hingga garang asem yang menjadi menu andalan. Saat masakan tiba di meja, suasana hutan yang tadi terasa dingin seakan berganti menjadi kehangatan yang datang dari setiap suapan.
5: Pantesan ini jadi favorit ya, garang asem. Saya dari tadi mikir kok orang pada pesen garang asem. Ternyata memang cocok banget dengan suasana hutan kayak gini, vibe-nya seru, adem. Tapi makanannya pedes-pedes yang bikin kayak langsung anget gitu. Enak banget.
0: Satu porsi garang asam dibanderol seharga Rp51.000, sementara pecak nila seharga Rp55.000. Kuliner tak melulu soal rasa. Terkadang yang paling dikenang justru perjalanan menuju meja makan, suara angin yang berembus di antara pepohonan, hingga hangatnya masakan yang dinikmati bersama orang-orang terdekat. Dan di pasar mistis, semua itu berpadu menjadi satu pengalaman yang sulit dilupakan. Roni Satria, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
6: Nama Gunung Kawi belakangan kembali ramai pasca viral disebut-sebut sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Namun hal ini justru bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya.
7: Ya, bagi warga, makam Gunung Kawi syarat akan unsur budaya dan menjadi tempat untuk berwisata.
8: Setiap hari sekitar 600 hingga 1000 orang datang ke sini untuk bersiarah. Di musim liburan, jumlah pengunjung bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Di kiri makam terdapat pohon Dewandaru. Konon di bawah pohon Dewandaru, dahulu Eyang Jugo yang juga dikenal sebagai tokoh syiar Islam ini bertirakat atau bersemedi. Hingga kini pohon Dewandaru masih tumbuh subur dan terawat dengan baik. Di kanan makam terdapat 2 guci besar peninggalan Eyang Jugo yang dulu digunakan untuk menampung air minum. Saat ini banyak pengunjung minum air dari guci ini dan berharap bisa mendapatkan berkah. Bagi masyarakat Jawa, ziarah merupakan tradisi mengunjungi makam leluhur. Menurut mereka, leluhur yang telah dimakamkan tidak meninggal, namun berpindah alam dari alam dunia menuju alam keabadian.
9: Yang berziarah ke sini tuh dari dulu kala ya, itu mayoritas orang Chinese dan juga tidak sedikit yang orang Jawa ya, khususnya Jawa. Ya. Karena sepengetahuan saya, budayanya orang Chinese dengan orang Jawa itu beti lah ya gitu loh, beda tipis gitu loh ya kan.
8: Tidak hanya ziarah, banyak pengunjung yang datang ke sini justru untuk berwisata dan menikmati sejuknya udara pegunungan. Pengunjung juga bisa memberi makan merpati yang dilepas bebas. Pengunjung yang datang kebanyakan adalah rombongan dari luar daerah Malang.
10: Ke ziarah.
11: Ziarah aja ya, sama.

0: wisata atau gimana?
1: Sama wisata, cuma kesini aja sih, ziarah aja terus balik pulang.
0: Berapa orang mbak dari Mojokerto?
1: Wah banyak sih, kurang lebih satu bis itu berapa ya? 60 orang atau 30 orang.
2: Ya lihat-lihat barusan sampai, sama teman-teman mau lihat keadaan Gunung Kawi bagaimana, soalnya belum pernah kesini sih.
3: Kalau saya dulu kecil kesini tapi sudah lama, jadi mau tahu aja sih perubahannya gimana. Soalnya kan akhir-akhir ini rame ya di medsos itu.
0: Sesuai nggak dengan yang ada di sini, yang di medsos itu?
3: Menarik sih, cukup sesuai sih, cuman yang ada yang masalah mistis-mistis, yaitu nanti kita lihatlah, belum tahu kita sendirinya.
4: Bagi warga sekitar, kompleks pesarehan Gunung Kawi mendatangkan berkah tersendiri. Salah satunya bagi Via, pedagang bunga untuk nyekar di makam Eyang Jugo. Di hari biasa, ia bisa mengantongi uang dari hasil berjualan bunga 80 hingga 150 ribu rupiah per hari. Dan jika di musim liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga 7 kali lipat.
5: Harapannya untuk kedepannya, untuk orang-orang yang di sana itu ya yang positif-positif aja, karena Gunung Kawi itu nggak ada yang seperti yang viral-viral di berita-berita itu kan, itu enggak sebenarnya. Di sini itu cuman ya nyekar, ziarah ke tempatnya Mbah Eyang Jugo sama Raden Mas Imam Sujono gitu aja. Bawa bunga 5.000 atau 10.000 gitu aja.
4: Hal senada diungkapkan Hartono. Warga asli Gunung Kawi ini mengaku mendapatkan berkah dari berjualan kuliner khas Gunung Kawi. Setiap hari selalu saja ada pengunjung yang mampir ke warungnya.
6: Khas daerah sini Pak?
7: Ya, yang khasnya itu ayam bakar bumbu rujak, itu yang paling khas dan jadi ciri khasnya Gunung Kawi.
6: Pak, kalau sehari itu biasanya yang beli berapa? Ada berapa orang?
7: Ya, minimal setiap hari itu Gunung Kawi itu selalu ada tamu, tidak kenal hari rame atau hari sepi.
4: Kompleks pesarehan Gunung Kawi ini syarat nilai sejarah dan budaya. Terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, kompleks pemakaman tokoh sejarah ini memadukan nilai spiritual, sejarah, hingga akulturasi budaya yang sangat kental. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
8: Puluhan pasangan mengikuti nikah massal di dalam mobil dipimpin petugas KUA di dalam mobil masing-masing.
9: Ya, informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
10: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Puluhan pasangan mengikuti nikah massal di Kota Kediri. Uniknya, prosesi akad dilakukan di dalam mobil klasik dan memecahkan rekor MURI.
9: Sementara itu di Jember, Jember Fashion Carnival 2026 menghadirkan kolaborasi seniman Indonesia dan Jepang.
12: Banyak 53 pasangan mengikuti nikah massal di dalam mobil klasik VW Kombi yang beriringan memasuki kawasan Jalan Stasiun Kota Kediri. Prosesi akad dipimpin petugas KUA di dalam mobil masing-masing. Usai menikah, seluruh peserta resmi tercatat secara hukum negara setelah sebelumnya banyak di antara mereka yang hanya menikah secara siri.
13: Ya, alhamdulillah ya, bagi keluarga, bagi anak juga dapat yang diterima negara suratnya.
12: Prosesi nikah massal dalam mobil klasik ini pun dicatat di Museum Rekor Indonesia sebagai yang pertama dan dengan peserta terbanyak.
14: nikah. Kegiatan ini luar biasa dan ini merupakan kategori kegiatan pertama dan terbanyak yang dilaksanakan di Indonesia.
12: Melalui program ini, pemerintah Kota Kediri berharap semakin banyak pasangan yang memperoleh kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak bagi perempuan dan anak. Sementara di Jember, Jawa Timur, ratusan anak menampilkan beragam kostum kreatif yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi dalam World Kids Carnival. Tema HIL diusung untuk menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
15: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka Sakura Nesia Foundation ya, dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
12: Tahun ini, Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation dari Jepang untuk memperkuat persahabatan kedua negara melalui pertukaran budaya, khususnya bagi generasi muda. Kolaborasi ini juga menghadirkan talenta Jepang di antaranya Miyu dan Yosuke.
16: Bagus banget ya. So, aku menjadi menjumpai di Jepang dan Indonesia. Jadi, aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi, aku senang banget nyanyi lagunya Sushi Pop. Senang banget.
12: Selama beberapa hari ke depan, Jember Fashion Carnival 2026 akan menampilkan berbagai defile bertema HIL dengan melibatkan ratusan peserta serta seniman dari dalam dan luar negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
8: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Tuku Umar Barat, Denpasar. Sang anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sang ayah membantu mendorongnya. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unit. Sementara itu, CCTV lain merekam dua terduga pelaku pria dan wanita masuk ke SD Negeri 08 Kenari Senen, Jakarta Pusat Rabu siang dengan berpura-pura sebagai orang tua murid. Memanfaatkan kelas yang sepi saat guru rapat, pelaku wanita masuk lewat kelas sebelah yang tidak terkunci, lalu mencuri laptop guru melalui sekat kelas. Pihak sekolah sudah melapor ke Babin Kamtibmas dan menempel foto CCTV terduga pelaku agar segera dikenali dan dilaporkan ke polisi.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi tak terpuji dilakukan dua pria di Babelan, Bekasi. Keduanya mencuri pagar sekolah. Aksi pencurian terekam CCTV dan dashcam milik salah satu warga saat keduanya membawa lari pagar. Sementara itu di Jambi, seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban.
1: Seorang pria nekat menusuk pemilik warung kelontong 24 jam setelah aksinya mengambil uang dan handphone diketahui korban. Aksi nekat pelaku tersebut terekam kamera pengawas dan videonya viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di warung kelontong 24 jam di Jalan Aditya Warman, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Awalnya, pelaku berpura-pura membeli BBM. Saat penjaga toko lengah, pelaku mengambil uang dan handphone milik korban yang berada di dalam etalase. Namun aksinya diketahui korban hingga terjadi pergumulan. Pelaku lalu mengeluarkan pisau dan melukai korbannya. Pelaku selanjutnya kabur dengan sepeda motornya. Dalam rilisnya, Wakapolresta Tuban menyebut tersangka DF, 21 tahun, sudah berhasil ditangkap di rumahnya lengkap dengan barang bukti hasil kejahatan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pria mencuri pintu pagar besi milik SMP Negeri 2 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kedua pelaku dengan tenang mengangkat serta membawa kabur pintu pagar menggunakan satu unit sepeda motor. Dashcam mobil milik seorang pengendara juga merekam detik-detik dua pelaku membawa kabur pagar sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Atas kejadian ini, pihak sekolah sangat menyayangkan aksi pencurian fasilitas sekolah.
2: Lihat jam 6 dengan CCTV, ternyata sudah rahib, sudah hilang. Dan dari CCTV itulah ketahuan siapa pelakunya itu.
1: Berbekal rekaman CCTV, pihak sekolah akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua kelompok remaja terlibat bentrok di Jalan Raya Kabupaten Tuban, Jawa Timur. 8 orang ditangkap setelah salah satu kelompok melaporkan dugaan penganiayaan ke polisi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan menjadi korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya hingga mengalami lebam.
1: Suasana mencekam terjadi di Jalan Raya Meragurak Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kelompok remaja berpakaian serba hitam terlibat saling serang dan lempar batu di tengah jalan raya. Bentrokan serupa juga terjadi di 4 lokasi berbeda. Antara lain depan BRI Link, Desa Mandirejo, Koramil, Kecamatan Meragurak, perempatan Desa Sumurgung, dan kawasan perhutani Kecamatan Kerabagan. Akibat serangkaian bentrokan yang terjadi Sabtu malam 18 Juli ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka dan puluhan sepeda motor rusak. 7 di antara para korban luka kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Mapolresta Tuban. Satreskrim Polresta Tuban akhirnya menangkap 8 remaja, sementara satu orang lainnya masih buron. Di Jakarta, polisi menangkap seorang pria yang diduga menyekap dan menganiaya kekasihnya. Pelaku ditangkap di kawasan Matraman, Jakarta Timur setelah menjadi buronan polisi. Insiden penyekapan itu terjadi di sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Selama 6 hari, korban berinisial TS disekap dan dianiaya hingga mengalami lebam di wajah dan tubuhnya. Korban berhasil melarikan diri dengan melompat jendela saat pelaku sedang pergi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku sakit hati dan cemburu karena mengira korban memiliki kekasih lain.
3: Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain.
1: Saat ini pelaku ditahan di Polresta Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya petugas keamanan terlibat cekcok dengan pengendara mobil mewah yang menerobos lampu merah di zebra cross halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Kedua pihak sepakat untuk berdamai setelah dilakukan mediasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta menjamin petugas keamanan itu tetap dapat bekerja dan tidak akan dipecat.
1: Rekaman CCTV ini merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas sekuriti proyek MRT yang hendak menyeberang panik dan sontak menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas sekuriti hingga akhirnya membawa sang sekuriti ke pos polisi Tamrin. Video rekaman kejadian tersebut diunggah ke media sosial hingga viral dan menuai beragam reaksi netizen. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brail Arnold Rondonuwu pada Kamis sore menyebut, kedua belah pihak datang ke pos polisi Tamrin untuk dilakukan mediasi, di mana keduanya sepakat telah saling meminta maaf.
4: Jadi pada saat proses mediasi, tidak ada kekerasan atau pemukulan, tidak ada. Ini kami masih mengklarifikasi yang bersangkutan, bagaimana prosesnya pada saat itu, seperti apa realnya. Tapi yang jelas untuk proses pada saat itu tidak ada dilakukan atau kekerasan yang dialami oleh yang bersangkutan. Tidak ada pemukulan atau tindakan kekerasan, tidak ada.
5: Kalau sampai diminta sujud itu benar nggak,
4: Pak? Kalau diminta sujud ini yang saya perlu klarifikasi ke kedua pihak.
1: Kasus petugas keamanan Bundaran HI yang terlibat cekcok dengan pengendara Alphard turut mendapat perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ditemui Kamis sore, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, cekcok antara petugas keamanan Bundaran HI dengan pengendara Alphard terjadi akibat miskomunikasi dan telah diselesaikan. Rano pun menjamin petugas keamanan akan tetap bekerja dan tidak dipecat.
6: Untuk dijawab, sudah selesai permasalahannya. Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukanlah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak. Saya jamin, tidak. Oke?
1: Sementara itu, untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran sabu dan ekstasi di Pekanbaru Riau. Selain mengamankan dua pelaku, polisi turut menyita puluhan paket narkotika berupa cairan etomidate. Sementara itu, Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu yang merupakan pemilik pabrik Whipping sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal.
1: Tim ditipit narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial H alias Ucok yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Bukit Barisan, Pekanbaru Riau. Saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikemudikan pelaku, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidate. Dari hasil pemeriksaan, narkotika jenis sabu rencananya akan dikirim ke Palembang. Sedangkan ekstasi akan didistribusikan ke Jambi, pelaku dijanjikan upah ratusan juta rupiah apabila berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Di lokasi lain, polisi menangkap tersangka kedua berinisial Y yang diduga berperan sebagai kurir dan penyerah narkotika kepada Ucok. Kini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut.
7: Berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Pekanbaru Riau dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial AR dan YY. Tersangka AR diamankan oleh tim di Jalan Bukit Barisan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau saat mengendarai kendaraan roda 4 jenis Toyota Kijang warna Maribon. Dari hasil penindakan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 10 kg narkotika golongan 1 jenis sabu, 345 kg yang diduga mengandung etomidate, serta 12.000 butir narkotika jenis ekstasi.
1: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Bareskrim Polri telah menetapkan Andy Hiu dan Jason Hiu, yang merupakan pemilik pabrik Whipping, sebagai tersangka atas sediaan bahan farmasi ilegal. Kedua tersangka juga telah ditahan di rumah tahanan Bareskrim sejak 22 Juli lalu. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 453 Undang-Undang Kesehatan tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan. Atas penetapan itu, kuasa hukum kedua tersangka mengajukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
8: Kalau kita lihat tabungnya Wiping, mungkin teman-teman juga lihat ya, di situ jelas ada perhatian tulisannya, bahwa ini khusus untuk digunakan di industri kuliner. Tidak bisa disalahgunakan, jangan disalahgunakan, kan gitu. Intinya ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kenapa yang sudah jelas-jelas ini masuk industri kuliner dikaitkan ke Undang-Undang Kesehatan? Seharusnya dikaitkannya dengan Undang-Undang Pangan. Nah, itu yang kita juga dari hal tersebut, kita sudah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Bareskrim untuk menguji dasar hukum yang digunakan oleh Bareskrim apakah sudah tepat berdasarkan dua alat bukti minimum. Nah, itu yang sedang kami uji.
1: Sebelumnya pada 13 dan 14 April 2026 lalu, Bareskrim Polri membongkar rumah produksi dan jaringan peredaran gas nitrous oxide ilegal bermerek Wiping di Jakarta. Total ada 3 rumah produksi yang digerebek di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Petugas menyita ribuan tabung gas N2O siap edar dengan berbagai varian rasa dan ukuran berat. 3 rumah produksi itu berada di bawah naungan PT SSS dan dipastikan tidak mengantongi izin edar Wiping dari BPOM. Meskipun beroperasi tanpa izin resmi, bisnis Wiping ini memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 16 gudang di 10 kota besar di Indonesia. Keuntungan yang diraup sangat fantastis dalam kurun waktu 5 bulan terakhir mencapai 21,3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Akibat kecanduan narkoba dan judi, seorang oknum security perumahan di Jalan Merbau Medan Sumatera Utara tega merampas ponsel milik seorang nenek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
9: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
10: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
9: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45, live di CNN Indonesia.
0: Asik bermain ponsel sambil berjalan kaki, seorang pria menjadi korban penjamretan di depan halte MRT Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Tetaplah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
13: Berhati-hatilah saat Anda berada di tempat umum karena bisa saja Anda menjadi sasaran aksi kejahatan. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kamera pengawas merekam aksi penjamretan yang dialami seorang pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Korban yang sedang berjalan kaki bersama rekannya sambil asik mengobrol tak menyadari jika rupanya telah menjadi target pelaku kejahatan. Saat akan mendekati halte MRT Setiabudi, kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor itu langsung menghampiri korban. Hanya dalam beberapa detik saja, salah satu pelaku langsung merampas ponsel dari tangan korban dan kabur ke arah bundaran Hotel Indonesia. Meski sempat melakukan upaya pengejaran hingga ke jalan raya, sayangnya kedua pelaku berhasil melarikan diri. Polsek Metro Tanah Abang telah menerjunkan tim untuk melakukan olah TKP untuk mencari petunjuk. Dugaan sementara, kedua pelaku adalah komplotan jambret yang biasa beraksi di sekitar wilayah ibu kota.
14: Mohon doanya untuk rekan-rekan sekalian, untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri.
15: Pelaku diduga berapa orang?
14: Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjambretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya.
13: Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan tak mengeluarkan barang berharga saat berada di jalan raya yang berpotensi mengundang kejahatan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi. Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat tersangka pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
1: Banyakkan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, tidak ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri mengaku dirinya telah dikriminalisasi. Sementara kuasa hukum tersangka Febri Diansyah mengatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Meski merasa ada kejanggalan, kliennya menghormati proses hukum. Pihaknya berharap fakta-fakta dipilah secara jernih dan proses hukum berlangsung adil, termasuk indikasi kasus tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan pada kliennya.
2: Saya sudah berusaha memeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
3: Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini,

0: pukul 7 malam penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu dokumen penetapan tersangka dan dua dokumen penahanan.
1: Ke informasi lain, viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mak-mak menggeruduk kantor PNM pada Jumat siang. Mereka kesal lantaran data diduga disalahgunakan untuk pinjaman fiktif.
2: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban diketahui merupakan yatim piatu yang juga muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus dugaan pencabulan ini sebelumnya telah dilaporkan oleh ibu angkat korban ke polisi pada pertengahan Mei lalu. Namun laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti. Polisi menyebut dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
3: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
4: Istrinya sendiri?
3: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
4: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
3: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
2: Kepada Detikkom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan sebelum penggerudukan pihaknya telah memanggil guru dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi. Guru tersebut membantah telah melakukan aksi tersebut. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Mak-mak dan warga menggeruduk kantor PNM Mekar Unit Wonomulyo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat siang. Warga bahkan menyegel dan mengusir karyawan PNM keluar dari dalam kantor. Aksi itu dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan data nasabah untuk proses pencairan dana. Padahal nasabah sudah melunasi utang dan tidak mengajukan pinjaman.
5: Ini dia telah mengajukan memprotes tentang data mereka, namun alih-alih mereka memberikan waktu berbulan-bulan dan mereka mengatakan tunggu dari pusat. Namun ketika mengecek data para korban ini, itu sudah dapat dicek dan jelas bahwa PNM Unit Wonomulyo hari ini telah mencederai dan telah melanggar.
2: Saat ini jumlah nasabah sekitar 5.000 nasabah PNM Mekar Unit Wonomulyo, di mana 4.000 diantaranya masih aktif. Pihak PNM mengaku masih melakukan penelusuran terkait oknum yang diduga menyalahgunakan data nasabah.
6: Tahu. Ibu-ibu semua sudah lapor untuk kita ikuti ketatanegaraan negara hukum. Jadi polisi yang tindak lanjuti. Siapa pelaku-pelakunya biar polisi yang sampaikan loh, karena kita tidak punya hak.
2: Kasus dugaan pencairan dana fiktif dan penyalahgunaan data nasabah ini kini dalam penanganan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 8 pelajar SMK di Kota Magelang terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam. Tawuran dengan motif saling tantang di media sosial ini terungkap oleh petugas usai para pelajar merekam aksi mereka dan viral di media sosial. Sementara sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja. Salah seorang remaja bahkan melakukan pengerusakan CCTV saat menyadari aksi terekam kamera.
2: Delapan pelajar salah satu SMK di Kota Magelang terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Magelang Kota, lantaran terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Video viral diketahui direkam pada 23 Juli. Selanjutnya pihak kepolisian Resort Magelang Kota berhasil mengamankan 8 orang pelajar dan menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang masih disimpan di area sekolah pada Jumat. Kedelapan pelajar ini langsung digelandang petugas ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan dengan didampingi orang tua serta guru sekolah. Kamera pengawas merekam aksi vandalisme yang dilakukan oleh 4 remaja di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret-coret rolling door sejumlah kios pedagang barang antik.

0: Salah seorang pelaku yang menyadari adanya kamera CCTV langsung melakukan pengerusakan. Ditemui pada Jumat, salah seorang pedagang menyebut aksi vandalisme disertai pengerusakan CCTV terjadi pada dini hari saat kondisi lokasi tengah sepi. Para pedagang mengaku resah dengan aksi ini, terlebih dua hari sebelum kejadian sempat terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios. Pedagang berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku agar tidak ada lagi aksi serupa.
1: Rame-rame, ada kasus pelecehan.
0: Viral di media sosial, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan petugas Polsek Kenjeran, Surabaya. Menurut Ahmad Taki, ketua RT setempat, aksi begal payudara terjadi saat korban berjalan kaki di pinggir jalan. Dari arah belakang muncul pelaku menaiki sepeda dan tiba-tiba memegang bagian sensitif korban. Korban yang berstatus pelajar SMA ini mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Terduga pelaku begal payudara merupakan warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pelecehan saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak serta pidana perdagangan orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi penjamretan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas korban dirampas pelaku tepat di depan rumah saat akan pulang usai bermain. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang bocah 10 tahun penghuni panti asuhan ditemukan tewas mengapung di waduk. Korban sebelumnya diduga terpleset ke dalam waduk saat hendak pulang usai sholat isya.
3: CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang bocah di Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan diduga sempat mengamati dan mengintai korban berinisial NBJ. Baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mendekati dan merampas kalung emas korban. Korban yang tak berdaya hanya bisa berlari dan menangis.
4: Saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya sudah diambil orang.
5: Kalungnya itu emas?
4: Iya, emas asli.
5: Berapa
4: berat? Itu beratnya 4 gram sama leontinnya setengah, jadi 4,5 gram.
5: Kerugian mencapai berapa?
4: 4 juta.
3: Petugas Polsek Boyolali Kota pada Jumat siang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Seorang bocah 10 tahun penghuni panti asuhan Arasid ditemukan tewas mengapung di waduk Talang Aman 1, Kelurahan Talang Aman, Kota Palembang pada Jumat. Korban diduga terpleset dan tenggelam saat melintasi sendirian di area waduk sepulang menunaikan sholat pada Kamis malam. Diduga bocah tersebut tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Kondisi lokasi yang sepi pada malam hari diduga membuat tidak ada warga yang menyadari kejadian tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melihat tubuh anak laki-laki itu mengapung di permukaan waduk keesokan harinya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti korban meninggal dunia. Seorang pelajar berusia 17 tahun, Windy Sulastri, warga Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Peniangan, Kabupaten Waikanan, Lampung, tenggelam saat berenang di air terjun Sri Rahayu pada Rabu 22 Juli 2026. Setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari, korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat siang 24 Juli 2026. Korban ditemukan sekitar 3 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Korban sebelumnya berwisata air terjun bersama 10 orang rekannya. Saat berenang, korban berada di posisi paling belakang dari rombongan. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan korban menyadari korban tidak terlihat di lokasi hingga sempat melakukan pencarian mandiri namun tak berhasil. Akhirnya, rekan-rekan korban dan warga melaporkan ke petugas. Pasca kejadian, Basarnas mengimbau masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat berwisata di kawasan perairan, terutama air terjun, sungai, maupun lokasi dengan arus deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tidak sedikit warga harus mengantre bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
7: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
6: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkunjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
8: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
9: Nggak tahu, nggak ada lagi air di sini. Ini nggak ada uang.
10: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
9: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
10: Kalau beli?
9: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
6: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Jember Fashion Carnaval 2026 resmi dimulai sejak Jumat kemarin. Mengusung tema Heal, ajang tahunan ini diawali dengan World Kids Carnival dan Pets Carnival. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Halo Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
4: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bayangkari dalam mendorong kemandirian serta daya saing produk lokal di tingkat nasional. Ketua Umum Bayangkari, Juliati Sigit Prabowo, berharap bahwa Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2026. Berikutnya, Jember Fashion Carnaval 2026 resmi dimulai pada hari Jumat kemarin, di mana mengusung tema Heal pada tahun ini, JFC menampilkan kolaborasi seniman Indonesia dan juga Jepang sebagai bagian dari pertukaran budaya internasional. Sementara itu, ribuan warga memadati pembukaan Festival Cisadane 2026. Beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, lalu juga ada flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang pada tahunan ini.
1: Ratusan anak menggunakan ragam kostum yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi tampil dalam World Kids Carnival membuka ajang Jember Fashion Carnival 2026 pada Jumat siang. Selain World Kids Carnival, Pets Carnival juga menjadi pembuka festival tahunan ini. Mengusung tema Heal, mereka menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
2: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka Sakuranesia Foundation ya, dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
1: Tahun ini Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation Jepang dan menghadirkan artis Jepang Miu serta Yosuke yang kini dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu.
3: Bagus banget ya, so aku menjadi menjumpai Indonesia, jadi aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Aku senang banget nyanyi lagunya sushi pop, senang banget.
1: Rangkaian Jember Fashion Carnival 2026 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menampilkan berbagai defile bertema Heal serta melibatkan peserta dan seniman dari dalam maupun luar negeri. Ribuan warga memadati Festival Cisadane 2026 yang diselenggarakan di kawasan Jembatan Kaca, Jalan Benteng Jaya, Kelurahan Sukarasa, Tangerang pada Rabu malam. Ragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyampaikan Festival Cisadane kali ini lebih meriah karena melibatkan banyak pelaku UMKM, stand organisasi perangkat daerah, hingga ragam hiburan dan perlombaan.
4: Selama 5 hari, hari pertama aja ini sudah ribuan pengunjung yang datang.
5: Ada pembeda nggak Pak pada tahun ini dengan tahun sebelumnya?
4: Ya, para pengunjungnya, kemudian tenannya juga sekarang berapa? 190, kalau kemarin cuma 80-an.
1: Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, festival yang akan berlangsung hingga 26 Juli ini diharapkan mampu mendorong kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seekor sapi raksasa tiba-tiba masuk sebuah resto di Catalonia Utara Spanyol hingga mengejutkan warga. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna

0: Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan oleh kedatangan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Sementara di Korea Selatan ada layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, salam sehat dan sampai jumpa.
1: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Sukyung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma. Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day 25 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Seorang pejabat pemerintahan di Gayo Luwes, Aceh, mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. ...700 atlet terbaik dari 13 provinsi dan 43 sasana mengikuti kejurnas Wushu Kung Fu dan kejuaraan Wushu Taolu Open Nasional 2026.

0: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
1: Menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
2: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
3: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
4: Istrinya sendiri?
3: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
4: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
3: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
2: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
5: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
2: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
6: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
7: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
8: dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
7: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
6: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
9: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
10: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
9: Ya katanya itu.
10: Dilarang sama dia.
9: Iya larang sama dia, kan wajar lah dia kan.
10: Tugas. Dia lagi tugas itu?
9: Iya lagi tugas.
10: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
9: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu coret-coret malam Rabu katanya gitu.
8: Oh tadi malam tadi gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
9: Gak tahu tuh.
8: Diduganya seperti itu?
9: Ada kemungkinan.
6: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Informasi selanjutnya, menegur mobil mewah yang menerobos lampu merah, sekuriti proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan diduga disuruh bersujud ke sopir mobil mewah tersebut dan diancam pemecatan. Pihak perusahaan tempat sang sekuriti bekerja hingga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno angkat bicara.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, banyak pengguna jalan yang hendak menyeberang sehingga petugas security proyek MRT setempat spontan menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng telah meminta keterangan kedua belah pihak. Dan jika setelah mediasi ada pihak yang merasa belum puas, polisi membuka lebar pintu bagi kedua belah pihak untuk membuat laporan.
1: Telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
0: Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Wika Rau KSO, perusahaan tempat security tersebut bertugas, menyatakan dukungan kepada anggotanya tersebut. Manajer proyek mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang security menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ketertiban di sekitar area proyek. Pihak perusahaan juga akan memastikan setiap personelnya memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lokasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi ini sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tidak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim ditipit narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga gegara kecanduan judi online, bapak dan anak nekat mencuri motor di Denpasar. Sementara di Magelang, 8 pelajar diamankan polisi usai terlibat tawuran dengan pelajar lain.
2: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang Tiga Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anggota rombongan takziah tewas akibat mobil yang mereka kendarai jatuh ke jurang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Menuju 5 abad kota global, DKI Jakarta menawarkan sensasi makan di dalam bus sambil menikmati suasana kota. Fasilitas baru dari TransJakarta ini bisa dinikmati mulai Agustus mendatang.

0: Transjakarta tawarkan rute baru. Bus Open Top Tour of Jakarta, yaitu Jakarta Batavia dari kawasan Kota Tua sampai Sarinah. Rute ini mengutamakan wisata sejarah Jakarta dari zaman Hindia Belanda hingga modernisasi kini serta keragaman suku dan budaya di area yang dilewati bus. Untuk itu, rutenya dimulai dari Kota Tua melewati kawasan Glodok, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Harmoni, Medan Merdeka Barat hingga Sarinah dan Bundaran HI. Di rute yang sama, Transjakarta juga lakukan uji coba bus open dining. Ini adalah bus pariwisata 2 tingkat. Bedanya dengan open top tour adalah bagian lantai 2 yang tertutup dan diganti dengan kaca panoramik. Bus ini menawarkan fasilitas makan sambil menikmati suasana Jakarta. Rencananya, bus open dining akan beroperasi dari pukul 4 sore hingga 9 malam setiap harinya.
1: Seperti inilah suasana dari Open Dining of Jakarta oleh Transjakarta. Jadi nanti sambil menikmati makan malam, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta di sore hingga malam hari. Dan kalau kita lihat menunya, ini adalah menu set. Jadi dari appetizer sampai dengan dessert, nanti adalah Nusantara Peranakan. Dan pastinya akan ada variasi-variasi menu lainnya. Dan sambil menikmati makan, ada juga penjelasan sejarah kota Jakarta yang diberikan oleh pemandu. Pastinya ini menjadi harapan baru ya bagi atraksi wisata di kota Jakarta. Jadi Jakarta ini bukan hanya dinikmati untuk para pekerja saja menghabiskan rutinitas, tetapi bisa menjadi daya tarik destinasi bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.
0: Menu makanan pada uji coba ini bekerja sama dengan salah satu restoran di kawasan Kota Tua. Penumpang dapat mulai menikmati aktivitas bus open dining mulai awal Agustus 2026. Namun, tiket mulai dapat dibeli secara online melalui aplikasi TJ Transjakarta sejak 25 Juli 2026. Putri Demes, Ricky Maulana, Jakarta.
2: 700 atlet terbaik dari 13 provinsi dan 43 sasana mengikuti kejurnas Wushu Kung Fu dan kejuaraan Wushu Taolu Open National 2026 di Tangerang, Banten. Sementara itu hampir 600 atlet muda kategori U15, U17, U19 dan atlet-atlet para badminton terbaik tanah air akan saling bersaing di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026.
3: Kejurnas Wushu Kung Fu

0: Ini digelar di Mall Alam Sutera, Tangerang, Banten 22 hingga 26 Juli 2026. Diikuti oleh sekitar 700 atlet wushu kungfu dari 13 provinsi, kejurnas ini diharapkan bisa menambah jam terbang bagi atlet muda wushu kungfu Indonesia, sekaligus menjadi motivasi untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Berbarengan dengan kejurnas wushu kungfu, juga digelar kejuaraan Alam Sutera Wushu Taulu Open Nasional 2026 yang diikuti oleh 43 klub atau sasana.
1: Ini men-trigger mereka tuh untuk menciptakan atlet-atlet muda untuk kungfunya. Gitu. Karena ini kan kalau kungfunya sekarang ini kan di internasional juga sering dipertandingkan.
0: Sementara itu, Polri berkolaborasi dengan PP-PBSI menggelar kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup tahun ini akan mempertandingkan kategori usia U15, U17, dan U19 serta kategori khusus anggota Polri.
2: Karena ini usia-usia potensial sebagai pembinaan, sehingga kita harapkan tahun 2026 akhir tahun seperti biasa lagi untuk siapa-siapa nanti yang akan mengikuti Seleknas untuk masuk di pemusatan latihan nasional. Jadi Kapolri Cup ini salah satunya rangkaian daripada kejuaraan nasional, sirkuit nasional kalender PBSI.
0: Bulu tangkis Kapolri Cup tahun ini juga akan mempertandingkan 6 nomor khusus atlet difabel. Atlet para badminton yang akan turun nanti pun dipastikan adalah atlet-atlet para badminton terbaik tanah air.
3: Ini merupakan salah satu ajang yang cukup besar atau cukup bergengsi selain Peparnas mungkin. Sehingga bahwa NPC di sini mewajibkan atau yang akan turun itu diantaranya adalah termasuk atlet paralimpik, Pak, Olimpiade.
0: Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 rencananya akan berlangsung di GOR UNJ, GOR Duren Sawit, dan GOR Pondok Bambu. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Ketegangan terjadi saat polisi Israel membubarkan jemaah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bekerja, belajar, hingga hiburan, semuanya kini tak lepas dari layar. Namun, benarkah terlalu lama menatap layar bisa mengganggu kesehatan otak?
1: Menatap layar saja tanpa doing nothing itu lebih dari 7 jam. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya.
0: Temukan jawabannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 25 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Suasana tegang kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
3: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
4: بالدعاء هجموا علينا وضربونا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخون.
3: Berbeda dengan jemaah muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
2: Berikutnya, kebakaran hutan di Spanyol terus meluas hingga merambah kawasan permukiman. Dari data pemantauan kebakaran hutan Uni Eropa, lebih dari 104.000 hektar lahan di Spanyol terbakar sepanjang tahun 2026.
5: Kebakaran hutan di Spanyol terus meluas. Dari rekaman yang dirilis unit darurat militer Spanyol, petugas pemadam kebakaran tengah berjuang memadamkan kobaran api yang melahap kawasan permukiman di Pelayos de la Presa, Madrid pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi sementara api terus mengancam rumah-rumah warga di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Masih dari kawasan sekitar Madrid, kobaran api yang diduga berasal dari sebuah kendaraan yang terbakar di jalan raya dengan cepat menyebar ke kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di kawasan San Martín de Valdelesias. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke kawasan permukiman. Otoritas mengirimkan peringatan melalui telepon seluler kepada warga di Jara Cruz dan San Ramon, meminta mereka tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan asap dan potensi bahaya lainnya. Kebakaran hutan yang juga terjadi di wilayah Borgohondo Spanyol masih belum terkendali. Asap tebal terus membumbung tinggi dari kawasan hutan pada Kamis 23 Juli waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di kota Navaluenga, helikopter pemadam berulang kali mengambil air dari sungai Alberche untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Avila. Menurut salah satu warga yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, situasi tersebut membuatnya khawatir karena api terus berdekat. Sementara warga lain yang menyebut pemandangan kali ini sebagai yang paling suram dan belum pernah ia alami sebelumnya selama 36 tahun tinggal di kawasan itu.
6: Yo muy desolado, muy destrozado. No me esperaba, llevo 36 años viviendo aquí, nunca había visto eso. Ni me lo esperaba. Pensaba que se iban a hacer con ello anoche, pero era tarde ya. Y estaba todo muy muy descontrolado, yo creo.
5: Spanyol dan sejumlah negara di Eropa Selatan saat ini menghadapi kebakaran hutan yang semakin parah. Data layanan pemantauan kebakaran hutan Copernicus milik Uni Eropa mencatat lebih dari 104.000 hektar lahan terbakar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Sementara di Prancis tercatat sekitar 41.000 hektar lahan terbakar.
2: Selanjutnya, pemerintah Austria resmi membuka kantor polisi di rumah yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran diktator Nazi Adolf Hitler di kota Braunau am Inn. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Inilah tampilan baru dari bangunan yang sebelumnya merupakan rumah kelahiran Adolf Hitler di Braunau am Inn, Austria. Bangunan historis ini kini resmi difungsikan sebagai kantor polisi lokal. Kantor polisi ini juga dilengkapi ruang tahanan dan ruang interogasi. Pemerintah Austria mengambil alih kepemilikan gedung pada tahun 2017 dengan tujuan mencegah lokasi ini ditanggapi sebagai simbol atau tempat ziarah ideologi ekstremis kanan.
7: Wurde deswegen auch eine Kommission eingerichtet, sich zu überlegen, wie man denn mit NS-Kultstätten, wie mit diesem Gebäude auch korrekt umgehen kann. Das Gebäude steht im Zusammenhang mit anderen Geburtshäusern, mit anderen Bezugsorten für Diktatoren, hat aber auch in der jüngeren Zeitgeschichte immer wieder eine Magnetwirkung auf Personen aus dem rechtsextremen Bereich gehabt.
3: Keputusan alih fungsi ini pun memicu pro dan kontra. Sejumlah sejarawan dan kelompok masyarakat menilai alih fungsi menjadi kantor polisi ini sebagai bentuk penghapusan jejak sejarah. Mereka menyarankan agar rumah kelahiran Hitler tetap dibuka untuk umum dengan menjadikannya museum atau pusat edukasi. Namun, pemerintah Austria tegas menolak opsi museum karena dianggap justru akan menarik perhatian publik terhadap figur Hitler.
8: Ist auf jeden Fall besser, als man jetzt abgerissen hat. Was hätte man dann gemacht? Hätte man einen Parkplatz draus gemacht oder was hätte man dann? Also so ist zumindest jetzt, es war ja ein Schamfleck, muss man sagen, das Haus selber. Also es war ja, es ist nichts mehr passiert, innen wie außen. Und so sehe ich, ist halt jetzt zumindest wieder revitalisiert worden. Ich finde, es ist auch meine Empfindung ganz gut gelungen.
3: Pemerintah Austria berharap kehadiran kantor polisi dapat menjamin keamanan, sekaligus menutup rapat-rapat peluang rumah tersebut ini disalahgunakan oleh kelompok ekstremis di masa depan.

0: Halo healthy people, jumpa lagi dengan saya Tifa di Raitama di CNN Indonesia Health. Di era serba digital, penggunaan gawai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun meningkatnya screen time juga memunculkan berbagai kekhawatiran. Salah satunya dugaan bahwa paparan layar dalam waktu lama ini bisa mempengaruhi kesehatan otak kita. Lantas benarkah demikian? Kita akan membahasnya di Health kali ini bersama dokter spesialis neurologi konsultan neurobehavior, ada dokter Asnelia Devi Cesaria. Halo dok, apa kabar?
1: Mbak Tiffany.
0: Oke, kita kalau ngomongin soal screen time, ya kan, itu kayaknya tantangan orang semua zaman sekarang karena gak bisa lepas dari tablet, kemudian gadget gitu ya. Tapi benar gak sih dok, screen time itu bisa berpengaruh terhadap penyusutan otak?
1: Ya, sebetulnya mungkin bukan menyusut otaknya kayak kisut kecil gitu ya, tapi koneksi sel di otaknya itu berkurang. Okay. Jadi sepertinya kalau kita foto nih pakai MRI, kalau gadget itu sering ya terpapar dan hanya menatap layar saja tanpa doing nothing gitu lebih dari 7 jam kalau di jurnal. Kalau dicek di MRI itu memang menipis tuh jaringan otak korteks ya namanya. Nah harusnya kan mungkin setebal itu, nah itu karena mungkin cuma hanya staring natap layar itu doang ya. Nah itu mungkin yang dibilang penyusutan, tapi bukan selnya yang berkurang ya, koneksinya yang kurang.
0: Oke, tapi ada average durasi gitu gak sih dok? Maksudnya untuk yang kadang-kadang kalau saya sih pribadi di layar gadget tuh untuk weekly suka kelihatan tuh ya kan, average-nya minggu ini berapa. Kalau dia udah meningkat dari minggu lalu kita deg-degan, tapi ada average normalnya gak sih dok sebenarnya?
1: Iya, paling tidak sekarang keperluannya apa dulu nih, ya kan? Semua sekarang kita pakai gadget kan untuk kerja ya, atau untuk apa nih, masak aja kadang lihat gadget ya. Untuk YouTube misalnya ya, contoh-contoh di keluarga. Ya, jadi sebetulnya kita harus punya durasi yang cukup, tidak berlebihan, atau kita punya jeda sebetulnya. Jadi jeda itu yang kita perlukan, sehingga kalau kita non-stop nih, kan anjurannya kalau 2 jam kita bekerja itu harus break ya. Break itu sekitar 5 menit, 10 menit itu bisa harus break untuk stretching, ya menatap di luar gadgetnya. Kalau untuk gadget sendiri 20 menit ya, hitungan 20-20-20 pernah dengar. Iya. Jadi 20 menit kita menatap layar intens, jadi 20 detik kita di luar gadget melihat 20 meter jauhnya. Jadi buat relaksasi mata sekalian untuk relaksasi badan, disarankan berdiri dan bergerak.
0: Oke.
1: Jadi sebetulnya itu, jadi kalau durasi setiap kita pasti punya kan perbedaan dan keperluan masing-masing, kebutuhan beda-beda, tapi bagaimana kita atur porsi kita, jedanya juga bagaimana.
0: Jangan
1: dan
0: diforsir deh ya, istirahat, ada jeda, ada istirahatnya ya. Ya. Oke, kita balik lagi tadi ke penyusutan otak. Nah ini banyak juga yang tanya, ada bedanya gak sih dok penyusutan otak dengan kerusakan otak? Apakah ini dua hal yang berbeda kah?
1: Ya, kalau penyusutan otak ini karena gadget ini kah? Ceritanya paparan ini. Ya sebetulnya kalau kita sudah mulai atur durasi kita, jadi kan kita udah tidak menatap layar terlalu sering lagi ya. Jadi udah melakukan sesuatu nih. Nah melakukan sesuatu kan bergerak, bicara, itu merangsang otak. Sehingga justru penyusutan itu kita cegah. Ya jadi itu tetap bisa perbaikan. Tapi kalau memang sudah rusak gitu ya, ini rusaknya karena apa dulu nih? Gitu, kalau untuk paparan layar seperti ini justru tidak merusak. Ya, tapi mungkin betul fungsinya akan berkurang karena kita nggak ada gerakan, nggak ada bicara, ya. Jadi akhirnya cuman hanya diam, hanya sekedar staring ya, lihat scrolling atau apa. Ya, jadi sebetulnya ini sifatnya reversible kalau kita bisa perbaiki. Ya aktivitas kita ya sudah otaknya juga akan aktif kembali.
0: Oke, berarti ada korelasinya dengan penurunan fungsi otak nggak? Misalkan dengan kemampuan mengingat, berpikir gitu kan? Itu ada korelasinya nggak dok?
1: Iya, jadi ada korelasinya ya. Jadi kalau memang kita hanya scrolling saja, terus kemudian pendek-pendek ya videonya, atensi kita tuh jadi pendek. sehingga kita sulit tuh buat konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi itu atensi yang memang panjang ya, jadi sulit untuk konsentrasi. Kalau sulit konsentrasi akhirnya sulit kan untuk bisa mengingat gitu, dan mengingat kan perlu repetisi ya, diulang, sedangkan waktunya banyak terbuang untuk melakukan itu. Justru ya akhirnya waktu yang terbuang harusnya bisa untuk latihan memori atau berkegiatan ya hilang momennya.
0: Okay.
1: Mungkin ke arah situ maksudnya.
0: Mungkin lebih ke situ ya. Nah, kalau kita ngomongin soal layar, ini kan ini gak hanya gadget ya. Gak hanya handphone, gak hanya tablet, tapi ada juga layar televisi, komputer, kemudian juga mungkin gamers gitu ya untuk main game. Nah, ini apakah aktivitas yang ada di depan layar-layar ini juga punya tingkat risiko yang sama terhadap kemampuan fungsi otak tadi?
1: Iya, jadi tergantung penggunaannya lagi. Jadi kalau hanya sifatnya one way ya, kita hanya nonton aja, ya menikmati saja, memang area otak itu yang terangsang sedikit. Tapi apabila kayak tadi TV atau handphone, kita ada partner gitu ya untuk bisa bahas kasusnya apa, kemudian itu kejadiannya apa, lagi main game apa, caranya gimana. Jadi kan ada diskusi nih.
0: Iya. Ada interaksinya ya.
1: Interaksi ke orang lain, kita bahas. Nah, kemudian apalagi kalau tontonan itu yang bikin kita jadi aktif tuh. Jadi bergerak, mencoba sesuatu, creativity. Nah sebetulnya kalau yang seperti itu kan bagus ya untuk rangsangan otak. Gitu ya, jadi tergantung, bukan salah layarnya ya atau medianya, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan dengan interaksi, karena justru akan merangsang fungsi otak lebih baik.
0: Soalnya saya juga pernah dengar nih dok, kalau misalnya katanya kalau layar gadget itu katanya lebih berbahaya dibandingkan misalkan kita di depan laptop, di depan komputer, atau mungkin di depan nonton TV gitu. Ada hubungan
1: jenis layarnya.
0: Iya.
1: Sama aja. Enggak, sih sebetulnya
0: sama aja, ya.
1: Sama aja.
0: Okay.
1: Jadi ya itu kan medianya ya sebetulnya. Tapi justru kan kita sekarang informasi jadi lebih cepat kita dapat dari apa media kita ini ya kan. Justru kita jadi banyak informasi, itu kan proses berpikir tuh.
0: Betul, betul.
1: Betul ya, terus jadi justru jangan di stop justru. Tapi justru mungkin bijak ya menggunakannya. Okay. Ya dan tadi kalau keperluannya apa nih, kita harus komit dulu sebetulnya. Niatin dulu nih kita mau misalnya nonton TV-nya untuk apa. Jadi kalau yang gak perlu justru skip. Nah, kadang itu yang membuat distraksi kan. Dan akhirnya itu tadi gangguan konsentrasi. Kemudian ya apakah ada pengaruh ya sosial. Sehingga kita seringnya kayak membandingkan sosial. Ya itu biasanya di media sosial. Padahal itu kan jadi menjatuhkan mental. Justru yang seperti itu kan membuat jaringan otak justru jadi terhambat koneksinya.
0: Karena kalau di era digital ini kan ini jadi tantangan sendiri ya. Kita lihat bagaimana orang-orang bisa merespons tangkapan-tangkapan layar ini. Makanya ada orang bilang, banyak yang ngerasa gak apa-apa mendingan ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone katanya. Okay. Alarm atau reminder apa mungkin yang bisa jadi alert untuk kita, ini kayaknya udah mulai-mulai nih kelihatan tanda-tanda penurunan fungsi kognitif nih. Apa
1: ya? Sering lupa tuh bisa loh.
0: Sering lupa. Iya saya banget dong.
1: Apakah jadi nggak konsen ya, dia lagi ngerjain apa, kemudian dia apa ya, mungkin menatap layarnya dia dengan apa yang dia lihat. Jadi sebetulnya dia nggak konsen dulu nih, terus lama-lama balik lagi karena ada yang ketinggalan ya kan. Terus mungkin jadi waktunya terbuang hanya buat ya staring layar itu, padahal harusnya dia bikin rencana tertentu ya untuk kegiatannya dia. Jadi ya mungkin banyak hal-hal yang kayak sering lupanya, kemudian sesuatu yang harusnya dia bisa sampaikan lancar, ternyata mungkin karena kurang persiapan dianya jadi sulit ya untuk komunikasi atau distraksi dengan yang lain karena masih kepikiran tadi gambar-gambar atau apa yang dia lihat dari medianya. Nah itu bisa.
0: Jadi fokus konsentrasi itu alertnya.
1: Seringnya itu dulu yang terganggu.
0: Kebanyakan itu ya. Nah dari pengamatan pengalaman dokter, lingkaran yang jahat ini gitu ya, kelompok yang paling sensitif atau mungkin yang paling rentan gitu ya, itu apakah ada kelompok tertentu, let's say misalkan anak-anak, ibu-ibu, orang tua suka ngomel, screen time gitu kan. Atau sebenarnya ternyata gak cuma anak-anak aja loh gitu, orang dewasa gitu, over 40 atau lansia pun juga punya resiko yang sama ya, rentannya.
1: Sama, semua usia jadi rentan gitu ya, karena kalau yang bayi, ya seringnya kan bayi ya, atau 2 tahun kita nyusuin tuh sambil scrolling.
0: Ya, kita jadi, kadang suka gak sadar padahal itu sebenarnya
1: berpengaruh. Iya, berpengaruh, harusnya kan kita konsentrasi ke bayi kita, sampai 2 tahun kan masih nyusuin. Nah tapi ini sambil melihat sesuatu, jadi in touch ke anak kurang, itu nanti masa depannya nanti yang kita lihat bagaimana sih hubungan dengan anak. Nah 2 tahun ya, 2 tahunan sampai remaja lah itu juga harus punya screen time yang terbatas ya, karena mereka sedang bertumbuh, mereka perlu motoriknya, perlu ada komunikasi, karena bicara dan lain-lain perlu nih mereka dalam perkembangan. Kalau screen time-nya kelebihan, akhirnya semuanya nggak dapet, jadi tumbuh kembangnya berkurang. Kalau untuk yang dewasa tadi ya, lebih ke produktivitas jadinya.
0: Benar.
1: Dan biasanya penyusutan otaknya itu mungkin bisa terjadi kalau di selanjutnya, apakah bisa jadi demensia misalnya. Nah itu juga kita perlu awareness ya terhadap itu. Mungkin karena kebiasaannya dulu yang harus dibenahi. Okay. Kalau dewasa mungkin itu.
0: Mulai dari kebiasaan itu juga ya. Menarik, kita masih akan bahas dokter fakta seputar otak ya. Nanti setelah ini CNN Indonesia Health, kita masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama Dr. Asdelia di sini. Dok, sekarang saya mau ajak dokter untuk menjawab mitos fakta yang berkembang di masyarakat terkait dengan kesehatan otak. Ini pasti juga banyak sering ditanyain kayaknya untuk dokter ya. Kita akan langsung buka, dok. Ini dia yang pertama. Nah, ini bisa dijawab nih, dok. Mitos atau fakta? Jadi semakin mahal layar atau gadgetnya katanya semakin aman buat kesehatan otak, dok.
1: Aduh, ini mitos ya.
0: Mitos, oke. Okay. Jadi apa penjelasannya? Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali nih soal harga, kemudian ya yang berkaitan dengan mungkin kualitas produk itu nggak ada.
1: Ya, dan proteksi-proteksinya itu ya. Oke, okay. Ya mungkin lebih aman sedikit untuk mata, iya. Mm-hmm. Tapi kalau tetap kita ya menatap layarnya dengan hanya scrolling, apalagi video pendek gitu ya, dan kontennya juga yang kurang membuat kita jadi kreatif, membuat kita jadi berpikir, akhirnya ya justru karena konten dan lama durasi kita menonton, itulah sebetulnya yang membuat gangguan pada kesehatan otak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi layarnya yang bagus sama sekalipun jangan-jangan makin nyaman makin lama tuh nontonnya.
0: Jadi ya. Mitos ya, apalagi kan sekarang banyak sekali apa screen protection gitu ya, atau screen guard gitu. Variasinya banyak, jadi mahal belum tentu menjamin. Intinya itu tadi ya.
1: Betul.
0: Oke, kita buka berikutnya. Ini mitos atau fakta, dok? Oke, jadi katanya terlalu banyak scrolling di media sosial tanpa tujuan dapat membuat otak itu gampang capek, gampang lelah.
1: Ya, fakta.
0: Fakta, oke. Okay. Penjelasannya gimana tuh, dok?
1: Ya, jadi dengan scrolling itu berarti pendek-pendek kan ya. Apalagi kalau gak menarik kita langsung scroll. Scroll itu kan namanya scrolling ya. Nah, jadi atensi pendek-pendek, kita gampang puas apa yang kita lihat dengan yang pendek itu, sehingga kalau kita tuh namanya di neurotransmitter ada dopamin ya. Jadi kerjanya ekstra puas dengan cepat, lama-lama otak tuh bekerja dengan cepat. Itu akhirnya bikin capek. Nah, lama melakukan kegiatan itu, akhirnya setelah melakukan scrolling tadi dengan berjam-jam, akhirnya kita mager tuh, gak mau ngapa-ngapain. Dan akhirnya malas. Nah, karena udah capek duluan konsen yang pendek-pendek di situ.
0: Oke, berikutnya kita buka lagi, masih ada ini mitos atau fakta, boleh dijawab. Aktivitas di luar ruangan ini bisa membantu otak tetap segar, terhindar dari efek negatif screen time yang berlebihan.
1: Ya, fakta.
0: Betul. Fakta? Oke.
1: Okay. Ya, jadi aktivitas di luar ruangan artinya apalagi kalau pagi dapat sinar matahari. Karena kalau dapat sinar matahari artinya kita udah dapat nih tabungan buat tidur kita malam.

0: malam. Ya, karena pengaruh ya untuk tidur itu terang gelapnya matahari. Dan kita lebih fit, biasa ya, jadi vitamin D, kalsium semua dapat. Dan bergerak, berarti kan juga ada aktivitas ya, lebih sehat. Dan tidak hanya bergerak aja, pasti kan juga bicara, komunikasi, merancang sesuatu abis ini kita ngapain gitu ya. Jadi itu tetap berfungsi. Ya, ini juga bisa sebagai substitusi screen time ya yang berlebihan pada anak atau dewasa. Ya, itu kalau pagi, boleh juga untuk sore. Ya, jadi ada latihan aktivitas seperti olahraga atau aktivitas lain yang tidak menggunakan layar gitu ya. Nah, itu bisa substitusi untuk membatasi ya screen time tersebut.
1: Oke, boleh screen time sambil olahraga, yoga.
0: Nah, kan enggak masalah.
1: Enggak masalah, kan yang penting badannya gerak gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oke, kita buka, masih ada satu lagi kayaknya Dok, ada mitos atau fakta boleh dijawab. Jadi screen time yang berlebih ini bisa menyebabkan risiko kesehatan motorik, emosi, mental anak.
0: Ya, fakta.
1: Fakta.
0: Pengaruh berlebihan kan? Jadi berlebihan artinya durasinya terlalu panjang. Terus kemudian saya nggak tahu kontennya apa, hati-hati isinya itu loh yang penting juga. Apalagi kalau udah isinya kurang baik, ditonton juga lama.
1: Yeah.
0: Sendirian lagi gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, itu kan nggak ada yang mandu ya.
1: Bener.
0: Nah, kalau ini tadi pertanyaan terhadap anak. Nah, berarti anak ini kan belum stabil. Kita katakan anak kan sampai umur berapa? 17 tahun. Mereka lagi berkembang, jadi informasi yang masuk tuh semuanya, baik buruk semuanya masuk. Yang nyaring tuh apa, ya kan?
1: Gak ada filternya.
0: Iya, apalagi gak ada panduan dari orang tua, tidak ada pembatasan apa yang ditonton, kontennya. Sehingga akhirnya anak yang merasa yang dia tonton itu benar, emosinya terarah ke yang dia tonton. Yang kita gak tahu itu benar atau salah.
1: Okay.
0: Secara mentally dia hanya lihat, tapi dia tidak pernah melihat real aslinya bagaimana. Mungkin di orang tua atau di komunitasnya atau di keluarganya. Karena dia hanya lihat orang lain kan. Ini kan kenal gak kenal yang dilihat di situ. Gitu. Jadi ya, dan lebih emosional ya. Lebih emosional karena sepertinya dia yang mau dilihat seperti yang di layar.
1: Okay.
0: Padahal mungkin di real time-nya gak begitu. Nah, kemudian ya dia akan lihat ada suatu perbandingan-perbandingan. Itu kan gak baik ya, sebetulnya dia harus lihat apa realisasinya sebetulnya di keluarganya, di lingkungannya atau di lingkungan agamanya. Nah, itu kan ada batasan-batasan tertentu ya, jadi ini akan terganggu ya.
1: Okay.
0: Nonton terus dia gak gerak, akhirnya gemuk gitu.
1: Iya,
0: kan ya.
1: Bener.
0: Dan harusnya anak-anak juga harus bergerak karena itu tumbuh kembangnya harusnya seperti itu.
1: Oke.
0: Ya, jadi terkait semua tuh.
1: Oke. Itu kalau tadi mitos atau fakta, mudah-mudahan menjawab rasa penasaran masyarakat ya. Nah, karena tadi dokter sedikit sudah menyinggung masalah emosi. Nah, ini juga nih. Apakah si screen time ini juga akhirnya bisa berpengaruh atau berisiko terhadap kecemasan, ya kan, bahkan ya amit-amit jangan sampai depresi gitu, itu bisa juga.
0: Iya, sering ya, karena mungkin yang dilihat bagus-bagus, terus akhirnya membandingkan dengan diri sendiri, jadi rasa syukurnya kurang, padahal dia mah baik-baik saja, tapi mungkin apa yang dia lihat, ya jadi ini juga harus bijak menggunakan media sosial, karena kan ini hak kita untuk sharing sesuatu. Bukan berarti gak boleh kan sharing kesenangan. Tapi akhirnya itu ya kurang bijak menggunakannya. Sehingga ada perbandingan, jadi kemudian merasa ya emosional. Kemudian ada yang depresif, kenapa kok saya gini, kenapa gitu. Padahal hidupnya gak apa-apa, baik-baik aja padahal. Ya terus kecemasan, kok orang begitu, kok aku gini ya. Terus mungkin terlalu lihat yang konten yang berlebihan ya, jadi merasa cemas apabila nanti dia akan terkena ya, misalnya kejadian yang dia tonton misalnya, padahal mungkin di kesehariannya dia jauh dari itu.
1: Jadi kayak adiksi itu mungkin secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, bisa berpengaruh terhadap stimulasi otak.
0: Iya. Apa yang kita tonton kadang-kadang bisa merubah kita loh, itu hati-hati. Jadi yang kita tonton tuh juga harusnya yang baik, yang membuat kita jadi lebih maju, lebih kreatif, ya kemudian lebih banyak berpikir. Jadi harus bisa menjadi kita yang lebih baik, gitu harusnya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah tapi kan bukan gak mungkin, dia campur kan yang ditonton, tiba-tiba ada yang lucu, tiba-tiba ada yang serem, tiba-tiba ada yang terlalu lebay banget.
1: Sos tuh algoritma kan.
0: Nah, jadi harusnya kita bijak dalam penggunaan tersebut, memilih kontennya juga.
1: Bukannya tidak.

0: Irfan, masih bersama aku Nala.
1: Aku Kak Awam.
2: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
3: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health, masih bersama Dr. Asnelia di sini juga. Oke, ini untuk masyarakat, orang-orang yang memang mewajibkan atau mengharuskan mereka untuk duduk di depan layar pekerjaan, ya kan? Let's say mungkin dalam waktu satu hari sekitar 5 sampai dengan 8 jam tergantung dengan kebutuhan mereka. Nah, itu kan tidak bisa dihindari tentunya, namanya juga kerjaan kan. Tapi mungkin apa yang bisa mereka lakukan, masyarakat lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya bisa menyeimbangkan itu tadi.
5: Ya, jadi pembatasan
4: tadi. Jadi harus tetap sehat gitu, Dok.
5: Iya, jadi pembatasan durasi dalam pekerjaan nggak perlu dihindari ya, harus dihadapi gitu ya. Tapi kita punya jeda tadi, ya. Jadi jeda kalau 2 jam paling tidak kita harus intens bekerja dengan layar, break dulu deh. Ya, jadi berdiri atau gerakan kaki dan tangan, stretching,
4: berapa
5: minum.
4: Lama biasa, Dok?
5: Paling tidak 2-5 menit sebetulnya harusnya. Karena setelah itu produktivitas bisa lanjut loh. Jadi ada jurnal yang mengatakan bahwa ini kalau misalnya produktivitas dikejar nih ya dari jam 8 sampai jam 4 bekerja non-stop tanpa jeda, mereka bertahan sampai jam 2. Gak boleh istirahat gitu ya. Nah akhirnya setelah jam 2 udah kelelahan, 2 jam terakhir gak ada produktivitas sama sekali. Tapi dengan membuat jeda per 2 jam, meluangkan waktu 5 menit itu aja buat stretching, dikatakan memang sampai jam 4 produktivitasnya masih bagus.
4: Oke, jadi interval 2 jam itu tadi.
5: Iya.
4: Oke, selain stretching, minum.
5: Minum itu perlu ya, kadang kita lupa kan duduk, ya gak tahu kalau sebelahnya ada cemilan ya. Tapi kalau ambil minum, jauh ke sana. Sekarang orang udah pakai botol minum ya. Nah itu paling tidak itu, karena dehidrasi loh, kalau kita di dalam ruangan kan ya
4: asin,
5: tenang gitu kan, gak keringetan, seolah-olah gak haus. Nah tapi tetap loh kulit kering ya, kita butuh cairan.
4: Itu benar sih.
5: Nah jadi jeda-jeda itu dipakai untuk menjaga kita tuh imbang di situ. Nah kan pekerjaan tidak boleh dihindari kan, memang dihadapinya seperti itu. Sehingga ada stresor dari pekerjaan juga jadi berkurang. Karena kita sudah melakukan break time itu.
4: Oke, sebenarnya simple ya, itu bisa kebiasaan simple, yang
5: tapi
4: bisa.
5: Tapi lupa kan, kita ngelakuinnya karena lanjut terus atau kena kejar target.
4: Nah ini setelah kerja akhirnya kemudian balik ke rumah. Ya. Tapi kan kadang-kadang masih scrolling juga tuh, Dok.
5: Betul.
4: Belum selesai.
5: Oh, belum selesai entah scrollingnya
4: itu,
5: ya.
4: Entah itu apa namanya layarnya untuk nyelesain kerjaan yang dari kantor. Atau mungkin scrolling-scrolling untuk ya untuk refreshing gitu kan. Nah tapi kapan mungkin waktu atau ya yang tepat gitu ya sebelum ada jedanya gitu sebelum tidur. Misalkan kita tidur biasanya jam 10 gitu. Kan mata juga harus istirahat. Kalau tidur tuh pengennya kan tenang gitu, betul. Kan gak ada pikiran. Nah sementara dengan paparan si layar ini apakah itu akan mengganggu? Jadi kita harus ada jedanya berapa jam gitu, Dok?
5: Ya, yang disarankan 1 jam sebelum
4: tidur.
5: Iya, jadi itu terakhir ya, kita nggak nonton-nonton lagi gitu, jadi atau scrolling-scrolling lagi, apalagi juga yang medianya kan kecil ya, jadi kan konsentrasi maksimal terus. Ditambah tadi ya, layar tersebut tuh cahaya palsu sebetulnya, jadi bikin kita awake terus. Yang ada harusnya tidur di jam sekian ya mundur terus kan, karena masih screen time terus. Ya kita harus batasi. Jadi kalau target tidur kita jam 9 berarti jam 8.
4: Okay.
5: Kita udah gak boleh lagi ya. Kecuali kalau emang emergency yang sebentar ya pendek-pendek. Nah seperti itu. Terus kemudian yang makan segala macam ya kalau bisa konsen ke kegiatannya. Sekarang kita banyak ya makan sambil gitu. Ya kalau foto sih oke lah ya. Foto makanan atau foto diri itu sering banget ya. Ya tapi jangan disambi karena sebetulnya jaringan otak tuh akan terbagi gitu ya untuk bisa konsentrasi ini nontonnya sama makannya gitu. Okay. Jadi kegiatan tersebut harusnya satu-satu yang kita kerjakan. Dan biasanya untuk makan dengan bersama orang lain itu juga kan ada interaksi itu yang kita harapkan. Itu yang membuat tadi koneksi selnya itu tetap padat gitu. Jadi tidak ada, balik lagi tidak ada kepenyusutan itu yang kita tanyakan di awal. Iya dan

0: kalau memang tidurnya cukup karena screen time-nya dibatasi satu jam sebelum tidur gitu ya, tidurnya deep loh. Jadi memori itu konsolidasi namanya. Jadi udah merekam apa yang kita pelajari, yang kita alami, terus kemudian kita lebih sehat karena pas saat tidur tuh ngebuang racun semua tuh.
1: Oh, nah, okay.
0: Bayangin kalau tidurnya jadinya pendek gara-gara screen time tadi, gak sempet ngelakuin itu, racunnya numpuk semua. Akhirnya penyakit metabolik tuh, hipertensi, diabetes.
1: Ngerembet kemana-mana.
0: Ngerembet kemana-mana, okay. Ada ya mulai penyusutan, terus kemudian gangguan memori, gak tahu nantinya akan jadi tipe demensia yang mana. Ya besoknya gangguan mood dan udah gak enjoy lagi kerja. Jadi ya dengan membatasi screen time sebelum tidur tuh efeknya bagus banget.
1: Karena kita ngomongin screen time dan tidur, ini juga apakah ada hubungannya gak sih dok? Misalnya gini, ketika kita sudah tidur, kemudian kadang-kadang kan kita suka kebangun. Mungkin beberapa orang kebangun di tengah malam. Tanpa sengaja atau mereka tidak sadar, kemudian mereka buka lah. Atau mungkin mau ngecek sesuatu. Abis itu gak bisa tidur lagi. Apakah itu ada hubungannya? Karena itu tadi mungkin dokter bilang apa? Cahaya palsu itu tadi. Ada?
0: Iya bisa.
1: Bisa?
0: Okay. Ya, jadi makanya tetap dibatasi. Kembali niatinnya apa? Lihat apa dulu nih?
1: Tidur iya. Fokus aja ya, istirahat.
0: Kalau udah terbangun, udah niat. Lihat yang penting-penting, selesai. Taruh.
1: Oke. Okay.
0: Kadang kan juga terbuai untuk lanjut.
1: Iya.
0: Kan?
1: Nah, jadi otak dia kerja lagi sambil tengah-tengah tidur ya. Oke. Okay. Dok, apa mungkin pesan, message yang mau disampaikan untuk masyarakat? Oke, okay, ini era digital. Kita tidak melarang orang-orang untuk berselancar di dunia maya karena itu juga kebutuhan. Tapi yang paling penting kesehatan juga nomor satu gitu.
0: Betul. Ya, jadi karena kita sekarang di era sekarang ini perlu ya gadget ini, terus dia sebagai media ya, informasi dan segala macam kita dapatkan dari gadget tersebut ya, dan layar ya sebagai medianya, ya bijak ya dalam penggunaannya. Artinya kita mesti niatin nih, kita lagi pakai alat itu untuk apa ya, terus kemudian lihat kontennya. Ya kontennya kalau bisa yang bermanfaat buat kita, sehingga justru itu yang merangsang fungsi otak. Kemudian durasi tidak boleh terlalu panjang ya, atau berjam-jam, itu nantinya memang akan merusak. Nantinya ya setelah akumulatif akan seperti itu. Jadi sebelum ini jadi suatu masalah pada otak, mulai dibatasi dengan breaking time pada saat kita menatap layar atau melakukan kegiatan dengan layar gitu ya, dan sesuai kebutuhan. Ya, dan sebetulnya gak ada masalah ya terhadap media tersebut gitu, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya tidak hanya menonton saja one way, tapi mungkin itu jadi two way ketika kita bahas bersama dengan partner kita atau orang lain, kemudian melakukan kegiatan yang di layar itu muncul, misalnya kayak senam tadi ya kita menirukan, jadi ambil manfaatnya dari situ. Ya gitu, jadi itu mungkin justru media atau layar tersebut ya sebagai akses untuk kita terima informasi malah jadi bermanfaat buat kita, malah menambah kesehatan otak, bukan menjadi suatu penyakit bagi otak.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Asnelia Devi Cesaria, dokter spesialis neurologi konsultan neurobehavior, sudah bergabung di CNN Indonesia Health kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah dan kemudian menjadi boost bagi orang-orang masyarakat semua untuk bisa lebih aware dengan kesehatan otak, salah satunya dengan mengubah atau menjaga kebiasaan terhadap screen time itu tadi ya. Okay. Terima kasih dok sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Demikian CNN Indonesia Health kali ini, saya Tiffany Raitama. Healthy people, healthy life. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya.

0: Dirjen Imigrasi mencekal dua WNA yang menjadi penyelenggara acara lari yang viral di Bali. Kedua WNA ini diduga melakukan diskriminasi karena melarang warga negara Indonesia menjadi peserta. Dua siswa SMP di Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan menu MBG di sekolah mereka. Nama Gunung Kawi belakangan kembali ramai dan pasca viral disebut-sebut sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Namun hal ini justru bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Beni Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, emak-emak menggeruduk kantor PNM pada Jumat siang. Mereka kesal lantaran data diduga disalahgunakan untuk pinjaman fiktif.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban diketahui merupakan yatim piatu yang juga muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Kasus dugaan pencabulan ini sebelumnya telah dilaporkan oleh ibu angkat korban ke polisi pada pertengahan Mei lalu. Namun laporan itu tak kunjung ditindaklanjuti. Polisi menyebut dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
2: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
3: Istrinya sendiri?
2: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
3: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
2: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
1: Kepada Detikkom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan sebelum penggerudukan pihaknya telah memanggil guru dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi. Guru tersebut membantah telah melakukan aksi tersebut. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Mak-mak dan warga menggeruduk kantor PNM Mekar Unit Wonomulyo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat siang. Warga bahkan menyegel dan mengusir karyawan PNM keluar dari dalam kantor. Aksi itu dilakukan terkait dugaan penyalahgunaan data nasabah untuk proses pencairan dana. Padahal nasabah sudah melunasi utang dan tidak mengajukan pinjaman.
4: Ini dia telah mengajukan memprotes tentang data mereka, namun alih-alih mereka memberikan waktu berbulan-bulan dan mereka mengatakan tunggu dari pusat. Namun ketika mengecek data para korban ini, itu sudah dapat dicek dan jelas bahwa PNM Unit Wonomulyo hari ini telah mencederai dan telah melanggar.
1: Saat ini jumlah nasabah sekitar 5.000 nasabah PNM Mekar Unit Wonomulyo, di mana 4.000 diantaranya masih aktif. Pihak PNM mengaku masih melakukan penelusuran terkait oknum yang diduga menyalahgunakan data nasabah.
5: Tahu. Ibu-ibu semua sudah lapor untuk kita ikuti ketatanegaraan negara hukum. Jadi polisi yang tindak lanjuti. Siapa pelaku-pelakunya biar polisi yang sampaikan loh, karena kita tidak punya hak.
1: Kasus dugaan pencairan dana fiktif dan penyalahgunaan data nasabah ini kini dalam penanganan kepolisian setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi perundungan terhadap siswi SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial. Perundungan dipicu perselisihan dan provokasi dari sejumlah pihak.
6: Sebuah perundungan terjadi di Kelurahan Sidodadi, Polewali Mandar, viral di media sosial. Perundungan itu melibatkan sejumlah siswi yang masih mengenakan seragam sekolah. Pasca video perundungan ini viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk klarifikasi dan mediasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sebelumnya terlibat perselisihan dan sudah didamaikan oleh sekolah. Namun perselisihan itu kembali memanas karena adanya provokasi dari orang lain. Usai dimediasi, para siswi yang terlibat perselisihan telah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu, pihak yang terbukti melakukan provokasi diberi sanksi denda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pejabat pemerintah di Gayo, Lues Aceh, mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironinya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
7: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lues, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Lues masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
8: Melalui surat ini.
7: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
8: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
7: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari digelar di Indonesia, namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
1: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
9: Ada komentar?
10: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini. Ya, mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
1: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
11: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu, orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutannya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
1: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
0: Aksi penjamretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswo Dipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
12: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
1: Kasus penjamretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
13: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
14: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan jumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu, mending kenapa sih kita enggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya. Sementara itu limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mencemari permukiman warga sekitar. Debu tebal dan bau menyengat bahkan menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernafasan.
1: Limbah pabrik semen di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mencemari permukiman warga sekitar. Diakui warga pada Jumat, kondisi telah berlangsung cukup lama. Lapisan debu dan bau menyengat diduga berasal dari arah kawasan industri pabrik semen. Menurut warga, bau tersebut lebih sering tercium pada malam hari dan membuat sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan serta pusing. Menurut tokoh masyarakat Desa Sumber Arum, meskipun keluhan tersebut sudah pernah disampaikan kepada pihak terkait, namun belum ada perubahan hingga saat ini. Sementara belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat malam dengan jarak luncur 1,9 km. Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi terjadi sekitar jam 7 lebih 54 menit yang mengarah ke barat daya yakni ke Sungai Sap. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis yang melanda permukiman warga di lereng Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi berbahaya. Dengan membawa galon bekas air mineral dan tong besar, sejumlah warga Kecamatan Mekarbaru, Kabupaten Tangerang, Banten mendatangi truk bantuan air bersih Kamis sore. Warga rela antri bahkan berebut untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan PMI Kabupaten Tangerang. Hal ini lantaran sudah hampir 3 bulan sumur bor dan sumur timba di rumah dan permukiman mengering. Warga pun harus membayar sebesar Rp25.000 untuk 10 liter air untuk dikonsumsi. Ditemui pada Jumat, Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang, Hadi Fauzi mengatakan, kekeringan imbas kemarau kini meluas ke 8 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua siswa SMP di Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan menu MBG di sekolah mereka. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bayangkari meninjau Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 di JCC Senayan Jakarta Jumat malam. Mengusung tema Nusantara Berdaya, Bayangkari Berkarya, ajang yang digelar dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 ini menghadirkan lebih dari 700 stand UMKM serta berbagai sesi talk show dan pertunjukan seni budaya. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dan Bayangkari dalam mendorong kemandirian serta daya saing produk lokal di tingkat nasional. Ketua Umum Bayangkari Julianti Sigit Prabowo berharap Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026 diselenggarakan pada 21 hingga 25 Juli 2026. Harga sejumlah komoditas pangan hewani mengalami pergerakan di berbagai daerah. Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, harga daging ayam dan daging sapi naik dalam 2 minggu terakhir. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, harga telur ayam ras justru berangsur membaik setelah sempat anjlok.
1: Harga daging ayam dan daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Pasar Kebonagung. Harga daging ayam yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000. Sementara harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp145.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan sejak dimulainya tahun ajaran baru dan beroperasinya kembali dapur MBG. Namun, kenaikan harga ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sebagian konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian.
2: Ada itu.
3: Pada waktu MBG libur, kolam libur itu MBG kan libur. Ya. Penurunan harga dari 35 sampai 30. Kemarin masih 130.
2: Itu ada kenaikan kenapa ini, Bu? Ada kenaikan ini?
3: Harga sapinya yang melambung jauh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan menyebut kenaikan harga daging sapi dipengaruhi ketersediaan sapi potong yang terbatas serta naiknya harga sapi hidup. Sedangkan kenaikan harga daging ayam diduga dipengaruhi distribusi dan pergerakan harga di tingkat pemasok. Berbeda dengan kondisi di Pasuruan, para peternak ayam petelur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah justru mulai merasakan perbaikan harga. Setelah sempat anjlok hingga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur di tingkat peternak naik menjadi Rp23.000. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para peternak yang sebelumnya harus menjual hasil produksi di bawah biaya operasional. Mereka menilai meningkatnya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor pendorong membaiknya harga.
4: Alhamdulillah, kuenya naik terus.
5: Oh, naik terus?
4: Iya.
5: Kalau harga pakan?
4: Ya, sebetulnya sebenarnya ingin bertahan raja naik.
5: Jangan naik?
4: Iya, jangan naik.
1: Para peternak berharap harga telur dapat stabil dan harga pakan tidak mengalami kenaikan, sehingga produksi telur dapat terjaga dan pasokan bagi masyarakat tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau di wilayah Jawa Barat kian meluas. Di Tasikmalaya dan Purwakarta, ribuan warga mengalami krisis air bersih akibat sumur yang mengering. Tidak sedikit warga harus mengantre bantuan air, bahkan memanfaatkan air kubangan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir, mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih.
6: Hampir 2 bulan ini mungkin warga masyarakat kami mengambil air sejauh mungkin 2 km untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan kekeringan yang sudah lama.
1: Forum Koordinasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama sejumlah pihak terus menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Sebanyak 12.000 liter air didistribusikan ke Desa Padang Kamulian dan Desa Mangkunjaya yang menjadi wilayah paling terdampak. Tercatat lebih dari 1.150 kepala keluarga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
7: Ibu nggak khawatir ini airnya kotor atau gimana?
8: Nggak tahu, nggak ada lagi air.
7: Nggak ada lagi?
8: Ini nggak ada uang.
9: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
8: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
9: Kalau beli?
8: Ya, untuk cuci piring bak rumah.
1: Warga berharap pemerintah tidak hanya menambah pasokan air bersih selama musim kemarau, tetapi juga menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air maupun air kubangan saat kemarau kembali datang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari.
1: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, dua siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS-3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
10: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Lalu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
11: Cara kerjanya gimana?

0: cara kerjanya kita menggunakan koneksi wifi dari HP kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
1: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
2: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak, jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
1: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Cetia Smoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Puluhan pasangan mengikuti nikah masal yang digelar di dalam mobil klasik VW Kombi dan memecahkan rekor MURI. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
4: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
10: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
1: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Puluhan pasangan mengikuti nikah masal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Uniknya prosesi akad dilakukan di dalam mobil klasik VW Kombi dan memecahkan rekor MURI. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, 3.000 porsi opak khas Tasikmalaya yang disajikan di atas meja sepanjang 250 meter juga memecahkan rekor MURI sebagai yang pertama dan terbanyak di dunia.
11: Inilah deretan puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang memasuki area jalan stasiun Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat pagi. Mobil-mobil ini membawa 53 pasangan nikah massal, mulai dari muda maupun lanjut usia. Mereka mengikuti akad nikah di dalam mobil dengan petugas KUA yang telah disiapkan. Usai prosesi akad nikah, puluhan pasangan ini resmi tercatat dalam administrasi negara karena sebelumnya tidak memiliki catatan resmi negara atau nikah siri.
12: Ya, alhamdulillah ya bagi keluarga, bagi anak juga dapat yang diterima negara suratnya.
11: Pernikahan massal dalam mobil klasik ini pun tercatat dalam rekor MURI dengan peserta nikah massal pertama di dalam mobil VW Kombi.
13: Prosesi akad nikah pasangan terbanyak di dalam mobil kombi, VW kombi ya. Ada 53 pasang yang hari ini melaksanakan akad nikah. Kegiatan ini luar biasa dan ini merupakan kategori kegiatan pertama dan terbanyak yang dilaksanakan di Indonesia.
11: Melalui nikah massal ini, Pemkot Kediri memberikan kepastian hukum terutama bagi perempuan dan anak. Mereka berhak atas pernikahan bermartabat dan terlindungi hukum. Inilah deretan opak khas Tasikmalaya dibungkus rapi menggunakan plastik dan berpita warna-warni di kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat malam. Sebanyak 3.123 porsi opak disajikan di atas meja sepanjang 250 meter. Sajian ribuan opak ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain terbanyak di dunia, sajian opak dalam jumlah besar menjadi yang pertama masuk MURI.
14: Sebetulnya untuk secara khusus catatan tentang sajian opak terbanyak belum pernah ada di MURI, dan ini merupakan catatan rekor baru dari untuk Museum Rekor Indonesia untuk sajian opak terbanyak.
11: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan opak yang masuk MURI merupakan khas Tasikmalaya. Makanan ringan ini didatangkan dari 39 kecamatan di Tasikmalaya. Usai dilakukan penilaian, sajian opak akan dibagikan pada masyarakat umum. Opak khas Tasikmalaya merupakan makanan ringan yang terbuat dari nasi ketan yang ditumbuk, dikeringkan, lalu dibakar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jember Fashion Carnival 2026 resmi dimulai pada Jumat siang. Mengusung tema Hill, ajang tahunan ini diawali dengan World Kids Carnival dan Pets Carnival. JFC juga menghadirkan kolaborasi seniman Indonesia dan Jepang sebagai bagian dari pertukaran budaya internasional. Sementara itu ribuan warga memadati pembukaan Festival Cisadane 2026. Beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini.
15: Ratusan anak menggunakan ragam kostum yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi tampil dalam World Kids Carnival membuka ajang Jember Fashion Carnival 2026 pada Jumat siang. Selain World Kids Carnival, Pets Carnival juga menjadi pembuka festival tahunan ini. Mengusung tema Hill, mereka menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
16: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka, Sakuranesia Foundation ya, dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
15: Tahun ini Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation Jepang dan menghadirkan artis Jepang Miyu serta Yosuke yang kini dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu.
17: Bagus banget ya, so aku menjadi menjumpai dari Indonesia, jadi aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi aku senang banget nyanyi lagunya sushi pop, senang banget.
15: Rangkaian Jember Fashion Carnival 2026 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menampilkan berbagai defile bertema Hill, serta melibatkan peserta dan seniman dari dalam maupun luar negeri. Ribuan warga memadati Festival Cisadane 2026 yang diselenggarakan di kawasan Jembatan Kaca, Jalan Benteng Jaya, Kelurahan Sukarasa, Tangerang pada Rabu malam. Ragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyampaikan Festival Cisadane kali ini lebih meriah karena melibatkan banyak pelaku UMKM, stand organisasi perangkat daerah, hingga ragam hiburan dan perlombaan.
18: Selama 5 hari, hari pertama aja ini sudah ribuan pengunjung yang datang.
19: Ada pembeda nggak Pak pada tahun ini dengan tahun sebelumnya?
18: Ya, para pengunjungnya, kemudian
20: tambah
21: tenannya juga. Sekarang berapa?
20: 190.
21: Kalau kemarin cuma 80-an.
15: Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, festival yang akan berlangsung hingga 26 Juli ini diharapkan mampu mendorong kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bagi yang rindu suasana makan ala pedesaan, yuk kita ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu warung makan legendaris menyajikan menu sederhana yang diproses dengan cara tradisional dengan kayu bakar. Pasca banjir bandang di Aceh Tamiang Aceh, sejumlah UMKM bangkit dan mulai menjalankan bisnisnya lagi. Seperti penjual sate legendaris di Kecamatan Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang Aceh, di mana sejak petang tidak jarang pembelinya sudah kehabisan.
15: Jangan salah, meski lokasinya ada di dalam gang di Desa Purwosari, tepatnya di belakang kantor pos Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, warung makan legendaris Mbok Mi menjadi salah satu tujuan para pecinta kuliner olahan ayam. Tak hanya warga lokal, pembelinya justru didominasi warga luar Kabupaten Ponorogo yang melintas jalan provinsi penghubung Ponorogo dengan Madiun. Alasannya, pembeli selalu rindu dengan masakan di tempat ini karena lokasinya yang memberikan nuansa pedesaan layaknya sedang berada di rumah nenek. Lauk yang disajikan mulai dari sayur terong, sayur tempe, hingga sambal bawang yang dibuat dadakan. Lebih dari 2 dekade silam, warung makan ini mempertahankan proses masak menggunakan kayu bakar. Pembeli juga bisa melihat proses pembuatan sambil menikmati hidangan.
22: Jadi rasanya itu rasa deso banget, karena mungkin dimasak itu tadi ya pakai api. Tapi aku suka banget sama sayur tempe, sambalnya juga, terus ayamnya juga. Ini udah tinggal ini nih.
3: Kepala.
22: Sisa-sisa perjuangan.
15: Sejak berdiri tahun 2005, pemilik warung mengaku tak pernah merubah cara memasak ataupun bahan baku, termasuk penggunaan ayam kampung. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 20 ekor ayam per hari. Sementara pada akhir pekan bisa mencapai 50 ekor.
22: Masaknya ayam itu diungkep, Mak. Kayak kayu, biar empuk. Juga asli ayam kampung, Mak. Rempah ayam kampung ya, gak enak.
15: Seporsi nasi lengkap dengan lauk ayam beserta ragam sayur dan sambal bawang dijual seharga Rp35.000. Ini dia salah satu sate legendaris yang ada di Aceh Tamiang Aceh. Sate di kedai milik Afrizal ini sudah berdiri sejak tahun 1991 yang merupakan warisan sang ayah Adi Sanjaya. Terletak di Jalan Ratau, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kedai ini kembali bangkit setelah terkena bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
23: Kan dari sate kita ini itu mulai dari bumbunya yang memiliki cita rasa sendiri.
15: Kedai sate buka mulai pukul 4:30 sore hingga pukul 10 malam. Namun, para pembeli harus datang cepat karena tak jarang pada petang hari sate sudah habis terjual. Sate laris terjual karena memiliki ciri khas tersendiri dari bumbu kacang dan cara masaknya.
23: Bukan dari dagingnya, dagingnya juga juicy, meresap bumbu-bumbunya tadi. Terus ada aroma smoky, karena penggunaan pembakaran itu menggunakan arang juga. Jadi autentik rasa smoky itu rasanya keluar.
24: Rasanya ciri khasnya enak, lain daripada yang sate-sate yang lain. Karena saya kan udah tua nih, saya nggak daging sapi kan agak keras, sama saya ini lembut, maksudnya saat saya gigit.
15: Sate dengan lontong dijual seharga Rp15.000 per porsi. Dalam sehari, kedai Sate Afrizal bisa menjual 50 hingga 100 porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat Kota Nablus. 5 orang tewas akibat insiden ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia, News Hour.
4: Ikuti. ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
0: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel menutup sementara akses menuju kota Nablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
1: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut Otoritas Kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
2: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا الى المنطقه الغربيه من البلده الغرب الجنوبي من البلده
3: ان بتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس ما في حدا يردحهم ما في حدا يمنعهم همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم ويحموا عائلاتهم
1: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
0: Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem saat kepolisian Israel membubarkan jemaah Muslim Palestina yang sedang melakukan sholat. Hal ini dilakukan seiring dengan kedatangan rombongan warga Yahudi untuk merayakan hari Tisha B'Av.
4: Sejumlah jemaah Muslim Palestina terpaksa melaksanakan sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Kamis pagi. Pembatasan akses ini dilakukan kepolisian Israel dengan menerapkan aturan usia bagi jemaah Palestina yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Meski awalnya jemaah diizinkan untuk sholat subuh di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, namun kepolisian Israel pada akhirnya membubarkan jemaah yang sedang beribadah di luar area masjid.
5: بالدعاء هجموا علينا وضربونا حسبي الله ونعم الوكيل عليهم على حكام العرب الخون
4: Berbeda dengan jemaah muslim yang dibatasi, kelompok warga Yahudi justru diizinkan masuk dalam jumlah besar. Kedatangan mereka bertepatan dengan peringatan Tisha B'Av yang jatuh pada 23 Juli 2026. Pihak Masjid Al-Aqsa mencatat, lebih dari 3.000 pengunjung Yahudi masuk ke area kompleks masjid sejak pagi hari dengan dikawal kepolisian Israel. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, sekaligus tempat yang sangat dihormati oleh umat Yahudi.
0: Ribuan tabung gas meledak secara beruntun dalam kebakaran besar yang melanda sebuah bangunan di kawasan pasar grosir di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol juga terus meluas. Ribuan warga dievakuasi sementara ratusan petugas berjuang menahan laju api yang mengancam permukiman.
1: Kebakaran besar melanda sebuah bangunan di kawasan pasar grosir Selangor di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Si jago merah dengan cepat melalap bangunan dan memicu ledakan beruntun sekitar 2.000 tabung gas. Kobaran api yang membesar membuat warga hanya bisa menyaksikan kebakaran dari jarak aman saat ledakan terus terdengar dari dalam lokasi kebakaran. Ratusan petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Di tengah rentetan ledakan, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama di pasar grosir sehingga dampak yang lebih besar berhasil dihindari.
4: Api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol terus meluas hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat nasional. Di Provinsi Avila, petugas pemadam dari Unit Darurat Militer Spanyol atau UMI terus berjuang menaklukkan kobaran api yang mengancam permukiman serta ratusan hektar kawasan hutan. Dengan selang bertekanan tinggi dan peralatan pemadam, petugas berupaya menahan laju api yang terus berkobar. Di wilayah Pelayos de la Presa, dekat Madrid, petugas berupaya menahan penyebaran api agar tidak menyatu dengan titik-titik kebakaran lain. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju si jago merah yang terus menjalar akibat kondisi cuaca dan vegetasi yang kering. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi. Di tengah situasi darurat, proses evakuasi terus dilakukan bagi kelompok rentan. Dalam rekaman yang dirilis layanan darurat, petugas kepolisian terlihat mengevakuasi para lansia menggunakan kursi roda menuju lokasi yang lebih aman. Hingga kini, pemerintah Spanyol terus mengerahkan sumber daya dari berbagai wilayah untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas serta melindungi warga yang terdampak.
0: Warga di Catalonia utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Dan kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah di Korea Selatan ada yang unik. Ada layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Penasaran? Ini dia.
4: Warga di Catalonia utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Sukyung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi.

Kondisi batin Isel. Pemilik Isel, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.

0: Akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.
1: Lebih dari 80 ribu bunga canola serentak bermekaran di Provinsi Qinghai, Barat Laut Tiongkok hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Dan tidak kalah indah, kawasan wisata Gunung Qingshou di wilayah Guangxi, Cina Selatan menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Night Garden, sebuah dunia fantasi dengan lampion yang berkilau.
0: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga canola mekar serentak di Meiyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Qilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meiyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga canola terbesar di China, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga canola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga canola tahunan di Meiyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyelap kawasan wisata Gunung Qingshou di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.
1: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang dapat mencoba berbagai permainan e-sports interaktif secara gratis di area khusus di Terminal 1.
0: Siapa yang menyangka permainan e-sport ini berada di Bandara Internasional? Tak hanya satu game e-sport, Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan 8 jenis permainan berbasis gerak, mulai dari balap sepeda, selancar angin, anggar, tenis, hingga balapan. Seluruh permainan dapat diakses para calon penumpang tanpa biaya untuk mengisi waktu tunggu keberangkatan. Menurut mantan atlet balap sepeda Hong Kong yang juga peraih medali Olimpiade, Sarah Lee Weise, kehadiran zona e-sport memberikan pengalaman baru di bandara. Dia menilai fasilitas ini dapat menjadi pilihan hiburan bagi para pelancong, termasuk keluarga, baik saat transit maupun sebelum penerbangan.
2: 今天来到这个机场里面的有一个e-sport的体验，就感觉很兴奋，很新鲜，有不同的运动给我们去体验。转机的时候就可以看看，看起来好像很容易，但是反应的那些都是很需要的。还有这个骑车的，可以多加几个单车，然后就可以一家人在这里玩。
0: Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
1: Selanjutnya CNN Indonesia Newshour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
3: Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
4: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
5: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
3: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
6: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
7: Aku Kak Awam.
8: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
3: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
10: Okay, thanks Dian.
11: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
12: Your heart is strong, madam. Very strong.
11: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Menegur mobil mewah yang menerobos lampu merah, security proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan diduga disuruh bersujud ke sopir mobil mewah tersebut dan diancam pemecatan. Pihak perusahaan tempat sang security bekerja hingga wakil gubernur Jakarta Rano Karno pun angkat bicara.

0: Rekaman CCTV merekam detik-detik mobil mewah nekat menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Saat kejadian, banyak pengguna jalan yang hendak menyeberang sehingga petugas security proyek MRT setempat spontan menggedor bodi mobil tersebut. Tak terima mobilnya digedor, dua pria berbaju batik turun dari mobil lalu terlibat cekcok mulut dengan petugas security hingga akhirnya membawa sang security ke pos polisi Tamrin. Dari unggahan akun security yang kini sudah dihapus, ia mengaku diminta bersujud hingga diancam akan dipecat. Terkait kabar tersebut, pihak Polsek Menteng telah meminta keterangan kedua belah pihak. Dan jika setelah mediasi ada pihak yang merasa belum puas, polisi membuka lebar pintu bagi kedua belah pihak untuk membuat laporan.
1: Telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan.
0: Sementara itu, menanggapi kejadian ini, Wika Rau KSO, perusahaan tempat security tersebut bertugas, menyatakan dukungan kepada anggotanya tersebut. Manajer proyek mengapresiasi keberanian dan ketegasan sang security menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan ketertiban di sekitar area proyek. Pihak perusahaan juga akan memastikan setiap personelnya memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di lokasi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut permasalahan miskomunikasi ini sudah selesai. Ia juga memastikan petugas keamanan di Bundaran HI tersebut tidak akan dipecat usai cekcok dengan pengendara Alphard.
2: Iya, artinya mudah-mudahan bisa ditemukan lah apa miskomunikasinya dari mana, ya? Enggak, saya jamin tidak, oke?
0: Adapun untuk kasus pelanggaran lalu lintas serta indikasi penggunaan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 8 pelajar SMK di Kota Magelang terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam. Tawuran dengan motif saling tantang di media sosial terungkap oleh petugas usai para pelajar merekam aksi mereka. Sementara itu, sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja. Salah seorang remaja bahkan melakukan pengerusakan CCTV saat menyadari aksinya terekam.
4: Delapan pelajar salah satu SMK di Kota Magelang terpaksa berurusan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pemberantasan Perdagangan Orang, Polres Magelang Kota, lantaran terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam. Video viral diketahui direkam pada 23 Juli. Selanjutnya, pihak kepolisian Resort Magelang Kota berhasil mengamankan 8 orang pelajar dan menyita barang bukti senjata tajam jenis celurit yang masih disimpan di area sekolah pada Jumat. Kedelapan pelajar ini langsung digelandang petugas ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan dengan didampingi orang tua serta guru sekolah. Kamera pengawas merekam aksi vandalisme yang dilakukan oleh 4 remaja di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret-coret rolling door sejumlah kios pedagang barang antik. Salah seorang pelaku yang menyadari adanya kamera CCTV langsung melakukan pengerusakan. Ditemui pada Jumat, salah seorang pedagang menyebut aksi vandalisme disertai pengerusakan CCTV terjadi pada dini hari saat kondisi lokasi tengah sepi. Para pedagang mengaku resah dengan aksi ini, terlebih 2 hari sebelum kejadian sempat terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios. Pedagang berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku agar tidak ada lagi aksi serupa.
5: Rame-rame, ada kasus pelecehan.
4: Viral di media sosial, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan petugas Polsek Kenjeran, Surabaya. Menurut Ahmad Taki, ketua RT setempat, aksi begal payudara terjadi saat korban berjalan kaki di pinggir jalan. Dari arah belakang muncul pelaku menaiki sepeda dan tiba-tiba memegang bagian sensitif korban. Korban yang berstatus pelajar SMA ini mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Terduga pelaku begal payudara merupakan warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pelecehan saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak serta pidana perdagangan orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi penjambretan menimpa seorang bocah berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas korban dirampas pelaku tepat di depan rumah saat akan pulang usai bermain. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang bocah berumur 10 tahun penghuni panti asuhan ditemukan tewas mengapung di waduk. Korban sebelumnya diduga terpleset ke dalam waduk saat hendak pulang usai sholat isya.
6: CCTV merekam detik-detik aksi penjambretan terhadap seorang bocah di Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan diduga sempat mengamati dan mengintai korban berinisial NBJ. Baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku langsung mendekati dan merampas kalung emas korban. Korban yang tak berdaya hanya bisa berlari dan menangis.
7: Saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya sudah diambil orang.
8: Kalungnya itu emas?
7: Iya, emas asli.
8: Berapa berat?
7: Itu beratnya 4 gram sama leontinnya setengah, jadi 4,5 gram.
8: Kerugian mencapai berapa?
7: 4 juta.
6: Petugas Polsek Boyolali Kota pada Jumat siang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Seorang bocah 10 tahun penghuni panti asuhan Arasid ditemukan tewas mengapung di waduk Talang Aman 1, Kelurahan Talang Aman, Kota Palembang pada Jumat. Korban diduga terpleset dan tenggelam saat melintasi sendirian di area waduk sepulang menunaikan sholat pada Kamis malam. Diduga bocah tersebut tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Kondisi lokasi yang sepi pada malam hari diduga membuat tidak ada warga yang menyadari kejadian tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh warga yang melihat tubuh anak laki-laki itu mengapung di permukaan waduk keesokan harinya. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti korban meninggal dunia. Seorang pelajar berusia 17 tahun, Windy Sulastri, warga Kampung Sri Mukti, Kecamatan Lebak Peniangan, Kabupaten Waikanan, Lampung, tenggelam saat berenang di air terjun Sri Rahayu pada Rabu 22 Juli 2026. Setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari, korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan pada Jumat siang 24 Juli 2026. Korban ditemukan sekitar 3 meter dari lokasi awal korban tenggelam. Korban sebelumnya berwisata air terjun bersama 10 orang rekannya. Saat berenang, korban berada di posisi paling belakang dari rombongan. Beberapa saat kemudian, rekan-rekan korban menyadari korban tidak terlihat di lokasi hingga sempat melakukan pencarian mandiri namun tak berhasil. Akhirnya, rekan-rekan korban dan warga melaporkan ke petugas. Pasca kejadian, Basarnas mengimbau masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat berwisata di kawasan perairan, terutama air terjun, sungai, maupun lokasi dengan arus deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hilang konsentrasi di Jalan Tikungan, pengantin baru di Sukabumi, Jawa Barat mengalami kecelakaan maut saat hendak berlibur ke Kota Bogor. Sang suami meninggal dunia, sementara istrinya mengalami luka berat. Sementara itu, aparat Polres Jombang, Jawa Timur menetapkan sopir truk box menjadi tersangka dalam kecelakaan yang menyebabkan tewasnya 2 karyawan pabrik sepatu.
9: Kecelakaan maut merenggut mimpi pengantin baru, warga Kota Sukabumi, Jawa Barat yang hendak berlibur ke Kota Bogor menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, motor melewati pembatas jalan. Di waktu bersamaan, dari arah Bogor melintas truk Fuso hingga tabrakan tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, kedua pasutri terlempar sejauh 2 meter. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sementara istrinya mengalami luka berat.
10: Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
11: Oh, dibelokan.
10: Iya, ada pembatas jalan putih, dikit.
9: Kasus kecelakaan truk yang menyebabkan 2 karyawan pabrik sepatu tewas dan 6 korban lainnya luka-luka berujung pidana. Polisi memastikan sopir truk lalai karena rem kendaraan yang rusak tidak diperbaiki. status sopir truk dari saksi kini menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup pada hari ke-10 pelaksanaan operasi Jumat 24 Juli. Meski seluruh area pencarian telah dipantau secara maksimal, 14 penumpang hingga kini masih belum ditemukan. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru. Basarnas menegaskan meskipun operasi SAR resmi ditutup, koordinasi akan tetap dibuka apabila di kemudian hari terdapat informasi baru atau penemuan yang berkaitan dengan korban yang masih belum ditemukan. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah ini, 58 berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 lainnya masih dinyatakan hilang.
11: Ini pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabalana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
3: Upaya hukum dalam kasus tenggelamnya KM Nurul Salsa memasuki tahap baru. Polres Kepulauan Selayar terus mendalami penyelidikan dengan memeriksa total 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan sementara difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi titik awal pemberangkatan kapal serta juga selain memeriksa para saksi, para penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar hingga sejumlah korban yang berhasil selamat. Dalam waktu dekat, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah penanganan kasus dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
12: Kita sedang melaksanakan penyelidikan yang mana kita turunkan tim Airut dan dari Satreskrim masih berada di Pulau Jampea yang mana melakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar, kita lakukan interogasi.
3: Di balik tragedi tenggelamnya kapal motor Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung satu-satunya kepada sang cucu, hingga sejumlah orang yang bertahan di atas gabus selama berhari-hari. Ada juga kisah seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu.
13: Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar, 80 tahun, dan cucunya bernama Naurah, 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa, 7 tahun, berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
14: Datang sama mama, sama bapaknya.
15: Iya. Yeah.
14: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
15: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau gimana?
14: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat pengumpul bandar.
13: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya.
14: Itu yang enam kulihat kapal, sama ini yang ketujuh yang ambilkan.
16: Bagaimana cara meminta pertolongan ke nelayan?
14: Pakai cermin.
17: Oh, cermin itu kita kasih goyang-goyang
18: cahaya.
19: Goyang-goyang. Bayangkan dapat. Iya.
18: Sebagai cahaya. Sebagai penanda ya.
13: Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad, 62 tahun, dan istrinya Siti Amang, 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sungguh Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri.
20: Pas saya buka mata, pas saya lihat itu ikan hiu itu semacam netis, 2 ekor. Saat itu kan, tapi satu seperti ini barangkali, panjangnya. Tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu, alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya.
13: Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya. Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, pemindahan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol, bahkan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
21: Banyakkan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, legalnya, untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman. Karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, tidak ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
3: Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri mengaku dirinya telah dikriminalisasi. Sementara kuasa hukum tersangka Febri Diansyah mengatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Meski merasa ada kejanggalan, kliennya menghormati proses hukum. Pihaknya berharap fakta-fakta dipilah secara jernih dan proses hukum berlangsung adil, termasuk indikasi kasus tindak pidana pencucian uang yang dituduhkan pada klien.
1: Saya sudah pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penanganan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
2: Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan dua dokumen. Satu dokumen penetapan tersangka dan dua dokumen penahanan.
3: Nama Gunung Kawi belakangan kembali ramai pasca viral disebut-sebut sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Lantas apakah benar kondisi di lapangan seperti itu yang terjadi? Sesaat lagi informasinya di News Hour.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: kembali bersama News Hour. Akhir pekan tentu menjadi waktu yang pas untuk berburu destinasi kuliner. Serunya pengunjung diajak menyusuri jalan setapak yang diapit pepohonan tinggi. Berlokasi di kawasan Puncak Bogor, ada tempat makan yang mengajak pengunjung menyusuri rimbunnya hutan dengan makanan khas rumahan.
1: Jalan pagi di kawasan Puncak sambil mencari tempat makan biasanya cukup mengikuti petunjuk arah. Tapi ceritanya berbeda bila Anda ingin menyambangi pasar mistis. Pengunjung diajak menyusuri jalan setapak di tengah hutan diapit pepohonan tinggi dengan udara sejuk khas Puncak yang perlahan menggantikan hiruk-pikuk jalan raya.
2: Berasa main-main di tengah hutan, tapi ternyata ada apa? Lihat! Tara, tempat makan yang enak banget. Namanya Pasar Mistis. Hah, seberapa mistis?
3: Ikutin saya ya.
1: Di balik rimbunnya pepohonan, suasana berubah. Deretan saung bambu, meja-meja kayu, dan aroma masakan yang mengepul dari dapur menyambut setiap pengunjung yang datang. Tempat makan ini mengusung konsep kembali ke suasana pedesaan. Bangunannya berasal dari rumah kayu tua berusia lebih dari satu abad yang dibangun kembali di tengah kawasan hutan, menghadirkan nuansa hangat dan sederhana.
4: Pasar mistis tersebut adalah sebuah analogi atau sebuah misterius yang ada di gunung. Karena di balik horornya pasar mistis, kita membuat konsep yang sangat positif, Bapak. Jadi kita membuat experience atau cerita di balik semua itu dibuat nyata. Ada pasar di gunung, ada pasar di tengah-tengah hutan. Kita buat nyata sesuai dengan konsep yang kita miliki.
1: Banyak pengunjung memilih berlama-lama berbincang bersama keluarga, menikmati udara segar, atau sekadar menyeruput minuman hangat sambil mendengarkan suara alam.
5: Halo, ini rame banget saya lihat dari tadi, sekeluarga. Seru banget, makannya enak. Suasananya gimana ini?
6: Cukup. Oke, di sini suasananya di atas lebih sejuk.
5: Sejuk, alam banget gitu ya, kayak di tengah hutan gitu ya, enggak sih? Tapi emang di sini datang keluarga dari mana aja?
6: Oh, kebetulan kita dari Jakarta Barat. Saya bawa keluarga dari Kalimantan ini, liburan.
5: Wih, jauh banget. Pada libur sekolah memang memang pas banget di sini ya?
6: Pas banget, kita liburan 3 hari di sini, saya nginep di villa sebelah.
5: Kalau Mbak, saya lihat tadi ngunyahnya enak banget, emang makanannya kayak gimana?
7: Makanannya enak banget sih. Murah meriah lagi.
1: Wah. Aroma rempah dan kepulan asap menjadi godaan berikutnya. Setiap hidangan disiapkan satu persatu, mulai dari pecak nila hingga garang asem yang menjadi menu andalan. Saat masakan tiba di meja, suasana hutan yang tadi terasa dingin seakan berganti menjadi kehangatan yang datang dari setiap suapan.
8: Pantesan ini jadi favorit ya, garang asem. Saya dari tadi mikir kok orang pada pesen garang asem. Ternyata memang cocok banget dengan suasana hutan kayak gini. Vibe-nya seru, adem, tapi makanannya pedes-pedes yang bikin kayak langsung anget gitu. Enak banget.
1: Satu porsi garang asem dibanderol seharga Rp51.000, sementara pecak nila seharga Rp55.000. Kuliner tak melulu soal rasa. Terkadang yang paling dikenang justru perjalanan menuju meja makan, suara angin yang berembus di antara pepohonan, hingga hangatnya masakan yang dinikmati bersama orang-orang terdekat. Dan di pasar mistis, semua itu berpadu menjadi satu pengalaman yang sulit dilupakan. Roni Satria, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
0: Nama Gunung Kawi belakangan kembali ramai pasca viral disebut-sebut sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Namun hal ini justru bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya. Bagi warga, makam Gunung Kawi syarat akan unsur budaya.

0: dan menjadi tempat untuk berwisata.
1: Setiap hari sekitar 600 hingga 1000 orang datang ke sini untuk berziarah. Di musim liburan, jumlah pengunjung bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Di kiri makam terdapat pohon Dewandaru. Konon di bawah pohon Dewandaru, dahulu Eyang Jugo yang juga dikenal sebagai tokoh syiar Islam ini bertirakat atau bersemedi. Hingga kini pohon Dewandaru masih tumbuh subur dan terawat dengan baik. Di kanan makam terdapat dua guci besar peninggalan Eyang Jugo yang dulu digunakan untuk menampung air minum. Saat ini banyak pengunjung minum air dari guci ini dan berharap bisa mendapatkan berkah. Bagi masyarakat Jawa, ziarah merupakan tradisi mengunjungi makam leluhur. Menurut mereka, leluhur yang telah dimakamkan tidak meninggal, namun berpindah alam dari alam dunia menuju alam keabadian.
2: Yang berziarah ke sini tuh dari dulu kala ya, itu mayoritas orang Chinese dan juga tidak sedikit yang orang Jawa ya, khususnya Jawa. Karena sepengetahuan saya, budayanya orang Chinese dengan orang Jawa itu beda tipis gitu loh ya kan.
1: Tidak hanya ziarah, banyak pengunjung yang datang ke sini justru untuk berwisata dan menikmati sejuknya udara pegunungan. Pengunjung juga bisa memberi makan merpati yang dilepas bebas. Pengunjung yang datang kebanyakan adalah rombongan dari luar daerah Malang.
3: Ke ziarah
4: aja ya, sama wisata atau gimana?
3: Sama wisata, cuma kesini aja sih, ziarah aja terus balik pulang.
4: Berapa orang mbak dari Mojokerto?
3: Wah banyak sih, kurang lebih satu bis itu berapa ya, 60 orang atau 30 orang.
5: Ya lihat-lihat barusan sampai, sama teman-teman mau lihat keadaan Gunung Kawi bagaimana, soalnya belum pernah kesini sih.
6: Kalau saya dulu kecil kesini tapi sudah lama, jadi mau tahu aja sih perubahannya gimana. Soalnya kan akhir-akhir ini rame ya di medsos itu.
4: Sesuai nggak dengan yang ada di sini, yang di medsos itu?
6: Menarik sih, cukup sesuai sih, cuman yang ada yang masalah mistis-mistis, yaitu nanti kita lihatlah, belum tahu kita sendirinya.
1: Bagi warga sekitar, kompleks pesarehan Gunung Kawi mendatangkan berkah tersendiri. Salah satunya bagi Via, pedagang bunga untuk nyekar di makam Eyang Jugo. Di hari biasa, ia bisa mengantongi uang dari hasil berjualan bunga 80 hingga 150 ribu rupiah per hari. Dan jika di musim liburan, pendapatannya bisa meningkat hingga 7 kali lipat.
7: Harapannya untuk kedepannya, untuk orang-orang yang di sana itu ya yang positif-positif aja. Karena Gunung Kawi itu nggak ada yang seperti yang viral-viral di berita-berita itu kan, itu enggak sebenarnya. Di sini itu cuman ya nyekar, ziarah ke tempatnya Mbah Eyang Jugo sama Raden Mas Imam Sujono gitu aja. Bawa bunga 5.000 atau 10.000 gitu aja.
1: Hal senada diungkapkan Hartono. Warga asli Gunung Kawi ini mengaku mendapatkan berkah dari berjualan kuliner khas Gunung Kawi. Setiap hari selalu saja ada pengunjung yang mampir ke warungnya.
8: Khas daerah sini Pak
9: ya? Ya, yang khasnya itu ayam bakar bumbu rujak, itu yang paling khas dan jadi ciri khasnya Gunung Kawi.
8: Pak, kalau sehari itu biasanya yang beli berapa? Ada berapa orang?
9: Ya, minimal setiap hari itu Gunung Kawi itu selalu ada tamu, tidak kenal hari rame atau hari sepi.
1: Kompleks pesarehan Gunung Kawi ini syarat nilai sejarah dan budaya. Terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, kompleks pemakaman tokoh sejarah ini memadukan nilai spiritual, sejarah, hingga akulturasi budaya yang sangat kental. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.
0: Berikut aja Jabar Fashion Carnaval 2026 resmi dimulai pada Jumat siang mengusung tema Heal. Ajang tahun ini diawali dengan World Kids Carnival dan Pets Carnival. JFC juga menghadirkan kolaborasi seniman Indonesia dan Jepang sebagai bagian dari pertukaran budaya internasional. Sementara itu ribuan warga memadati pembukaan Festival Cisadane 2026. Beragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini.
10: Ratusan anak menggunakan ragam kostum yang memadukan seni, budaya, dan imajinasi tampil dalam World Kids Carnival membuka ajang Jember Fashion Carnival 2026 pada Jumat siang. Selain World Kids Carnival, Pets Carnival juga menjadi pembuka festival tahunan ini. Mengusung tema Heal, mereka menyampaikan semangat pemulihan melalui kreativitas, seni, dan kolaborasi lintas budaya.
11: Jember Fashion Carnival berkolaborasi dengan Sakura Foundation dari Jepang. Sakura Foundation ini, mereka Sakura Nesia Foundation ya, dari Jepang ini, mereka menjadikan satu bridging antara Jepang dengan Indonesia.
10: Tahun ini Jember Fashion Carnival bekerja sama dengan Sakura Foundation Jepang dan menghadirkan artis Jepang Miyu serta Yosuke yang kini dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu.
12: Bagus banget ya, bisa aku menjadi menjumpai dari Indonesia. Jadi aku membuat lagunya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang ya. Jadi aku senang banget nyanyi lagunya sushi pop. Semangat.
10: Rangkaian Jember Fashion Carnival 2026 akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan menampilkan berbagai defile bertema heel serta melibatkan peserta dan seniman dari dalam maupun luar negeri. Ribuan warga memadati Festival Cisadane 2026 yang diselenggarakan di kawasan Jembatan Kaca, Jalan Benteng Jaya, Kelurahan Sukarasa, Tangerang pada Rabu malam. Ragam pertunjukan mulai dari tarian tradisional, flying jet dance, barongsai, liong, hingga sirkus api membuka ajang tahunan ini. Wali Kota Tangerang Sahrudin menyampaikan Festival Cisadane kali ini lebih meriah karena melibatkan banyak pelaku UMKM, stand organisasi perangkat daerah, hingga ragam hiburan dan perlombaan.
13: Hari pertama aja ini sudah ribuan pengunjung yang datang.
14: Ada pembeda nggak Pak pada tahun ini dengan tahun sebelumnya?
13: Ya, para pengunjungnya, kemudian tenannya juga sekarang berapa? 190, kalau kemarin cuma 80-an.
10: Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, festival yang akan berlangsung hingga 26 Juli ini diharapkan mampu mendorong kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kami masih akan kembali usai jeda dengan film di adaksi yang langsung mendominasi box office Hollywood dengan debut senilai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Sesaat lagi.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Dunia hiburan Asia kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Dari China, ada film animasi All Wishes Come True sukses mendominasi box office dengan pendapatan fantastis di akhir pekan perdana. Sementara itu, dari Korea Selatan, drama Teach You a Lesson tampil sebagai drakor yang

0: Paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026 sekaligus menegaskan kuatnya daya tarik konten Asia di platform streaming global.
1: 想有十辈子花不完的钱吗？要多少都给你。这扯淡呢，这有这种可能吗？
2: Film animasi kembali menguasai box office China. Tahun ini giliran All Wishes Come True yang sukses menggebrak panggung bioskop China setelah Nezatu dan Nobody pada 2025. All Wishes Come True tampil sangat perkasa melampaui angka pendapatan fantastis 200 juta yuan atau setara 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada Sabtu 18 Juli lalu. Film ini tak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapat respons sangat luar biasa di situs ulasan populer China Douban dengan mengantongi skor 8,3 dari 10. Untuk sementara, angka tersebut menempatkan All Wishes Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. All Wishes Come True mengisahkan perjalanan 8 manusia biasa yang berhasil melawan para dewa menggunakan kecerdasan dan kelicikan serta menggabungkan humor dan seni bela diri kungfu. Film ini juga menyoroti bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertransformasi menjadi pahlawan legendaris 8 dewa abadi.
3: Gyokongbun 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.
2: Teach You a Lesson langsung menjadi drama Korea paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026. Drama terbaru Kim Woo-yeol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Angka itu menjadikannya drama Korea kedua paling banyak ditonton tepat di belakang Squid Game. Meskipun popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watch menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Melansir dari CNNIndonesia.com, sepanjang Juni 2026, Teach You a Lesson dilaporkan berhasil meraup hingga 48 juta penayangan. Drama ini menceritakan tentang krisis rusaknya sistem pendidikan dan hilangnya wibawa para guru akibat kenakalan serta perundungan siswa. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk agen lapangan yang bertindak tegas menegakkan keadilan serta memberi pelajaran keras kepada para pelaku.
0: 사랑한다잉. Berikutnya, meski masih lama menuju penayangan resmi, film Avengers Doomsday sudah mencatatkan pendapatan fantastis dari penjualan tiket pratayang. Sementara itu di sisi lain, film The Odyssey langsung mendominasi box office Hollywood dengan debut senilai lebih dari 2,2 triliun rupiah.
4: Trailer film paling ditunggu tahun ini akhirnya dirilis, Avengers Doomsday. Sejak dirilis pada 20 Juli lalu, videonya di akun YouTube resmi Marvel Entertainment telah ditonton sebanyak 45 juta kali.
5: They were far stronger than all of us put together.
4: Kisah dalam Avengers Doomsday berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam film Thunderbolts. Kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda, The Avengers, Wakanda, The Avengers Earth 616, The Fantastic Four, dan X-Men dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Dr. Doom. Sutradara Infinity War dan Endgame, Joe dan Anthony Russo kembali ke bangku sutradara. Avengers Doomsday direncanakan tayang pada 18 Desember 2026. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya, yaitu sebesar 16,5 juta US dollar atau setara 295,4 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal. Bisa jadi Avengers Doomsday akan mengikuti jejak pendahulunya Avengers Endgame yang pada 2019 lalu mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan setara 21 triliun rupiah.

0: wife.
1: Film The Odyssey memulai debutnya di puncak box office. Proyek terbaru Christopher Nolan itu sukses meraup pendapatan fantastis senilai 124,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,2 triliun rupiah di Amerika Utara pada akhir pekan pembukaannya.
2: Help me go home. I want you to choose me.
1: Melansir Variety, angka tersebut melampaui berbagai ekspektasi. Pencapaian kilat itu mencatatkan sejarah sebagai debut domestik terbesar Nolan sejak The Dark Knight Rises pada 2012 yang berhasil mengantongi 160 juta dolar Amerika Serikat atau 2,64 triliun rupiah. Torehan itu sekaligus menempatkan The Odyssey sebagai film dengan pembukaan terbesar ketiga sepanjang 2026. Tepat berada di belakang Toy Story 5 dengan 159 juta dolar Amerika Serikat dan The Super Mario Galaxy Movie dengan 131 juta dolar Amerika Serikat. The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang setelah Perang Troya berakhir. Keinginannya untuk kembali bertemu sang istri Penelope dan putranya Telemachus berubah menjadi perjalanan yang penuh bahaya dan berlangsung selama bertahun-tahun.
3: Informasi tadi sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit selamat siang. Sampai jumpa.
2: Master. I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
2: No, he's not.
4: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?

Insight with Desi Anwar kali ini berada di Banten Lama, persisnya di Benteng Spelwijk. Nah, kenapa benteng ini begitu penting dan kenapa kita berada di sini? Sebenarnya daerah Banten Lama itu sekitar 500 tahun yang lalu itu sudah merupakan sebuah pelabuhan internasional, ya. Begitu banyak pedagang yang datang dari India, datang dari Arab, dari Eropa, dari Cina, berbondong-bondong ke sini untuk memperjualbelikan lada. Nah, daerah Banten Lama itu merupakan daerah yang sangat kaya, sangat internasional, sampai ketika Belanda masuk dan bukan hanya berdagang di sini, tapi mulai menguasainya melalui monopoli perdagangan. Dan lebih dari itu, Benteng Spelwijk ini menandakan ketika Belanda memulai memasuki kawasan ini sebagai penjajah. Disinilah dimulai kolonialisme yang akan berlangsung selama ratusan tahun. Dan Benteng Spelwijk ini seperti kita lihat ini merupakan semacam simbol bahwa penjajahan itu betul-betul ada di sini dan mengubah tatanan dan kekuasaan yang ada di daerah ini. Jadi banyak sekali cerita dan sejarah yang perlu kita pelajari khusus mengenai Benteng Spelwijk ini dan juga mengenai sejarah Banten itu sendiri. Mari kita ikuti.

0: Di tengah ramainya kawasan Banten Lama, berdiri sebuah benteng tua yang menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah Nusantara. Benteng Spelwijk, bangunan peninggalan VOC yang hingga hari ini masih menyimpan jejak tentang bagaimana sebuah pusat peradaban besar perlahan mulai kehilangan kedaulatannya. Dari tempat inilah sejarah Kesultanan Banten tidak hanya berbicara tentang kejayaan perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga tentang masuknya kolonialisme di tanah Banten.
1: Keberadaan Banten bukan hanya sebagai situs, tetapi sebagai peradaban keberadaan sejarah sampai hari ini yang menunjukkan bahwa pernah berdiri peradaban Islam yang terbesar di Nusantara ini.
0: Pada abad ke-16, Banten dikenal sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Asia. Kapal-kapal dari berbagai bangsa datang membawa rempah perdagangan, sekaligus kepentingan politik. Namun ketika VOC mulai membangun pengaruhnya di kawasan ini, hubungan dagang perlahan berubah menjadi penguasaan. Benteng Spelwijk pun dibangun bukan hanya sebagai pertahanan, tetapi juga simbol hadirnya kekuatan baru yang ingin mengontrol Banten dari dekat.
1: Karena memang sejarah Spelwijk itu dibangun memang bertujuan untuk menghancurkan Kesultanan Banten. Warga, masyarakat, seluruh rakyat Kesultanan Banten anti dengan VOC pada saat itu, yang memang ditakbirkan, dikumandangkan takbir perangnya itu oleh Sultan Agung Tirtayasa.
0: Hari ini, sisa-sisa tembok benteng Spelwijk masih berdiri menghadap kawasan Banten Lama, menjadi pengingat tentang konflik, perpecahan, dan sejarah panjang yang pernah mengubah arah Kesultanan Banten. Namun di tengah jejak kolonialisme itu, para zuriat kesultanan masih berusaha untuk menjaga warisan yang tersisa, bukan hanya bangunan dan makam para sultan, tetapi juga ingatan tentang peradaban besar yang pernah berdiri di tanah Banten.

0: Halo Pak Mul.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Ya, saat ini saya sudah bersama Pak Mulangkara. Pak Mulangkara ini seorang budayawan tapi juga seorang staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di wilayah ini ya, di kawasan Banten, ya. Dan Pak Mul, kita sekarang berada di sebuah situs sangat bersejarah, sangat tua, dan signifikansinya itu bukan hanya untuk daerah Banten tapi seluruh Indonesia sebagai bangsa. Dan namanya Benteng
1: Spelwijk,
0: namanya aja nama Belanda. Cerita dong sejarahnya dan kira-kira kapan dibangun, kenapa, dan seperti apa saat itu Banten lama ini.
1: Oh, baik. Jadi Benteng Spelwijk ini sebetulnya dibangun sekitar abad 17, tahun 1685. Dengan adanya monumen bangunan Benteng Spelwijk ini, sebetulnya Banten sudah memasuki babak baru. Babak baru dalam artian kolonialisme sudah masuk di ambang penjajahan. Karena tadi itu ada salah satu putra sultan yang berkhianat dan kemudian bekerjasama dengan Belanda, dan ini adalah buah hasilnya, salah satunya. Dan tujuannya yaitu monopoli di bidang perdagangan, pemerintahan berikutnya.
0: Dan ini babak baru ya, kalau berarti babak lamanya itu kan ada ya, dan cukup panjang juga kan sejarahnya. Bisa sedikit mengenai babak lama ini seperti apa, siapa yang berkuasa di sini tadi sampai ada pengkhianatan yang akhirnya memudahkan para kolonial itu menjajah daerah ini?
1: Ya, Banten pada awalnya kan didirikan oleh Sunan Gunung Jati 8 Oktober 1526 dan berjalan dari Maulana Sanuddin ke Maulana Yusuf, Estafet, Maulana Muhammad, Abdul Mufakhir, ini sudah mulai mencapai masa jaya Abdul Mufakhir ini. Jadi puncak kejayaan Banten ini ketika saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini sudah mulai ada gejolak, ada

0: Kualitasnya ekspornya itu lada, Pak. Itu lada ini bisa dikatakan primadona, primadona ekspor waktu itu. Ada juga terus ada cengkeh, ada kopi, gula, beras dan sebagainya. Dan Banten majunya karena perdagangan. Itulah kenapa alasannya Sunan Gunung Jati memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang yang 13 km di daerah perbukitan di Serang dipindahkan ke posisi pantai. Yang akhirnya Banten menjadi kota maritim dan memang sangat strategis posisinya di ada di ujung Pulau Jawa. Dan banyak para pedagang-pedagang juga dari Nusantara, dari Denmark, Belanda, Prancis, Inggris, Portugis, Cina, Tiongkok ini pertama juga. Dan akhirnya membuat Banten jadi ramai dan maju karena perdagangan itu.
1: Jadi bisa dibayangkan ya, sangat kaya ya waktu sangat itu. Kaya. Sangat kaya, sangat internasional. Sangat dan ini, sultannya itu saat itu seperti apa? Bagaimana cara memimpinnya dan bagaimana cara mengelola kawasan ini?
0: Ya, tentunya sultan tidak sendiri, Bu ya. Mbak ya. Jadi sultan juga punya ahli-ahli. Ada yang ahli bidang ekonomi, ada ahli agama, ada ahli pembangunan, dan sultan yang memanage semuanya memang. Ageng Tirta Yasin luar biasa beliau ini, selain juga di bidang perdagangan, pertahanan, keamanan, urusan politik, juga beliau juga membuat sawah-sawah baru misalnya, dengan membuat irigasi baru ke arah Pontang, membuka lahan-lahan pertanian yang lahan tidur jadi lahan produktif. Ini luar biasa ini membuat Banten semakin maju.
1: Iya, tapi apa yang membuatnya tiba-tiba jadi melemah? Tadi disebutkan ada pengkhianatan, berarti ada konflik internal. Kan?
0: Konflik internal.
1: Kenapa dan bagaimana kok bisa terjadi sampai ada pengkhianatan dari anaknya terhadap ayahnya sendiri? Ya,
0: itu karena memang DPD Tempera sih, lebih kayak politik adu domba itu.
1: Politik jadi, adu domba yang diterapkan oleh Belanda
0: waktu itu. Ya, yang menjanjikan kepada Sultan Haji apabila Banten melakukan hubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC, maka Banten akan semakin berjaya, semakin ramai pelabuhannya gitu. Iya. Ini yang di luar dugaan Sultan Haji. Sultan Haji ini Abu Nasr Abdul Qahar nama aslinya. Akhirnya berselisih. Karena Sultan Haji pada saat itu jabatannya Mangkubumi, Mbak. Mangkubumi ini setara dengan Sultan. Cuman bedanya Mangkubumi ini lebih ke urusan politik dalam negeri, sementara luar negeri harus melalui ayahnya. Tapi setiap hubungan dengan luar negeri, baik perdagangan maupun politik, harus dua tokoh ini yang harus saling menyetujui. Dan pada saat itu karena Sultan Ageng Tirta Yasa sangat ketat dengan Belanda ini, karena sudah tahu tujuannya. Tapi akhirnya melalui putra mahkota ini Belanda bisa mengakses dan akhirnya terjadilah perselisihan antara Mangkubumi Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirta Yasa.
1: Wow, jadi memanfaatkan sebenarnya kelemahan
0: konflik
1: juga
0: internal.
1: Ya, konflik internal. Jadi berarti sebenarnya beda visi ya antara visi. Si ayahnya yang memang melawan cara-cara Belanda saat itu dan anaknya apa-apa saja yang diiming-imingi kira-kira waktu itu sehingga mau dia
0: yang
1: berpihak
0: pasti,
1: dengan Belanda.
0: Yang pasti kemakmuran, kemajuan, dan memang di dalam keraton sendiri ada konflik. Ada konflik internal yang membuat iri hati Sultan Haji itu karena memang ada putra mahkota, ada putra lain dari Ageng Tirta Yasa yang dianggap lebih
1: mampu,
0: layak,
1: ya,
0: lebih pantas
1: layak.
0: Dan lebih mapan menjadi sultan dan pernah menjadi kalau sekarang PJ ya.
1: Yeah.
0: PJ ketika beliau haji ke Mekah itu.
1: Diambil
0: lah Purbaya ini sebagai pengganti sementara. Nah, Purbaya ini ternyata banyak dicintai oleh rakyat dan banyak disukai oleh para penggawa keraton karena lebih baik gitu.
1: Wah, ini klasik sekali ya, diiming-imingi kekuasaan, diiming-imingi pengaruh ya. Nah, ketika Belanda melihat itu dan akhirnya tadi Divide et Impera itu, apa yang berlangsung dan bagaimana nasib Sultan Tirta Yasa itu sendiri dan seperti apa setelah itu daerah ini dikuasai dan istilahnya dijajah lah.
0: Ya, Sultan Ageng Tirta Yasa tentunya seorang ayah sangat apa ya, terpanggil hatinya untuk menyadarkan putranya ini. Karena dia ini sudah mau tergelincir dengan kelompok yang salah.
1: Anak durhaka ya.
0: Sudah diperingatkan sekali, dua kali, tiga kali. Karena memang posisinya ketika itu Sultan Ageng Tirta Yasa tidak bertinggal di Keraton Suroswan, Mbak. Ada keraton satu lagi di kampung di daerah Tirta Yasa, Pontang. Jadi sudah berbagi tugas ya memang urusan dalam negeri dan luar negeri gitu. Ini justru lebih membuat peluang Belanda

0: dekati Sultan Haji sebetulnya. Apalagi dengan konflik internal tadi. Begitu Sultan Haji pulang dari Mekah, belajar dan berhaji, jadi beliau merasa asing di dalam keraton ini. Jadi merasa dia sendiri seolah-olah tidak diharapkan. Disinilah ada akhirnya masuklah pengaruh-pengaruh yang tidak benar dari VOC ini. Sebetulnya kamu tidak diharapkan di Banten ini. Karena ketika kamu tidak ada, adikmu itulah yang menjabat sebagai mangkubumi di Banten. Ini yang membuat ini provokasi sebetulnya, lebih ke provokasi dan adu domba sebetulnya. Ini yang sehingga Sultan Haji ingin segera memakjulkan ayahnya dan ingin segera menjadi sultan.
1: Dan itu dilaksanakan.
0: Dan dilaksanakan. Karena sudah diperingatkan tidak diindahkan, akhirnya Sultan Agung Tirtayasa melakukan serangan ke keraton. Ke keraton Surasawan pada waktu itu. Nah, dalam posisi yang sudah sangat terdesak Sultan Haji, datanglah bala bantuan dari Makassar, Spilman, dengan pasukannya yang telah berperang di Makassar itu bergabung dengan Sultan Haji. Ini keadaan berbalik akhirnya. Jadi dalam situasi perang itu sampai gerilya 13 bulan lamanya.
1: 13 bulan.
0: 13 bulan sampai bergerilya sampai ke Sajira, Karabak. 1683 bulan April itu Sultan Agung Tirtayasa kemudian tertangkap setelah dijebak, beliau kembali ke keraton. Dan kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia 1683 bulan April dan sampai wafat 1692. 9 tahun berarti.
1: Dan Sultan Haji menjadi sultan.
0: Sultan Haji menjadi sultan tahun 1683 dan itu atas restu Belanda. Di sini sudah masuk monopoli. Politik dan ekonominya.
1: Nah, jadi tidak lagi keberadaan Belanda ini hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi sudah masuk.
0: Lebih masuk ke pemerintahan.
1: Darah politik dan politik. Ini signifikansinya tuh sangat-sangat luas ya.
0: Nama Sepeluk itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia. 1681-1684 namanya Cornelis Spelman.
1: Spelman
0: ya. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin ya. Dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Nah, sebelum monopoli itu, cara para pedagang melakukan transaksi perdagangan itu seperti apa, dan apa yang membedakannya ketika Belanda menetapkan ini sebagai kawasan mereka?
1: Tentunya Belanda mensortir, Mbak. Jadi tidak semua pedagang yang Belanda memang disukai oleh Belanda boleh masuk. Karena Sultan tidak berdaya lagi untuk mengatur itu.
0: Tapi kalau sebelumnya semua orang bisa?
1: Semua orang bisa. Semua
0: berdagang.
1: Orang bisa. Dan tidak ada campur tangan politik pihak luar. Inilah yang dikhawatirkan Tirtayasa ketika Belanda masuk. Nanti ada monopoli dan ada diskriminasi dagang di Banten. Termasuk pajak. Jadi ketika para pedagang muslim masuk, pajak naik. Ketika para pedagang yang disenangi oleh VOC, standar kayak gitu. Dan sudah berlapis pajak itu. Di sini kebetulan ada, ini juga bekas bentengnya VOC, perwakilan Batavia. Itu ada ruangan dulu tuh, Mbak Desi. Itu jadi, itu ruangan itu bekas tempat memungut retribusi pajak, biaya dan masuk barang dan jasa ke kota dan keluar kota Banten. Dan karena kanal ini langsung berhubungan dengan kota Banten, Surasawan.
0: Dan yang menentukan harga juga mereka?
1: Belanda. Dan Sultan itu kebagian tulangnya ibaratnya, kebagian sisanya. Karena Sultan juga ngambil pajak lagi, dekat masjid itu ada jembatan rantai. Ya, jadi selain jembatan itu untuk jalur transportasi darat, penyeberangan dan juga air, itu juga di situ kenakan biaya masuk barang dan jasa masuk dan keluar kota Banten. Tapi persentasenya sangat kecil karena sudah diambil Belanda di sini.
0: Jadi kekayaannya, daging-dagingnya lah itu diambil oleh Belanda, dan Sultan hanya mendapat tulang-tulangnya saja. Tapi apa impact-nya terhadap masyarakat yang tinggal di sini dari segi pendapatan, kekayaan maupun benefit lah dengan adanya Belanda ini di sini memonopoli perdagangan?
1: Ya tentunya itu menimbulkan kesengsaraan Mbak Desi, karena dari Banten yang awalnya sudah melejit sampai subur makmur gemah Ripalo Jinawi awalnya, begitu terjadinya monopoli terhadap pemerintahan, ekonomi ya pertama, pemerintahan. Sebetulnya Sultan Haji sendiri ini menyadari akhirnya, dan beliau menyesal, Mbak.
0: Menyesal?
1: Menyesal, begitu ayahnya ditangkap oleh Belanda, ini sebelah pihak Belanda tidak meminta persetujuan kepada Sultan Haji. Ini sangat terpukul seorang harga diri seorang Sultan ketika itu. Jadi beliau menyadari bahwa saya ini telah berkhianat, telah durhaka dan sebagainya. Terus berikutnya benteng ini dibangun juga tanpa seizin Sultan Haji.
0: Nah sekarang benteng ini namanya
1: Spelwijk.
0: Spelwijk, coba mungkin kenapa dan oleh siapa dan untuk apa benteng ini dibangun? Karena ini, dan luas ini cukup luas.
1: Dua hektar ya. Jadi nama Spelwijk itu sendiri kan diambil dari nama Gubernur Jenderal Batavia 1681-1684, namanya Cornelis Spelman.
0: Spelman
1: ya. Yang 1684 itu sudah diganti oleh Johannes Campius kalau tidak salah namanya itu. Jadi pada masa setelah Spelman ini yang dianggap berjasa telah menaklukkan Sultan Hasanuddin ya. Dan juga membantu perang saudara dengan Sultan Agung Tirtayasa itu. Jadi namanya diabadikan dalam sebuah benteng ini, namanya Spelwijk. Dan benteng ini juga dirancang oleh orang Belanda juga. Perancangnya orang Belanda namanya Hendrik Lukas Kardil. Dan Hendrik ini juga yang merancang Keraton Surasawan, Mbak Desi, 1683 itu. Sampai 1685, ini 1685 sampai 1686 dibangunnya.
0: Ini kenapa bisa, dan tujuannya utama yang untuk didirikannya itu kenapa ya?
1: Yang pertama, yang pasti itu untuk monopoli perdagangan, karena ini pada saat dibangun benteng ini letaknya di pantai banget. 100 meter dari benteng ini pantai, kemudian pendangkalan laut sampai setengah kilo. Dan yang kedua memang untuk mengawasi kesultanan.
0: Jadi sebenarnya siapa yang dianggap musuh ya waktu itu oleh Belanda? Kan Sultan harusnya kan ini ya.
1: Harusnya yang
0: memproteksi kan.
1: Karena Sultan tidak berdaya, bahkan untuk melarang Belanda membuat benteng aja udah nggak berdaya, karena Sultan sudah dianggap si Belanda ini atasannya atau majikannya sudah, dan Belanda menganggap Sultan itu sebagai anak buahnya atau setapnya lah gitulah. Dan Belanda itu kan tidak semuanya senang kepada bangsa Eropa sekalipun, seperti Perancis, Inggris juga ini musuh juga ini,
0: termasuk Portugis.
1: Jadi Belanda yang menentukan siapa yang boleh berdagang, siapa yang boleh berhubungan politik dengan Banten akhirnya. Dan akhirnya kan para sultan pun dilantik oleh Belanda akhirnya.
0: Iya.
1: Ini yang
0: ini betul-betul mulai zaman penjajahan di sebuah wilayah yang waktu itu sangat internasional, sangat luar biasa ya kekayaannya. Kita lihat ini merupakan cara-cara Belanda ya, kita sudah lihat di Batavia juga sudah sama yang dilakukan ya, dan termasuk juga di Maluku dan lain sebagainya.
1: Mataram.
0: Benteng ini sendiri ada apa-apa saja waktu itu, dan seperti apa ini, berapa persen lah masih sama dengan ketika didirikan 500 tahun yang lalu?
1: Jadi kalau kita sekarang berdiri ini di atas, ini namanya bastion, Mbak Desi. Bastion itu ruang pemantau keamanan. Kelengkapannya ini ada jendela penembak untuk meriam-meriam.
0: Oh, ini untuk meriam-meriam
1: dan ini ada menara pemantau.
0: Tapi meriam-meriamnya sudah tidak ada ya.
1: Ketika 1810 benteng ditinggalkan oleh Belanda, semua aset bergerak, benteng ini dibawa ke Batavia. Nah, bahkan ini sempat dipugar bagian bastion ini, yang tadinya jendela penembak ada di bawah, semeter lebih ke bawah. Karena 1815-1830 ada catatan itu bahwa benteng ini pernah dipugar oleh Belanda, dan ini ditinggikan anunya, ruang meriamnya, sehingga si anu apa si menara pemantau kelihatannya lebih pendek, dan setiap sudut seperti ini. Dan kebetulan ini yang terlengkap di antara bastion lain. Jadi kalau kita masuk dari bawah itu ada lorong sepanjang 37 meter. Nanti di sini ada ruang sel tahanan nih, Mbak.
0: Oh, ada ruang ada tahanan,
1: sel
0: juga,
1: tahanan
0: ya?
1: Juga. Jadi ada juga ruang logistik untuk menyimpan mesiu senjata-senjatanya mereka ya.
0: Jadi tata kelola hukum dan lain sebagainya juga diterapkan ya, dilakukan oleh para Belanda yang ada di sini ya.
1: Ya justru Banten mulai mengenal hukum kurungan itu semenjak itu. Karena dalam hukum Banten, karena yang dianut hukum Islam, tidak ada orang di penjara kecuali hukuman badan gitu. Tapi ketika Belanda menerapkan feodalisme ya, hukum-hukum mereka itu, mulailah ada hukum kurungan. Dan bahkan salah satu Sultan Banten namanya Muhammad Aliuddin Akhiluddin, Aliuddin II itu 1808 ketika serangan Dendas ke Sorosoan, sebelum dibawa ke Batavia sempat di sel dulu di sini.
0: Karena dianggap ini ya.
1: Karena dianggap bersalah, karena terbunuhnya si Dupuy bertanggung jawab ini. Terus di sini sifatnya sebetulnya sementara, kayak sel gitu, bukan penjara. Jadi sambil menunggu putusan peradilan Banten apakah si terdakwa ini bebas bersyarat di Banten atau dipindah ke Batavia.
0: Wow, luar biasa Pak Mul, kita mungkin sambil lihat-lihat dan sambil duduk juga banyak sekali menurut saya yang harus kita pelajari dan kita ketahui ya mengenai benteng Spelwijk ini. Tapi kita mungkin sambil duduk ya Pak Mul, jadi tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali.
1: Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga Sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah. Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor. Lor menjadi Serang kemudian, ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Talk
4: is
3: fun, masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk is fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini langsung dari Benteng Spelway, khususnya di Banten Lama ya. Saya ditemani oleh Pak Mulangkara, dia seorang budayawan dan juga staf dari Balai Pelestarian Kebudayaan di kawasan Banten Lama. Dan kita tadi belajar cukup banyak mengenai sejarah dari daerah ini, termasuk juga pendirian dari pembangunan ya Benteng Spelwijk ini. Ini memang merupakan titik baru dari sejarah Banten yang asal mulanya sebuah kawasan yang sangat kaya ya, dengan perdagangan yang sangat dinamis internasional, dan tiba-tiba jatuh di bawah penjajahan Belanda dan dengan perdagangan yang dimonopoli dan juga kekuasaan yang diambil alih oleh Belanda. Dan benteng ini merupakan saksi bisu dan saksi hidup bagaimana sejarah itu menjadi sesuatu yang menurut saya ini banyak sekali pelajaran yang harus dikenang sampai sekarang. Tapi Pak Mul, tadi Benteng Spelwijk ini 2 hektar ya, dan di sini merupakan benteng untuk istilahnya menancapkan kekuasaan dari Belanda itu. Tapi sebelumnya daerah khususnya kawasan ini apa? Pasti jadi, ada kan bangunan juga di sini.
1: Jadi sebelumnya sebetulnya ini, jadi Banten itu kotanya ada 2 pelabuhan Mbak Desi. Ada pelabuhan kargo peti kemas ya di sini. Ada pelabuhan Karangantu itu untuk pelancong. Nah bahkan waktu Cornelis de Houtman datang ke Banten, ya di sini. Tadi ada titik landasnya di sana. Kemarin diresmikan oleh Menteri Kebudayaan ya Pak Fadli John itu. Tanggal 23 Juni 1596 itu tercatat pendaratan armada Belanda pertama ke Nusantara melalui Banten.
0: Iya, tapi setelah itu jadi berubah dengan adanya kehadiran benteng ini ya?
1: Iya, berikutnya. Setelah itu seiring berjalannya waktu, kemudian Belanda juga VOC sudah menancapkan sayapnya di Batavia. 1618 kan sudah mulai melantik Gubernur Jenderal ya, Peter Booth itu. Dan ternyata Belanda tidak puas dengan menguasai Batavia dan tergiur juga ingin menguasai Banten. Banten memang agak susah, masa Tirtayasa ini susah ditembus oleh Tirtayasa. Karena memang Tirtayasa ini sangat salah ini, satu sultan yang sangat punya pendirian kuat untuk tidak memberi akses kepada Belanda. Karena beberapa kali pertempuran dan negosiasi Belanda selalu gagal.
0: Iya, tapi ya disitulah titik kelemahannya karena ada konflik internal, yang didasari juga mungkin kerakusan terhadap kekuasaan ya. Anak yang durhaka.
1: Intinya kembali lagi sudah kehendak Allah mungkin seperti itu ya. Tetapi ada jalannya gitu. Jalannya melalui aksesnya melalui putra mahkota tadi. Melalui aksesnya karena di pucuk rayu Belanda bahwa akan Banten akan maju, akan semakin luas wilayah kekuasaannya apabila berhubungan diplomatik dan bisnis dengan VOC ini gitu. Nah, apalagi dipicu dengan konflik internal yang memang Sultan Haji ini merasa akan disingkirkan. Nah, ini juga yang membuat dia mencari teman. Karena tidak merasa tidak nyaman di keraton bahwa dia ini tidak merasa asing ya. Begitu pulang dari Timur Tengah, dari Arab, beliau belajar agama, belajar ilmu pemerintahan di sana. Ternyata sudah ada matahari lain di Banten selain beliau, yaitu Pangeran Purbaya itu. Nah, inilah juga yang membuat pemicu.
0: Baik, nah benteng ini sendiri, saya lihat ini kan ada dari segi bahan ini materialnya, ini ada bata tapi ada juga semacam ini karang, ya, semacam karang gitu. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai pembangunan ini yang
1: dalam babat Banten disebutkan Popo ke-22 itu. Gawe Kutu Baluarti Bata Kalawan Kawis. Artinya dalam bahasa Indonesianya itu membuat kota dan benteng dari material batu bata dan karang. Nah ternyata karang ini, karena Banten ini kota maritim termasuk Sorosoan dekat dengan pantai, apalagi ketika dibangun benteng Spelwijk ini cuma 100 meter, Mbak Desi ini udah pantai. Pelabuhan soalnya udah posisinya. Jadi si bangunan cepat korosi termakan oleh asin ini. Nah sehingga karang ini sebagai backup.

0: untuk penangkal. Gitu.
1: Dan ini masih bertahan seperti ini atau pernah direnovasi atau dibangun kembali? Hmm. Bagaimana? Ini masih
0: sudah dilakukan pemugaran seperlunya sesuai dengan data yang ada. Karena kalau renovasi itu sangat tidak mungkin karena berarti dirubah bentuknya. Kalau pemugaran atau restorasi, ya kita direstorasi, dikembalikan ke bentuk asli sesuai dengan data yang ada.
1: Nah, ini kita berada di, ini dulu ruangan ya?
0: Ini ada dulu, ini ada bekas gereja, ada bekas kantor juga di sini. Nah, ini ada dua pintu, Mbak. Dua pintu ini berarti secara penghadapan benteng ke utara, ke laut. Dan dulu antara pintu keluar dan masuk berbeda. Dan bahkan saya pernah temukan satu catatan bahwa ada jembatan gantung yang menghubungkan bastion ini dengan bastion yang di tempat pemungutan pajak. Yang untuk patroli tentara Belanda malam. Dan di dalam benteng ini pun sebetulnya ada mes. Ini contohnya yang nampak di permukaan ini. Terus kami 2 tahun ini melakukan kajian eskavasi untuk membuktikan dari bukti sejarah yang telah ditulis. Dan itu hampir terbukti ternyata memang nggak ditemukan pondasi-pondasi yang dulu bekas hunian di dalam benteng.
1: Jadi dulu betul-betul ini tempat yang memang dihuni, dihidupi dan banyak sekali ya. Mungkin keluarga-keluarga Belanda yang tinggal di sini.
0: Jadi yang tinggal di sini itu saya pernah menemukan catatannya 272, Mbak Desi, penghuninya di sini. 250 itu terdiri pegawai dan tentara. 12-nya para perwira tingginya Belanda yang tinggal di sini, yang 10 orang pelaut. Dan salah satu petinggi Belanda yang meninggal di Banten, makamnya ada di sini.
1: Ada.
0: Di Kerhop. Hugo Peter Faure namanya, yang meninggal tahun 1763.
1: Tapi di daerah ini kan pasti ada keluarga Belanda, kan mereka nggak bawa mungkin punya istri, punya beranak pinak di sini. Jadi ada pertumbuhan nggak dari segi jumlah populasi Belanda yang tinggal di sini?
0: Yang pasti pasti ada, Mbak, karena dengan jumlah sekian, terus apalagi ditemukannya nisan ya, batu nisan yang di Kerhop itu juga ada salah satunya seorang nyonya Belanda ya, yang namanya Catherine Maria van Dor itu juga menurut catatan sejarah itu istrinya seorang kepala bea cukai, syah bandarnya di Banten itu. Dan itu bentuk makamnya memang berbeda antara Hugo Peter dan Catherine ini. Jadi di sana banyak, kalau tidak salah ada sekitar 80-an lah itu menurut catatan. Dan di sana makamnya tidak seragam, beragam. Ya. Jadi tergantung strata.
1: Ini strata,
0: strata
1: dari
0: sosial mereka ketika statusnya. Mereka hidup. Seperti ini Hugo Peter ini yang paling megah. Yang lahirnya 1718, meninggal di Banten bulan November 1763.
1: Jadi betul-betul penguasa di Banten ya,
0: ini saat itu. Petingginya mungkin.
1: Nah, setelah dia berikutnya bagaimana yang penguasa-penguasa dari Belanda di sini? Dan ini kalau ini kan dulu bangunan yang betul-betul dihuni dan lain sebagainya. Ini sampai kapan itu bertahan sebelum akhirnya hanya tinggal sisa-sisa seperti ini, Pak Mo?
0: Ya. Jadi tahun 1810, benteng ini sudah ditinggalkan oleh Belanda. Karena ada dua hal. Yang pertama kan tanggal 31 Desember 1799, Perserikatan Dagang Belanda, VOC kan sudah bangkrut.
1: Ya, bangkrut.
0: Dibubarkan.
1: Diambil alih oleh pemerintah.
0: Yang kedua, itu terjadinya ketegangan politik dan keamanan dengan Kesultanan Banten, sehingga Belanda tidak nyaman dan tidak ada alasan lagi karena VOC sudah bubar. Belanda bertahan di sini. Dan akhirnya 1810, benteng ini ditinggal, semua aset yang bergerak dibawa ke Batavia.
1: Jadi hanya sampai 1810 ya? Dan setelah itu tidak ada pemugaran atau apa-apa lagi? Atau dibiarkan begitu saja oleh pemerintahan daerah saat itu?
0: Tadi saya jelaskan bahwa 1815 sampai 1830 Belanda kesini lagi memugar benteng ini, termasuk meninggikan bastion yang bagian tadi itu sekitar 1 meter. Dan kemudian pada tahun 1976, pemerintah NKRI melakukan eskavasi penelitian secara menyeluruh situs Banten Lama melalui Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ya. Kalau sekarang BRIN, ya. Itu bekerjasama dengan UI waktu itu, dan dilanjutkan oleh proyek Pusat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui Direktorat Lin Binjara. Lin Binjara itu Perlindungan Sejarah dan Purbakala itu. Dan itu proyek itu besar, Pak. Sampai tahun 1999 itu yang dipekerjakan sampai 100 orang lebih per hari itu per tahun kontraknya itu.
1: Jadi untuk apa tujuannya?
0: Untuk pertama menampakkan struktur bangunan, mulai Keraton Surasoan, Kaibon, Sepelwik, dan memugar seperlunya sesuai dengan data. Misalnya contoh benteng yang paling tinggi yang kita temukan 3 meter, ada yang benteng 2 meter. Ratakan, diratakan. Ya, memugar seperlunya sesuai data, karena kami memugar tidak berdasarkan gambar atau lukisan. Terus juga banyak sekali ditemukan temuan serta ketika kami melakukan ekskavasi atau penggalian seperti di sana itu, seperti koin, seperti ada gerabah, ada keramik, dan ini juga salah satu bukti sejarah. Seperti ada koin Cina, ini yang paling tua ini, ada koin Banten misalnya 1596, ada koin Eropa, ada VOC, ada Nederland gitu. Nah ini membuktikan perekonomian mereka ditandai dengan adanya uang tersebut. Bahkan Banten ini baru 1596 mengeluarkan mata uang pada masa Rajak III, Mbak. Sebetulnya Banten sebelumnya itu menggunakan barter di perdagangan itu dan uang Cina.
1: Tapi tidak diambil alih oleh pemerintah daerah saat itu oleh Sultan Banten.
0: Sultan
1: berikutnya
0: juga udah, kesultanan sudah dihapus berikutnya.
1: Sudah dihapus berikutnya.
0: 1813 itu kan Kesultanan Banten sudah dihapus oleh Raffles, oleh Inggris. Dan kemudian Belanda kuat lagi sekitar 1815 dan sudah tidak ngurusi Sepelwik lagi itu yang peninggalan-peninggalan sebelumnya. Dan
1: jadi ini tidak sudah dianggap tidak relevan gitu.
0: Ini tidak relevan dan kemudian juga pernah ada jalan raya juga di tengah benteng ini. Kemudian Belanda itu membagi-bagi untuk mempecah persatuan keluarga Sultan ini. Jadi wilayah eks kesultanan dibagi 4 wilayah akhirnya. Kabupaten-kabupaten, istilah dulu kadipaten lah. Kadipaten, ada Kadipaten Banten Lor, Lor menjadi Serang kemudian, ada Banten Tengah Pandeglang, ada Banten Kidul Lebak, ada Banten Kulon itu Caringin. Itu kan supaya tidak utuh kekuatannya. Dan dikepalai oleh seorang residen, residennya orang Belanda.
1: Dan ini sama sekali sudah tidak digunakan ya?
0: Tidak digunakan, belum ada catatan lagi bahwa ini pernah dihuni atau digunakan lagi. Mungkin ada rencana sih awalnya mau digunakan lagi karena memang ada pembugaran pada bagian bastion tadi yang kita naik itu. Tapi tidak sempat.
1: Tapi sayang ya sebenarnya, padahal ini kan suatu monumen yang luar biasa, megah, luas dan syarat lah dengan sejarah ya tidak digunakan lagi.
0: Karena masa era Tirtaya saya itu Banten kemajuannya udah nggak bisa di ini, nggak bisa terukur karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina, benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran wudunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan, sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, di para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini. Dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya.

0: Perhelatan olahraga bulu tangkis Kapolri Cup akan kembali digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia bersama PBSI dan Komite Paralimpik Indonesia pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang. Perhelatan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 ini akan melibatkan beberapa kategori, di antaranya kategori umum, kategori Polri, dan kategori disabilitas. Setidaknya sekitar 1.038 peserta telah terdaftar dan akan bertanding memperebutkan Piala Kapolri. Bulu tangkis Kapolri Cup 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi meraih prestasi, melainkan juga memperkuat pembinaan olahraga yang inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk para atlet penyandang disabilitas.
1: Kolaborasi ini merupakan wujud sinergi yang sangat positif dalam membangun prestasi bulu tangkis Indonesia. Para atlet memperoleh kesempatan untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman bertanding, dan mempersiapkan diri menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Kami optimis kejuaraan ini akan berlangsung kompetitif dan melahirkan atlet-atlet potensial masa depan Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan olahraga yang semakin inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua atlet untuk berprestasi.
0: Polri terus berupaya membina dan memajukan prestasi para atlet muda, bahkan atlet difabel, dalam meraih prestasi di bidang olahraga, utamanya dalam mengharumkan nama bangsa pada kejuaraan di tingkat ASEAN mendatang.

0: Tapi tadi ada dua keraton ya, yang
1: Suroswan, Suroswan ada Kaibon.
0: Ini mungkin bisa diceritakan sedikit ya mengenai keberadaan keraton itu. Tadi katanya dibangun oleh Belanda juga kan?
1: Keraton Suroswan itu awalnya dibangun oleh Raja Banten pertama, Maulana Hasanuddin. Setelah Perang Saudara, si Hendrik Lukas Kardel ini juga dipercaya lagi untuk membangun keraton dan membuat benteng. Makanya satu-satunya mungkin nanti akan muncul nih bahwa keraton kesultanan yang satu-satunya dibentengi adalah Keraton Banten. Kan tipe perbentengannya Eropa, Mbak Desi. Dan termasuk bangunan di dalam ada perubahan desain. Yang pasti keraton abad 17, 1683 ketika dibangun oleh Sultan Haji dan dirancang oleh Hendrik Lukas Kardel, ini kemungkinan ada perubahan desain keraton, benteng maupun ruang-ruang di dalam. Kena hancur ketika itu. Jadi tidak direnov oleh Sultan Haji, dibuat ulang. Yang sekarang kita masih bisa saksikan itu bentuk benteng yang syarat sekali dengan perbentengan Eropa itu, Suroswan itu. Bahkan lebih tebal daripada di sini sampai 6 meter itu ketebalannya itu.
0: Jadi cara pembangunannya juga dengan desain Eropa ya.
1: Iya.
0: Dan benteng ini saya lihat juga di daerah-daerah lain juga mirip-mirip ya, yang ini ada
1: mirip,
0: benteng
1: seperti di Bengkulu.
0: Tapi yang membangun orang lokal juga tentu saja yang dipekerjakan kan untuk membangun atau bagaimana?
1: Kalau di sini kebanyakan direkrut tenaga-tenaga dari etnis Tionghoa juga, karena banyak etnis Tionghoa juga yang bekerja dengan Belanda seperti sebagai tenaga kasar, kayak tukang-petukang gitu, ada juga sebagai juru tulis, tukang pajak kayak gitu.
0: Tapi masuk sini tidak ada tanda?
1: Tidak ada retribusi.
0: Tidak ada retribusi
1: tidak
0: ya?
1: Ada.
0: Masih gratis ya, lah istilahnya. Tapi banyak para wisatawan yang datang.
1: Wisatawan,
0: siapa saja yang berkunjung ke sini?
1: Yang paling dominan sekarang ini dari kunjungan sekolah, Mbak. Dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi sampai pasca sarjana banyak. Dan juga turis-turis asing juga masih yang sifatnya berkunjung itu, yang dari masyarakat biasa juga banyak.
0: Kalau dari segi arkeolog, sejarawan khususnya dari Belanda mungkin mempelajari mengenai sejarah ataupun itu ada
1: 98 bulan bahkan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan para arkeolog asing, Bu. Seperti dari Jepang, dari Belanda gitu. Dulu ada Mr. Sakai, Mr. Gio dulu yang ikut bergabung ketika kami melakukan kajian, dan mereka juga turut campur ya, artinya bekerja sama lah dalam hal itu.
0: Kalau Pak Mu sendiri kan anak-anak kan sekarang mungkin mereka tidak terlalu paham mengenai sejarah ya gitu. Sebenarnya kan banyak yang kita pelajari ya dari sejarah supaya kita tidak mengulangi istilahnya kesalahan masa lalu. Bagaimana supaya membuat anak-anak muda khususnya yang mungkin lebih tertarik melihat sesuatu itu lewat scrolling atau lewat sosmed, itu cara-cara untuk tadi edukasi ya, seperti apa?
1: Oke, jadi sebetulnya pemerintah sudah ada ini, Bu, sudah ada nawaitu ya, untuk bahkan sudah dilaksanakan seperti di sekolah-sekolah sampai tingkat perguruan tinggi ini ada studi kebantenan, ada muatan lokal gitu. Terus kami juga sosialisasi lewat event-event, dan di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama juga kami sudah menyediakan ruang audiovisual misalnya. Jadi mereka selain memang melihat secara manual benda-benda dan diberikan edukasi tentang sejarah, juga mereka bisa langsung melihat langsung situs-situs peninggalan yang ada di Banten Lama misalnya di dalam ruang audiovisual itu.
0: Tapi secara anggaran, secara bantuan dari inilah budget dan lain sebagainya untuk memelihara situs-situs bersejarah dan kebudayaan seperti ini bagaimana, Pak?
1: Itu dari APBN, Mbak. Jadi APBN.
0: Cukup,
1: termasuk kami melakukan kajian ekskavasi, konservasi, misalnya itu sudah dianggarkan melalui APBN.
0: Ekskavasi masih dilanjutkan?
1: Masih dilanjutkan.
0: Sekarang. Bagian mana saja sekarang yang masih perlu diekskavasi?
1: Kemarin, tahun bulan kemarin itu di dekat Gawang. Insya Allah di akhir tahun ini Suroswan, Mbak. Suroswan juga kami masih menelusuri, menampakkan. Cuman tidak sebesar dulu ya, tahun-tahun 80-an sampai 90-an itu. Jadi ini terprogram, cuman memang skala anggaran memang lebih kecil sih dibanding dulu ya.
0: Nah, museumnya ada kan?
1: Ada, Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan 15 Juli 1985. Ini sebagai itu temuan-temuan yang kami temukan dari 1976 itu. Jadi kami kumpulkan, diklasifikasi, diregistrasi, diklasifikasi dan direkonstruksi sebagian terekonstruksi dan menjadi benda pamer di Museum Situs Kepurbakalan Banten Lama yang diresmikan tahun 1985 itu.
0: Kalau dibandingkan dengan dulu ya, dengan Banten sekarang ya, kira-kira apa-apa saja dari segi perekonomiannya yang begitu berbeda gitu, dan kira-kira apakah pengaruh dari kejayaannya secara sejarah itu masih tersisa di sini Pak Mo?
1: Ya, kalau perbandingannya udah udah jauh banget sih. Karena masa era Tirta Yasa saya tuh Banten kemajuannya udah enggak bisa di ini, enggak bisa terukur karena benar-benar sangat gemah ripaloh Cina udah benar-benar makmur. Dan bahkan ada narasi yang mengatakan bahwa keran-keran wudunya keraton itu terbuat dari emas. Ini kan berarti sudah sangat kaya Banten ini kan. Sangat kaya. Karena pelabuhannya ini kan sudah terkenal sebagai pelabuhan internasional Asia Tenggara kan, di para pedagang dari Denmark, dari Belanda, Prancis, Inggris, Portugis dan juga Tiongkok ya datang ke Banten ini, dan mereka berdagang dan juga membeli rempah-rempah dari Banten. Ini juga yang mendongkrak perekonomian Banten sehingga Banten menjadi negara yang maju dan kuat. Dan dari itu akhirnya Banten bisa mendatangkan para ahli bangunan, ahli agama dan sebagainya. Dan akhirnya Banten wilayahnya semakin luas sampai ke Jawa Barat, Cirebon, kemudian kan sampai Lampung, Bengkulu, Jambi, bahkan pengaruhnya sampai ke Indrapura, pengaruh Banten itu. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada tiga, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Cina itu dari bentuk atap dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu tahun 1552 ada dua arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Jadi ya inilah sisa-sisa kejayaan masa lampau ya Pak Mu. Ya. Tapi kalau orang berkunjung, wisatawan datang ke Banten, selain ini apa yang mereka bisa nikmati dan kunjungi? Ya. Tadi ada di Benteng,
1: ya, ada Stelwik, Keraton Suroswa, ada Macedagung Banten, ada Keraton Kaibon,
0: ada vihara saya juga
1: vihara,
0: lihat di depan.
1: Nah,
0: ini mungkin Petesvara. Sedikit mengenai vihara ini, apa yang
1: vihara ini kan ini
0: masih baru ya?
1: Ini vihara kedua. 1774 pada masa Sultan Muhammad Aliuddin dibangunnya. Jadi vihara yang pertama itu adanya di Kampung Cina sebelum kesini, sebelum rel. Itu sekitar awal abad ke-16.
0: Wow, jadi sangat bersejarah ya, juga.
1: Jadi ya, orang-orang Cina datang ke Banten dan tujuannya tidak ke Banten sebetulnya. Karena terhempas oleh badai besar pada waktu itu dari Tiongkok itu. Akhirnya mendaratlah di Kali Kemiri namanya ini. Dan mereka meminta izinlah kepada Sunan Gunung Jati untuk membuat pemukiman darurat. Kampung Cina itu namanya disebut Pacinan itu. Dan mereka akhirnya mendirikan juga tempat peribadatan juga kelenteng. Kami pernah melakukan juga kajian tahun 1993 untuk bangunan secara utuhnya tidak ditemukan. Namun untuk ciri-ciri bahwa pernah ada kelentengnya ada. Seperti sisa-sisa tempat peribadatan. Dan kemudian orang Cina itu juga sebagian memeluk agama Islam itu dibuktikan dengan adanya monumen Masjid Pacinan Tinggi yang kita lewati tadi.
0: Nah, kalau yang vihara yang sekarang yang pas di depan benteng ini yang kedua ya?
1: Yang kedua, tahun 1774, dan mereka ketika mendirikan vihara pun izinnya ke Belanda. Karena sudah ada Belanda.
0: Nah, kampung yang awalnya temporer ini akhirnya menjadi permanen ya?
1: Dan kemudian etnis Tionghoa itu kan pindah ke Tangerang. Yang tadi kita lewati sebelum rel itu, yang kemudian jadi Cina Benteng, dan berikutnya datanglah etnis baru dari Indramayu. Nah, sehingga berubahlah itu dari toponomi kampung lama yang kampung Cina menjadi kampung Dermayon.
0: Nah, dari Dermayon itu. Tapi lihat bagus sekali ya viharanya sampai sekarang masih ya, ini apa siapa yang ini menggunakannya dan apa?
1: Jadi umatnya selain dari Banten ya, dari Cilegon ya, dari Serang itu juga kalau ketika perayaan besar itu banyak dari luar negeri juga. Misalnya dari Tiongkok, dari Taiwan, Thailand banyak tuh, dari Cina, dari Tibet juga bahkan.
0: Apalagi yang bisa menjadi pusat kunjungan destinasi ke Banten?
1: Ya, selain kelenteng juga Masjid Agung Banten juga ya tidak kalah menarik ya. Masjid Agung Banten itu kan memang kalau kita perhatikan memang ada akulturasi budaya itu ada tiga, Mbak. Jadi pada masa awal-awal abad 16 itu kan lebih ke bernuansa Cina dan Jawa. Cina itu dari bentuk atap dan atap tumpang limanya itu berupa menyerupai pagoda. Dan dulu bahkan di limasan bawah itu ada bentuk melengkung begitu. Jadi mirip kayak kelenteng gitu. Dan pada saat abad 16 itu, tahun 1552, ada dua arsitek di Banten itu. Ada Cek Bancut, ada Raden Sepat. Jadi kolaborasi antara dua akulturasi budaya Cina dan Jawa waktu itu. Kemudian abad ke-17, pada masa Sultan Haji Ageng Tirtayasa sampai ke Haji itu, ada masuk pengaruh Eropa. Contohnya menara. Menara ini kan bentuknya mercusuar banget ini. Walaupun memang penggunaannya memang untuk syiar Islam, yaitu sebagai sarana untuk mengumandangkan azan, untuk memantau, untuk patokan kapal-kapal yang ada di laut melihat daratan Banten, karena di atas menara itu ada lampu, ada sinar gitu. Terus ada bangunan Tiama yang dibangun abad 17 juga, ini juga mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno juga ini. Ada kemungkinan dua bangunan ini juga digarap oleh Hendrik Lukas Kardil. Orang Belanda yang pernah mengabdi ke Sultan Banten. Nah, sehingga Hendrik ini kena dianggap berjasa oleh Sultan. Jadi dianugerahi gelar oleh Sultan itu Pangeran Wiraguna. Artinya bangsawan yang berkarya. Jadi, tapi ada syaratnya, Mbak, waktu itu. Jadi ketika seorang asing non-muslim mengabdi di ring dalam, itu syarat utamanya harus mualaf. Itu kalau mau di ring dalam tapi ya. Tapi kalau ya hubungan dagang atau diplomatik ya bebas. Tapi ketika dia mau mengabdi ada di ring dalam, dan Hendrik pun masuk Islam sempat walaupun akhirnya keluar lagi.
0: Wow, luar biasa ya. Banten ini apalagi mungkin bagi anak-anak generasi sekarang yang membuat mereka tuh tertarik untuk datang ke sini dan mungkin membuat konten di sini sekarang.
1: Mudah-mudahan aja. Oke. kita sekarang dibantu oleh
0: apa
1: teknologi.
0: Yang ya apa yang kira-kira bisa menjadi konten yang karena ini juga penting untuk meningkatkan bukan saja dari segi edukasi tapi meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke sini dan juga memperingatkan kita kepada betapa kaya ya sebenarnya kita dengan sejarah dan juga budaya yang harus dirawat.
1: Tapi dengan teknologi sekarang ini Mbak Desi ya seperti konten-konten yang ada ini juga sangat membantu ini mempromosikan Banten. Karena sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan ini.
0: Iya, persis influencer ya.
1: Melalui konten YouTube atau konten ini ya TikTok ya sekarang lagi marak ini. Ini luar biasa ini membantu mempromosikan objek-objek wisata budaya yang ada di Banten lama dan lainnya.
0: Pak Mu juga sering bikin konten dalam
1: kalau
0: salah satu cara.
1: Sekedar aja sih. Kantor ada kontennya, Mbak. Ada khusus kantor juga, ada website, ada TikTok juga ada.
0: Oh, jadi Balai Pelestarian ini sekarang isinya anak-anak Gen Z juga ya.
1: Ya, yang buat konten dari pegawai juga. Jadi di kami ada semacam Instagram, IG-nya juga ada, IG ada. Yang sudah populer sih IG-nya sih.
0: Iya. Jadi kalau misalnya kita sekarang membuat konten ya untuk mencerahkan istilahnya tapi juga menarik khususnya bagi anak-anak muda bukan saja datang ke sini untuk melihat situsnya tapi juga untuk memahami makna dari sejarah ini apa kira-kira pesan yang paling penting Pak Mo?
1: Ya intinya siapapun bebas membuat konten tentang cagar budaya wisata budaya di Banten ini ya tentunya dengan SOP yang ada. Apakah dia mau menceritakan tentang sejarahnya atau tentang edukasi yang lain seperti kayak dongengnya ya silakan aja. Nah, namun tentunya harus berizin bersurat ke Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Oh harus dapat izin ya?
1: Ya
0: nggak jadi bisa datang saja. Toh kan
1: izin
0: gak
1: sekarang nggak harus datang orangnya ke kantor Mbak. Jadi cukup dengan bisa izin online sekarang. Dan sayang dibalas mana juga secara online gitu. Yang penting mereka sudah mengantongi izin. Ya.
0: Pak Mu, terima kasih
1: sama-sama
0: banyak ya telah menemani dan juga memberikan pencerahan ini sangat-sangat menarik dan menurut saya itu perlu datang ke sini dikunjungi nggak terlalu jauh kok kecuali kalau macet aja di tol. Tapi it really is worth it ya Pak Mu. Ya, sekali lagi terima kasih dan
1: sama-sama.
0: Terima kasih juga atas perhatian Anda dan jangan lupa Insight with Desi Anwar ini juga dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan juga stay healthy, stay safe. Bye-bye.

0: Bommel resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belgia. Bommel dikontrak selama 2 tahun hingga Piala Eropa 2028. Pelatih 49 tahun itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Rudi Garcia yang kontraknya berakhir usai Piala Dunia 2026. Sebelum menunggangi timnas Belgia, Van Bommel menorehkan prestasi mentereng bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. 2 musim menjadi arsitek Antwerp, Van Bommel meraih double winner juara Liga Belgia dan Piala Belgia di musim 2022-2023. Van Bommel juga pernah menjadi pelatih di PSV Eindhoven dan Wolfsburg.
1: Berikutnya ada Chelsea yang juga membuat rekor transfer saat mendatangkan gelandang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa. Sementara itu, Phil Foden juga memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Manchester City hingga 2030 mendatang.
2: Jelang laga perdana Piala Presiden Elit, Persib Bandung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung.
0: Chelsea resmi mengumumkan transfer Morgan Rogers dari Aston Villa. Pemain 23 tahun itu langsung menjalani tes medis di London dan menandatangani kontrak selama 7 tahun hingga 2033. Kabarnya, The Blues harus menggelontorkan dana hingga 117 juta pound sterling atau hampir 2,8 triliun rupiah. Nilai transfer Rogers itu memecahkan rekor transfer Chelsea yang sebelumnya tercipta saat mendatangkan gelandang asal Ekuador, Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion pada 2023 lalu sebesar 115 juta pounds. Musim lalu, Rogers sukses mengantarkan Aston Villa meraih juara Liga Eropa dengan mencetak 14 gol dan 12 assist dalam 55 penampilan di semua kompetisi. Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam pemain sayap asal Argentina, Alejandro Garnacho, selama satu musim dengan opsi permanen. Pemain berusia 22 tahun itu diyakini telah menyelesaikan tes medis setelah tiba di Birmingham. Garnacho sebenarnya baru bergabung dengan Chelsea pada September lalu, usai didatangkan dari Manchester United dengan nilai transfer sebesar 40 juta pounds atau sekitar 955 miliar rupiah. Namun Garnacho gagal mendapatkan tempat utama hingga dirinya tidak dipanggil timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 kemarin. Phil Foden dan Manchester City sepakat untuk memperpanjang kerjasama usai sang pemain menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Phil Foden akan menjadi bagian dari Manchester City hingga 2030 mendatang. Kontrak ini menjadi bukti komitmen Manchester City terhadap pemain didikan akademinya itu. Phil Foden sudah menjadi salah satu kekuatan bagi lini tengah The Citizen sejak 2017 lalu. Foden telah mencatatkan 411 penampilan dan mencetak 131 gol sejak menembus tim utama di bawah asuhan Pep Guardiola. Bersama Manchester City, Foden berhasil memenangkan 6 gelar Premier League, Liga Champions, dan 3 Piala FA.
1: Berikutnya kita ke sepak bola nasional, di mana ada Persib Bandung yang bertekad meraih angka penuh saat menjamu Arema FC dalam laga perdana grup A turnamen Piala Presiden Elit 2026 yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sementara itu Arema FC juga tentunya optimistis mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden di tahun ini.
2: Jelang laga perdana Piala Presiden Elit, Persib Bandung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat pagi. Tim asuhan Igor Tolik akan menjamu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Meski tidak akan diperkuat 6 pemain yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, latih Persib Bandung Igor Tolik menilai laga kontra Arema FC akan menjadi pertandingan yang sulit. Meski demikian, Igor Tolik mengaku optimis anak asuhnya akan bermain maksimal guna memenangkan laga perdana kontra Arema FC.
3: The preparation for the tournament are going well. We are preparing for the matches the best for abilities. We are missing some players, but we feel responsible towards the fans, Boboto, who are going to pay the tickets and come for the games. To support the team, so we need to put our best team and put our best game, which is what that is possible at this moment.
2: Sementara itu, Arema FC menggelar latihan intensif di Stadion Arca Manik Bandung pada Jumat petang. Selain menilai laga akan berlangsung sulit, pelatih Arema FC Marco Santos menyatakan Persib mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan tetap diperkuat sebagian besar pemainnya di musim lalu. Meski demikian, pelatih asal Brazil tersebut optimistis Arema FC mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden tahun

0: Darussalam dengan lokasi pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Turnamen Piala Presiden edisi ke-8 akan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Berikutnya, Persebaya ternyata tak hanya memburu kemenangan di Piala Presiden Elite, di mana pelatih Bernardo Tavares menjadikan ajang pramusim ini sebagai momen mematangkan permainan dan menemukan formasi terbaik menuju Super League musim baru.
2: Persebaya akan memulai langkah di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu malam. Selain Persija, Green Force juga akan bersaing dengan PSMS Medan dan Port FC asal Thailand demi memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan, Piala Presiden Elite bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan bagian penting dari proses membangun kekuatan tim. Meski tetap menargetkan kemenangan, ia menilai perkembangan permainan dan kekompakan skuad menjadi prioritas utama. Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya masih berada pada tahap awal pramusim. Kondisi fisik sejumlah pemain belum sepenuhnya ideal, ditambah banyak wajah baru yang masih beradaptasi dengan filosofi dan skema permainan yang diterapkannya.
3: There are players that is the first time that are playing on Indonesia. We change many players on the squad. They are trying to get some connections between them. It's important to us that this happen. We are on pre-season. We have 1 week trainings. We try to develop the players on physical condition, try to introduce some principal tactics, tactical principles, because it's important to us.
2: Tavares juga mengungkapkan hasil evaluasi dari turnamen ini akan menjadi bekal menyusun komposisi terbaik saat Super League bergulir. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya, bekerja sama dengan brand apparel internasional, Bali United resmi meluncurkan koleksi jersey terbaru untuk kandang dan tandang yang akan dipakai pada musim 2026-2027.
4: Klub kebanggaan Pulau Dewata, Bali United, Jumat sore meluncurkan koleksi jersey terbaru mereka yang bekerja sama dengan brand apparel asal Jerman. Total 7 jersey yang ditampilkan, 4 jersey untuk kiper dan 3 jersey untuk pemain yang akan dipakai saat laga kandang maupun saat tandang.
5: Utamanya, tujuan utamanya adalah mendukung persepakbolaan di Indonesia secara umum dan khususnya di Bali dengan Bali United. Jadi tentunya jualan itu bagian komersial tentunya selalu ada. Tapi fokus utamanya bukan di situ. Fokus utamanya adalah bagaimana mendukung persepakbolaan di Indonesia. 2, 1.
4: Bekerja sama dengan seniman lokal, Raka Jana, jersey baru ini didesain dengan inspirasi akar kebudayaan Bali, yaitu sosok Barongket yang menjadi simbol kebaikan, keberanian, dan energi pelindung yang ditampilkan pada jersey kandang. Sedangkan untuk jersey tandang, terinspirasi oleh sosok Hanoman, yang dikenal dengan kesetiaan, kecerdasan, dan semangat juang yang tak pernah padam.
6: Tadi udah bilang bahwa kita mencari prestasi. Bahwa dari sini kita melihat dengan brand baru, dengan wajah yang sebaik, kita bisa memberikan daya juang lebih baik. Kalau dibilang dari seragam tempur baru kita.
4: Koleksi 7 jersey home dan away ini akan dipakai oleh para Serdadu Tridatu pada Liga Super Musim 2026-2027 di bulan September mendatang. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
1: Berikutnya ada pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang jadi satu-satunya wakil Indonesia lolos ke semifinal China Open 2026. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.
7: Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
8: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
9: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
7: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
10: Talk is Fun masih bersama aku, Nala.
11: Aku gak Awam.
12: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
7: Talk is Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Mega bintang NBA LeBron James memutuskan bergabung dengan Philadelphia 76ers sebagai tim barunya. LeBron mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 miliar rupiah. Spekulasi masa depan dari LeBron James berakhir sudah, di mana pemain berusia 41 tahun itu akhirnya memutuskan melanjutkan karir bola basketnya bersama dengan Philadelphia 76ers. Setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers pada akhir musim lalu. Bersama Sixers, James akan bergabung dengan Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, dan pemain rookie Valdez Edgecombe. Kehadiran pemegang 4 cincin juara NBA itu pun akan semakin memperkuat peluang Sixers merebut gelar juara NBA di musim mendatang. Philadelphia menjadi klub keempat LeBron setelah melakukan debut bersama dengan Cleveland Cavaliers, Miami Heat, and Los Angeles Lakers. Selama lebih dari 2 dekade berkarir, LeBron telah mengoreksi 4 penghargaan pemain terbaik NBA dan berbagai rekor individual termasuk sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang masa NBA. Dari dalam negeri, Indonesia ini harus menelan pil pahit di babak perempat final China Open 2026 dari 4 wakil yang bertanding hanya ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil menembus babak semifinal. Sementara wakil lainnya dari sektor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri harus mengakui keunggulan dari lawan-lawannya.
3: Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China, 3 wakil Indonesia harus gugur di babak perempat final China Open 2026. Satu-satunya tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau Jojo yang merupakan unggulan keempat harus mengakui kehebatan pemain asal Kanada sekaligus unggulan ke-8 Victor Lai. Tertekan sejak babak pertama, Jojo harus tunduk 2 game langsung 21-14 dan 21-17 dalam waktu 46 menit. Ini merupakan kali kedua mereka bertemu. Sebelumnya Jojo juga harus mengakui keunggulan permainan Lai pada Indonesia Open beberapa waktu lalu. Hasil serupa juga didapat tunggal putri. Putri Kusuma Wardani takluk dari pemain muda Jepang Tomoka Miyazaki dalam pertandingan rubber game. Putri KW tidak dapat mempertahankan penampilan baiknya seperti pada game pertama. Ia pun harus mengakui permainan Tomoka di 2 game akhir. Putri KW harus menyerah 21-16, 11-21, dan 9-21. Kekalahan juga diterima sektor ganda putri Rahel Alicia Rose Febi Setianingrum. Permainan saling serang sempat diperlihatkan kedua pemain, namun Rose Febi kalah 2 game langsung 18-21 dan 18-21 dari pasangan Cina Li Yijing Nuo Xiumin dalam waktu 45 menit. Sementara hasil baik diraih pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Sejak game dimulai, Fajar Fikri langsung menekan pertahanan lawan. Sebagai unggulan kedua, Fajar Fikri hanya butuh waktu 40 menit untuk menuntaskan permainan dan meraih kemenangan mudah 21-15 dan 21-13 atas pasangan Korea Selatan.

0: Kami New King Dongju. Dengan hasil ini, Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri di babak semifinal China Open 2026. Selanjutnya, mereka akan menantang pasangan asal China sekaligus unggulan keempat yang Wei Keng Wang Chang. Kedua pemain telah bertemu 5 kali, di mana Fajar Fikri unggul 4-1.
1: Sejumlah pembalap rally Indonesia optimistis bisa kembali mencetak prestasi di ajang International Asia Cross Country Rally 2026 yang akan berlangsung di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan yang matang, dan ini dia ulasannya.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari tahun awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Pada tahun ke-8 saya, 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai GT Roke. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang memang daerah rawa ya, itu memang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
2: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
3: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
4: Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
7: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
5: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang ini dapat mencoba berbagai permainan e-sports interaktif secara gratis di area khusus di Terminal 1.
1: Siapa yang menyangka permainan e-sport ini berada di Bandara Internasional? Tak hanya satu game e-sport, Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan 8 jenis permainan berbasis gerak, mulai dari balap sepeda, selancar angin, anggar, tenis, hingga balapan. Seluruh permainan dapat diakses para calon penumpang tanpa biaya untuk mengisi waktu tunggu keberangkatan. Menurut mantan atlet balap sepeda Hong Kong yang juga peraih medali Olimpiade, Sarah Lee Weiser, kehadiran zona e-sport memberikan pengalaman baru di bandara. Ia menilai fasilitas ini dapat menjadi pilihan hiburan bagi para pelancong, termasuk keluarga, baik saat transit maupun sebelum penerbangan.
2: 今天来到这个机场里面的有一个 e-sport 的体验，就感觉很兴奋，很新鲜，有不同的运动给我们去体验。转机的时候就可以看看，看起来好像很容易，但是反应的那些都是很需要的。还有这个骑车啦，可以多加几个单车，然后就可以一家人在这里玩。
1: Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
0: Ada seorang atlet sepeda asal Jepang yang mencetak rekor dunia setelah meluncur mundur menggunakan satu roda di lintasan lompat ski Olimpiade. Aksi olahraga ekstrim ini juga dilakukan oleh seorang atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat di balon udara pada ketinggian 950 meter. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Salam Sports.
3: Atlet sepeda asal Jepang Tomomi Nishikubo melakukan aksi spektakuler di Hakuba Ski Jump Stadium Prefektur Nagano, Jepang. Dengan posisi mundur hanya bertumpu pada roda depan, Nishikubo meluncur sejauh 136,6 meter di lintasan lompat ski. Aksi ekstrim tersebut dilakukan di lintasan dengan kemiringan mencapai 37,5 derajat. Berkat keberhasilannya, Nishikubo memecahkan dua rekor dunia sekaligus, yakni kategori lintasan paling curam dan jarak terjauh dalam teknik tersebut. Keberhasilan ini diraih melalui proses latihan yang panjang. Nishikubo mengalami puluhan kegagalan percobaan sejak Agustus 2024.
4: You know, it's very slippery for ski jumpers. So my challenge was like opposite challenge. I need grip. I want to go down as slow as possible. So very, very opposite location to do my favorite trick. But I love crazy challenge. So I was like, okay, it's gonna be the farthest first. So I did it.
3: Nishikubo sukses menyelesaikan lintasan dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam dan mempertahankan keseimbangan selama 35 detik.

0: Seorang pejabat pemerintahan di Gayeluwes Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Kemarau panjang tidak hanya soal kekeringan. Sejumlah ahli kesehatan mewanti-wanti soal ancaman penyakit yang membayangi saat musim kemarau. Olahan dendeng sapi menjadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan Sari Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Seorang pejabat pemerintahan di Gayeluwes Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironinya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayeluwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut, aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
2: Melalui surat ini.
1: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
2: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu, meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
3: Warga dan petugas pengamanan waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
4: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
5: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
4: Ya, katanya itu.
5: Dilarang sama dia?
4: Ya, larang. Kan wajar lah dia kan.
5: Tugas. Dia lagi tugas itu?
4: Iya, lagi tugas.
5: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
4: Enggak. Malamnya lagi, malam tadi, malam Rabu, curhat-curhat malam Rabu, katanya gitu.
3: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan para saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diautopsi. Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT Victor Hareva dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
6: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
3: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari kelanjutan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Febri resmi ditahan di rutan KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jumat malam, Febri ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut pemilihan rutan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat yang bersangkutan pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Informasi berikutnya, kebakaran melanda bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kita lihat dalam rekaman video, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat, Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Informasi ketiga, ada puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Nikah massal di dalam mobil klasik ini memecahkan rekor muri. Ada puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang jadi tempat 53 pasangan mempelai yang akan menggelar akad nikah dengan petugas KUA yang sudah disiapkan. Dari 53 pasangan yang mengikuti nikah massal, ada yang sudah belasan tahun menikah siri. Kini pasangan ini sudah memiliki akta nikah dan pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan massal di dalam mobil klasik ini tercatat dalam rekor muri sebagai yang pertama dengan peserta terbanyak.
7: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sekitar.
0: Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang, salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dihentikan di hari ke-10 yang jatuh pada Jumat. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru.
3: Suasana haru begitu terasa di rumah almarhumah Bau Intang di Jalan Tien Soeharto, Bonto Matene, Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimas Sungguh, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 korban yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam meminta pertolongan. Pada Jumat siang, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali menerima jenazah korban KM Nurul Salsa dan mulai melakukan identifikasi dengan pemeriksaan visual. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah ini ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis. Kondisi jenazah yang rusak membuat tim DVI kini mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, serta barang-barang yang melekat pada korban. Pada hari ke-10 yang jatuh pada Jumat kemarin, operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan 3 minggu lebih lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah, dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
8: Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang.
9: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
8: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
9: Kalau beli?
8: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
3: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
10: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
11: Angin juga kenceng ya?
10: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
12: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
3: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanael Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
13: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
3: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan sesaat lagi Zahri Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
5: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
6: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
7: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
8: Aku Kak Awam.
9: Pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Lahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sini ada penjual dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Selama 64 tahun banyak lika-liku untuk mempertahankan bisnis olahan daging sapi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Kiki Haryadi dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.

0: Kawasan Sukabumi Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya? Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.
1: Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan.
0: Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang?
2: Antara 50-60.
0: Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya?
1: Hari ini kami akan mengolah daging sapi sebanyak 10 kg untuk dijadikan dendeng. Untuk 10 kg daging, kami harus membayar Rp1.300.000. Tapi karena sudah langganan, biasanya dapat diskon. Daging sudah di tangan. Yuk kita lanjut belanja. Selain membeli daging, ada juga bahan lain yang harus dibeli, yaitu aneka bumbu. Karena sudah langganan, biasanya barang sudah dipesan sehari sebelumnya. Jadi ketika sampai, tinggal diangkut. Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus hingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Saya pun penasaran untuk mencoba memotong daging.
0: Aduh, ini tadi saya udah diajarin sama Kang Yani untuk coba, tapi saya nggak berani ya Kang, karena ini tipis banget jarak tangan sama pisaunya, takutnya luka. Tapi memang butuh ini ya, butuh pengalaman kayaknya ya Kang ya. Jelas. Ini kurang tipis nih.
2: Kurang.
1: Kalau sudah ahli, tidak butuh waktu banyak untuk memotong 10 kg daging sapi menjadi lebih tipis. Kang Yani, Kang Adit, dan Pak Dadang, ayah dari Kang Adit, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya seperti ini.
0: Nah, ini dari 10 kilo daging yang tadi sudah kita beli, sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini dan juga sebanyak ini. Tipis banget, bisa dilihat ini salah satunya, waduh luar biasa tipisnya. Jadi ternyata ada alasan kenapa dendeng sapi itu dibuat tipis. Selain satu, untuk kemudian ketika proses marinasi bumbunya bisa menyerap. Yang kedua adalah ketika dinikmati tidak alot begitu, karena tidak ada proses perebusan, tidak ada proses yang membuat dia semakin empuk.
1: Daging sapi yang sudah tipis berikutnya akan dimarinasi. Ada beberapa bumbu rempah yang dicampurkan, seperti ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, gula dan garam. Selanjutnya campuran aneka bumbu akan diaduk secara manual hingga bumbu merata dengan sempurna.
0: Aduh, lumayan ya, walaupun ini cuma 10 kilo ternyata cukup berat juga. Tapi ini proses pengadukan seperti ini menjadi penting, harus merata ya Kang Yani. Karena memang ini adalah kunci dari rasa dendengnya nanti.
1: Proses marinasi dari dendeng ini selama 15 hingga 30 menit dalam suhu ruang. Nah, selama proses marinasi berlangsung, bumbu akan meresap.

0: meresap ke dalam daging yang akan menghasilkan cita rasa gurih manis. Setelah 30 menit, olahan dendeng sapi akan dijemur di lantai atas rumah produksi. Yuk kita angkat. Lumayan juga nih, angkat-angkat daging 10 kg.
1: Oke, Kang. Oke, udah aman ya, Kang ya? Perjuangan banget nih. Dari bawah ke atas untuk bawa dendengnya untuk kemudian nanti kita akan jemur sama-sama. Yuk, Kang, simpen di mana?
2: Ini aja.
1: Oke.
0: Olahan dendeng yang sudah dimarinasi selanjutnya akan dikeringkan. Tempat pengeringan dibuat khusus dengan jaring-jaring. Satu persatu dendeng akan disimpan di atasnya. Agar olahan dendeng kering sempurna, pastikan setiap potongan dendeng disimpan dengan posisi melebar seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang terlipat ya.
1: Jadi sinar matahari ini menjadi penentu apakah prosesnya akan cepat atau tidak. Yang repot kalau lagi musim hujan ya Kang Yani ya. Itu bisa dilakukan lebih dari 3 jam proses pengeringannya. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian dilakukan sebagai alternatif ketika musim penghujan tiba untuk proses pengeringan ini. Saya lanjut dulu ya, masih banyak yang harus saya kerjakan.
0: 2 jam sudah berlalu, ini dia hasil olahan dendeng sapi yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dan juga tidak lagi berair. Kalau sudah seperti ini, olahan dendeng siap masuk proses berikutnya. Satu persatu dendeng saya ambil dan dipindahkan ke wadah khusus.
1: Alhamdulillah ya, ini mataharinya bersahabat, jadi proses pengeringannya cukup cepat. Tadi kurang lebih sekitar 2 jam, sudah kering, sudah bisa diangkat. Kali ini kita akan turun ke bawah untuk masuk ke tahap berikutnya, yakni penggorengan.
0: Sebelum menggoreng dendeng sapi, kami akan mengolah dendeng paru. Proses pembuatannya hampir sama dengan dendeng daging. Hari ini sekitar 6 kg paru sapi akan kami olah. Satu persatu, paru dipotong tipis-tipis. Nah, katanya nih, meski ukurannya lebih kecil, pemotongan paru lebih susah dibandingkan saat memotong daging sapi.
2: Agak alot itu juga kenyal gitu ya. Beda sama daging
1: sapi ya.
2: Daging sapi.
1: Oh, kalau sapi kan dia ajeg gitu ya, upami ya, mah. Kalau ini mah berarti ini ya agak tricky ya, Kang ya.
2: Proses penjemuran juga agak lama ini, paru.
0: Waduh, saya jadi penasaran. Saya juga mau mencoba memotong paru menjadi lebih tipis.
1: Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman tangan saya. Oke. Bener ya, jadi agak susah karena dia teksturnya kenyal, jadinya licin juga. Berhasil nggak nih, Kang? Kayaknya nggak ya?
2: Belum.
1: Belum kepotong ya?
0: Setelah paru terpotong seperti ini, selanjutnya dimarinasi dengan bumbu yang sama, lalu dikeringkan. Berbeda dengan dendeng sapi, olahan dendeng paru, proses pengeringannya berlangsung 7 jam. Itu pun jika matahari mendukung. Jika tidak, proses pengeringan bisa lebih lama. Proses pengeringan paru lebih lama agar ketika digoreng, dendeng paru lebih garing alias tidak lembek. Nah, penjemuran sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dendeng sapi. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Karena proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19, omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022.
1: Adit, mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih, Kang?
3: Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus, nanti juga ketemu jalannya.
1: Sambil mengikuti tren. Penjualannya
3: ikutin,
1: seperti apa ya?
3: Ikutin tren yang ada sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Ya cuman kita akalinya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin.
1: Jadi inovasi itu penting ya?
3: Iya.
1: Jadi
0: nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Catat. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri.
4: Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh.
0: Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah. Ini tempat berjualan dendeng milik Kang Adit. Berada di pusat kota, membuat dendeng selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan hari libur. For your information, dendeng sapi dijual mulai dari 100 gram dengan harga Rp32.000 saja. Satu demi satu pelanggan pun sudah datang, Pak Ujang salah satunya. Hampir setiap bulan warga Sukabumi ini selalu membeli dendeng di sini. Rasanya yang khas dan legendaris menjadi alasan Pak Ujang setia membeli dendeng sapi di sini.
5: Saya udah beli dendeng sama abon, udah langganan ya. Karena udah dari dulu gitu, dari zaman bapaknya sampai ke cucunya sekarang ya.
0: Omset penjualan dendeng sapi dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Penjualannya tidak hanya secara offline, tapi juga secara online yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Oh iya, dendeng sapi bisa bertahan sekitar 3 bulan jika disimpan di lemari pendingin ya.
1: Berjualan dendeng menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi produsen dendeng sapi di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena ternyata menjadi seorang pengusaha dendeng tidak mudah. Tadi kita dengar cerita banyak dari Kang Adit bagaimana lika-likunya menjadi seorang produsen dendeng di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Siapa yang tidak mengenal kuliner Batagor? Sesaat lagi kami akan hadirkan beragam menu unik Batagor yang tengah laris di Kota Bandung. Mulai dari Batagor kuah hingga Batagor mie goreng. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
4: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
3: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
4: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
5: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
6: Aku Kak Awam.
7: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu.
1: Inovasi kuliner Batagor Bandung, berikut liputannya.
8: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai Batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, Batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat. Perpaduan dua kuliner ikonik Bandung dalam satu mangkuk ini menjadi pilihan baru bagi penikmat kuliner Kota Kembang. Berawal dari ingin mencoba menciptakan Batagor dengan varian rasa dan penyajian yang berbeda, dari hasil riset selama 6 bulan terciptalah Batagor kombinasi kuah mie kocok yang rasa dan penyajiannya pas dan sesuai.
9: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan Batagor tuh Batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan. Sebenarnya ada opsi lain, Batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan Batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan. Nah kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
8: Jika biasanya Batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini Batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi Batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda. Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali. Selain menu Batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok Batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping Batagor sebagai pelengkapnya.
10: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
11: Kalau ya, bapaknya gimana?
10: Oke lah, rasanya segar gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu nampol.
11: Emang asal dari mana ini?
10: Semua dari Jakarta sekitar.

0: main aja.
1: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Jika ingin mencicipi aneka hidangan batagor dengan berbagai varian unik dan lezat, kedai ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 8.30 malam. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Dua kuliner favorit sejuta umat, yakni mie instan dan batagor bumbu kacang, dipadukan menjadi satu sajian harmonis. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
2: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
1: Berjualan sejak tahun 2010 silam, awalnya Anwar hanya berjualan batagor biasa dengan bumbu kacang. Namun karena permintaan konsumen, akhirnya ia menjadikan menu batagor mie instan sejak 2 tahun silam.
3: Awalnya gimana nih, kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
4: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya, cobalah pakai mie.
3: Oh gitu.
4: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
3: Lumayan banyak. Awalnya berapa Kang, bawa berapa?
4: Awal paling 20 biji.
3: 20 biji? Ya. Sekarang udah berapa nih sekali jualan sehari?
4: Paling sekarang 3 kardus gitu lah.
3: 3 dus ya. Mie goreng dan mie rebus.
4: Ya betul. Wah. Paling mie rebus cuma setengahnya sih.
3: Oh gitu. Jangan yang
4: 30 bungkus lah.
3: Yang lebih banyak suka itu yang mie goreng ya?
4: Betul.
3: Ya. Mantap. Tinggal aduk nih ya.
1: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Perpaduan dua makanan yang gak ada lawannya, mie instan favorit bertemu dengan batagor dengan siraman bumbu kacang yang melimpah.
3: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie. Mantap. Makan lagi ya. Oh ya, dan ini tuh ada ininya nih. Ceker nih yang bikin makin oke. Enak. Lalu makan lagi ya.
1: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau. Mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Informasinya akan hadir di redaksi Air Pekan sesaat lagi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
4: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
1: Wawancara langsung politisi Australia Barnaby Joyce mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
2: Are you really comfortable with where she is taking you?
3: I think, sit down! Sorry, it's a dog.
1: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
4: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
1: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter hewan, penampilan unik Jimothy berhasil menarik jutaan penonton.
0: Ya, tingkah lucu hewan yang menarik ya. Nah, sebagai informasi penutup, ada warga di Catalunya Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah yang satu ini di Korea Selatan ada yang unik. Ada ya layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Lucu ya. Penasaran? Namun sayangnya liputan ini sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi mendalam terpercaya di redaksi Air Pekan edisi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
5: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campbellis menuju sebuah peternakan. Siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Sukyung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
6: Ini 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
5: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

0: Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di Jalan Raya Magelang, Semarang pada Kamis siang. Di simpang 3 Kupatan, rombongan konvoi yang melihat pelajar lain langsung mengejar sambil mengacungkan celurit. Pelajar yang dikejar pun langsung lari kocar-kacir. Berbekal rekaman tersebut, Jumat pagi polisi bergerak mengamankan 8 pelajar dan menyita barang bukti celurit yang masih disimpan di area sekolah. Mereka lalu digelandang ke Mapolres Magelang Kota untuk mendapatkan pembinaan didampingi orang tua serta guru sekolah. Dari pemeriksaan, latar belakang tawuran ini berasal dari saling tantang melalui media sosial. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu pelajar yang berperan sebagai pengambil video serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Nekat gadaikan motor milik temannya untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas. Sementara di Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 orang anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar. Para pelaku merupakan residivis yang telah beraksi di 24 lokasi.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan Indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 pelaku di 4 lokasi berbeda di Makassar dan Kabupaten Goa pada Jumat malam. 3 pelaku masing-masing berinisial IS, AH, dan WT ditangkap di Makassar setelah polisi lebih dulu mengamankan 1 rekan mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut IS yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor dalam sindikat curanmor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.
2: Ya, ada satu orang yang merupakan tukang parkir, jadi dia sebenarnya tidak mencuri di tempat dia menjaga parkir, tapi di sekitarnya. Dia ketika melakukan aksi tersebut mungkin tidak dicurigai oleh orang lain.
3: Yang tidak terkunci leher ini.
2: Nah, betul. Kemudian dia mengambil motornya dengan cara didorong ataupun dia naikin, kemudian didorong step oleh temannya. Nah, kemudian dibawa ke rumahnya, di sana dia pretelin. Dijual dalam bentuk spare part yang sudah terpisah-pisah.
1: 2 pelaku pencurian motor terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah perumahan di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku yang berjumlah 2 orang merusak kunci pagar rumah, kemudian mengambil motor korban terparkir di dalam garasi. Aksi pencurian motor ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah tersebut. Kini kasus pencurian motor masih ditangani anggota kepolisian setempat.
4: Kan kalau dibuka itu kan berbunyi. Nah, terus langsung masuk sini, di dalam sini itu agak lama. Nah, habis itu ini dibuka, nggak ditutup kembali, langsung lari ke sana.
5: Itu pelaku ada berapa, Mbak?
4: 2. Di CCTV. Yang satu temannya itu bawa Scoopy warnanya biru apa ya itu? Biru pokoknya, biru ke ungu.
1: Seorang pria bernama IA ditangkap di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat siang setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri. Perkara tersebut bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban bernama Ineke dengan alasan hendak bepergian. Korban yang mengenal pelaku kemudian meminjamkan kendaraannya, namun setelah motor dibawa pelaku tidak pernah mengembalikannya. Dari pengakuan pelaku, uang hasil gadai kendaraan tersebut telah habis digunakan sebagian dipakai untuk membeli narkoba. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anaknya.
6: Si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya, Rizky, bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Ya, saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik, karena tersangka sudah jelas, kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan Lima Ulu senilai 5 juta rupiah.
1: Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu penyidik masih menelusuri keberadaan sepeda motor yang diduga telah berpindah tangan setelah digadaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penjambretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Aksi itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada. Dirinya juga mengatakan bahwa uang sayembara tersebut murni dari kantong pribadinya.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban, merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
4: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis, dan temannya bilang kalau kalungnya sudah diambil orang.
1: Kasus penjamretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga yang menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
7: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
8: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan uang sejumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga di

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Herman Syah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis Kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
2: Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
3: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK. Ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
4: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
5: Jangan dorong. Saya sudah biasa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alas bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
2: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
6: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid sang guru.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah Pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
2: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
3: Istrinya sendiri?
2: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
3: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
2: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
1: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
4: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
1: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Warga yang sedang lari pagi dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di selokan wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi lain, sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Cipadenggi, Kota Bogor, Jawa Barat.
5: Warga yang sedang beraktivitas lari pagi di kawasan lapangan Kodim 0802 Ponorogo, Jawa Timur, gempar setelah menemukan jasad pria tanpa identitas di dalam selokan pada Sabtu pagi. Pria berbaju biru dan celana panjang hitam ini ditemukan terbujur kaku dengan posisi kaki menekuk ke atas. Warga sekitar menjadi curiga karena melihat jasad korban sudah dikerumuni lalat.
6: Ya, tadi pas lari-lari terus ada ibu-ibu dua itu saling nunjuk, ini ada orang tidur apa mayat gitu. Terus sama-sama lihat, ternyata udah banyak lalat, sudah timbul lalat gitu.
7: Mas tahu nggak ini warga mana atau siapa itu?
6: Nggak tahu. Nggak tahu, tadi saling tanya juga nggak ada yang kenal gitu.
5: Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari tas milik korban, petugas hanya menemukan uang tunai Rp138.000 dan selembar sarung tanpa adanya kartu identitas. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum daerah Ponorogo untuk divisum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.
8: Identitasnya atau penyebabnya kita belum tahu. Kita masih menunggu dari hasil dari kesehatan rumah sakit.
7: Kemungkinan ini gelandangan orang sakit atau seperti apa?
8: Kita belum tahu, karena di dekat mayatnya ditemukan tas tanpa identitas.
5: Warga kampung Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus tas tergeletak di teras rumah kontrakan pada Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terlilit tali ari dengan posisi tubuh telungkup. Sebelumnya, penghuni rumah mengaku curiga saat hendak membenahi barang pindahan, justru mencium bau menyengat dari dalam tas misterius. Saat diperiksa, tas tersebut berisi jasad bayi yang sudah terbujur kaku. Sementara aparat Polsek Bogor Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya dan ditinggal di rumah kontrakan yang kosong.
9: Nah pas itu dia bilang, "Pak, itu tas siapa? Bukan tas dede," kata dia teh gitu. Ya dibukalah sama dia isinya, seret. Dia langsung teriak nangis. Katanya, "Bapak, ada bayi." Ya semua juga emang nyaksiin di sini banyak orang ya. Kata saya teh, "Ah, bukan, itu mah boneka." Pas sama suaminya dicek, dicorongin, "Bener Pak, bayi masih ada hari-harinya." Ngelihat gini.
10: Itu bayi ditemukannya memang di rumah Bapak Ulung ya. Cuma memang sebelumnya itu tidak tahu kalau misalkan di dalam tas yang isinya bayi itu enggak, karena memang kebetulan anak ponakan, mungkin ponakan Bapak Ulung itu mau pindahan, mau ngambil dusnya. Nah, ternyata di atas dusnya itu ada tas dan dia tidak mengaku itu bukan tas dia, dibawalah yang rencananya mau dibawa ke mobil buat dinaikin. Nah, tapi penasaran dibuka tuh tas itu setelah dibawa keluar. Dalamnya itu ada sosok bayi. Nah, mungkin seperti itu.
5: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Ciawi. Sementara hingga Jumat siang, polisi masih memburu pelaku yang tega membuang jasad bayinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol dan tengkelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
11: Evakuasi dilakukan warga bersama petugas pengamanan Waduk Jatiluhur di area Tanggul Ubruk, area Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Korban bernama Sumarna, berusia 40 tahun, adalah petugas Satpam Waduk Jatiluhur. Ia ditemukan tewas di dalam air dengan tangan terborgol.
12: Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami, masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami, masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
13: Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban?
12: Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit.
11: Jasad korban ditemukan pada Jumat siang setelah rekan korban sesama sekuriti Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tidak juga kembali sejak pukul 3 dini hari. Diduga korban tewas dibunuh, tangan korban diborgol oleh para pelaku dan dibuang ke dalam waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
14: Yang melarang kan dia tugas dia, Pak, di wilayah dia, karena wajar lah ya, kalau melarang.
15: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu, Pak ya?
14: Ya, katanya itu.
15: Dilarang sama dia.
14: Iya, larang sama dia, kan wajar lah dia kan.
15: Tugas. Dia lagi tugas itu?
14: Iya, lagi tugas.
15: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu, Pak ya?
14: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, coret-coret malam Rabu, katanya gitu.
13: Oh, tadi malam tadi, gerombolan anak remaja itu datang lagi ke sini?
14: Nggak tahu tuh.
13: Diduganya seperti itu?
14: Nggak ada kemungkinan.
11: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban akan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk diotopsi. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Aksi perundungan terhadap siswi SMP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat viral di media sosial. Perundungan dipicu perselisihan dan provokasi dari sejumlah pihak.
16: Sebuah perundungan terjadi di Kelurahan Sidodadi, Polewali Mandar, viral di media sosial. Perundungan itu melibatkan sejumlah siswi yang masih mengenakan seragam sekolah. Pasca video perundungan ini viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan memanggil para siswa yang terlibat beserta orang tuanya untuk klarifikasi dan mediasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku dan korban sebelumnya terlibat perselisihan dan sudah didamaikan oleh sekolah. Namun perselisihan itu kembali memanas karena adanya provokasi dari orang lain. Usai dimediasi, para siswi yang terlibat perselisihan telah berdamai dan saling memaafkan. Sementara itu, pihak yang terbukti melakukan provokasi diberi sanksi denda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak, Banteng Lor, Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
17: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
18: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
17: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
19: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
20: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
17: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
21: Aku Nala.
22: Aku Kak Awam.
23: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
17: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja. Di lokasi lain, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya.
1: Kamera pengawas merekam aksi vandalisme yang dilakukan oleh 4 remaja di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret-coret rolling door sejumlah kios pedagang barang antik. Salah seorang pelaku yang menyadari adanya kamera CCTV langsung melakukan pengerusakan. Ditemui pada Jumat, salah seorang pedagang menyebut aksi vandalisme disertai pengerusakan CCTV terjadi pada dini hari saat kondisi lokasi tengah sepi. Para pedagang mengaku resah dengan aksi ini, terlebih 2 hari sebelum kejadian sempat terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios. Pedagang berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku agar tidak ada lagi aksi serupa.
2: Rame-rame, ada kasus pelecehan.
1: Viral di media sosial, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan petugas Polsek Kenjeran, Surabaya. Menurut Ahmad Taki, ketua RT setempat, aksi begal payudara terjadi saat korban berjalan kaki di pinggir jalan. Dari arah belakang muncul pelaku menaiki sepeda dan tiba-tiba memegang bagian sensitif korban. Korban yang berstatus pelajar SMA ini mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Terduga pelaku begal payudara merupakan warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pelecehan saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak serta pidana perdagangan orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Janjian melalui media sosial, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. 1 orang tewas bersimbah darah. Di lokasi lain, bentrokan 2 kelompok pelajar dengan senjata tajam pecah di Jalan Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar kehilangan tangan kanannya akibat sabetan senjata tajam.
1: Tawuran antar 2 kelompok remaja di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara mengakibatkan 1 orang tewas bersimbah darah pada Sabtu, terekam CCTV dan video amatir. Korban remaja berinisial A, 16 tahun, tewas di tempat kejadian dengan luka akibat sabetan senjata tajam. Sepupu korban mengatakan awalnya korban A ini diminta tolong untuk ke warung, namun tak kunjung kembali. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di sebuah lapangan voli di dekat rumahnya. Pasca tawuran, korban juga ditinggal begitu saja oleh teman-temannya.
3: Di tempatnya siapa? Terkait
1: tawuran di Jalan Kompleks UKA Koja, Jakarta Utara, Unit Reskrim Polsek Koja membekuk pelaku AB dan JN, sepasang kakak beradik, di Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Selain AB dan JN yang menjadi eksekutor, polisi juga mengamankan 1 eksekutor lain beserta 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 buah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban A, 16 tahun, hingga tewas. Polisi mengatakan kedua kelompok remaja ini berjanjian untuk tawuran melalui media sosial. Saat ini polisi memburu 1 pelaku berinisial Ika yang menjadi buronan. Sementara ke 6 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
4: Gas, gas!
1: Tawuran antar pelajar di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali pecah. Kali ini bentrokan antara 2 kelompok pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Pancawati, Kelari pada Senin malam kemarin. Akibat bentrokan ini, seorang pelajar bernama Rizky harus kehilangan tangan kanannya di bagian pergelangan. Kini korban menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Karawang. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tawuran antar pelajar tersebut. Kasus tawuran antar pelajar ini ditangani Satreskrim Polres Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal 2 warga negara asing yang menjadi penyelenggara acara lari Bali Silent Disco 2026. Kedua WNA tersebut diduga melakukan diskriminasi karena melarang warga negara Indonesia menjadi peserta. Meski keduanya telah melarikan diri ke Singapura, pihak imigrasi memastikan mencekal WNA tersebut untuk kembali ke Indonesia. Acara Lari Bali Silent Disco 2026 ini sempat viral di media sosial. Event lari dengan rute sejauh 4 km ini berlangsung pada Rabu pagi dengan titik start di kawasan Canggu, Kuta, Badung, Bali. Acara tersebut diikuti ratusan warga negara asing yang didominasi WNA Digital Nomad. Namun, penyelenggaraan acara lari berbayar ini diduga melakukan diskriminasi pada pendaftaran peserta karena melarang warga negara Indonesia untuk berpartisipasi. Selain itu, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian yang melarang WNA menjadi penyelenggara acara.
4: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya,

0: Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah dan babak belur saat beraksi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara pelaku penembakan di sebuah klub malam di Bali berhasil ditangkap polisi.
1: Dua pria menjadi bulan-bulanan warga ketika aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan gagal pada Minggu siang. Kedua pelaku ini tertangkap basah warga saat berupaya mencongkel kontak motor incaran mereka. Sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah menabrak tiang. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan warga dengan aksi curanmor yang sudah 4 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Bandung membawa terduga pelaku penembakan di sebuah klub malam di Canggu, Bandung, Bali. Terduga pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Malaysia. Penembakan tersebut terjadi di klub malam pada Jumat malam dan melukai dua orang. Selain melukai pengunjung wisatawan warga negara Cina, peluru juga melukai petugas keamanan klub malam. Keributan berawal ketika terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung penembakan ke arah paha korban dan menembus ke paha petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan lansia di Jambi harus kehilangan perhiasan emas usai sepasang kekasih pura-pura numpang ke toilet. Ternyata mereka pelaku pencurian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
2: Di kosan lagi.
3: Petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan menangkap dua sejoli berinisial ID warga Talang Bakung dan SW warga Kabupaten Batanghari Jambi yang menjadi pelaku perampokan seorang perempuan lanjut usia. Keduanya ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi pada Senin malam. Dalam rilis resminya, pihak kepolisian Polresta Jambi mengungkapkan, pelaku menggunakan modus berpura-pura menumpang buang air kecil ke toilet rumah korban. Korban dibekap dan dipukul hingga tidak sadarkan diri, lalu pelaku menggasak perhiasan emas, uang tunai, dan handphone. Akibat perampokan ini, korban mengalami kerugian mencapai 90 juta rupiah. Hasil dari perampokan digunakan pasangan kekasih ini untuk membeli motor metik bekas.
4: Tersangka atas nama ID dan SW. Ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modus operandi pelaku datang ke rumah korban untuk berpura-pura menumpang ke toilet, lalu langsung menyekap hingga pingsan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi korban penjamretan pada Selasa pagi. Saat kejadian, korban sedang berjemur di depan rumah seorang diri. Pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri korban dengan berpura-pura mengajak berbincang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kalung emas milik korban seberat 8 gram.
5: Ada dari sana,
6: timur,
5: bawa peda Scoopy putih, tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu tadi.
6: Kasih makanan
5: ke orang tua saya,
6: terus
5: langsung ditarik, 14.
3: Meski rekaman CCTV sempat beredar di media sosial, pihak keluarga memilih tidak membuat laporan resmi ke kepolisian. Keluarga berharap video tersebut dapat membantu masyarakat mengenali pelaku agar tidak kembali memakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.

sejak Jumat 24 Juli. Speedboat tersebut dilaporkan hilang dalam pelayaran dari Kepulauan Togean, Kabupaten Tojounauna, menuju ke Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Saya Mei Frisyari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan inilah tiga topik utama kami hari ini. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, Febri tidak diporgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya. Ada komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali dan baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini memicu kemarahan warga di media sosial. Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas, terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel.

0: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
1: Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
2: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, tidak ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
3: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
4: Jangan dorong. Saya sudah berusaha pemeriksaan, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
1: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
5: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu, meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
1: Warga dan petugas pengamanan Waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
6: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
7: Jadi tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
6: Ya katanya itu.
7: Dilarang sama dia.
6: Iya larang dia, kan wajar lah dia kan.
7: Tugas. Dia lagi tugas itu.
6: Iya lagi tugas.
7: Terus habis itu kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
6: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, coret-coret malam Rabu katanya gitu.
1: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan para saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diautopsi. Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT, Victor Hareva, dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial, akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
8: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang. Ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
1: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikut ada Baraskrim Polri yang menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Sementara di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan di dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali dan baru-baru ini menjadi sorotan karena menyatakan menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
2: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
3: Ada komentar?
4: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini, ya mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
2: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
5: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk apa usutnya, seperti apa, untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
2: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
1: Aksi penjamretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal,

0: hal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan juga selalu waspada.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswadipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban, merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
2: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis, dan temannya bilang kalau kalungnya sudah diambil orang.
1: Kasus penjamretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga yang menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
3: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
4: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan jumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke, mending kita untuk keamanannya lebih di ketatkan gitu, daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu, mending kenapa sih kita nggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
0: mending lah, klik. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang. Salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dihentikan di hari ke-10 yang jatuh pada hari Jumat. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru.
1: Suasana haru begitu terasa di rumah almarhumah Bau Intang di Jalan Tien Soeharto, Bonto Matene, Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimas Sungguh, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 korban yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam meminta pertolongan. Pada Jumat siang, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali menerima jenazah korban KM Nurul Salsa dan mulai melakukan identifikasi dengan pemeriksaan visual. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah ini ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis. Kondisi jenazah yang rusak membuat tim DVI kini mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, serta barang-barang yang melekat pada korban. Pada hari ke-10 yang jatuh pada Jumat kemarin, operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada sebuah kapal motor kecil atau speedboat yang mengangkut 11 wisatawan asing hilang kontak di perairan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo sejak Jumat 24 Juli. Speedboat ini dilaporkan hilang kontak dalam pelayaran dari Kepulauan Togean, Kabupaten Tojounauna menuju ke Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Di mana speedboat berangkat pada Jumat pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan seharusnya sudah tiba pada pukul 11 siang. Namun hingga pukul 3 sore, speedboat ini belum juga tiba di Pelabuhan Marisa. Total ada 13 orang dalam speedboat, yaitu 11 orang wisatawan asing, nahkoda, dan 1 ABK. Mengutip CNNIndonesia.com, Basarnas mengerahkan KN SAR Bisma untuk bisa melakukan operasi pencarian speedboat itu.

0: Viral di media sosial, warga menggeruduk rumah seorang guru dan suaminya yang diduga terlibat pencabulan dan eksploitasi anak. Korban adalah anak yatim piatu dan merupakan murid dari sang guru.
1: Warga menggeruduk rumah seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Amarah warga tak terbendung karena oknum guru tersebut bersama suaminya diduga terlibat pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Korban adalah anak yatim piatu yang merupakan muridnya sendiri. Pasutri tersebut akhirnya diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini telah dilaporkan oleh ibu angkat korban kepada polisi pada pertengahan Mei lalu. Kesal karena laporan tidak segera ditindaklanjuti polisi, warga pun mengepung rumah pasutri tersebut. Polisi mengungkapkan dugaan pencabulan terjadi pada 4 Mei lalu dengan modus memberikan ponsel kepada korban.
2: Baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas.
3: Istrinya sendiri?
2: Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu.
3: Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia apa kasus pencabulan anak ini atau gimana?
2: Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai.
1: Kepada Detikom, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai menyatakan pihaknya telah memanggil guru tersebut dan pihak keluarga korban untuk klarifikasi sebelum kejadian penggerudukan.
4: Kami juga menindaklanjutinya dengan memanggil pihak keluarga korban. Kami sudah mengklarifikasi kepada mereka dan atas penyampaian mereka kepada kami bahwa guru tersebut terindikasi terlibat dalam permasalahan ini. Kemudian setelah itu kami juga langsung menindaklanjutinya dengan memanggil guru yang bersangkutan. Setelah kami lakukan klarifikasi kepada guru tersebut, guru ini menyatakan kepada kami bahwa masalah ini tidak mereka lakukan.
1: Polres Tanjung Balai telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli psikolog. Dan pada Jumat, Polres Tanjung Balai menetapkan A sebagai tersangka kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ya, terkait dengan informasi dugaan pencabulan ini, berikutnya kami informasikan bahwa mungkin dialog ini bisa juga atau dapat berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah pihak. Ya, bersama dengan suaminya, seorang guru di kawasan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, diduga terlibat pencabulan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, sudah bergabung bersama kita, sudah Ibda M. Ruslan, yang merupakan Kasih Humas Polres Tanjung Balai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bapak. Baik. Nanti saat menyampaikan mungkin suaranya bisa ditambah volumenya ya Bapak ya. Kasus ini kita tahu terkuak setidaknya saat rumah terduga pelaku dan juga suaminya ini digeruduk oleh warga. Pak, bagaimana sebenarnya kronologinya Pak?
5: Baik Bu. Untuk kronologi kejadian terhadap yang dialami korban pencabulan, yaitu pada hari Senin 4 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WIB, korban berada di depot air rumah terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku memberi handphone untuk dimainkan oleh korban. Terduga pelaku D alias A dikala itu melakukan aksi cabulnya ketika korban fokus pada handphone.
0: Baik. Demikian, Bu. Baik, Bapak, artinya ini perlu ditegaskan kembali informasi yang kami dapatkan bahwa sang istri ini merupakan guru ya, guru sekolah dari sang korban. Sementara itu suaminya itu adalah yang melakukan tindakan pencabulan, begitu Bapak?
5: Nah, baik Bu, terduga pelaku D alias A adalah suaminya, sementara istri terduga pelaku saat ini masih sebagai saksi adalah seorang guru P3K paruh waktu di Kota Tanjung Balai di sebuah sekolah SD. Demikian Bu.
0: Baik, apakah artinya sang istri ini mengetahui rangkaian kegiatan atau tindakan pencabulan yang dilakukan oleh sang suami? Keterlibatannya seperti apa, Pak?
5: Baik, Bu, sejauh ini penyidik masih terus menggali keterangan daripada saksi-saksi yang sudah dipanggil. Jadi sejauh ini si istri masih berstatus sebagai saksi. Demikian, Bu?
0: Ya, Pak Ruslan, artinya yang mengajak sang anak ke rumah ini adalah gurunya, yaitu sang istri?
5: Hasil penyidikan dari keterangan para saksi dulu, jadi korban ketika pulang sekolah itu terlambat dijemput sehingga berjalan bersama anak daripada terduga pelaku sehingga menunggu di rumah terduga pelaku, demikian, Bu.
0: Baik, artinya bertemu di depan sekolah
5: dengan anak daripada terduga pelaku berjalan ke rumah sambil menunggu jemputan pulang dari sekolah, demikian.
0: Baik, ini perlu kita klarifikasi lagi, Pak. Artinya adalah dari rangkaian kronologinya, sang korban ini saat itu sedang menunggu jemputan di sekolahnya karena tidak kunjung hadir atau datang, akhirnya korban dengan anak dari terduga pelaku ini berjalan menuju ke rumah terduga pelaku sehingga terjadilah peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak didik tersebut.
5: Untuk menunggu jemputan, korban menunggu di rumah terduga pelaku sepulang sekolah.
0: Ya. Lalu?
5: Korban dari sekolah berjalan dengan anak daripada terduga pelaku, Bu. Karena lambat dijemput ibu ataupun keluarga dari korban.
0: Baik, dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, apa, Pak, katanya modusnya dan iming-iming apa yang disampaikan oleh pelaku kepada korban sehingga peristiwa tersebut terjadi?
5: Baik, Bu, terima kasih untuk motif sejauh ini karena tersangka sejauh ini belum mengakui akan perbuatannya, maka penyidik masih terus menggali keterangan daripada saksi-saksi dan korban. Demikian, Bu.
0: Sudah berapa saksi dan korban, Pak, yang diperiksa?
5: Satu orang korban sudah diperiksa. Saksi dari pihak terlapor ataupun pihak daripada korban. Kemudian satu orang saksi ahli psikologi.
0: Ya, apa hasil pemeriksaannya, Pak? Keterangan apa saja yang disampaikan oleh terduga pelaku ketika diperiksa?
5: Ini sejauh ini penyidik tetap masih secara maraton sedang mendalami daripada keterangan saksi-saksi berikut korban, Bu.
0: Baik, apa, Pak, yang disampaikan terduga pelaku ketika diperiksa?
5: Sampai ditetapkannya sebagai tersangka di tanggal 23 Juli 2026, terduga pelaku tidak ada mengakui akan perbuatan cabulnya.
0: Baik, artinya penetapan tersangka meskipun dia tidak mengakui aksi tersebut, namun penetapan tersangka sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, ya, Pak, ya, Polres Tanjung Balai pada 23 Juli.
5: Di tanggal 23 Juli 2026 yang terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka.
0: Dasarnya apa saja, Pak?
5: Adalah dari keterangan korban.
0: Baik. Yang menyampaikan yang tadi Bapak Ruslan sampaikan, ya, Pak, ya?
5: Ya, Bu.
0: Ya, boleh ditegaskan lagi kronologinya seperti apa, Pak, yang tadi disampaikan terkait dengan keterangan dari korban?
5: Pada Senin 4 Mei 2026 sekitar pukul 13.00, korban berada di depot air di rumah terlapor B alias A. Terduga lapor membujuk korban dengan cara memberi handphone untuk dimainkan oleh korban. Korban sudah fokus di handphone, dikala itulah terduga pelaku melakukan aksi cabulnya. Demikian, Bu.
0: Baik. Artinya saat kejadian, siapa saja yang ada di lokasi tempat kejadian perkara tersebut, Bapak?
5: Oh, sejauh ini penyidik masih terus menggali korban ataupun saksi-saksi lainnya untuk mencari titik terang yang berada di situ. Mungkin, Bu?
0: Ya, berapa saksi yang sudah diperiksa, Pak? Dan siapa saja?
5: Saksi-saksi dari pihak terlapor, dari pihak korban, dan saksi ahli dari psikologi sudah dimintai keterangan.
0: Baik, artinya 4 ya, Pak, ya. Korban, terduga pelaku, istri sang terduga pelaku, dan psikolog.
5: Ya, Bu. Keluarga korban, keluarga terlapor, serta saksi ahli psikologi.
0: Baik. Tadi Pak Ruslan sempat sampaikan kronologi hingga korban ini sampai di rumah terduga pelaku dikarenakan berjalan bersama dengan anak terduga pelaku, ya, Pak?
5: Ya, dikarenakan sering terlambat dijemput dari pulang sekolah, jadi si korban biasa memang menunggu jemputan keluarganya menumpang di rumah terduga pelaku.
0: Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan atau hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, apakah ini kali pertama kejadian atau sudah berulang, Pak, beberapa kali?

0: sebanyak 5 kali.
1: Baik. Sebanyak 5 kali hingga akhirnya dilaporkan ya Pak ya. Kalau kita lihat ini video yang beredar di media sosial adalah video saat penggerebekan begitu ya. Rumah dari terduga pelaku saat digeruduk oleh warga. Ini kronologi penggerudukan ini seperti apa Pak? Hingga kemudian tindakan keji dari terduga pelaku ini bisa diketahui oleh warga.

0: monitor, adanya dari jalan di sosial media gitu, mungkin terkoneksi sehingga massa beramai-ramai datang ke rumah terduga pelaku. Namun demikian, pihak kepolisian Balai itu menuju rumah terduga pelaku dalam rangka untuk mengamankan situasi kamtipmas di lokasi tersebut, serta mengamankan agar tidak terjadi amuk massa dan main hakim sendiri oleh massa. Demikian, Bu.
1: Baik. Untuk status dari istri terduga pelaku yang Bapak tadi sebutkan sebagai saksi, keterangan apa saja Pak yang sudah digali, hingga yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana peran atau keterlibatannya mengingat status sang istri ini adalah sebagai guru, Pak?
0: Ibu, sejauh ini fokus mendalami saksi-saksi yang ada.
1: Baik, Bapak mungkin volume suaranya bisa lebih ditingkatkan lagi, Pak. Yang juga ingin kami tanyakan adalah bagaimana kemudian Bapak menyatakan keterangan yang didapat ini bukan kali pertama aksinya terjadi, namun sudah berlangsung setidaknya 5 kali. Apakah artinya ada kemungkinan korban-korban lain, Pak, dari aksi keji yang dilakukan tersangka?
0: Sejauh ini laporan polisi yang diterima baru 1, Bu.
1: Hasil pemeriksaan atau hasil menggali keterangan?
0: Laporan polisi baru diterima 1.
1: Ya, kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Pendampingan yang diberikan kepada korban?
0: Kondisi korban saat ini dalam keadaan baik, Bu.
1: Baiklah, Pak. Kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Tapi yang disampaikan Pak Ruslan tadi adalah sejak 23 Juli 2027 pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini memang belum atau justru masih mengelak dari aksi tersebut, ya Pak ya, belum mengakui bahwa ia melakukan aksi keji tersebut terhadap pelaku, begitu ya Pak, atau terhadap korban?
0: Belum ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 23 Juli 2026. Hingga saat ini terduga pelaku belum mengaku akan perbuatannya.
1: Baik, perkembangan kasusnya akan seperti apa, Pak?
0: Masih didalami, Bu, dari keterangan
1: para saksi terus. Ya, baiklah, kita pemeriksaan. Baik, kita akan coba nanti tunggu ya perkembangannya seperti apa, agar mungkin informasi yang bisa disampaikan oleh Pak Ruslan dan juga tim dari Polres Tanjung Balai bisa lebih komprehensif untuk mengetahui duduk perkara dari kasus ini. Dan terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami, Ibda M. Ruslan, Kasih Humas Polres Tanjung Balai. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dampak musim kemarau yang kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
2: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
3: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan untuk mengirim air ke Desa Sumur, Desa Kedekerjo.
2: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga Desa Kedungrejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
4: Ya, sangat terbantu sekali. Soalnya keadaannya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
5: Ya, berapa minggu, Mas?
4: Sudah satu bulan gak dikirim.
2: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di Desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih mengalir.
6: Dulu baru dibuang, itu artinya airnya air limbah.
7: Ya iya, dulu kata orang-orang sih, saya kan belum pernah ke sono.
6: Air limbah ya. Jadi kalau sekarang warnanya apa di irigasinya?
7: Hitam, kalau udah ke sawah bening.
6: Bening ya.
7: Tapi enggak gatal, Pak.
6: Berarti airnya kecampur limbah, Pak, ya?
7: Iya, kecampur. Iya, kalau nggak disedot pasti gagal panen. Kemarau panjang, kan?
2: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian 12 unit jet tempur baru buatan pabrikan Leonardo di Italia. Informasinya usai jeda.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: en fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
3: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Blok 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
4: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
3: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
4: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
3: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Pemerintah terus menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Salah satu solusinya adalah program Magang Nasional atau PMN atau Magang Hub yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema Program Magang Nasional Solusi Taktis Strategis Problem Ketenagakerjaan pada pekan ini.
5: Program Magang Nasional PNM atau Magang Hub dirancang tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kebijakan ini penting mengingat tantangan ketenaga kerjaan Indonesia masih cukup besar. Data BPS menunjukkan pengangguran hingga Februari 2026 mencapai sekitar 7,24 juta orang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengatakan, program magang nasional merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menekan angka pengangguran.
6: Dan ini magang angkatan kedua, setelah angkatan pertama itu kami diperintahkan Bapak Presiden untuk membuka lapangan atau program magang nasional sebanyak 100 ribu orang ya. Nah kemudian di tahun 2026 ini Presiden menambah kuota lagi menjadi 150 ribu. Jadi kita sebut angkatan kedua. Nah yang mana kita setelah mengalami atau proses fase angkatan pertama itu memang banyak yang harus kita evaluasi. Nah termasuklah kita akan melakukan pesebaran ke seluruh Indonesia. Jadi magang nasional atau magang hub ini tidak hanya difokuskan untuk kita yang berada di Pulau Jawa, tapi seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama.
5: Program magang nasional mendapat apresiasi dari kalangan dunia usaha. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Darwoto menilai program tersebut berhasil menjawab kebutuhan industri yang selama ini kesulitan memperoleh tenaga kerja siap pakai.
7: Inisiatornya kan pemerintah ini. Ya. Kita menyambut positif ya, menyambut baik gitu. Bahkan kita juga sangat surprise. Ini program yang sebenarnya magang ini kan kalau di Indonesia masih belum begitu populer ya. Nah, dengan adanya program magang nasional angkatan pertama ini udah cukup populer. Dan di situ terbukti bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.
5: Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, kuota peserta terus diperluas. Pada angkatan pertama tahun 2025, pemerintah menyediakan kesempatan bagi 100 ribu peserta. Dan pada angkatan kedua 2026, menjadi 150 ribu peserta. Program magang nasional menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri untuk membangun sistem link and match yang selama ini masih menjadi tantangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suci, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus pilih banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Jamuan tahunan Asosiasi Koresponden Gedung Putih kembali digelar di Washington DC hampir 3 bulan setelah acara aslinya dibatalkan akibat insiden penembakan. Penembakan itu diduga merupakan upaya pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump.

Dalam acara pengganti yang digelar dengan pengamanan ketat ini, para tamu harus melalui pemeriksaan identitas dan prosedur keamanan sebelum memasuki ruang jamuan.

0: possible. We had to do it very quickly, and we met very quickly, and we figured something out. But the attempted mass murder at the Washington Hilton, that's what it could have been, was an assault on our democracy itself. Very serious situation. But tonight we come back together to answer that heinous attack with unwavering resolve, and every one of us here this evening to show that in America we do not yield to political violence.
1: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas, terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel pun menutup sementara akses menuju ke kota Nablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
2: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut Otoritas Kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
3: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا الى المنطقه الغربيه من البلده الغرب الجنوبي من البلده
4: ان بتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس ما في حدا يردحهم ما في حدا يمنعهم همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم ويحموا عائلاتهم
2: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
1: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Beruntung, 11 orang yang ada di dalam pesawat itu berhasil diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk bisa membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat.
5: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran.

0: Kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya yang luar biasa, akan ada Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus pilih mana
2: bliss-nya soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
7: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
5: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Kericuhan terjadi saat ratusan orang antre membeli sandal dan sepatu murah saat pembukaan sebuah toko di Kabupaten Mojokerto. Warga berebut untuk meminta nomor urut sehingga anak-anak yang ikut terjepit kerumunan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan, keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
9: Piang, kerabat empat korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
10: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
11: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
12: Kapan ini saudara?
11: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok. Naik kapal. Dia bilang saya begitu.
12: Oh, itu satu minggu sebelum.
11: Iya.
10: Satu minggu sebelum.
11: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
9: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
13: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabanana sana.
9: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung sejak 15 Juli 2026 resmi ditutup pada Jumat 24 Juli 2026. Penyelidikan penyebab kecelakaan kapal masih terus berlangsung meski polisi menghadapi kendala karena sebagian saksi merupakan korban selamat yang masih menjalani pemulihan. Hingga Minggu sore penyidik telah memeriksa 25 saksi sebelumnya KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar saat mengangkut 76 penumpang, 14 orang masih dinyatakan hilang, 4 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 58 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Bagaimana upaya pencarian dan penyelamatan para korban dilakukan dan apa saja yang menjadi bahan evaluasinya? Sudah bergabung Kepala Kantor SAR Makassar Muhammad Arif Anwar. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta Pak Arif.
14: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Victor.
8: Pak Arif, kami CNN Indonesia mengucapkan terima kasih atas dan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang sudah berusaha untuk mencari korban KM Nurul Salsa begitu. Meski operasi SAR resmi ditutup, Basarnas tetap siap bergerak apabila di kemudian hari terdapat informasi atau penemuan korban baru begitu. Sejauh ini Pak Arif, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait baik dengan warga maupun nelayan di sekitar perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KM Nurul Salsa Pak Arif? Apakah tim SAR siap bergerak secepat mungkin ketika ada laporan temuan korban hilang, Pak Arif?
14: Baik, terima kasih Mas Victor. Jadi operasi SAR secara resmi ditutup sementara kemarin di hari yang ke-10 karena operasi SAR sesuai dengan SOP itu 7 hari. Namun ada permintaan dari pemerintah daerah dan keluarga korban di mana di hari ke-7 masih didapatkan 2 korban yang meninggal dunia. Dan akhirnya Kepala Basarnas Republik Indonesia memperpanjang 3 hari ke depan. Dan kemarin sudah mencapai hari ke-10 dan itu kami resmi menutup sementara. Jadi operasi SAR ini ditutup sementara, Spektor, bukan ditutup secara permanen tapi ditutup sementara. Dan apabila ada informasi warga ataupun siapapun yang memberikan informasi kepada pemerintah daerah ataupun pihak kepolisian atau kepada kami, kami langsung membuka secara otomatis untuk melaksanakan operasi evakuasi namanya, bukan pencarian lagi, tapi sudah pelaksanaan evakuasi, demikian.
8: Baik, kalau kemarin kan sempat terjadi beberapa kendala, kalau nanti ketika ada laporan temuan baru korban begitu untuk evakuasi, kapal apa yang sudah disiapkan oleh tim SAR di sana, Pak Arif?
14: Untuk saat ini Mas Victor masih ada 2 kapal yang standby, di mana KN SAR Pacitan juga masih ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan KN SAR Kamajaya sendiri milik kantor SAR Makassar.
8: Ya.
14: Okay. Begitupun apabila korban ini tidak terlalu jauh, maka kami ada armada yang namanya RBB, Regis Beyond Seaboat, yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi.
8: Ya.
14: Berhubung apabila ada informasi kan tidak banyak korban lagi yang kita akan evakuasi, mungkin 1-2 orang laporan dari warga, jadi kita menggunakan kapal yang lebih cepat dalam ini RBB kita ada di Pelabuhan Soekarno juga.
8: Oke. Pak Arif, sebelumnya Basarnas sudah mengklarifikasi ya terkait beredarnya informasi yang menyebut tim SAR terlambat menerima laporan tenggelamnya KM Nurul Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Menurut narasi yang beredar, laporan kejadian baru diterima SAR pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Namun Basarnas menegaskan laporan awal justru telah diterima sejak siang, sejak pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim SAR sudah tentu harus menghadapi sejumlah kendala. Apa saja hal penting sejauh ini yang menjadi bahan evaluasi bagi tim SAR ke depan jika ada peristiwa serupa, Pak Arif?
14: Baik, kami sampaikan di sini, memang kejadiannya jam 11 sudah dilaporkan kepada pos SAR Selayar ya. Dan itu pos SAR Selayar atau di bawah kami ada pos yang ada di Selayar itu, komandan posnya itu tidak tinggal diam, Mas Victor. Saya sampaikan di sini. Jadi kami menerima berita itu langsung melaksanakan koordinasi dengan tim SAR gabungan atau potensi SAR yang ada di Selayar. Di mana lokasi ini kan cukup jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta itu sekitar 123 nautical mile. Apabila kami mengerahkan KN SAR Kamajaya itu membutuhkan waktu 14 jam untuk sampai ke lokasi. Nah, laporan yang diterima oleh komandan pos yang ada di Selayar, besar, itu penumpangnya 45 orang. Nah, di Selayar itu kami cuma punya ada satu alut atau armada laut, yaitu RIB, Rionci Inflatable Boat, yang bisa memuat cuma 12 orang. Akhirnya kami melaksanakan koordinasi dengan pihak nelayan. Akhirnya kami mendapatkan kapal yang lebih besar yang bisa memuat 100 GT untuk melaksanakan evakuasi tersebut sambil menunggu kapal yang ada dari Makassar atau dari Pelabuhan Soekarno. Dan pada pukul 18.30 itu KRI Marlin 877 sudah bergerak ke lokasi. Dan disusul pada pagi harinya KN SAR Kamajaya menuju ke sana. Dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, itu kurang lebih 14 jam yang sampaikan tadi. Nah, akhirnya kami mengerahkan kapal nelayan, harapan kita itu bisa mengevakuasi korban di jam tengah malam ya. Informasi dari komandan posnya itu sekitar jam 2 malam itu bisa terevakuasi. Namun pada saat itu memang cuacanya sangat ekstrim. Jadi tidak sempat menyisir, kapal harapan kita ini tidak sempat menyisir ke seluruh bagian yang ada di sekitar lokasi. Jadi yang bisa terevakuasi itu yang masih ada di bangkai kapal yang di atas, yang sekitar 40 sekian orang itu. Demikian, Mas Victor.
15: Ya Pak Arief, kita jadi sudah tahu ya kalau misalkan kendalanya ada di alut peralatan begitu ya. Bagaimana betul, Anda betul, melihat situasi yang ada, apakah memang tim SAR ini di, karena kita tahu di wilayah Sulawesi Selatan ini banyak sekali wilayah perairan. Kejadian terjadi betul di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kita tahu Selayar adalah objek wisata yang mumpuni begitu ya. Sama di Sulawesi Selatan banyak sekali wilayah kepulauan dan pasti transportasinya kebanyakan adalah transportasi laut begitu ya. Tapi menurut Anda apakah sudah mencukupi kapal untuk proses penyelamatan yang dimiliki oleh kantor SAR di mana Anda memimpin begitu, Pak Arief?
14: Sampai saat ini sangat minim. Di mana kantor SAR Makassar itu memiliki wilayah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian. Dan kapal kami ada satu yang besar, yaitu KN SAR Kamajaya, ukuran 68 meter yang ada di Makassar. Itu standby-nya di Makassar. Terus satu ada kapal SAR yang panjang, atau RB kami ada panjangnya 20 meter, itu di Kabupaten Bone. Dan ada satu rescue boat 212 adanya di Pelabuhan Poteri itu 36 meter. Untuk mencakup wilayah 24 kabupaten kota yang luas lautannya cukup besar, memang sangat minim. Pasti sangat minim. Termasuk yang di Selayar ini, makanya kemarin langsung Bupati Selayar menghadap Kabasarmas sendiri bersama Bapak Gubernur Provinsi Selatan untuk meningkatkan posar Selayar menjadi kantor. Mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi sehingga alut-alut yang ada di satu kantor itu bisa ditambah. Demikian.
15: Baik, baik. Pak Arief, menurut informasi dari Nakoda, cuaca saat itu masih sangat buruk. Ombak besar serta kondisi gelap membuat proses penyisiran di sekitar lokasi kapal tenggelam juga tidak dapat dilakukan secara maksimal ya. Jika tim SAR mencermati, Anda mencermati bersama teman-teman wilayah perairan di kepulauan, di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 10 hari ini memang dipastikan tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kita juga penasaran nih, publik bertanya-tanya apakah pada saat itu KM Nurul Salsa memang dinyatakan layak untuk melakukan pelayaran. Padahal cuaca mungkin tidak baik-baik saja begitu.
14: Kalau sesuai dengan informasi dari BMKG pada saat itu tidak ada maklumat pelarangan pelayaran demikian. Cuma memang pada saat terjadi musibah ini itu angin kencang sekali, Mas Victor. Itu lumayan, angin laut itu sampai 15 knot dan itu akan memicu ombak yang sangat tinggi pada saat itu. Gitu loh. Seperti itu.
15: Oke.
14: Okay. Jadi biasanya kalau memang ada pelarangan itu baru ada informasi dari BMKG atau dari Sabaran. Cuman informasinya memang cuaca saya itu ekstrim, istilahnya. Ombak itu sangat tinggi seperti itu.
15: Pak Arief, ini kan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sedang terkena musibah dengan tenggelamnya KM Nurul Salsa yang kita sedang menyelidiki ya. Pihak terkait sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan begitu ya. Apakah dari stakeholder setempat begitu atau pemerintah setempat sudah mengeluarkan sejenis aturan mungkin dilarang untuk berlayar di perairan tersebut selama beberapa hari ke depan atau normal-normal saja transportasi laut sejauh ini masih berjalan normal di sana untuk menyeberang?
14: Well, penglihatan dari kami atau sampai saat ini tidak ada masalah, perlayaran tetap dijalankan. Kemudian kebetulan kami juga kemarin di Selayar balik ke Pelabuhan Bira Bulukumba itu tetap memakai pelayaran feri ya. Tidak ada, belum ada informasi untuk pelarangan. Cuma memang saat ini cuaca untuk angin laut itu sangat kencang karena angin laut dari timur ke tenggara itu yang memicu ombak yang sangat tinggi. Seperti itu. Sampai sekarang belum ada informasinya seperti itu, Mas.
15: Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Arief. Tadi kita sudah mendengar apa kata salah satu warga yang mungkin anggota keluarganya masih belum ditemukan jasadnya atau seperti apa begitu. Mereka berharap dapat ditemukan walaupun dalam kondisi sudah meninggal dunia karena ingin dimakamkan sebagaimana mestinya begitu ya. Apakah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SAR saat ini selain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya seperti pemerintah daerah maupun nelayan atau warga sekitar lokasi, pulau-pulau mana saja yang menjadi fokus utama untuk mulai memfokuskan diri untuk berkoordinasi terkait adanya indikasi mungkin akan ditemukan di pulau mana nih sepertinya korban baru ditemukan. Baik. Jika nanti ada.
14: Terima kasih Mas Victor. Sesuai dengan penemuan terakhir kemarin yang satu korban yang sudah teridentifikasi atas nama Hasbi, laki-laki, sudah kami menerima informasi dari Bidokes atau DVI Polda Sulsel itu atas nama Hasbi. Itu terakhir kami temukan itu di daerah Pulau Sabalana atau Sanana Besar itu di Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, kami sudah menyampaikan kepada seluruh himpunan nelayan seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan kepada tim SAR gabungan atau kepada Basarnas sendiri apabila ada dicurigai atau ditemukan korban KM Nurul Salsa yang di daerah. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yaitu ada yang pertama 5 orang dan kedua kami temukan selamat 2 orang oleh nelayan yang terevakuasi oleh kami, mereka satu kesatuan di tengah jalan pada saat hari keempat itu baru terpisah dengan rakit-rakit yang mereka tumpangi di atas. Seperti itu.
15: Baik.
14: Jadi kami selalu berkoordinasi sampai hari ini pun kami tidak dari pagi siang kami selalu kontak-kontak nelayan yang ada di Sabalana, begitupun nelayan yang melalui pulau-pulau karena di daerah Sanana atau Sabalana ini atau Matalang ini, Mas Victor, banyak sekali pulau yang tidak berpenghuni di daerah situ. Seperti itu. Kami koordinasikan seperti itu. Apabila itu ada laporan segera kami berangkatkan ada 2 armada atau ada 1 armada yang speedboat atau RBB kami yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi atau operasi evakuasi terhadap korban yang ditemukan. Demikian.
15: Baik, meski ditutup untuk sementara, tapi proses evakuasi masih akan terus dilakukan dengan semaksimal mungkin jika ada laporan terbaru. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Pak.
14: Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Victor.
15: Kita ke informasi lain, antrean membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang ricuh. Warga berebut untuk mendapat nomor antrean hingga terjadi saling dorong. Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di sebuah acara pembukaan toko di Desa Brangkal, Kecamatan Soopo. Sejumlah anak-anak bahkan tempat terjepit di antara orang dewasa. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 6:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusiasme pembeli.
16: Kok harus beli di sini, kenapa?
17: Ya, ada yang viral di TikTok, konser TikTok ini.
16: Harganya murah atau gimana?
17: Ya, murah.
16: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
17: Nggak tahu.
18: Harganya murah sih,
16: Mbak. Murah ya. Tadi antri berapa lama?
18: Mulai 6:30.
16: Dapatnya jam?
18: Dapatnya jam sekarang jam 11.
17: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput. Ya, nanti ada yang kayal-kayal gimana.
16: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
17: Bisa. Kan ini ada nomor antriannya.
15: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.

0: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kenaikan tarif layanan kewarganegaraan dilakukan untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan publik di kementerian.
1: Kementerian Hukum RI akan mengkaji ulang kenaikan tarif pelepasan status WNI dan naturalisasi WNA yang termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBB. Meski tetap berlaku mulai 1 Agustus 2026, Menteri Hukum menjelaskan penetapan tarif menggunakan skema silang atau cross-subsidi. Artinya, sebagian layanan diberikan tarif 0%, sehingga biaya layanan lainnya disesuaikan agar tetap menjaga keseimbangan pendanaan pelayanan publik. Menurutnya, di beberapa negara, pemohon sudah harus membayar sejak tahap pengambilan formulir hingga dikenakan pajak. Sementara di Indonesia, pembayaran baru dilakukan setelah permohonan disetujui. Dalam evaluasi, apabila ada tarif yang dapat diturunkan melalui keputusan menteri, maka penyesuaian bahkan hingga 0% dapat dilakukan. Sedangkan perubahan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah harus melalui proses kajian dan revisi sesuai ketentuan.
2: Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kala di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi, dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal AHU ya, terutama soal kewarganegaraan. Kemarin saya tidak bermaksud

0: untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross subsidi. Ada yang kita bebaskan, ada yang kita nolkan tarifnya, tentu ada yang harus, jadi harus berimbang deh.
1: Jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia disebut mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Hukum menyebut penurunan ini bukan disebabkan kenaikan tarif PNBB karena aturan baru tersebut baru akan diterapkan mulai Agustus 2026. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sekitar 119 permohonan pelepasan WNI. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 1.000 permohonan.
2: Artinya penurunan itu sejujurnya bukan karena PNBP-nya naik, tetapi memang tren mengajukan permohonan itu untuk pelepasan justru menurun karena memang banyak juga dari teman-teman kita ya yang sudah keluar ternyata ingin kembali lagi menjadi WNI. Jadi kita patut bersyukur ya memiliki satu regulasi kewarganegaraan Indonesia yang mana ketika seseorang sudah memutuskan meninggalkan Indonesia pun masih diterima kembali, memperoleh kembali, bahkan untuk memperoleh kembali di regulasi nanti ke depan ini kan sedang melakukan perubahan ya, akan dipermudah.
1: Di sisi lain, Kementerian Hukum mengklaim jumlah pemohon yang ingin menjadi warga negara Indonesia jauh lebih banyak, meski hanya sebagian kecil yang memenuhi persyaratan dan disetujui setelah melalui proses verifikasi ketat. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: 2 siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini pun kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari.
4: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, 2 siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, 2 siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
5: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Itu kita lihat ada kasus keracunan MBG, jika kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
6: Cara kerjanya gimana?
5: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
4: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
7: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak, jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
4: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Cetiasmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
8: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
9: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
8: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
10: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
11: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
12: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
11: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Transmart dan TSM Bandung berkolaborasi menggelar Trans Durian Festival 2026. Gelaran ini cocok bagi Anda, pecinta durian. Sedikitnya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam festival ini, mulai dari Montong, Musangking, hingga Blackthorn. Konsumen bebas memilih durian yang ingin dinikmati. Memasuki hari kedua, pengunjung yang hadir juga semakin meningkat. Untuk menikmatinya, harga yang ditawarkan mulai dari Rp90.000. Dan bagaimana keseruan berburu durian di Trans Durian Festival? Langsung saja kita sapa koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi di sana di Bandung, Jawa Barat. Halo Kiki, dari sini saja sudah terbayang rasanya aroma durian di sana seperti apa? Bagaimana suasana di sana Kiki? Sepertinya durian banyak digandrungi oleh warga nih ya, karena semakin meningkat jumlah pengunjungnya. Kiki.
13: Yes, Victor, selamat sore. Jadi misalkan Victor ataupun masyarakat kota Bandung yang bingung kira-kira akhir pekan ini mau kemana, mungkin bisa merapat ke Trans Studio Mall Bandung, karena sesuai yang kemudian Anda lihat di belakang saya, ramai banget ini masyarakat sedang berburu durian di gelaran Trans Durian Festival 2026 ya. Jadi banyak sekali durian yang kemudian bisa kita pilih dan juga dinikmati bersama dengan keluarga di akhir pekan ini. Banyak sekali jenisnya, kalau tadi kami mendapatkan informasi kurang lebih ada 8 jenis durian yang kemudian bisa kita lihat dan juga nikmati bersama begitu ya. Mulai dari durian Montong Palu, kemudian juga Musangking, sampai durian Bawor juga tersedia begitu ya. Dan tidak perlu khawatir, sebenarnya kalau misalkan Anda ingin menikmatinya, nanti ada teman-teman ataupun para petugas yang kemudian membantu kita untuk menikmati dari durian yang kemudian sudah kita pilih begitu. Dan memang gelaran Trans Durian Festival 2026 ini sudah digelar sejak kemarin hari Jumat begitu ya, dan pengunjungnya ini semakin hari semakin meningkat, Victor ya. Dari sekian banyak tempat yang kemudian paling diburu, TSM ini di akhir pekan ini sudah lumayan ramai bagi para pecinta durian untuk menikmati durian-duriannya begitu. Jadi memang unik banget, Victor, ketika kita sudah
14: memilih durian yang kemudian pilih nanti akan dibukakan oleh petugas dan juga bisa dinikmati bersama. Nah, ini adalah potret ya bagaimana masyarakat para pecinta durian ini mulai menikmati durian-durian yang kemudian sudah mereka pilih. Kalau dilihat sini ada satu keluarga, mungkin kita akan ajak-ajak ngobrol sebentar nih ya. Mohon maaf diganggu sebentar. Ada Mas Agung di sini. Mas Agung, tadi pilih duriannya seperti apa dan bagaimana rasanya nih, Mas?
15: Yang saya pilih ini durian Montong Palu. Enak banget, legit, manis, dan yang paling utama harganya murah.
14: Harganya murah. Nah, ini memang pecinta durian keluarga atau gimana, Mas Agung?
15: Memang kita sekeluarga memang suka durian, Mas. Dan makanya kita cari nih di mana ada event durian, makanya kita datang ke sini.
14: Oke. Dari sekian banyak jenis, kira-kira sudah pernah coba durian jenis apa saja dan kenapa Montong yang dipilih, Mas?
15: Sebetulnya saya suka Musangking, tapi lagi pengen coba Montong aja karena dagingnya lebih banyak kan.
14: Nah, ngomong-ngomong soal harga nih, tadi dapat berapa kilo dan harganya berapa nih?
15: Ini dapat yang 4 kiloan. Kurang lebih sekitar 400.000.
14: 400.000-an ya. Oke, selamat menikmati Ibu durian dan juga keluarga lainnya. Nah, itu dia salah satu testimoni dari salah satu pecinta durian di TSM Bandung yang kemudian bercerita bahwa memang banyak sekali jenis yang kemudian dihadirkan begitu ya di TSM ini dan juga kolaborasi bersama dengan Transmart ini. Tuh lihat, itu antriannya juga panjang sekali, banyak sekali begitu, sehingga ini bisa menjadi alternatif ya bagi Anda yang kemudian bingung nih akhir pekan mau kemana, udah merapat saja ke Transmart dan juga TSM untuk bisa menikmati durian dengan kualitas yang premium ya. Kualitasnya dan juga harganya juga masih bisa terjangkau begitu. Nah, ini digelar mulai tanggal 24 Juli 2026 dan nanti akan berakhir pada tanggal 2 Agustus ya 2026 ini. Dan tidak perlu khawatir, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk mengupas ya durian-duriannya ya. Bisa bantu pilih-pilih juga nggak?
16: Iya, pasti dipilihin. Harus manis, kalau nggak manis kita ganti, cari lagi yang baru.
14: Nah, ini oh iya, ada satu informasi Victor yang menarik. Jadi misalkan nih ya, pengunjung atau konsumen sudah memilih satu durian, kemudian dibawa ke meja hijau ini, nanti sama petugasnya akan dibuka. Kemudian nanti akan diberi kesempatan bagi pengunjungnya untuk mencoba dulu ya, Kak ya. Kalau misalkan dirasa kurang cocok nih rasanya di lidah saya, itu bisa dicarikan dan juga diganti. Nah, ini bisa jadi salah satu keunikan yang kemudian bisa dinikmati nih di Trans Durian Festival 2026. Jadi jadi tidak perlu ragu kalau mencoba zong begitu ya, karena kita diberi kesempatan untuk mencicipi dulu. Kalau misalkan rasanya sudah cocok, gas, langsung bisa dinikmati di meja-meja yang sudah disediakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026 ini. Sekali lagi, digelarnya sampai 2 Agustus 2026 mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Victor.
3: Baik, seru ya, ada garansinya. Kalau nggak manis bisa tukar lagi gitu ya. Tapi saya penasaran sama durian bawor karena ini dari Banyumas, Jawa Tengah, dan katanya ini the king of duriannya Indonesia begitu. Anda juga bisa coba, Kiki. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Kiki Haryadi dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Kapolri Cup Shooting Championship. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergitas antar lembaga sekaligus menjaring bibit-bibit atlet menembak berprestasi.
17: Kapolri Cup Shooting Championship 2026 digelar di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari kementerian dan lembaga, DPR, TNI, Polri, media, hingga masyarakat umum. Acara dihadiri langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bersama sejumlah pejabat negara dan jajaran TNI Polri. Selain memperkuat kemitraan dan ajang silaturahmi, kejuaraan ini juga menjadi sarana meningkatkan keterampilan personil Polri dalam penggunaan senjata saat bertugas di lapangan.
18: Yang utama adalah kegiatan kali ini menjadi bagian kita untuk terus berkolaborasi, membangun kerjasama, namun di satu sisi selain sinergitas yang kita bangun, tentunya juga ini bagian dari upaya untuk melatih keterampilan khususnya bagi anggota.
17: Kejuaraan yang berlangsung dari 23 hingga 26 Juli 2026 ini mempertandingkan sejumlah kategori. Kategori presisi khusus anggota diikuti hampir 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Sementara kategori dual battle diikuti perwira menengah hingga perwira tinggi, serta kategori open yang diikuti 700 peserta dari masyarakat umum.
19: kita harapkan ada bibit-bibit atau regenerasi atlet menembak, khususnya menembak, baik dari anggota Polri sendiri maupun dari masyarakat.
17: Lewat kejuaraan ini, Polri berharap lahir regenerasi atlet menembak berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jimmy Chandra, Nabil Haris, Kelapa 2, Depok.
3: Chelsea membuat rekor transfer saat mendatangkan gelandang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
0: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
5: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
6: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
4: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
7: Itau Kids Fun, masih bersama aku Nala.
8: Aku Kak Awam.
9: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
4: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Jurgen Klopp resmi ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Jerman untuk mengisi tempat yang ditinggal Julian Nagelsmann. Sementara Federasi Sepak Bola Belgia menunjuk mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel sebagai pelatih baru usai Rudi Garcia tidak diperpanjang kontraknya.
1: Federasi Sepak Bola Jerman DFB mengumumkan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas Jerman. Mantan manajer Liverpool dan Borussia Dortmund itu dikontrak selama 4 tahun hingga 2030. Klopp menggantikan tempat Julian Nagelsmann yang mundur usai tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti dari Paraguay. Pelatih 59 tahun itu merupakan salah satu pelatih sukses di Jerman. Klopp pernah meraih gelar juara Bundesliga dan Piala Jerman bersama Dortmund sebelum hijrah ke Liverpool. Dan bersama The Reds, Klopp meraih gelar juara Liga Inggris, Piala Champions, hingga Piala Dunia antar klub.
2: Es ist eine große Ehre, hier heute zu sitzen. Und was bei mir passiert ist in den letzten Tagen, ist, dass einem da so ein bisschen Film abläuft, ein bisschen was durch den Kopf geht. Wo ging alles los? Wo kommt man her? Ich hatte schon eine Ahnung, wie groß das Amt des Bundestrainers ist. Aber wenn man direkt damit in Verbindung gebracht wird, dann ist das schon, dann fühlt man die Größe und die Verantwortung, die dahinter steckt, noch mehr.
1: Mantan gelandang timnas Belanda Mark van Bommel resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belgia. Bommel dikontrak selama 2 tahun hingga Piala Eropa 2028. Pelatih 49 tahun itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Rudi Garcia yang kontraknya berakhir usai Piala Dunia 2026. Sebelum menunggangi timnas Belgia, Van Bommel menorehkan prestasi mentereng bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. 2 musim menjadi arsitek Antwerp, Van Bommel meraih double winner juara Liga Belgia dan Piala Belgia di musim 2022-2023. Van Bommel juga pernah menjadi pelatih di PSV Eindhoven dan Wolfsburg.
0: Chelsea membuat rekor transfer saat mendatangkan gelandang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa. Sementara itu Phil Foden memutuskan untuk memperpanjang masa bakti di Manchester City hingga 2030 mendatang.
1: Chelsea resmi mengumumkan transfer Morgan Rogers dari Aston Villa. Pemain 23 tahun itu langsung menjalani tes medis di London dan menandatangani kontrak selama 7 tahun hingga 2033. Kabarnya, The Blues harus menggelontorkan dana hingga 117 juta pound sterling atau hampir 2,8 triliun rupiah. Nilai transfer Rogers itu memecahkan rekor transfer Chelsea yang sebelumnya tercipta saat mendatangkan gelandang asal Ekuador Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion pada 2023 lalu sebesar 115 juta pounds. Musim lalu, Rogers sukses mengantarkan Aston Villa meraih juara Liga Eropa dengan mencetak 14 gol dan 12 assist dalam 55 penampilan di semua kompetisi. Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam pemain sayap asal Argentina, Alejandro Garnacho, selama 1 musim dengan opsi permanen. Pemain berusia 22 tahun itu diyakini telah menyelesaikan tes medis setelah tiba di Birmingham. Garnacho sebenarnya baru bergabung dengan Chelsea pada September lalu, usai didatangkan dari Manchester United dengan nilai transfer sebesar 40 juta pounds atau sekitar 955 miliar rupiah. Namun Garnacho gagal mendapatkan tempat utama hingga dirinya tidak dipanggil timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 kemarin. Phil Foden dan Manchester City sepakat untuk memperpanjang kerjasama usai sang pemain menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Phil Foden akan menjadi bagian dari Manchester City hingga 2030 mendatang. Kontrak ini menjadi bukti komitmen Manchester City terhadap pemain didikan akademinya itu. Phil Foden sudah menjadi salah satu kekuatan bagi lini tengah The Citizen sejak 2017 lalu. Foden telah mencatatkan 411 penampilan dan mencetak 131 gol sejak menembus tim utama di bawah asuhan Pep Guardiola. Bersama Manchester City, Foden berhasil memenangkan 6 gelar Premier League, Liga Champions, dan 3 Piala FA.
0: Persib Bandung bertekad meraih angka penuh saat menjamu Arema FC dalam laga perdana grup A turnamen Piala Presiden Elite 2026 yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sementara Arema FC juga optimistis mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden tahun ini.
3: Jelang laga perdana Piala Presiden Elit, Persib Bandung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat pagi. Tim asuhan Igor Tolik akan menjamu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Meski tidak akan diperkuat, 6 pemain yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, latih Persib Bandung Igor Tolik menilai laga kontra Arema FC akan menjadi pertandingan yang sulit. Meski demikian, Igor Tolik mengaku optimis anak asuhnya akan bermain maksimal guna memenangkan laga perdana kontra Arema FC.
4: The preparation for the tournament are going well. We are preparing for the matches the best for abilities. We are missing some players, but we feel responsible towards the fans, Boboto, who are going to pay the tickets and come for the games to support the team. So we need to put our best team and put our best game, which is what that is possible at this moment.
3: Sementara itu, Arema FC menggelar latihan intensif di Stadion Arca Manik Bandung pada Jumat petang. Selain menilai laga akan berlangsung sulit, pelatih Arema FC Marco Santos menyatakan Persib mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan tetap diperkuat sebagian besar pemainnya di musim lalu. Meski demikian, pelatih asal Brazil tersebut optimistis Arema FC mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden tahun ini.
5: Pertandingan sangat sulit, porque vamos enfrentar já na estreia o tricampeão da Superliga. Uma equipe muito bem treinada durante esses 3 anos, o Mister, e que nós demos continuidade da temporada passada e esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arema.
3: Turnamen Piala Presiden Elit tahun 2026 diikuti oleh 8 tim dalam dan luar negeri. Persib Bandung dan Arema FC berada di grup A bersama dengan Tampines Rovers Singapura dan DPMM FC Brunei Darussalam dengan lokasi pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Turnamen Piala Presiden edisi ke-8 akan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
0: Persebaya tak hanya memburu kemenangan di Piala Presiden Elit, pelatih Bernardo Tavares menjadikan ajang pramusim ini sebagai momen mematangkan permainan dan menemukan formasi terbaik menuju Super League musim baru.
1: Persebaya akan memulai langkah di grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu malam. Selain Persija, Green Force juga akan bersaing dengan PSMS Medan dan Port FC asal Thailand demi memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan, Piala Presiden Elit bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan bagian penting dari proses membangun kekuatan tim. Meski tetap menargetkan kemenangan, ia menilai perkembangan permainan dan kekompakan skuad menjadi prioritas utama. Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya masih berada pada tahap awal pramusim. Kondisi fisik sejumlah pemain belum sepenuhnya ideal, ditambah banyak wajah baru yang masih beradaptasi dengan filosofi dan skema permainan yang diterapkannya.
6: There are players that is the first time that are playing on Indonesia. We change many players on the squad. They are trying to get some connections between them. It's important to us that this happen. We are on pre-season. We have 1 week trainings. We try to develop the players on physical condition, try to introduce some principal tactics, tactical principles, because it's important to us.
1: Tavares juga mengungkapkan hasil evaluasi dari turnamen ini akan menjadi bekal menyusun komposisi terbaik saat Super League bergulir. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Bekerja sama dengan brand apparel internasional, Bali United resmi meluncurkan koleksi jersey terbaru untuk kandang dan tandang yang akan dipakai pada musim 2026-2027 mendatang.
7: Klub kebanggaan Pulau Dewata, Bali United, Jumat sore meluncurkan koleksi jersey terbaru mereka yang bekerja sama dengan brand apparel asal Jerman. Total 7 jersey yang ditampilkan, 4 jersey untuk kiper dan 3 jersey untuk pemain yang akan dipakai saat laga kandang maupun saat tandang.
8: utamanya, tujuan utamanya adalah mendukung persepakbolaan di Indonesia secara umum dan khususnya di Bali dengan Bali United. Jadi tentunya jualan itu bagian komersial tentunya selalu ada. Tapi fokus utamanya bukan di situ. Fokus utamanya adalah bagaimana mendukung persepakbolaan di Indonesia.
7: Bekerja sama dengan seniman lokal, Raka Jana, jersey baru ini didesain dengan inspirasi akar kebudayaan Bali, yaitu sosok barongket yang menjadi simbol kebaikan, keberanian, dan energi pelindung yang ditampilkan pada jersey kandang. Sedangkan untuk jersey tandang, terinspirasi oleh sosok Hanoman, yang dikenal dengan kesetiaan, kecerdasan, dan semangat juang yang tak pernah padam.
9: Tadi udah bilang bahwa kita mencari prestasi. Bahwa dari sini kita melihat dengan budaya baru, dengan kualitas yang sebaik, kita bisa memberikan daya juang lebih baik. Dalam arti seragam tempur baru kita.
7: Koleksi 7 jersey home dan away ini akan dipakai oleh para Serdadu Tridatu pada Liga Super Musim 2026-2027 di bulan September mendatang. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
0: Indonesia harus menelan pil pahit di babak perempat final China Open 2026. Dari 4 wakil yang bertanding, hanya ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil menembus babak semifinal.
3: Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China, 3 wakil Indonesia harus gugur di babak perempat final China Open 2026. Satu-satunya tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau Jojo yang merupakan unggulan keempat harus mengakui kehebatan pemain asal Kanada sekaligus unggulan ke-8 Victor Lai. Tertekan sejak babak pertama, Jojo harus tunduk 2 game langsung 21-14 dan 21-17 dalam waktu 46 menit. Ini merupakan kali kedua mereka bertemu. Sebelumnya Jojo juga harus mengakui keunggulan permainan Lai pada Indonesia Open beberapa waktu lalu. Hasil serupa juga didapat tunggal putri. Putri Kusuma Wardani takluk dari pemain muda Jepang Tomoka Miyazaki dalam pertandingan rubber game. Putri KW tidak dapat mempertahankan penampilan baiknya seperti pada game pertama.

0: dan meraih kemenangan mudah 21-15 dan 21-13 atas pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Kim Dong Ju. Dengan hasil ini, Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri di babak semifinal China Open 2026. Selanjutnya, mereka akan menantang pasangan asal China sekaligus unggulan keempat yang Wei Keng Wang Chang. Kedua pemain telah bertemu 5 kali, di mana Fajar Fikri unggul 4-1.
1: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang dapat mencoba berbagai permainan e-sport interaktif. Informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: jika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan. Sementara itu, kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah di Korea Selatan ada yang unik, ada layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Lucu ya? Penasaran? Berikut liputannya.
1: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Sukyung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
2: 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
1: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.
0: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang dapat mencoba berbagai permainan e-sports secara gratis di area khusus di Terminal 1. Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
3: Siapa yang menyangka permainan e-sport ini berada di Bandara Internasional? Tak hanya satu game e-sport, Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan 8 jenis permainan berbasis gerak, mulai dari balap sepeda, selancar angin, anggar, tenis, hingga balapan. Seluruh permainan dapat diakses para calon penumpang tanpa biaya untuk mengisi waktu tunggu keberangkatan. Menurut mantan atlet balap sepeda Hong Kong yang juga peraih medali Olimpiade Sarah Lee Weise, kehadiran zona e-sport memberikan pengalaman baru di bandara. Ia menilai fasilitas ini dapat menjadi pilihan hiburan bagi para pelancong, termasuk keluarga, baik saat transit maupun sebelum penerbangan.
4: 今天来到这个机场里面的有一个 e-sport 的体验，就感觉很兴奋，很新鲜，有不同的运动给我们去体验。卷积的时候就可以看看，看起来好像很容易，但是反应的那些都是很需要的。还有这个骑车的，可以多加几个单车，然后就可以一家人在这里玩。
1: Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
0: Masih dari mancanegara, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di Provinsi Qinghai, Barat Laut Tiongkok, hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxi, Cina Selatan, menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Night Garden, sebuah dunia fantasi dengan lampion yang berkilauan.

Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ke

0: Pemandangan memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Meyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuah foto. Meyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di China, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Meyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, China Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.
1: Dunia hiburan Asia kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Dari China, film animasi All Wishes Come True sukses mendominasi box office dengan pendapatan fantastis di akhir pekan perdana. Sementara itu dari Korea Selatan, drama Teach You a Lesson tampil sebagai drakor paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026, sekaligus menegaskan kuatnya daya tarik konten Asia di platform streaming global.
2: Film animasi kembali menguasai box office China. Tahun ini giliran All Wishes Come True yang sukses menggebrak panggung bioskop China setelah Nezatu dan Nobody pada 2025. All Wishes Come True tampil sangat perkasa melampaui angka pendapatan fantastis 200 juta yuan atau setara 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada Sabtu 18 Juli lalu. Film ini tak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapat respon sangat luar biasa di situs ulasan populer China Douban dengan mengantongi skor 8,3 dari 10. Untuk sementara, angka tersebut menempatkan All Wishes Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. All Wishes Come True mengisahkan perjalanan 8 manusia biasa yang berhasil melawan para dewa menggunakan kecerdasan dan kelicikan serta menggabungkan humor dan seni bela diri kungfu. Film ini juga menyoroti bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertransformasi menjadi pahlawan legendaris 8 Dewa Abadi.
3: Rokonggun 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.
2: Teach You a Lesson langsung menjadi drama Korea paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026. Drama terbaru Kim Woo-yeol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Angka itu menjadikannya drama Korea kedua paling banyak ditonton tepat di belakang Squid Game. Meskipun popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watched menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Melansir dari CNNIndonesia.com, sepanjang Juni 2026, Teach You a Lesson dilaporkan berhasil meraup hingga 48 juta penayangan. Drama ini menceritakan tentang krisis rusaknya sistem pendidikan dan hilangnya wibawa para guru akibat kenakalan serta perundungan siswa. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk agen lapangan yang bertindak tegas menegakkan keadilan serta memberi pelajaran keras kepada para pelaku.
1: Meski masih lama menuju penayangan resmi, film Avengers Doomsday sudah mencatatkan pendapatan fantastis dari penjualan tiket pratayang. Sementara di sisi lain, film The Odyssey langsung mendominasi box office Hollywood dengan debut senilai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
4: Trailer film paling ditunggu tahun ini.

0: akhirnya dirilis, Avengers Doomsday. Sejak dirilis pada 20 Juli lalu, videonya di akun YouTube resmi Marvel Entertainment telah ditonton sebanyak 45 juta kali.
1: They were far stronger than all of us put together, and they died.
0: Kisah dalam Avengers Doomsday berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam film Thunderbolts. Kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda, The Avengers, Wakanda, The Avengers Earth 616, The Fantastic Four, dan X-Men dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Dr. Doom. Sutradara Infinity War dan Endgame, Joe dan Anthony Russo kembali ke bangku sutradara. Avengers Doomsday direncanakan tayang pada 18 Desember 2026. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya, yaitu sebesar 16,5 juta US dollar atau setara 295,4 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal. Bisa jadi Avengers Doomsday akan mengikuti jejak pendahulunya Avengers Endgame yang pada 2019 lalu mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan setara 21 triliun rupiah.

0: wife?
1: Film The Odyssey memulai debutnya di puncak box office. Proyek terbaru Christopher Nolan itu sukses meraup pendapatan fantastis senilai 124,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,2 triliun rupiah di Amerika Utara pada akhir pekan pembukaannya.
0: Help me go home. I want you to choose me.
1: Melansir Variety, angka tersebut melampaui berbagai ekspektasi. Pencapaian kilat itu mencatatkan sejarah sebagai debut domestik terbesar Nolan sejak The Dark Knight Rises pada 2012 yang berhasil mengantongi 160 juta dolar Amerika Serikat atau 2,64 triliun rupiah. Torehan itu sekaligus menempatkan The Odyssey sebagai film dengan pembukaan terbesar ketiga sepanjang 2026. Tepat berada di belakang Toy Story 5 dengan 159 juta dolar Amerika Serikat dan The Super Mario Galaxy Movie dengan 131 juta dolar Amerika Serikat. The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang setelah Perang Troya berakhir. Keinginannya untuk kembali bertemu sang istri Penelope dan putranya Telemachus berubah menjadi perjalanan yang penuh bahaya dan berlangsung selama bertahun-tahun.

Seorang pejabat pemerintah di Gayolewes, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Kemarau panjang tidak hanya soal kekeringan. Sejumlah ahli kesehatan mewanti-wanti soal ancaman penyakit yang membayangi saat musim kemarau. Olahan dendeng sapi menjadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan Sari Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Seorang pejabat pemerintahan di Gayolewes, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironinya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.

0: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayo Luwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
1: Melalui surat ini.
0: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
1: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
0: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
2: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu, meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
3: Warga dan petugas pengamanan waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
4: Yang melarang kan dia tugas dia apa, di wilayah dia, karena wajar lah ya, kalau melarang.
5: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
4: Ya, katanya itu.
5: Dilarang sama dia?
4: Ya, larang, kan wajar lah dia kan.
5: Tugas. Dia lagi tugas itu?
4: Iya, lagi tugas.
5: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
4: Enggak. Malamnya lagi, malam tadi, malam Rabu, cerita-cerita malam Rabu, katanya gitu.
3: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan para saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diautopsi. Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT, Victor Hareva, dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial, akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut, meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
6: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
3: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari kelanjutan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Febri resmi ditahan di rutan KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jumat malam, Febri ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut pemilihan rutan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat yang bersangkutan pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Informasi berikutnya, kebakaran melanda bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kita lihat dalam rekaman video, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat, Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Informasi ketiga, ada puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Nikah massal di dalam mobil klasik ini memecahkan rekor muri. Ada puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang jadi tempat 53 pasangan mempelai yang akan menggelar akad nikah dengan petugas KUA yang sudah disiapkan. Dari 53 pasangan yang mengikuti nikah massal, ada yang sudah belasan tahun menikah siri. Kini pasangan ini sudah memiliki akta nikah dan pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan massal di dalam mobil klasik ini tercatat dalam rekor muri sebagai yang pertama dengan peserta terbanyak.
7: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sekitar.
2: Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang, salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dihentikan di hari ke-10 yang jatuh pada Jumat. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru.
3: Suasana haru begitu terasa di rumah almarhumah Bau Intang di Jalan Tien Soeharto, Bonto Matene, Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimas Sungguh, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 korban yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam meminta pertolongan. Pada Jumat siang, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali menerima jenazah korban KM Nurul Salsa dan mulai melakukan identifikasi dengan pemeriksaan visual. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah ini ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis. Kondisi jenazah yang rusak membuat tim DVI kini mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, serta barang-barang yang melekat pada korban. Pada hari ke-10 yang jatuh pada Jumat kemarin, operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban.

0: maupun petunjuk baru. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan 3 minggu lebih lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bak rumah.
2: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
5: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
6: Angin juga kenceng ya?
5: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
7: Iya, gak enak banget, kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
2: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanel Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
8: Ada 2 faktor, yang pertama udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
2: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan sesaat lagi Zahri Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Gina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sini ada penjual dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Selama 64 tahun banyak lika-liku untuk mempertahankan bisnis olahan daging sapi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Kiki Haryadi dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.

0: Kawasan Sukabumi Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.
1: Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan.
0: Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang?
2: Antara 50-60.
0: Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya?
1: Hari ini kami akan mengolah daging sapi sebanyak 10 kg untuk dijadikan dendeng. Untuk 10 kg daging, kami harus membayar Rp1.300.000. Tapi karena sudah langganan, biasanya dapat diskon. Daging sudah di tangan. Yuk kita lanjut belanja. Selain membeli daging, ada juga bahan lain yang harus dibeli, yaitu aneka bumbu. Karena sudah langganan, biasanya barang sudah dipesan sehari sebelumnya. Jadi ketika sampai, tinggal diangkut. Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini, rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus hingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Saya pun penasaran untuk mencoba memotong daging.
0: Aduh, ini tadi saya udah diajarin sama Kang Yani untuk coba, tapi saya nggak berani ya Kang, karena ini tipis banget jarak tangan sama pisaunya, takutnya luka. Tapi memang butuh ini ya, butuh pengalaman kayaknya Kang ya. Jelas. Ini kurang tipis nih.
2: Kurang.
1: Kalau sudah ahli, tidak butuh waktu banyak untuk memotong 10 kg daging sapi menjadi lebih tipis. Kang Yani, Kang Adit, dan Pak Dadang, ayah dari Kang Adit, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya seperti ini.
0: Nah, ini dari 10 kilo daging yang tadi sudah kita beli, sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini dan juga sebanyak ini. Tipis banget, bisa dilihat ini salah satunya, waduh luar biasa tipisnya. Jadi ternyata ada alasan kenapa dendeng sapi itu dibuat tipis. Selain satu, untuk kemudian ketika proses marinasi bumbunya bisa menyerap. Yang kedua adalah ketika dinikmati tidak alot begitu, karena tidak ada proses perebusan, tidak ada proses yang membuat dia semakin empuk.
1: Daging sapi yang sudah tipis berikutnya akan dimarinasi. Ada beberapa bumbu rempah yang dicampurkan, seperti ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, gula dan garam. Selanjutnya, campuran aneka bumbu akan diaduk secara manual hingga bumbu merata dengan sempurna.
0: Aduh, lumayan ya, walaupun ini cuma 10 kilo ternyata cukup berat juga. Tapi ini proses pengadukan seperti ini menjadi penting, harus merata ya, Kang Yani. Karena memang ini adalah kunci dari rasa dendengnya nanti.
1: Proses marinasi dari dendeng ini selama 15 hingga 30 menit dalam suhu ruang. Nah, selama proses marinasi berlangsung, bumbu akan meresap ke dalam daging yang akan menghasilkan cita rasa gurih manis. Setelah 30 menit, olahan dendeng sapi akan dijemur di lantai atas rumah produksi. Yuk kita angkat. Lumayan juga nih, angkat-angkat daging 10 kg.
0: Oke, Tokang. Oke, udah aman ya Kang ya? Perjuangan banget nih, dari bawah ke atas untuk bawa dendengnya untuk kemudian nanti kita akan jemur sama-sama. Ya Kang, simpen di mana?
2: Ini aja.
0: Oke.
1: Olahan dendeng yang sudah dimarinasi selanjutnya akan dikeringkan. Tempat pengeringan dibuat khusus dengan jaring-jaring. Satu persatu dendeng akan disimpan di atasnya. Agar olahan dendeng kering sempurna, pastikan setiap potongan dendeng disimpan dengan posisi melebar seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang terlipat ya.
0: Jadi sinar matahari ini menjadi penentu apakah prosesnya akan cepat atau tidak. Yang repot kalau lagi musim hujan ya Kang Yani ya. Itu bisa dilakukan lebih dari 3 jam proses pengeringannya. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian dilakukan sebagai alternatif ketika musim penghujan tiba untuk proses pengeringan ini. Saya lanjut dulu ya, masih banyak yang harus saya kerjakan.
1: 2 jam sudah berlalu, ini dia hasil olahan dendeng sapi yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dan juga tidak lagi berair. Kalau sudah seperti ini, olahan dendeng siap masuk proses berikutnya. Satu persatu dendeng saya ambil dan dipindahkan ke wadah khusus.
0: Alhamdulillah ya, ini mataharinya bersahabat, jadi proses pengeringannya cukup cepat. Tadi kurang lebih sekitar 2 jam, sudah kering, sudah bisa diangkat. Kali ini kita akan turun ke bawah untuk masuk ke tahap berikutnya, yakni penggorengan.
1: Sebelum menggoreng dendeng sapi, kami akan mengolah dendeng paru. Proses pembuatannya hampir sama dengan dendeng daging. Hari ini sekitar 6 kg paru sapi akan kami olah. Satu persatu, paru dipotong tipis-tipis. Nah, katanya nih, meski ukurannya lebih kecil, pemotongan paru lebih susah dibandingkan saat memotong daging sapi.
2: Agak, kalau itu juga kenyal gitu ya. Beda sama daging
0: sapi ya.
2: Daging sapi.
0: Kalau sapi kan dia ajeg gitu ya, upami ya mah. Kalau ini mah berarti ini ya agak tricky ya, Kang ya.
2: Proses penjemuran juga agak lama ya, paru.
1: Waduh, saya jadi penasaran. Saya juga mau mencoba memotong paru menjadi lipit tipis.
0: Saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman tangan saya. Oke. Bener ya, jadi agak susah karena dia teksturnya kenyal, jadinya licin juga. Berhasil nggak nih, Kang? Kayaknya nggak ya?
2: Belum.
0: Belum kepotong ya?
1: Setelah paru terpotong seperti ini, selanjutnya dimarinasi dengan bumbu yang sama, lalu dikeringkan. Berbeda dengan dendeng sapi, olahan dendeng paru, proses pengeringannya berlangsung 7 jam. Itu pun jika matahari mendukung. Jika tidak, proses pengeringan bisa lebih lama. Proses pengeringan paru lebih lama agar ketika digoreng, dendeng paru lebih garing alias tidak lembek. Nah, penjemuran sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dendeng sapi. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Karena proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19. Omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022.
0: Adit, mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih, Kang?
3: Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus, nanti juga ketemu jalannya.
0: Sambil mengikuti tren. Penjualan ikutin, seperti apa ya?
3: Ikutin tren yang ada sekarang.
0: Oke.
3: Okay. Ya cuman kita akalinya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin.
0: Jadi inovasi itu penting ya?
3: Iya. Jadi mas.
1: Nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Catat. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri.
0: Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh.
1: Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah. Ini tempat berjualan dendeng milik Kang Adit. Berada di pusat kota membuat Dendeng selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan hari libur. For your information, dendeng sapi dijual mulai dari 100 gram dengan harga Rp32.000 saja. Satu demi satu pelanggan pun sudah datang, Pak Ujang salah satunya. Hampir setiap bulan warga Sukabumi ini selalu membeli dendeng di sini. Rasanya yang khas dan legendaris menjadi alasan Pak Ujang setia membeli dendeng sapi di sini.
4: Saya udah beli dendeng sama abon, udah langganan ya. Karena udah dari dulu gitu, dari zaman bapaknya sampai ke cucunya sekarang ya.
1: Omset penjualan dendeng sapi dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Penjualannya tidak hanya secara offline, tapi juga secara online yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Oh iya, dendeng sapi bisa bertahan sekitar 3 bulan jika disimpan di lemari pendingin ya.
0: Berjualan dendeng menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi produsen dendeng sapi di kota Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena ternyata menjadi seorang pengusaha dendeng tidak mudah. Tadi kita dengar cerita banyak dari Kang Adit bagaimana lika-likunya menjadi seorang produsen dendeng di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Siapa yang tidak mengenal kuliner Batagor? Sesaat lagi kami akan hadirkan beragam menu unik Batagor yang tengah laris di kota Bandung. Mulai dari Batagor kuah hingga Batagor mie goreng. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
1: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
2: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Aku gak awam.
4: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
2: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Kota Kembang tidak pernah kehabisan ide mengolah kulinernya. Kalau kita mengenal batagor sebagai hidangan tahu dan adonan ikan goreng dengan bumbu kuah kacang, kini sejumlah pelaku usaha kuliner di Bandung menampilkan inovasi unik. Mulai dari batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga batagor kacang mie instan. Seperti apa sensasi kreasi inovasi kuliner batagor Bandung? Berikut liputannya.
6: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat. Perpaduan dua kuliner ikonik Bandung dalam satu mangkuk ini menjadi pilihan baru bagi penikmat kuliner Kota Kembang. Berawal dari ingin mencoba menciptakan batagor dengan varian rasa dan penyajian yang berbeda, dari hasil riset selama 6 bulan terciptalah batagor kombinasi kuah mie kocok yang rasa dan penyajiannya pas dan sesuai.
7: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan batagor tuh batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan. Sebenarnya ada opsi lain, batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan. Nah, kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
6: Jika biasanya batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda.
8: Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali.
6: Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor, yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
9: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
8: Mantap ya. Ya, mantap. Kalau lemari gimana?
9: Oke lah, rasanya segar gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu, nampol.
8: Emang asal dari mana ini?
9: Semua dari Jakarta, kita lagi main aja.
6: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Jika ingin mencicipi aneka hidangan batagor dengan berbagai varian unik dan lezat, kedai ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 8.30 malam. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Dua kuliner favorit sejuta umat, yakni mie instan dan batagor bumbu kacang, dipadukan menjadi satu sajian harmonis. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
10: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
6: Berjualan sejak tahun 2010 silam, awalnya Anwar hanya berjualan batagor biasa dengan bumbu kacang.

0: Namun karena permintaan konsumen, akhirnya ia menjadikan menu batagor mie instan sejak 2 tahun silam.
1: Awalnya gimana nih kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
2: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya, cobalah pakai mie.
1: Oh gitu.
2: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminatnya.
1: Lumayan banyak. Awalnya berapa Kang, bawa berapa?
2: Awal paling 20 biji.
1: 20 biji? Ya. Sekarang udah berapa nih sekali jualan sehari?
2: Paling sekarang 3 kardus gitu lah.
1: 3 dus ya. Mie ya, mie goreng dan mie rebus.
2: Ya betul. Wah. Paling mie rebus cuma setengahnya sih.
1: Oh gitu.
2: Yang 30 bungkus lah.
1: Yang lebih banyak suka itu yang mie goreng ya.
2: Betul.
1: Ya. Mantap. Tinggal aduk nih ya.
0: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Perpaduan dua makanan yang gak ada lawannya, mie instan favorit bertemu dengan batagor dengan siraman bumbu kacang yang melimpah.
1: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie. Mantap. Makan lagi ya. Oh ya, dan ini tuh ada ininya nih. Ceker nih yang bikin makin oke. Enak. Lanjut makan lagi ya.
0: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau. Mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Informasinya akan hadir di redaksi Akhir Pekan sesaat lagi.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia, hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
5: Wawancara langsung politisi Australia, Barnaby Joyce, mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
6: Are you really comfortable with where she is taking you?
7: I think... Sit down! Sorry, it's a dog.
5: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
8: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
5: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter,

0: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Suk-yung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Suk-yung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
1: 오늘 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
0: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

0: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
1: Panik, Pak.
2: Airnya?
1: Sempat di apar, cuma nggak ngatasi juga.
2: Itu dari mana, Pak, api?
1: Dari sebelah barat. Belakang. Dekati mesin-mesin sana.
0: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
3: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan.

0: unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah, saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang, ataupun dari sisi tengah.
1: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, lantaran pabrik tidak beroperasi, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Diskriminasi warga lokal di sebuah komunitas lari di Bali memicu amarah warga. Sejumlah pihak mendorong pemeriksaan dokumen tinggal dan bekerja para warga negara asing tersebut. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan, keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
1: Piang, kerabat empat korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
2: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
3: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampean.
4: Kapan ini saudara?
3: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampean besok naik kapal. Dia bilang saya begitu.
4: Oh itu satu minggu sebelum.
3: Iya.
2: Satu minggu sebelum.
3: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
1: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
5: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabarana sana.
1: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Informasi lainnya, komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
6: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
7: Ada komentar?
8: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini. Ya, mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
6: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
9: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu, orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk apa usutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
6: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
0: Sebuah komunitas lari di Bali diduga berlaku diskriminatif, utamanya kepada warga lokal, yakni yang boleh ikut rata-rata warga negara asing. Sanksi memang sudah diberikan kepada inisiator komunitas lari itu, namun fenomena ini membuka diskusi soal banyaknya jumlah turis yang bekerja atau tinggal di Bali secara ilegal. Kita diskusikan malam hari ini dengan anggota DPD RI asal Bali, Nilo Jelantik. Selamat malam, Bu Nilo.
10: Selamat malam sayang, apa kabar?
0: Baik Monilo, semoga Monilo juga dalam kondisi baik. Monilo, ini kita tahu betul bahwa komunitas lari Entourage Run ini diduga sebenarnya tidak welcome kepada warga lokal yang mau ikut aktivitas mereka. Permintaan maaf sudah dilakukan, bahwa ada bantahan, bahwa tidak ada diskriminasi sebenarnya. Tapi kalau kita bicara garis besarnya begitu, apakah memang diskriminasi kepada warga lokal ini kerap terjadi di Bali?
10: Ya, sangat sering terjadi. Bukan hanya dengan kejadian dari kegiatan berlari ini, tapi juga ada banyak di beberapa lokasi itu, kalau misalnya manajemennya yang dari foreigners itu, kadang-kadang wisatawan lokal pun tempat parkirnya dibedakan, lalu kemudian pelayanan-pelayanan yang diberikan juga sedikit berbeda, dan hal ini sudah menjadi seperti api dalam sekam, yang dimana kami tidak akan tinggal diam lagi, karena kesabaran orang Bali ini sudah dites berkali-kali, kesabaran kita sebagai WNI sudah dites berkali-kali, so no more compromise.
0: Bodilos, tapi sebenarnya apa ya yang harus diperketat? Karena kita tahu betul bahwa yang juga Mbok Nilo suarakan ini adalah bagaimana pihak pemerintah dalam hari ini Ditjen Imigrasi begitu ya, untuk lebih ketat memeriksa izin tinggal, izin investasi, ataupun izin bekerja begitu ya para warga negara asing di Bali.
10: Kerja keras dari Dirjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Mas Hendarsam sangat-sangat Modilu apresiasi. Kami bertemu secara langsung di Bali beberapa bulan yang lalu, dan kami sama-sama memutuskan untuk kemudian melaunching sebuah program yang bernama Immigration Go to Village. Jadi aturan itu harus dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di desa. Dan Mbok Nilu sangat mengapresiasi pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian yang dimana kita bekerja sama dengan sangat baik. Dan tentu saja apa yang sudah menjadi masukan dari kami selama bertahun-tahun yang silam, yaitu menerapkan the do's and the don'ts. Aturannya sudah ada, tinggal disosialisasikan. Untuk wisatawan ataupun turis yang memang mereka memiliki good behavior, they behave well, itu kita akan sangat-sangat jaga mereka, apresiasi, memastikan mereka tinggal di Bali, berwisata di Bali dengan aman dan nyaman. Akan tetapi bagi wisatawan yang kemudian menganggap bahwa Indonesia ataupun Bali bisa menjadi tempat lebih daripada sekedar pariwisata, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tanpa izin dengan melakukan pekerjaan secara ilegal, nah disinilah kemudian pihak penegak hukum, pihak aparat akan dengan tegas menindak mereka. Dan seperti yang dicontohkan oleh kegiatan lari ini, pihak penyelenggara sudah menghubungi pihak kami, menghubungi ASPRI Mbok Nilu, mengirimkan pesan, dan kemudian mereka juga mengirimkan pesan langsung ke Mbok Nilu, dan di saat yang sama mereka memberikan sebuah alibi, alasan yang memang tidak bisa diterima, karena pesan-pesan yang diterima oleh warga negara Indonesia yang ingin mendaftar untuk masuk ke klub lari itu sudah jelas bahwa jika kamu plus 62 warga negara Indonesia, kamu tidak diterima, sedangkan pasangannya atau suaminya diterima. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tegaskan, karena we don't need another colonialism gitu kan. Kita enggak memerlukan penjajahan dengan cara yang lain, dan ini tanah air kita bersama. Indonesia adalah rumah kita, Bali adalah rumah kita bersama, dan jika mereka datang ke Indonesia, datang ke Bali ataupun di daerah manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka harus memegang teguh, harus paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. Dan sebelum kamu datang ke Indonesia, kamu punya PR, melihat dan mengecek apa yang bisa kamu lakukan, apa yang tidak bisa kamu lakukan. Dan jika kamu tidak melakukannya di negaramu, do not do it in our country. Seperti itu sayang.
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh inisiator kepada Mbok Nilu?
10: Bagaimana?
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh pihak inisiator kepada Mbok Nilu?
10: Dari pihak organizer, mereka menyampaikan permohonan maaf karena telah menyakiti hati masyarakat Indonesia, dan di saat yang sama mereka menyampaikan tentang hal-hal baik yang mereka lakukan. But it is just an excuse gitu kan, karena kalau mereka kesatria, kalau mereka memang mengerti akan apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan kabur, mereka tidak akan keluar negeri, mereka akan tinggal di Bali dan secara kesatria memohon maaf di depan publik, bukan melalui surat. Dan Mbok Nilu tidak punya hak atau kewenangan untuk kemudian menerima maaf dan kemudian bersikap lembut dan lain sebagainya, because this is not the time anymore to be soft to these people, you know. Jadi mereka melanggar aturan, mereka bayangkan ribuan Bahkan lebih masyarakat Indonesia pagi-pagi ke pasar, ngantar anak sekolah, bekerja, berkegiatan. Dan mereka dengan seenaknya melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan di saat yang sama kemudian diskriminasi itu kemudian muncul dari berbagai pengaduan yang masuk. Di sini kita tidak menentang bahwa kegiatan lari itu tidak boleh, tidak, but at the same time ada etika yang harus dijalankan, ada hal-hal yang harus dikedepankan, ada adab di atas ilmu yang harus kita kedepankan, baik kamu WNA maupun WNI, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, Bu Nilu, kalau soal ini saya sangat-sangat amat sepakat begitu ya, soal ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjadi tamu di sebuah rumah, begitu kita harus tahu etikanya. Nah, tapi sebenarnya ini kan jadi dua sisi sebenarnya perdebatan yang kalau kita lihat begitu ya, bahwa Bali ini kan terkenal sangat-sangat welcome dengan turis begitu ya. Bagaimana caranya sebenarnya menurut Bu Nilu, kita sebagai tuan rumah tetap welcome, tetapi juga tegas dan juga disiplin begitu ya, untuk bisa meminimalisir turis-turis yang dalam tanda kutip berulah seperti ini begitu.
10: If you cannot do it in your country, then don't do it in Indonesia. Mm-hmm. As simple as that. It doesn't take a genius to understand that. Tidak perlu kita tuh jadi pinter atau genius untuk paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. When you are in Rome, do as the Romans do. Kalau Mbok Nilu misalnya berangkat ke Amerika Serikat, ke Jepang, ke Malaysia, ke Thailand, ke Australia, Mbok Nilu akan belajar dan memahami adat, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan di negara tersebut. Seperti yang kita lihat ada kejadian di Thailand yang sedang viral hari ini, bagaimana kemudian warga negara Italia membuat keributan di BTS dan kemudian insulting the local citizen, dan itu menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi warga negara Thailand. Dan apa yang mereka lakukan adalah berbicara dengan keras dan kemudian dalam tanda kutip bernada melecehkan kepada warga negara Thailand tersebut. So, Thailand sudah bergerak, Indonesia juga sudah bergerak, dan hal ini harus dibarengin dengan konsistensi, dengan sosialisasi yang berkala, dengan pengumuman-pengumuman yang bisa dilakukan dimulai dari negara asal, dimulai dari kita bekerja sama dengan Duta Besar Republik Indonesia di masing-masing negara. Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan instruksi kepada semua duta besar bagi warga negara asing yang ada di negara tersebut, ini the do's and the don'ts-nya. Kita memiliki harga diri, martabat, dan integritas yang kita punya, kita harus jaga. Karena kalau harga diri dan martabat kita sudah dilecehkan, apalagi yang kita bisa banggakan? Indonesia adalah rumah kita. Kita punya satu rumah namanya Indonesia. Kita rayakan dia dengan kemerdekaannya di setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kalau ada pihak warga negara asing, turis datang dan kemudian melanggar, tidak ada kata kompromi. Okay. Kamu tidak melakukannya di negaramu, kamu jangan lakukan di negara kami, dan tidak kemudian menanggalkan keramah tamahan kami, tidak kemudian menanggalkan hospitality yang menjadi ujung tombaknya Indonesia. Karena 15 juta wisatawan datang loh ke Bali setiap tahun. Ya kan, jadi keramah tamahan tersebut kita lakukan tanpa melihat background, tanpa melihat apakah yang datang itu adalah warga negara Indonesia sebagai turis domestik ataupun warga negara asing sebagai turis internasional. Semuanya harus kita sayang, semuanya harus kita perlakukan dengan profesional, dengan keramahan, dengan hospitality, with real smile, with the attitude, you know how to serve them. Dan okay. Pada saat aturan-aturan dilanggar, adat dan tradisi dan budaya kita dilecehkan atau direndahkan, ya, it is time for the law enforcement to step in. Dan pesan buat Nilo satu lagi adalah ujung tombak dari Bali, garda terdepan dari Bali adalah desa adat dan pecalang. Dan kita akan menggerakkan desa adat dan pecalang bersama-sama dengan kepolisian, dengan imigrasi, untuk kemudian bersama-sama menjaga Bali yang kita cintai.
0: Nah, berhubung tadi Mbok Nilu sudah menyinggung begitu ya, soal bagaimana pecalang, kemudian petinggi adat, kemudian juga para penegak hukum begitu ya, ini bisa lebih aktif untuk bisa menegakkan aturan yang sudah berlaku. Menurut Anda, haruskah ada beberapa aturan ditambah, ataupun mungkin misalnya sanksi yang lebih spesifik begitu untuk warga negara asing yang berulah di Bali ataupun di seluruh wilayah Indonesia menurut Mbok Nilu?
10: Aturannya sebenarnya sudah ada. The do's and the don'ts itu sebenarnya sudah ada, karena nah, sekitar 5 tahun yang lalu Mbok Nilu berdiskusi dengan Istana Kepresidenan dan juga dengan Mas Menteri Sandiaga Uno pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata. So the rules are already there. dan terkait dengan adat dan juga desa adat dan juga Pecalang, di sini Mbok Niluh meminta, menuntut dan mendesak agar pemerintah Bali bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa adat, kepada desa dinas, kepada Pecalang untuk dapat melakukan penyisiran, untuk dapat melakukan silaturahmi terhadap vila-vila yang ada di Bali yang disewa ataupun ditempati oleh WNA untuk kita sekedar say hello, untuk sekedar kita menyampaikan bahwa welcome to Bali, dan untuk mereka juga bisa menjustifikasi mereka tinggal di sana apakah sebagai turis ataukah sebagai pengusaha, dan kalau sebagai pengusaha izinnya mana, kalau sebagai turis tentu saja mereka sudah mengisi form di gerbang arrival ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura misalnya. Jadi kalau di Singapura itu kan baik citizennya, baik warga negara asing yang datang itu harus mengisi kode, dan kemudian mereka harus mengisi form di mana mereka tinggal, kapan mereka, berapa lama mereka akan tinggal di negara tersebut, dan tujuannya apa, lengkap dengan alamatnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa ditambahkan juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian, dan sekalipun misalnya sudah ada, mohon agar dapat disosialisasikan kembali, karena pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Imigrasi sudah bekerja dengan sangat keras, begitu juga dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Bali sudah meluncing Cakrawasi, program untuk mengawasi wisatawan asing. Kami meluncingnya bersama dengan Kapolda Bali. Jadi kita sudah memiliki sebuah kolaborasi yang sangat kuat, yang sangat solid, dan ditambah dengan desa adat, Pecalang, dan kemudian seluruh komponen masyarakat di Bali, dan tentunya juga di daerah-daerah lain yang nantinya bisa melaksanakan hal yang serupa, Mbok Niluh yakin Indonesia akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan. Welcome to Bali, enjoy Indonesia, but do not break the rules. Karena okay, kita tidak akan selembut dulu lagi gitu loh. Okay. Kalau dalam pelanggaran itu.
0: Baik, kita harapkan diskriminasi seperti ini tidak terjadi lagi dengan tentu menggerakkan instrumen dari berbagai level termasuk di desa adat dan juga Pecalang. Terima kasih Mbok Niluh telah berbagi perspektif Anda malam hari ini, anggota DPD RI asal Bali, Niluh Jelantik. Selamat malam Mbok Niluh, terima kasih banyak.
10: Salam sayang. Terima kasih banyak.
0: Informasi lainnya, antrean membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
11: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
12: Kok harus beli di sini, kenapa?
13: Yang viral di TikTok, korban TikTok ini.
12: Harganya murah gitu?
13: Ya, murah.
12: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
13: Enggak tahu.
14: Harganya murah sih.
12: Oh, murah. Tadi antri berapa lama?
14: Mulai jam 5:30. Dapatnya jam sekarang jam 11.
13: Kalau enggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput. Ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana?
12: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
13: Bisa. Kan ini ada nomor antriannya.
11: Sementara itu warga mengantre program tebus murah sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
15: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak, warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
16: Seneng enggak Bu dengan materi?
15: Seneng. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
16: Bu, ini beli berapa Bu, per paket?
15: Ini per ininya 50.000.
16: Dapat apa aja?
15: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
16: Ini beli berapa paket ini Bu?
15: Ini 4.
16: 4 paket?
15: Iya.
11: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
17: 2.000 tiap kegiatan.
18: Senilai itu?
17: Senilai 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
18: Kalau tujuan ya. Harapannya sendiri apa Pak dari kegiatan ini Pak?
17: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit lah.
11: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya sesaat lagi.
19: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
20: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya. Terus beri apa? Kelipisnya
19: doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
21: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
22: Dengan kemasan baru.
23: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
23: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di lokasi lainnya, di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
24: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
25: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai, tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan, untuk mengirim air ke Desa Sumur, Desa Kedekerjo.
24: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga Desa Kedungrejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
1: Ya, sangat terbantu sekali. Soalnya kadangnya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
2: Sudah berapa minggu, Mas?
1: Sudah satu bulan gak dikirim.
24: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di Desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih mengalir.
3: Dulu baru dibuang, gitu.
4: Nah, artinya air ini air limbah.
3: Ya iya, dulu kata orang-orang sih, saya kan belum pernah ke sono.
4: Nah, air limbah ya. Jadi ya. Kalau sekarang warnanya apa di irigasinya?
3: Hitam, kalau udah kesal bening.
4: Bening ya.
3: Tapi nggak gatal, Pak.
4: Berarti airnya kecampur limbah, Pak, ya?
3: Iya, kecampur. Iya, kalau nggak disedot pasti gagal panen. Kemarau panjang, kan.
24: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian timur telah melampaui lebih dari 1,56 derajat Celcius daripada suhu normalnya. Artinya El Nino telah memasuki fase intensitas kuat. Lalu apa dampaknya dan apa antisipasi yang harus dilakukan? Kita tanyakan ke pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hasin. Selamat malam, Bu Erna.
5: Ya, selamat malam, Mbak Diana.
0: Bu Erna, ini kan sebenarnya pada 2023 lalu kita juga mengalami fenomena serupa, El Nino begitu ya. Bagaimana analisis Anda soal fenomena El Nino pada tahun ini? Apa dampak paling signifikannya untuk Indonesia?
5: Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami ya dari perilaku El Nino 2026 ini. Yaitu yang pertama bahwa secara struktur spasial, Samudra Pasifik ini menghangat sepenuhnya atau dengan luasan yang besar sekali begitu ya. Jadi bukan hanya di timur atau di tengah begitu ya, tapi juga di bawah permukaan ini itu pemanasannya bahkan sampai 9 derajat Celcius. Artinya pemanasan yang sedemikian besar ini bahkan polanya itu lebih parah dibandingkan dengan 1997 secara luasan area. Dan juga punya kemiripan dengan pola El Nino 2015. Karena ini akan menjelma menjadi Super El Nino. Itu yang membedakan secara tegas El Nino 2026 ini dibandingkan dengan 2023. Sehingga kalau kita bicara dampak, untuk kasus El Nino 2023 yang suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6, sekarang kedudukannya, posisinya El Nino saat ini dalam pantauan satelit itu sudah 1,74. Itu sudah melampaui ambang batas El Nino 2023. Dan ini belum stop di sini. Ini masih merangkak naik begitu ya, dan diprediksi Agustus akan mencapai threshold atau ambang batas di atas 2. Jika El Nino mencapai 2 atau lebih dari 2, maka itu disebut dengan super. Dan sepanjang sejarah, super El Nino itu hanya terjadi 2 kali, yaitu 1997 dan 2015. Sehingga ini sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023. Karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023. Begitu, Mbak Diana.
0: Ketika intensitasnya ataupun El Nino super ini akan terjadi di Indonesia, Dampak apa yang mungkin secara umum begitu akan dirasakan? Apakah mungkin suhu yang meningkat lebih tajam dibandingkan dengan 2023? Seperti yang belakangan ini dikeluhkan begitu ya di media sosial begitu ya. Ada banyak sekali yang menyebut siang hari sangat panas tetapi malam agak dingin begitu. Seperti apa dampak signifikannya untuk masyarakat secara umum, Bu Erma?
5: Ya, artinya begini ya, El Nino ini untuk konteks Indonesia, kalau kita merujuk pada kasus 2023, itu ada diverse impact atau keragaman dampak. Untuk di wilayah di utara Ekuator, itu masih mengalami hujan, pada saat itu bahkan banjir, itu beberapa lokasi terjadi ya, di Sumatera, terpantau di Sumatera bagian barat, lalu di Kalimantan bagian utara gitu ya, dan juga barat itu masih mengalami kondisi banjir. Oleh karena itu, untuk 2026 ini akan seperti apa? Sementara ya di sisi lain, wilayah-wilayah di selatan Ekuator itu akan mengalami kekeringan yang meluas gitu ya. Itu di 2023. Nah, untuk konteks 2026 yang mengalami kekeringan meluas di selatan Ekuator ini akan lebih parah. Gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada wilayah di utara Ekuator yang masih mengalami hujan atau tidak terdampak El Nino? Masih ada, yaitu daerah Aceh, Sumatera bagian utara intinya ya, dan sebagian kecil dari Kalimantan bagian utara ya, itu intinya sangat jauh ke utara lah gitu ya, itu yang masih mengalami hujan bahkan bisa banjir begitu karena efek dari berbagai badai tropis yang sekarang terbentuk di utaranya. Nah, tapi kalau kita bicara mostly, ya, mostly itu berarti secara statistik lebih dari 70% di wilayah Indonesia ini akan mengalami kondisi yang tadi, cuaca menjadi lebih panas, hotter, dan drier, yaitu udara menjadi lebih kering. Bukan hanya udara lebih kering, tapi dry spell, hari-hari tanpa hujan, hari-hari kering tanpa hujan itu akan lebih panjang terjadinya dibandingkan dengan 2023 untuk konteks Indonesia. Mana saja wilayah yang paling parah ya, kita bisa sebut langsung pulaunya ya, yaitu Jawa. Ya, Jawa, kemudian Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tentu sebenarnya wilayah di Tenggara yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini sudah sejak April bahkan itu sudah hampir tidak hujan gitu ya, sudah sering mengalami dry spell. Untuk di Jawa itu kan baru konsisten ini bulan Juni ini ya, dua bulan ini. Nah, ini yang sedikit membedakan kalau kita bicara di selatan Jawa dibagi menjadi dua hotspot ya namanya ya, yaitu wilayah yang keringnya, yang paling keringnya yaitu di bagian Tenggara tadi udah lebih lama mereka onset keringnya dan sekarang diikuti oleh Pulau Jawa ini dan juga Sumatera bagian selatan ya, dalam hal ini Lampung dan sekitarnya. Bahkan ya Kalimantan itu sekarang sudah juga akan terdampak. Masuk bulan Agustus Kalimantan itu akan merespon. Merespon itu artinya akan sangat terdampak, rentan gitu ya dengan dampak ini. Mengapa? Karena kita sudah melakukan kajian untuk konteks 97 dan 2015 bagi Kalimantan itu hampir semua wilayah ya, Barat, Kalimantan Timur, Tengah dan juga Selatan itu mengalami kekeringan yang ekstrim, severe drought gitu. Okay. Itu terjadi pada saat El Nino 97 dan 2015. Dan ini waktu itu kan kita tahu ya dampaknya yang parah yaitu karhutla dan seterusnya. Itu artinya bahwa ini ada potensi besar nih akan memicu mirip dengan kondisi 97 dan 2015 kalau kita tidak melakukan pencegahan gitu.
0: Oke. Ini sangat warning yang sangat penting begitu ya Bu Erma ya, ketika misalnya ada beberapa wilayah yang seperti misalnya Aceh, Sumatera Utara, ini justru malah potensi banjir. Kita tahu betul beberapa waktu lalu juga ada banjir bandang di sana. Ini berarti harus ada antisipasi yang dilakukan di tiap wilayah berbeda-beda. Kalimantan juga berbeda, ada potensi karhutla di sana dan kita tidak mau hal itu terulang kembali. Tapi kalau kita bicara sebenarnya antisipasi, karena fenomena alam ini tidak bisa kita lawan, tentu harus ada persiapan yang dilakukan secara garis besar, begitu Bu Erma, apa yang harus dilakukan pemerintah? Meskipun memang di tiap wilayah berbeda-beda, begitu ya antisipasi harus dilakukan.
5: Ya, pertama bahwa kita tidak bisa mencegah terjadinya super El Nino. Mau teknologi sebesar apapun, kita sudah tidak bisa lagi mencegah Samudra Pasifik yang panas luar biasa itu, gitu ya. Kita hanya bisa menerima kondisi ini, gitu ya. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang parah gitu bisa terjadi ya, bukan kemarau yang lebih panjang tapi hari-hari kering yang lebih panjang gitu. Saya tidak menyebut bahwa kemaraunya lebih panjang. Kalau durasi kemarau tuh normal aja, secara klimatologis akan dimulai Mei berakhir Oktober tuh sama gitu ya, tapi hari-hari tanpa hujannya ini yang akan lebih sering terjadi ya di musim kemarau, jadi sifatnya lebih kering. Nah, pencegahannya seperti apa? Kita harus tahu bahwa pencegahan itu dampaknya pada krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga semua kementerian teknis yang berkaitan dengan suplai air yang akan berimbas ke pangan dan energi juga, gitu ya, itu harus mulai sekarang dilakukan apa ya, ya intinya sumur pompa, pompanisasi segala macam itu harus ekstra kita lakukan. Mencari sumber air juga kalau memungkinkan itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Intinya memperbaiki seluruh irigasi yang saat ini masih bisa nih memanfaatkan gitu dari air tanah. Tetapi kita tahu bahwa ini belum berakhir. Masuk ke Agustus, September, Oktober yang kemudian diprediksi puncaknya saja bahkan Desember super ini gitu ya. Oleh karena itu ya tadi penghematan juga harus dilakukan, berhemat air dan seterusnya ya untuk secara individu begitu. Tapi bahwa pada konteks super El Nino ini bisa bahkan ya sudah ada kajiannya bisa mengguncang ekonomi dunia itu sampai 4,7 ya triliun dolar begitu ya, dan itu bisa terjadi sampai 2 tahun setelah El Nino itu terjadi, dan itu terjadi ya pada kasus 97 dan 2015. Nah, oleh karena itu ini kan sudah jelas ya, ada kajian yang menunjukkan bahwa super ini akan bisa sampai meruntuhkan ekonomi gitu ya. Itulah yang harus kita cegah. Jadi 3 krisis tadi, krisis air, krisis pangan, dan krisis energi, setidaknya kita harus benar-benar memahami bahwa Agustus akan menjadi yang mungkin terpanas karena puncaknya kemarau itu, tapi ini akan berlanjut September, Oktober, ya, November, baru kemudian Desember akan hujan begitu ya, berubah gitu sirkulasi anginnya. Nah, sehingga yang harus kita persiapkan ini masih lama. Jadi dari bulan Agustus sampai bulan November untuk pemerintah bagaimana caranya berpikir keras ya, segera mendistribusikan air dan seterusnya ini harus dilakukan dan dipersiapkan betul. Bahkan juga untuk mencegah kualitas udara supaya tidak memburuk di kota-kota besar, itu harus dilakukan modifikasi-modifikasi penyemprotan dan seterusnya yang maksudnya ya. Modifikasi dalam hal ini lingkungannya yang kita buat lebih adem itu bagaimana caranya. Ini harus bergerak nih, karena masih ada waktu gitu dari sekarang untuk menggenjot irigasi itu. Jadi otomatis kementerian yang terlibat di sini Kemenko Pangan ya, kemudian PU ya sebagai yang penyedia irigasi dan infrastruktur gitu, karena dampak kekeringan atau krisis air akan meluas ini, dan itu sangat tergantung pada infrastruktur juga. Kalau akses terhadap airnya tidak ada, maka itu akan memperburuk begitu.
0: Saya kira itu. Baik, krisis air, krisis pangan, dan juga krisis energi. 3 hal itu yang harus diwaspadai dan juga diantisipasi. Bukan menakut-nakuti, tapi sudah ada kajiannya begitu ya Bu Erma ya, bahwa memang masih ada waktu dari Agustus sampai dengan November pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya dampaknya tidak berkepanjangan. Bu Erma, kalau tadi kan kita bicara soal antisipasi yang dilakukan pemerintah, tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau berkaca di media sosial begitu ya Bu Erma, saya lihat di Jepang juga sudah ada kulkas yang dipersiapkan oleh pemerintah atau mungkin pihak swasta begitu ya, karena melihat suhu udara yang cukup ekstrim, cukup panas begitu.
5: Ya, kalau Dinas Pertamanan seharusnya bisa sudah mulai ya menyemprot atau melakukan modifikasi itu tadi yang saya katakan, bagaimana supaya suhunya agak bisa diturunkan dalam konteks kota-kota besar ya. Karena kota-kota besar ini kan menimbulkan heat stress. Heat stress itu kita melihat kajian kita bahwa itu akan ada di level yang waspada untuk konteks Indonesia, karena saking panasnya, saking keringnya udara, dan tidak ada awan sama sekali, tutupan awan, sehingga radiasi mataharinya itu berbahaya buat kulit kalau langsung terpapar. Jadi sekarang ini ciri-ciri cuacanya kalau jam 9 itu sudah seperti jam 12. Tapi di malam hari itu tiba-tiba ngedrop banget gitu ya. Jadi radiasi minimum atau pendinginan itu, pendinginan radiatif itu terjadi pada malam hari atau tengah malam menjelang subuh begitu ya. Nah, ini perbedaan kontras antara suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, ini kan harus dilakukan bagaimana caranya nih? Apakah itu Dinas Pertamanan melakukan penyemprotan berkala dan lebih sering lagi gitu ya. Mm-hmm. Kemudian juga teknologi untuk jadi bagaimana caranya air keruh itu supaya bisa layak minum gitu ya, atau menjadi bersih, karena ini nanti juga akan efeknya ke krisis tanah gitu. Nah, bagi masyarakat secara individu, apabila masih ada waktu, mungkin bisa memperdalam suplai air tanahnya gitu, memperdalam sumurnya ya. Karena sekarang ini untuk mengantisipasi di belum puncaknya soalnya nih gitu kan, jadi mungkin bisa mencari sumber air gitu ya yang baru gitu. Dalam hal ini adalah memperdalam sumur gitu ya, atau membuat sumur baru itu untuk masyarakat. Kemudian juga menyediakan tampungan-tampungan air itu dalam rangka untuk penghematan. Jadi kita sudah menampung ini untuk antisipasi supaya nanti kalau misalkan listrik tidak nyala, sementara kita airnya tergantung dengan listrik dan seterusnya, itu juga harus diantisipasi. Kemudian yang ketiga, tentu kalau kita beraktivitas di luar, kita harus memahami tentang heat stress tadi. Heat stress itu kan efeknya pada stres yang bisa kita rasakan, yaitu dehidrasi ya pada tubuh kita gitu ya. Mungkin kayaknya sih biasa aja gitu, tapi kan kalau akumulasi ya, setiap hari kita terpapar gitu ya dengan tadi itu radiasi maksimum tadi gitu ya, kulit kita juga akan berdampak, kemudian dehidrasi ke badan kita juga akan terdampak. Nah, ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Khusus untuk kota-kota besar itu rasanya sekarang sudah harus digalakkan lagi pakai masker, karena kualitas udara ini aerosol yang begitu kuat gitu ya, smoke, jadi sudah seperti kabut, tapi kabutnya ini adalah kabut aerosol karena tidak pernah tercuci air hujan kan. Nah, itu sangat buruk sebenarnya secara kualitas udara ya. Jadi secara kimiawi di udara saat ini gitu di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, kemudian juga Bandung, itu sangat rentan udaranya ini, kualitasnya memburuk yang kita hirup nih ketika kita keluar setiap hari. Nah, karena itu penggunaan masker sangat disarankan, bahkan mungkin maskernya adalah yang bisa ya masker kesehatan gitu ya, yang bisa menyaring partikel-partikel besar gitu, polutan itu gitu. Ya, karena ini belum berakhir dan mungkin Agustus ini akan lebih parah ya, panas dan keringnya begitu. Jadi kita harus, masyarakat harus waspada dalam hal ini begitu.
6: Masyarakat bisa menghemat air, kemudian juga bisa mempersiapkan sumber-sumber air yang bisa menjadi opsi tambahan begitu ya, ketika misalnya nanti kekeringan semakin meluas, semakin suhunya juga semakin ekstrim. Kemudian yang terakhir, langkah paling sederhana adalah menggunakan masker, utamanya mereka yang berada di kota besar. Terima kasih Mbak Erma Yuli Hastin telah berbagi perspektif Anda soal bagaimana antisipasi dan juga dampak Super El Nino yang nantinya baru akan terjadi puncaknya pada Agustus, tapi mungkin sekarang sudah mulai terlihat begitu ya perbedaan suhu yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Terima kasih pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hastin. Selamat malam, Bu Erna.
5: Selamat malam, Mbak Dian. Terima kasih.
6: Dan saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan berhari-hari. Lantaran kemarau panjang, dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini.
7: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci.
24: Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
8: Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang.
9: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
8: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
9: Kalau beli?
8: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
24: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
10: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
12: Angin juga kenceng ya?
10: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu. Apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
14: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
24: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanel Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
22: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
24: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, bekas Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
26: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
27: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan

0: kan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Menurut kuasa hukum tersangka Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
2: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
3: Jangan dorong. Saya sudah bersiap memeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
1: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
4: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batubara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat 105 warga negara Indonesia di Libya. Para korban tidak hanya diberangkatkan secara ilegal, namun juga diduga menjadi korban praktik perbudakan modern. Sebelumnya polisi mengungkap para pelaku menarik minat korban dengan menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki dengan gaji mencapai 7 juta rupiah per bulan. Namun janji tersebut berakhir pada dugaan eksploitasi dan perbudakan di Libya. Polisi menyebut para korban tidak mengetahui bahwa mereka akan diberangkatkan ke Libya. Seluruh dokumen perjalanan dan juga tiket pesawat dikuasai oleh para agen. Untuk mengungkap jaringan perdagangan orang ini, Polda Metro Jaya akan mengirim tim penyidik ke Libya dengan berkoordinasi bersama Hubinter Polri, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga otoritas setempat.
6: Penanganan perkara dilakukan tidak hanya berada di

0: eksploitasi betul-betul.
1: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 17 konfederasi dan 157 federasi meresmikan sekretariat bersama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat. Peresmian ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Sekretariat bersama dibentuk sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi gerakan buruh dalam mengawal berbagai isu ketenagakerjaan, terutama pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia juga menandatangani draft usulan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada pekan depan.
2: Mendirikan sebuah sekretariat bersama untuk menguatkan perjuangan buruh, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan beberapa masalah perburuhan lainnya. Kami mempunyai kesadaran sangat tinggi, kalau tidak bersatu kami pasti kalah. Karena itu kami minggu depan sudah mendapatkan jadwal bertemu pimpinan DPR antara Kamis dan Jumat, menyerahkan draft usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah selesai kami lakukan.
3: Kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif.
1: Siapa bilang mainan hanya untuk anak-anak? Beragam koleksi mainan dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
2: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
8: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan

0: akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Block 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara, termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
1: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
0: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
1: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih, yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
0: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini pun kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap harinya.
3: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, dua siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
4: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Lalu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram sekitar 5 bulan waktunya.
5: Cara kerjanya gimana?
4: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
3: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
6: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak, jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
3: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Cetias Moro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Beralih informasi lain, di Majelis Ulama Indonesia resmi membuka Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 pada Jumat sore di Jakarta. Mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Kongres ini jadi wadah konsolidasi ulama, organisasi permasyarakatan Islam dan pemerintah dalam merumuskan berbagai langkah strategis. Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 resmi dibuka pada Jumat 24 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Forumnya mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat ini akan merumuskan berbagai rekomendasi strategis dan masukan untuk pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional, menjawab persoalan umat, serta menghadapi tantangan kebangsaan dan global. Pembukaan KUII dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, hingga jajaran ulama dan pimpinan MUI. Ahmad Muzani yang turut membuka acara dan memberikan arahan, mengingatkan kembali pada nilai historis penyelenggaraan Kongres, salah satunya persatuan umat sebagai kunci utama untuk mengatasi segala tantangan.
7: Problem yang berikutnya adalah persoalan tentang sumber daya manusia, persoalan tentang ekonomi umat Islam, persoalan tentang dakwah Islam, persoalan tentang IT, persoalan tentang berbagai macam lagi, tentang akhlak yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum menjadi bahasan-bahasan dalam setiap Kongres Umat Islam. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana Kongres Umat Islam yang pertama, kedua, sampai ke-8 ini tetap menyatukan komponen umat Islam sebagai bagian terbesar Indonesia. Sebab jika umat Islam bersatu, maka umat bersatu.
2: Di sisi lain, melalui Kongres ini, Majelis Ulama Indonesia juga menyerukan 4 agenda strategis umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. 4 agenda tersebut mencakup penguatan ukhuwah, kedaulatan ekonomi, pengembangan SDM berbasis sains dan teknologi, hingga kepedulian pada geopolitik dan kemanusiaan global. Di bidang ekonomi, Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar bahkan melontarkan usulannya soal didirikannya Danantara Syariah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah.
8: Keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah. Terhadap pentingnya ekonomi syariah sebagai negara yang mayoritas muslim, tetapi pelaksanaan dari ekonomi syariah ini belum seperti yang kita harapkan. Bahkan ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah Danantara Syariah Indonesia. Mohon dukungan dari semua pihak.
2: Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 digelar hingga 26 Juli mendatang. Kongres 5 tahunan ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai elemen umat Islam Indonesia. Nabila Putri, Fajar Bolivia, Jakarta. Beragam koleksi mainan dan juga trading card dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya jadi tempat berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, pameran yang berlangsung selama 2 hari ini turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
9: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
10: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai steer simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Beda ya. Gas.
9: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
11: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
10: Apa kayak gitu?
11: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi.
10: Jadi beda ya.
11: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
12: Nyari blokis.
13: Sama.
10: Kenapa emang?
12: Keren aja gitu.
10: Jadi caranya kayak gimana?
13: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
12: Iya.
13: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
10: Jadi yang temunya aja.
13: Iya, sekarang lagi hitsnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
9: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian hingga sportivitas.
14: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
9: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
15: Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
16: Terus kemudian sedikit banget dikit ya, terus sedikit banget
15: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
17: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
18: Dengan kemasan baru.
19: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga

0: bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel menutup sementara akses menuju kota Nablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
3: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut Otoritas Kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga Desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
4: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة الغرب الجنوبي من البلدة
5: إن بتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس ما في حدا يردحهم ما في حدا يمنحهم همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم يحموا عائلاتهم وهذا اللي
3: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di Desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
2: Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menghadapi guncangan besar. Majelis negara-negara anggota resmi memberhentikan jaksa penuntut utama Karim Khan menyusul dugaan pelanggaran berat terkait perilaku tidak patut secara seksual. Padahal dibawa kepemimpinannya, ICC menjadi sorotan dunia setelah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
6: The Assembly has decided.
7: Majelis Negara-Negara Mahkamah Pidana Internasional menggelar sidang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 82 dari 125 negara anggota memilih memberhentikan Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama ICC. Keputusan ini diambil setelah Khan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran tugas menyusul dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang pengacara junior di ICC. Khan membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
6: The Assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected official prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute, and to remove the elected official prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute.
7: Karim Khan menjabat sebagai jaksa penuntut utama ICC sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya, ia memimpin berbagai penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina, Sudan, dan Gaza. Nama Khan menjadi sorotan dunia pada 2024 saat ia mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada November 2024, para hakim ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut yang tetap berlaku meskipun Karim Khan kini diberhentikan.
8: Well, the Rome Statute is clear. We have jurisdiction on the territory of a state party, and we have jurisdiction in relation to conduct committed by nationals of state parties. So Palestine is a state party if there is evidence that Palestinians, whether they're Hamas or Al-Qassam Brigade, the armed wing of Hamas, or any other person, or any other national of any other state party has committed crimes, yes, we have jurisdiction wherever they're committed, including on the territory of Israel.
7: Keputusan ICC mengejar Netanyahu memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat. Washington yang bukan anggota ICC menilai mahkamah itu tidak memiliki yurisdiksi atas warga atau pejabat Amerika maupun Israel. Pemberhentian Karim Khan memicu proses pemilihan jaksa penuntut utama ICC yang baru. Meski demikian, pergantian pemimpin tidak membatalkan penyelidikan maupun surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk terhadap Benjamin Netanyahu.
2: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar.
9: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
2: Ribuan tabung gas meledak secara beruntun dalam kebakaran besar yang melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Dan informasi ini menjadi penutup CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Kebakaran besar melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir Selangor di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Si jago merah dengan cepat melalap bangunan dan memicu ledakan beruntun sekitar 2.000 tabung gas. Kobaran api yang membesar membuat warga hanya bisa menyaksikan kebakaran dari jarak aman

saat ledakan terus terdengar dari dalam lokasi kebakaran. Ratusan petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Di tengah rentetan ledakan, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama di pasar grosir sehingga dampak yang lebih besar berhasil dihindari. Api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol terus meluas hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat nasional. Di Provinsi Avila, petugas pemadam dari Unit Darurat Militer Spanyol atau UMI terus berjuang menaklukkan kobaran api yang mengancam permukiman serta ratusan hektar kawasan hutan. Dengan selang bertekanan tinggi dan peralatan pemadam, petugas berupaya menahan laju api yang terus berkobar. Di wilayah Pelayos de la Presa, dekat Madrid, petugas berupaya menahan penyebaran api agar tidak menyatu dengan titik-titik kebakaran lain. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju si jago merah yang terus menjalar akibat kondisi cuaca dan vegetasi yang kering. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi. Di tengah situasi darurat, proses evakuasi terus dilakukan bagi kelompok rentan. Dalam rekaman yang dirilis layanan darurat, petugas kepolisian terlihat mengevakuasi para lansia menggunakan kursi roda menuju lokasi yang lebih aman. Hingga kini, pemerintah Spanyol terus mengerahkan sumber daya dari berbagai wilayah untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas serta melindungi warga yang terdampak.

0: Inilah suasana saat warga mengepung dua pelaku pencuri rumah kosong. Banyaknya warga yang mengepung membuat pihak kepolisian yang tiba di lokasi sempat kewalahan untuk mengevakuasi para pelaku ke dalam mobil. Bahkan nyaris terjadi kericuan warga dengan polisi saat warga berusaha menghakimi para pelaku meski sudah ditangani petugas. Sebelumnya aksi dua pria dengan berboncengan sepeda motor menyatroni sebuah rumah warga yang berada di Jalan Jilambar Barat 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Jumat sore terekam CCTV. Kedua pelaku yang merupakan komplotan pencuri rumah kosong itu lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat belakang rumah menggunakan tangga kemudian menjebol rumah. Namun aksi itu dipergoki warga dan dapat digagalkan. Dari lokasi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperangkat AC dan mesin air yang diduga akan dicuri para pelaku. Kasus ini kini ditangani Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
1: Sementara belum ada yang diambil, Mas. Belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah, sudah keburu kepergok sama warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah. Setelah dibukakan, baru kita amankan di dalam.
0: Seperti inilah video rekaman aksi seorang pria tak dikenal yang nekat bergelantungan di sisi luar pintu KRL relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota. Pihak KAI menyebut peristiwa terjadi pada hari Kamis kemarin. Pelaku masuk ke jalur rel tanpa izin, lalu bergelantungan di sisi luar gerbong KRL dari stasiun Jakarta International Stadium hingga stasiun Ancol. Petugas pengamanan stasiun Ancol yang mengetahui kejadian tersebut dengan cepat langsung mengamankan pelaku.
2: KAI Komuter sangat-sangat menyayangkan kejadian tersebut dan akan bertindak tegas dengan melakukan blacklist pada pria tersebut. KAI Komuter menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga, mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api.
0: Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut nekat bergantungan karena dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sebuah pabrik pakan ternak di Jombang hangus dilalap si jago merah. Para karyawan kesulitan memadamkan api yang membesar dari arah belakang mesin. Sementara itu di Tangerang, amukan api menghanguskan pabrik kardus.
4: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
5: Panik, Pak.
6: Airnya?
5: Sempat di apar, cuma nggak ngatasin juga.
6: Itu dari mana, Pak, api?
5: Dari sebelah barat. Belakang, di belakang. Dekat mesin-mesin sana.
4: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
7: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan. Dan unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang ataupun dari sisi tengah.
4: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, lantaran pabrik tidak beroperasi. Namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hilang konsentrasi saat di tikungan, pengantin baru mengalami kecelakaan di Jalan Sukabumi Bogor. Sang suami tewas, sementara sang istri mengalami luka berat. Dan diduga akibat sopir mengantuk, di lokasi lainnya ada truk pengangkut tanah yang menabrak pembatas jalan hingga terguling di Tangerang.
0: Sebuah kecelakaan maut menimpa pengantin baru warga Kota Sukabumi yang hendak menuju Kota Bogor untuk liburan dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian ini berawal ketika Pak Sutri mengendarai sepeda motor dari arah Sukabumi menuju Bogor pada Jumat sore. Saat melintasi Jalan Raya Sukabumi Bogor di Kampung Cijalingan, Kecamatan Ciantayan, motor yang dikendarai oleh Pak Sutri kurang kontrol hingga melewati batas jalan saat jalan menikung. Di waktu bersamaan dari arah Bogor menuju Sukabumi, sebuah truk Fuso melintas hingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, kedua Pak Sutri bersama sepeda motornya terlempar sejauh 2 meter. Sang suami DA, 39 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sementara SN, 23 tahun, sang istri mengalami luka berat di bagian kaki dan pelipisnya. Dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian, tabrakan terjadi dengan cepat dan diduga motor hilang kendali saat melintasi jalan menikung. Kedua korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak.
8: Kronologisnya Toronton dari arah Bogor ke Sukabumi. Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya. Dia ada batas jalan putih dikit. Si korban itu.
0: Kasus ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi. Beginilah kondisi truk bermuatan tanah yang terguling di flyover Jalan MH Tamrin Babakan Tangerang Banten. Kejadian bermula ketika truk yang melintas dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot saat hendak menaiki flyover, ban sebelah kiri menabrak beton pembatas hingga terguling. Kencangnya hantaman membuat as roda sebelah kiri patah, serta muatan truk yang berisi tanah tumpah ke jalan. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Meski tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun flyover dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot tidak dapat dilalui karena tertutup badan truk dan muatan tanah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Nekat gadaikan motor milik temannya untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas. Sementara itu di lokasi lainnya di Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 orang anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar. Para pelaku merupakan residivis yang telah beraksi di 24 lokasi.
9: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan Indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 pelaku di 4 lokasi berbeda di Makassar dan Kabupaten Goa pada Jumat malam. 3 pelaku masing-masing berinisial IS, AH dan WT ditangkap di Makassar setelah polisi lebih dulu mengamankan 1 rekan mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut IS yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor dalam sindikat curanmor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.
10: Ya, ada satu orang yang merupakan tukang parkir, jadi dia sebenarnya tidak mencuri di tempat dia menjaga parkir, tapi di sekitarnya. Dia ketika melakukan aksi tersebut mungkin tidak dicurigai oleh orang lain.
11: Yang tidak terkunci leher ini
10: pernah. Nah, betul. Kemudian dia mengambil motornya dengan cara didorong ataupun dia naikin, kemudian didorong step oleh temannya. Nah, kemudian dibawa ke rumahnya, di sana dia pretelin. Dijual dalam bentuk spare part yang sudah terpisah-pisah.
9: Dua pelaku pencurian motor terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah perumahan di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku yang berjumlah 2 orang merusak kunci pagar rumah kemudian mengambil motor korban terparkir di dalam garasi. Aksi pencurian motor ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah tersebut. Kini kasus pencurian motor masih ditangani anggota kepolisian setempat.
12: Kan kalau dibuka itu kan berbunyi. Nah, terus langsung masuk sini. Di dalam sini tuh agak lama. Nah, habis itu ini dibuka, nggak ditutup kembali, langsung lari ke sana.
13: Itu pelaku ada berapa, Mbak?
12: Dua. Yang satu temannya tuh bawa Scoopy warnanya biru apa ya itu? Biru pokoknya, biru ke ungu.
9: Seorang pria bernama IA ditangkap di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat siang setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri. Perkara tersebut bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban bernama Ineke dengan alasan hendak bepergian. Korban yang mengenal pelaku kemudian meminjamkan kendaraannya, namun setelah motor dibawa pelaku tidak pernah mengembalikannya. Dari pengakuan pelaku, uang hasil gadai kendaraan tersebut telah habis digunakan sebagian dipakai untuk membeli narkoba. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anaknya.
14: Si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya, Rizky, bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Ya, saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik, karena tersangka sudah jelas, kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan Lima Ulu senilai 5 juta rupiah.
9: Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu penyidik masih menelusuri keberadaan sepeda motor yang diduga telah berpindah tangan setelah digadaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, warga yang sedang lari pagi dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di selokan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi lainnya, sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat.
4: Warga yang sedang beraktivitas lari pagi di kawasan lapangan Kodim 0802 Ponorogo, Jawa Timur, gempar setelah menemukan jasad pria tanpa identitas di dalam selokan pada Sabtu pagi. Pria berbaju biru dan celana panjang hitam ini ditemukan terbujur kaku dengan posisi kaki menekuk ke atas. Warga sekitar menjadi curiga karena melihat jasad korban sudah dikerumuni lalat.
15: Ya, tadi pas lari-lari terus ada ibu-ibu dua itu saling nunjuk, ini ada orang tidur apa mayat gitu. Terus sama-sama lihat, ternyata udah banyak lalat, sudah timbul lalat gitu.
16: Mas tahu nggak ini warga mana atau siapa itu?
15: Nggak tahu tadi

0: saling tanya juga nggak ada yang kenal.
1: Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari tas milik korban, petugas hanya menemukan uang tunai Rp138.000 dan selembar sarung tanpa adanya kartu identitas. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo untuk divisum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.
2: Identitasnya atau penyebabnya kita belum tahu. Kita masih menunggu dari hasil dari kesehatan rumah sakit.
3: Kemungkinan ini gelandangan orang sakit atau seperti apa?
2: Kita belum tahu. Karena di dekat mayatnya ditemukan tas tanpa identitas buatnya.
1: Warga kampung Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus tas tergeletak di teras rumah kontrakan pada Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terlilit tali ari dengan posisi tubuh telungkup. Sebelumnya, penghuni rumah mengaku curiga saat hendak membenahi barang pindahan, justru mencium bau menyengat dari dalam tas misterius. Saat diperiksa, tas tersebut berisi jasad bayi yang sudah terbujur kaku. Sementara aparat Polsek Bogor Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya dan ditinggal di rumah kontrakan yang kosong.
4: Nah, pas itu dia bilang, "Pak, itu tas siapa? Bukan tas Dede," kata dia teh gitu. Ya dibukalah sama dia isinya, seret. Dia langsung teriak nangis. Katanya, "Bapak, ada bayi." Ya semua juga emang nyaksiin di sini banyak orang ya. Kata saya teh, "Ah, bukan itu mah boneka." Pas sama suaminya dicek, dicorongin, "Bener kok bayi. Masih ada hari-harinya." Ngeliat gini.
5: Itu bayi ditemukannya memang di rumah Bapak Ulung ya. Cuma memang sebelumnya itu tidak tahu kalau misalkan di dalam tas yang isinya bayi itu enggak, karena memang kebetulan anak ponakan, mungkin ponakan Bapak Ulung itu mau pindahan, mau ngambil dusnya. Nah, ternyata di atas dusnya itu ada tas dan dia tidak mengaku itu bukan tas dia, dibawalah yang rencananya mau dibawa ke mobil buat dinaikin. Nah, tapi penasaran dibuka tuh tas itu setelah dibawa keluar. Dalamnya itu ada sosok bayi. Nah, mungkin seperti itu.
1: Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa jasad bayi ke Rumah Sakit Ciawi. Sementara hingga Jumat siang, polisi masih memburu pelaku yang tega membuang jasad bayinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ratusan anak mengikuti lomba susun balok Lego di Taman Mini Indonesia Indah. Sesaat lagi informasinya hadir, tetaplah di Redaksi Malam.
7: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus beli banget
7: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
9: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
10: Dengan kemasan baru. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
10: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
7: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus beli banget lipsnya.
7: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efek.

0: aktif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
1: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Deteksi dini yang melibatkan pemerintah daerah dan juga swasta dilakukan untuk menekan tingkat stunting dan gizi buruk di NTT. Sementara itu, Indonesia Health Development Center menyebut saat ini ada fenomena beban kognitif senyap, yaitu kondisi yang dapat menurunkan kemampuan berpikir dan berinovasi anak secara perlahan tanpa disadari.
4: Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan orang tua dan anak mengikuti Festival Sehat Ceria Si Kecil yang digelar di Aula Kantor Gubernur NTT pada Kamis 23 Juli. Di program ini, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memantau tumbuh kembang anak secara rutin, sekaligus layanan screening tinggi dan berat badan oleh tenaga farmasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran orang tua, serta memperluas akses pemantauan tumbuh kembang anak untuk menekan angka stunting. Fokus utama diberikan pada periode 1000 hari pertama kehidupan, serta deteksi dini gejala gagal tumbuh agar intervensi kesehatan dapat dilakukan sebelum terlambat.
5: Ini ada program 3 sampai dengan 3 bulan ya Pak, untuk pendampingan anak-anak yang memang membutuhkan. Tetapi kami berharap, tadi sempat berdiskusi, berbincang, saya bilang Pak, kita punya ini kesulitannya adalah 3 bulan misalnya itu masa intervensi, begitu sebetulnya ketika 3 bulan intervensi baik, membaik. Tetapi setelah intervensinya selesai, jatuh lagi. Karena dari keluarga tidak mendampingi atau tidak melakukan perawatan seperti yang seharusnya dilakukan pada saat itu.
4: Saat ini prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur masih mencapai 37% atau menimpa lebih dari 200 ribu anak. Di tingkat nasional, 1 dari 5 anak atau 19,8% masih berisiko mengalami stunting. Keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi dan akses nutrisi khusus.
6: Sebenarnya NTT sendiri sudah memiliki progres yang cukup signifikan angkanya, jadi kalau kita turun. Tapi angkanya masih lebih besar daripada nasional, sehingga kita mau melihat kalau kita bekerja sama dengan pemerintahan, angkanya harusnya bisa turun bahkan lebih baik daripada angka nasional yang kita punya stunting saat ini.
4: Sementara itu, Indonesia Health Development Center atau IHDC dalam laporannya menyebut adanya fenomena silent cognitive burden atau beban kognitif senyap, yaitu kondisi yang dapat menurunkan kemampuan berpikir, berinovasi, dan berimajinasi anak secara perlahan tanpa disadari. IHDC menyebut terdapat 4 faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan kapasitas kognitif anak usia sekolah, yaitu gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi, kekurangan zat besi dan protein, serta gangguan perilaku yang dapat menghambat proses belajar dan pembentukan daya imajinasi anak. Keempat faktor tersebut masih dapat dicegah dan diintervensi melalui deteksi dini dan program screening berbasis sekolah.
7: Banyak sekali anak Indonesia, anak usia sekolah ternyata mengalami gangguan visual, gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi. Nggak langsung pakai kacamata. Anak-anak yang udah rabun dan bisa konsentrasi di kelas. Kemudian ada juga aspek kekurangan zat besi. Ada juga aspek kekurangan asupan protein dan ada gangguan perilaku. Di mana 4 aspek ini dapat menghambat anak muda Indonesia, anak-anak Indonesia untuk memetakan imajinasi dan masa depan mereka.
4: Melalui kajian ini, IHDC mendorong pemerintah melalui dunia pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta masyarakat untuk memperluas program screening kesehatan mata, status gizi, kesehatan mental, dan gangguan perilaku di sekolah. Sehingga faktor risiko dapat dideteksi dan ditangani sejak dini dengan langkah tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, ratusan anak mengikuti lomba susun balok Lego di Taman Mini Indonesia Indah. Kompetisi ini memberi ruang bagi peserta anak untuk bermain, berekspresi, sekaligus membangun keterampilan dan juga kreativitas.
4: Sekitar 100 anak mengikuti kompetisi susun balok di acara peringatan Hari Anak Nasional bertajuk Main dan Jadi Hebat 2026 di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu sore. Selain membuat karya sendiri, kompetisi ini juga menumbuhkan kreativitas, proses belajar, dan keberanian untuk terus mencoba bagi anak. Ratusan anak yang tampil kali ini merupakan hasil seleksi dari kompetisi sebelumnya dan nantinya akan masuk ke babak grand final.
8: Yang mengikuti itu kira-kira banyak sih, 500 ke atas deh. Nah, dari video-video yang udah dikirim untuk diposting di Instagram itu kita pilih menjadi 150. Ya, dan untuk umurnya itu kita bagi menjadi dua klasifikasi, yang A itu sekitar umur 3 sampai

0: 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD, sorry. Dan yang kedua itu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD.
1: Para orang tua peserta menyebut acara ini dapat mengembangkan kreativitas anak dan menghilangkan kebiasaan anak dari kecanduan HP.
2: Tadi sih karena kategori A, jadi bikin ikan. Sama 5 menit. Emang dunianya emang harus seperti ini, mereka harus kreatif kan? Dan gak hanya main handphone di rumah, jadi mereka jadi apa sih, mau berkreasi keluar gitu.
1: Acara ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kementerian Perindustrian. F. Rizal, Jakarta.
3: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
4: Wawancara langsung politisi Australia Barnaby Joyce mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
5: Are you really comfortable with where she is taking you?
6: I think... Sit down! Sorry, it's a dog.
4: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
7: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
4: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter hewan, penampilan unik Jimothy berhasil menarik jutaan penonton.
3: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Inilah rekaman CCTV kekompakan ayah dan anak mencuri sepeda motor di sebuah hotel di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali. Si anak mengambil motor yang stangnya tidak terkunci, sedangkan ayahnya membantu mendorong. Tersangka Igna, 43 tahun, dan anaknya AKP, 24 tahun, ditangkap di rumahnya di Denpasar. Diduga kecanduan judi online menjadi motif bapak anak ini nekat mencuri motor. Dalam 3 bulan terakhir, keduanya mengaku mencuri 12 sepeda motor dan menjualnya melalui media sosial seharga 10 hingga 12 juta rupiah per unitnya. Video amatir merekam para pelajar sebuah SMK melakukan konvoi menggunakan motor di jalan

0: serta pembawa senjata tajam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Victor Pangaribuan.

0: Nekat gadaikan motor milik temannya untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas. Sementara di Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 orang anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar. Para pelaku merupakan residivis yang telah beraksi di 24 lokasi.
1: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 pelaku di 4 lokasi berbeda di Makassar dan Kabupaten Goa pada Jumat malam. 3 pelaku masing-masing berinisial IS, AH dan WT ditangkap di Makassar setelah polisi lebih dulu mengamankan 1 rekan mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut IS yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor dalam sindikat curanmor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.
2: Ya, ada satu orang yang merupakan tukang parkir, jadi dia sebenarnya tidak mencuri di tempat dia menjaga parkir, tapi di sekitarnya. Dia ketika melakukan aksi tersebut mungkin tidak dicurigai oleh orang lain.
3: Yang tidak terkunci lerin.
2: Nah, betul. Kemudian dia mengambil motornya dengan cara didorong ataupun dia naikin, kemudian didorong step oleh temannya. Nah, kemudian dibawa ke rumahnya, di sana dia pretelin. Dijual dalam bentuk spare part yang sudah terpisah-pisah.
1: 2 pelaku pencurian motor terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah perumahan di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku yang berjumlah 2 orang merusak kunci pagar rumah, kemudian mengambil motor korban terparkir di dalam garasi. Aksi pencurian motor ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah tersebut. Kini kasus pencurian motor masih ditangani anggota kepolisian setempat.
4: Kan kalau dibuka itu kan berbunyi. Nah, terus langsung masuk sini, di dalam sini itu agak lama. Nah, habis itu ini dibuka, nggak ditutup kembali, langsung lari ke sana.
5: Itu pelaku ada berapa, Mbak?
4: 2. Yang satu temannya itu bawa Scoopy warnanya biru apa ya itu? Biru pokoknya, biru ke ungu.
1: Seorang pria bernama IA ditangkap di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat siang setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri. Perkara tersebut bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban bernama Ineke dengan alasan hendak bepergian. Korban yang mengenal pelaku kemudian meminjamkan kendaraannya, namun setelah motor dibawa pelaku tidak pernah mengembalikannya. Dari pengakuan pelaku, uang hasil gadai kendaraan tersebut telah habis digunakan sebagian dipakai untuk membeli narkoba. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anaknya.
6: Si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya, Rizky, bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Ya, saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik, karena tersangka sudah jelas, kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan Lima Ulu senilai 5 juta rupiah.
1: Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu penyidik masih menelusuri keberadaan sepeda motor yang diduga telah berpindah tangan setelah digadaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi penjambretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban

0: korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Aksi itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan selalu waspada. Dirinya juga mengatakan bahwa uang sayembara tersebut murni dari kantong pribadinya.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban, merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
2: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
1: Kasus penjamretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga yang menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
3: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
4: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan jumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita enggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan dalam motor.
5: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim ditipit narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga Kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan tersangka, Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
6: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
7: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
8: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
9: Jangan dorong. Saya sudah berusaha pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alas bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
6: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
10: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
6: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Neke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Sejumlah kios pedagang barang antik di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran aksi vandalisme sejumlah remaja. Di lokasi lain, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak, Banteng Lor, Surabaya.
4: Kamera pengawas merekam aksi vandalisme yang dilakukan oleh empat remaja di Jalan Surabaya Menteng, Jakarta Pusat. Menggunakan cat semprot, para pelaku mencoret-coret rolling door sejumlah kios pedagang barang antik. Salah seorang pelaku yang menyadari adanya kamera CCTV langsung melakukan pengerusakan. Ditemui pada Jumat, salah seorang pedagang menyebut aksi vandalisme disertai pengerusakan CCTV terjadi pada dini hari saat kondisi lokasi tengah sepi. Para pedagang mengaku resah dengan aksi ini, terlebih dua hari sebelum kejadian sempat terjadi aksi pencurian kabel di belakang kios. Pedagang berharap pihak kepolisian dapat bergerak cepat menindak para pelaku agar tidak ada lagi aksi serupa.
5: Rame-rame, ada kasus pelecehan.
4: Viral di media sosial, seorang pria menjadi sasaran amuk massa setelah diduga menjadi pelaku aksi begal payudara di kawasan Bulak Banteng Lor, Surabaya. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan petugas Polsek Kenjeran, Surabaya. Menurut Ahmad Taki, ketua RT setempat, aksi begal payudara terjadi saat korban berjalan kaki di pinggir jalan. Dari arah belakang muncul pelaku menaiki sepeda dan tiba-tiba memegang bagian sensitif korban. Korban yang berstatus pelajar SMA ini mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Terduga pelaku begal payudara merupakan warga setempat yang rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku pelecehan saat ini dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak serta pidana perdagangan orang Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Janjian melalui media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara. Satu orang tewas bersimbah darah. Di lokasi lain, bentrokan dua kelompok pelajar dengan senjata tajam pecah di Jalan Karawang, Jawa Barat. Seorang pelajar kehilangan tangan kanannya akibat sabetan senjata tajam.
4: Tawuran antar dua kelompok remaja di Jalan Kompleks UK Koja, Jakarta Utara mengakibatkan satu orang tewas bersimbah darah pada Sabtu, terekam CCTV dan video amatir. Korban remaja berinisial A, 16 tahun, tewas di tempat kejadian dengan luka akibat sabetan senjata tajam. Sepupu korban mengatakan awalnya korban A ini diminta tolong untuk ke warung, namun tak kunjung kembali. Saat ditemukan, korban sudah tergeletak di sebuah lapangan voli di dekat rumahnya. Pasca tawuran, korban juga ditinggal begitu saja oleh teman-temannya.
6: Di tempatnya siapa?
4: Terkait tawuran di Jalan Kompleks UK Koja, Jakarta Utara, Unit Reskrim Polsek Koja membekuk pelaku AB dan JN, sepasang kakak beradik, di Babelan, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Selain AB dan JN yang menjadi eksekutor, polisi juga mengamankan satu eksekutor lain beserta tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari tangan para pelaku, polisi menyita dua buah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban A, 16 tahun, hingga tewas. Polisi mengatakan kedua kelompok remaja ini berjanjian untuk tawuran melalui media sosial. Saat ini polisi memburu satu pelaku berinisial Ika yang menjadi buronan. Sementara keenam pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
7: Gas, gas!
4: Tawuran antar pelajar di wilayah Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali pecah. Kali ini bentrokan antara dua kelompok pelajar dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Pancawati, Kelari pada Senin malam kemarin. Akibat bentrokan ini, seorang pelajar bernama Rizky harus kehilangan tangan kanannya di bagian pergelangan. Kini korban menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Karawang. Sementara itu, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait tawuran antar pelajar tersebut. Kasus tawuran antar pelajar ini ditangani Satreskrim Polres Karawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal dua warga negara asing yang menjadi penyelenggara acara lari Bali Silent Disco 2026. Kedua WNA tersebut diduga melakukan diskriminasi karena melarang warga negara Indonesia menjadi peserta. Meski keduanya telah melarikan diri ke Singapura, pihak imigrasi memastikan mencekal WNA tersebut untuk kembali ke Indonesia. Acara Lari Bali Silent Disco 2026 ini sempat viral di media sosial. Event lari dengan rute sejauh 4 km ini berlangsung pada Rabu pagi dengan titik start di kawasan Canggu, Kuta, Badung, Bali. Acara tersebut diikuti ratusan warga negara asing yang didominasi WNA digital nomad. Namun, penyelenggaraan acara lari berbayar ini diduga melakukan diskriminasi pada pendaftaran peserta karena melarang warga negara Indonesia untuk berpartisipasi. Selain itu, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian yang melarang WNA menjadi penyelenggara acara.
8: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah dan babak belur saat beraksi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara pelaku penembakan di sebuah klub malam di Bali berhasil ditangkap polisi.
1: Dua pria menjadi bulan-bulanan warga ketika aksinya mencuri sepeda motor di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan gagal pada Minggu siang. Kedua pelaku ini tertangkap basah warga saat berupaya mencongkel kontak motor incaran mereka. Sempat berusaha melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga setelah menabrak tiang. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan warga dengan aksi curanmor yang sudah 4 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tabes Bandung membawa terduga pelaku penembakan di sebuah klub malam di Canggu, Bandung, Bali. Terduga pelaku ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak kabur ke Malaysia. Penembakan tersebut terjadi di klub malam pada Jumat malam dan melukai dua orang. Selain melukai pengunjung wisatawan warga negara Cina, peluru juga melukai petugas keamanan klub malam. Keributan berawal ketika terduga pelaku cekcok dengan korban yang berujung penembakan ke arah paha korban dan menembus ke paha petugas keamanan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan lansia di Jambi harus kehilangan perhiasan emas usai sepasang kekasih pura-pura numpang ke toilet. Ternyata mereka pelaku pencurian. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan, sampai jumpa.
2: Di kosan lagi.
3: Petugas Satreskrim Polsek Jambi Selatan menangkap dua sejoli berinisial ID warga Talang Bakung dan SW warga Kabupaten Batanghari Jambi yang menjadi pelaku perampokan seorang perempuan lanjut usia. Keduanya ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Talang Banjar, Kota Jambi pada Senin malam. Dalam rilis resminya, pihak kepolisian Polresta Jambi mengungkapkan pelaku menggunakan modus berpura-pura menumpang buang air kecil ke toilet rumah korban. Korban dibekap dan dipukul hingga tidak sadarkan diri, lalu pelaku menggasak perhiasan emas, uang tunai, dan handphone. Akibat perampokan ini, korban mengalami kerugian mencapai 90 juta rupiah. Hasil dari perampokan digunakan pasangan kekasih ini untuk membeli motor metik bekas.
4: Tersangka atas nama ID dan SW. Ini merupakan sepasang kekasih. Untuk motif kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, modus operandi pelaku datang ke rumah korban untuk berpura-pura menumpang ke toilet, lalu langsung menyekap hingga pingsan.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan seorang nenek berusia 70 tahun warga desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menjadi korban penjamretan pada Selasa pagi. Saat kejadian, korban sedang berjemur di depan rumah seorang diri. Pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian menghampiri korban dengan berpura-pura mengajak berbincang. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kalung emas milik korban seberat 8 gram.
5: Ada dari sana,
6: timur.
5: Bawa peda Scoopy putih. Tanya entah apa, terus ngasih bontotan itu tadi.
6: Kasih makanan
5: ke orang tua saya,
6: terus
5: langsung ditarik, bablas.
3: Meski rekaman CCTV sempat beredar di media sosial, pihak keluarga memilih tidak membuat laporan resmi ke kepolisian. Keluarga berharap video tersebut dapat membantu masyarakat mengenali pelaku, agar tidak kembali memakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Pada tahun ke-8 saya, 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai Jeep Cherokee. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5, buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Membawa di mobil.
3: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
4: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia Total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
3: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
4: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah, tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.

apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. Kalau gitu langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive.

0: Event World Ducati Week 2026 yang menjadi ajang berkumpulnya ribuan penggemar sepeda motor dari berbagai penjuru dunia. Saya bersama dengan rekan saya Bara Maestro akan menelusuri bagaimana sejarah brand sepeda motor asal Borgo Panigale, Italia ini. Tidak hanya itu, kita juga berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan pembalap MotoGP yang turut meramaikan perayaan ini. Di belakang kita ini udah ada motor-motor yang nanti bakal diikutsertakan dalam event Lenovo Race of Champion Bar. Jadi yang motornya tadi lu bilang sama semua.
1: Sama semua.
0: Semuanya speknya sama, basis pabrikan. Dan akan dipakai oleh seluruh pembalap dari berbagai ajang balap. Mulai MotoGP, Superbike, Asia Superbike, European Superbike, dan lain sebagainya.
1: Nah, Abi, yang gue penasaran spek motor ini apa sih?
0: Spek motornya ini adalah Ducati Panigale V4. Yang semua speknya itu sama, dia punya mesin 1103cc, 4 silinder V. Jadi mesinnya tuh V konfigurasinya. Nah, di belakang ini yang bikin beda itu sebenarnya bukan speknya, Bar. Tapi livery-nya bisa dilihat nih. Ini total ada 19 motor di belakang kita, sesuai dengan tim-tim balap yang ada. Ini persis nih, di belakang kita ini ada motornya Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Sebelahnya juga ada motornya Pecco nih, nomor 63. Ada juga dari Pertamina Enduro VR46. Terus juga ada dari tim-tim balap lainnya.
1: Ini kan motor buat jalanan ya?
0: Ah, betul.
1: Nah, setelah dipakai Race of Champion ini, dikemanain ini motor?
0: Pertanyaan menarik nih. Dijual atau dilelang, Bar?
1: Oh, iya.
0: Jadi para pemburu motor-motor tidak biasa seperti ini akan berlomba nih buat dapetin motornya bekas Marquez, motor bekas Pecco.
1: Dan pasti harganya bakal
0: lebih bernilai, pasti banget ini. Ini para sultan, para kaisar, kolektor, ya, atau big boss pasti udah pada ngetek-ngetekin nih. Harga mana yang paling cocok? Angkut barang.
1: Gue kirain kalau udah habis dipakai mau dibagi-bagi sama kita ini.
0: Waduh, semoga.
1: Tentunya yang menarik, siapa sih yang akan menang?
0: Jagoan siapa kemarin?
1: Pecco.
0: Pecco, oke, gue jagoin Marc Marquez kalau gitu. Persis nih motornya di belakang. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46. Kita akan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pembalap satu ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan World Ducati Week 2026, 100 tahun Ducati. How do you feel about carrying Indonesian names at event like this?
2: I'm really honored and proud to represent Indonesia. We have the Indonesian flag on the bike, on our MotoGP bike, and we spend a lot of time in Indonesia too.
0: Okay.
2: And the community that there is there, as moto fan base, is huge, it's beautiful, the warm welcome that every time we got from in that race is real. So I'm really honored and proud to represent Indonesia in our team with Pertamina, and yeah, for sure it's something that we really need to go fast and perform at a maximum level.
3: 2 tahun lagi apabila ekonominya sudah lebih baik, ya kan? Mungkin nanti, mungkin ada kemungkinan kita sebagai ATPM juga akan membuka program. Siapa mau ada di sini, kita fasilitasi. Tentunya dengan plat B.
0: Oke.
3: Tidak boleh sewa motor, harus plat B. Bangunlah kebanggaan sebagai orang Indonesia. Kasih lihat bahwa orang Indonesia juga mampu ke sini dan bisa beraksi ke dunia internasional.
1: Kalau gue lihat kok kayak kita lagi ada di museum ya, Bi?
0: Iya, karena ya di sini yang dipamerin bukan motor-motor modern sekarang kan, tapi yang klasik-klasik gitu.
1: Klasik banget.
0: Dan di sini tuh nggak cuma pajangan aja, Bar.
1: Yeah.
0: Ada story dan juga history soal asal mula Ducati Racing.
1: Nah, ini dia di belakang kita, motorhome ya, Bi?
0: Yes, ini adalah motorhome. Tapi lo tau nggak motorhome itu apa?
1: Nah, apa sih sebenarnya motorhome itu?
0: Nah, motorhome ini adalah tempat istirahat ataupun persiapan para rider-rider ketika mereka ada di lintasan ataupun di sekitar sirkuit, Bar.
1: Nah, itu pantesan orang-orang versi pada nungguin.
0: Benar. Nah, kebetulan di belakang kita ini ada deretan 3 motorhome yang dimiliki oleh 3 pembalap dari Ducati Lenovo nih, Bar. Motorhome ini isinya tuh kayak tempat tidur, terus juga baju-baju salin. Jadi kayak semacam penginapan, tapi lokasi di depan garasi mereka, Bar. Jadi mereka nggak perlu bolak-balik yang buang-buang waktu ke hotel. Jadi mereka melakukan semua aktivitasnya di dalam motorhome ini. Ya, makan, istirahat, kayak gitu-gitu.
1: Banget,
0: ya.
1: Canggih banget dalamnya.
0: Canggih. Ya. Tapi di Mandalika kita nggak pernah lihat, Bar.
1: Nah, iya. Gue nggak pernah lihat sih ini.
0: Iya.
1: Kenapa itu, Bi?
0: Nah, jadi kalau di Mandalika itu kan lokasinya beda benua. Sedangkan motorhome ini, majority itu dipakai di sirkuit-sirkuit yang ada di wilayah Eropa. Jadi mereka bisa melintasi berbagai negara di Eropa dengan gunakan motorhome ini. Kalau ke Indonesia kan udah lintas benua, ya, banyak pulau.
1: Memperkecil kos kali ya, kalau harus ngelintasin benua gitu mungkin kos.
0: Ya, karena kalau naik kayak gini atau bawa ginian ke Mandalika kayaknya terlalu tinggi kosnya gitu loh.
1: Dulu kita
0: ngomong agak adem juga kan. Ya,
1: di sini tempat apa sih, Bi?
0: Kalau lu analisa sendiri kira-kira nih tempat apa coba?
1: Kalau gua lihat motor-motornya nih, kayaknya tuh livery-nya, catnya tuh kayak pernah dipakai sama motor-motor Ducati zaman dulu yang pernah ngikutin kejuaraan bersejarah atau yang pernah, ya pokoknya punya history tersendiri lah.
0: Apa yang lu sampein barusan itu benar, Bar. Jadi ini adalah koleksi daripada motor-motor Ducati terkini ataupun modern yang pakai livery terdahulu. Yeah. Jadi di situ tuh ada tulisannya ya, inspirasi daripada warnanya ataupun livery itu dari mana. Di sini total ada 10 motor, ada Ducati Desert X, Hyper Mortar, terus juga ada Ducati Monster, Ducati Scrambler, Ducati Panigale V4, Ducati Panigale V2, terus juga ada Multistrada. Terus juga di sana ada Ducati Diavel, semuanya pakai special livery 100 tahun Ducati. Nah, di tengah ini nih, ini ada Ducati 750 Imola.
1: Nah, ini gue senang banget.
0: Iya, sport klasik. Dan motor ini semua dijual, Bal. Tapi dijual, unitnya terbatas. Masing-masing unitnya dijual cuma 100 unit aja. Kita ke informasi lain. Sejak Jumat 26 Juni 2026, Terminal Leuwi Panjang di Kota Bandung, Jawa Barat resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicaheum. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwi Panjang menjadi lebih padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada sampai ke penataan berbagai fasilitas juga telah disiapkan.
4: Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwi Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicaheum telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwi Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwi Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal.
5: Untuk operasionalnya itu berjalan lancar. Karena kami gunakan sistem hardway, bila mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya.
4: Meski sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah kendala dan adaptasi masih dirasakan oleh para pengguna jasa transportasi. Mereka mengeluh akses menuju Terminal Leuwi Panjang yang lebih macet jika dibandingkan dengan mereka menuju ke Cicaheum.
6: Kalau saya sih sebenarnya jujurnya senangnya di Cicaheum gitu. Jadi kalau ke sini kan agak lebih macet ya. Terus cuman Cicaheum nggak ada lounge-nya gitu aja sih.
4: Tak hanya penumpang, adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicaheum. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicaheum.
7: Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit. Nah, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicaheum kan, dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicaheum, baru dari Cicaheum bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur.
8: Jadi secara penumpang seperti apa, Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa, atau ya, penyesuaian lagi kah, atau gimana?
7: Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah.
4: Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Leuwi Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.
9: Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai, tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah.
10: Ada perubahan
9: sih. Ada perubahan. Tapi Tapi mudah-mudahan ke depannya ya. Mudah-mudahan.
4: Sejauh ini, meski terminal Cicahem sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Cicahem. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda berikut, kita akan membahas strategi dari brand Jepang dalam melawan persaingan mobil elektrifikasi dari China. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Gempuran mobil listrik asal China yang semakin masif membuat pabrikan Jepang menyiapkan strategi berbeda di pasar kendaraan Indonesia. Alih-alih langsung bertarung di segmen mobil listrik murni, Mitsubishi dan Suzuki justru memperkuat lini SUV bermesin hybrid mereka. Mitsubishi baru saja meluncurkan SUV full hybrid pertamanya di Indonesia, sementara Suzuki menyegarkan mobil SUV hybridnya dengan tampilan yang lebih segar.
1: Mitsubishi
2: Mitsubishi Motors memulai babak baru elektrifikasi di Indonesia lewat kehadiran X-Force HEV. SUV ini jadi model full hybrid pertama Mitsubishi yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Sekaligus jadi senjata baru buat bersaing di segmen SUV compact elektrifikasi. X-Force HEV mengusung sistem full hybrid series paralel yang memadukan mesin 4 silinder 1600cc Mayfac dengan motor listrik bertenaga 116 daya kuda. Efisiensinya jadi nilai jual utama X-Force HEV. Mitsubishi mengklaim konsumsi bahan bakarnya tembus 25-27 km per liter. Dan kalau tangki bahan bakarnya penuh, juga diklaim bisa menempuh jarak lebih dari 1000 km. Dari sisi desainnya, X-Force Hybrid tetap mempertahankan karakter SUV compact yang modern. Tapi dengan pembaruan pada grill dynamic shield yang baru, desain velg aero wheel, serta emblem HEV di sejumlah titik. Di dalam kabinnya tersedia layar infotainment 12,3 inci, panel instrumen digital, audio premium Yamaha, active yaw control, serta fitur keselamatan Diamond Sense yang dilengkapi beragam teknologi ADAS. Mitsubishi memasarkan X-Force dalam 3 varian, yaitu Exit, Ultimate, dan varian tertingginya X-Force HEV dengan harga Rp445 juta on the road Jakarta. Dengan posisi harga tersebut, X-Force HEV akan bersaing secara langsung dengan Toyota Yaris Cross Hybrid, Honda HR-V EHEV, Nissan Kicks e-Power, Suzuki Grand Vitara Hybrid, MG ZS HEV, sampai kepada Haval Jolion HEV. Beralih ke pabrikan berlogo S Suzuki yang punya penyegaran New XL7 Hybrid buat mempertahankan daya saingnya di segmen SUV 3 baris Indonesia. Berbeda dengan Mitsubishi yang menghadirkan teknologi full hybrid baru, Suzuki masih mengandalkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS dengan berbagai penyempurnaan pada desain dan juga fiturnya. Pada bagian eksterior, New XL7 Hybrid tampil lebih segar dengan desain grill lebih tegas, bumper depan yang lebih sporty, velg alloy berdesain baru, serta penambahan aksen hitam yang memperkuat karakter SUV-nya. Tampilan belakang juga mendapatkan sentuhan baru melalui garnish, detail lampu, dan aksen yang memberikan kesan lebih premium sekaligus sporty. Masuk ke dalam kabin, Suzuki menghadirkan nuansa interior baru dengan dominasi warna hitam, penyempurnaan material, sampai kepada peningkatan kualitas finishingnya. Melalui penyegaran ini, Suzuki berupaya mempertahankan posisinya di tengah persaingan SUV hybrid yang semakin ramai di Indonesia. Dua strategi berbeda ditunjukkan oleh pabrikan Jepang dalam menghadapi gelombang mobil listrik asal China. Sangat menarik buat ditunggu. Strategi mana yang akan lebih efektif mencuri perhatian konsumen di Indonesia di era transisi menuju kendaraan ramah lingkungan ini? Apakah full listrik, hybrid, atau teknologi yang baru aja tiba, yaitu REEV? Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih ke informasi seputar roda 2. Setelah lebih dulu menghadirkan mobil listrik di Indonesia, VinFast kini resmi masuk ke pasar motor listrik Indonesia. 3 motor listrik sekaligus diluncurkan, yaitu Evo, Velis 2, dan Viper. Sementara itu, jelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, dua lokal hero Indonesia yaitu Mario Suryo Aji serta Fede Ega Pratama menjalani latihan khusus di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat.
3: Peluncuran perdana motor VinFast ini menjadi langkah untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Tak hanya menghadirkan produk, brand Vietnam ini juga membawa skema battery swapping sebagai nilai tambah bagi konsumen. Ketiga model memiliki karakter berbeda. VinFast Evo hadir sebagai skuter compact bergaya klasik untuk mobilitas harian. Velis 2 menawarkan desain bergaya neo-retro yang lebih elegan. Sedangkan Viper menyasar pengguna yang menginginkan tampilan lebih sporty untuk perjalanan dalam kota. Dari sisi performa, Evo memiliki kecepatan maksimal hingga 80 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 150 km. Sementara Velis 2 dan Viper memiliki kecepatan maksimal hingga 90 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 145 km.
4: Motor yang kita hadirkan di sini, ini speknya lebih tinggi daripada negara lain. Ya, kenapa? Karena kita tahu mobilitas masyarakat Indonesia sangat tinggi, makanya kita menghadirkan spek yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kenapa 3 model? Kita akan menyasar semua lini, semua segmen. Tahun depan rencananya kita sudah mulai CKD di Subang.
3: Selain menyesuaikan spesifikasi produk, VinFast juga menawarkan skema berlangganan baterai atau battery subscription. Melalui skema ini, konsumen dapat menukar baterai di stasiun baterai swapping tanpa perlu menunggu proses pengisian daya. Untuk harga, Evo dipasarkan mulai Rp17,5 juta rupiah, sementara Velis 2 dibanderol mulai Rp18,5 juta rupiah. Untuk Viper ditawarkan mulai Rp22 juta rupiah dengan skema berlangganan baterai. Dengan tiga pilihan model, harga yang kompetitif, serta dukungan ekosistem battery swapping dan rencana produksi secara lokal, VinFast menunjukkan keseriusannya untuk menjadi salah satu pemain utama di pasar motor listrik Indonesia. Jelang gelaran MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang, dua lokal hero Indonesia, yaitu Mario Surya Aji dan juga Veda Ega Pratama, menjalani latihan khusus di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mario Aji yang turun di kelas Moto2 menggeber kendaraannya lebih awal dari pedok, disusul kemudian dengan pembalap Moto3 Veda Ega Pratama. Keduanya bersiap tampil di ajang Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang.
1: Kami berdua kan latihan menggunakan motor yang beda di balapan. Jadi tujuannya ini buat cek racing line tentu dan membiasakan diri karena angin dan blind spotnya banyak.
5: Ya sebenarnya kurang kuat ya, baru 2 lap tadi motornya ada masalah. Cuman ya senang bisa kembali di tempat motor di sirkuit Mandalika dan ya sirkuitnya mantap. Saya suka layoutnya dan soalnya juga gripnya bagus.
6: Targetnya nanti
5: kurang, belum maksimal aja. Targetnya ya pastinya saya berusaha mendapatkan yang saya maksud.
3: Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP tahun ini bisa semakin banyak hingga mencapai 150 ribu orang penonton. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demam Piala Dunia 2026 membuat dua orang asal Jerman rela menyusuri kota-kota tuan rumah Piala Dunia di Amerika Serikat. Nantikan informasinya selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia Drive.

0: Eindhoven dan Wolfsburg.
1: Berikutnya ada Chelsea yang juga membuat rekor transfer saat mendatangkan gelandang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa. Sementara itu, Phil Foden juga memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Manchester City hingga 2030 mendatang.
0: Chelsea resmi mengumumkan transfer Morgan Rogers dari Aston Villa. Pemain 23 tahun itu langsung menjalani tes medis di London dan menandatangani kontrak selama 7 tahun hingga 2033. Kabarnya, The Blues harus menggelontorkan dana hingga 117 juta pound sterling atau hampir 2,8 triliun rupiah. Nilai transfer Rogers itu memecahkan rekor transfer Chelsea yang sebelumnya tercipta saat mendatangkan gelandang asal Ekuador, Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion pada 2023 lalu sebesar 115 juta pounds. Musim lalu, Rogers sukses mengantarkan Aston Villa meraih juara Liga Eropa dengan mencetak 14 gol dan 12 assist dalam 55 penampilan di semua kompetisi. Aston Villa dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam pemain sayap asal Argentina, Alejandro Garnacho, selama satu musim dengan opsi permanen. Pemain berusia 22 tahun itu diyakini telah menyelesaikan tes medis setelah tiba di Birmingham. Garnacho sebenarnya baru bergabung dengan Chelsea pada September lalu, usai didatangkan dari Manchester United dengan nilai transfer sebesar 40 juta pounds atau sekitar 955 miliar rupiah. Namun Garnacho gagal mendapatkan tempat utama hingga dirinya tidak dipanggil timnas Argentina untuk Piala Dunia 2026 kemarin. Phil Foden dan Manchester City sepakat untuk memperpanjang kerjasama usai sang pemain menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Phil Foden akan menjadi bagian dari Manchester City hingga 2030 mendatang. Kontrak ini menjadi bukti komitmen Manchester City terhadap pemain didikan akademinya itu. Phil Foden sudah menjadi salah satu kekuatan bagi lini tengah The Citizen sejak 2017 lalu. Foden telah mencatatkan 411 penampilan dan mencetak 131 gol sejak menembus tim utama di bawah asuhan Pep Guardiola. Bersama Manchester City, Foden berhasil memenangkan 6 gelar Premier League, Liga Champions, dan 3 Piala FA.
1: Berikutnya kita ke sepak bola nasional, di mana ada Persib Bandung yang bertekad meraih angka penuh saat menjamu Arema FC dalam laga perdana grup A turnamen Piala Presiden Elite 2026 yang rencananya akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Sementara itu Arema FC juga tentunya optimistis mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden di tahun ini.
2: Jelang laga perdana Piala Presiden Elite, Persib Bandung menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat pagi. Tim asuhan Igor Tolik akan menjamu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Meski tidak akan diperkuat 6 pemain yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menilai laga kontra Arema FC akan menjadi pertandingan yang sulit. Meski demikian, Igor Tolik mengaku optimis anak asuhnya akan bermain maksimal guna memenangkan laga perdana kontra Arema FC.
3: The preparation for the tournament are going well. We are preparing for the matches the best for abilities. We are missing some players, but we feel responsible towards the fans, Boboto, who are going to pay the tickets and come for the games. To support the team, so we need to put our best team and put our best game, which is what that is possible at this moment.
2: Sementara itu, Arema FC menggelar latihan intensif di Stadion Arca Manik Bandung pada Jumat petang. Selain menilai laga akan berlangsung sulit, pelatih Arema FC Marco Santos menyatakan Persib mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan tetap diperkuat sebagian besar pemainnya di musim lalu. Meski demikian, pelatih asal Brazil tersebut optimistis Arema FC mampu meraih angka penuh atas Persib guna membuka jalan menuju babak semifinal Piala Presiden tahun ini.
4: Pertandingan sangat sulit, porque vamos enfrentar já na estreia o tricampeão da Superliga, uma equipe muito bem treinada durante esses 3 anos pelo Mister, e que nós demos continuidade da temporada passada. E esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arema.
2: Turnamen Piala Presiden Elite tahun 2026 diikuti oleh 8 tim dalam dan luar negeri. Persib Bandung dan Arema FC berada di grup A bersama dengan Tampines Rovers Singapura dan DPMM FC Brunei Darussalam dengan lokasi pertandingan di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Turnamen Piala Presiden edisi ke-8 akan berlangsung mulai 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Berikutnya, Persebaya ternyata tak hanya memburu kemenangan di Piala Presiden Elite, di mana pelatih Bernardo Tavares menjadikan ajang pramusim ini sebagai momen mematangkan permainan dan menemukan formasi terbaik menuju Super League musim baru.
0: Persebaya akan memulai langkah di Grup B Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu malam. Selain Persija, Green Force juga akan bersaing dengan PSMS Medan dan Port FC asal Thailand demi memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan, Piala Presiden Elite bukan sekadar turnamen pramusim, melainkan bagian penting dari proses membangun kekuatan tim. Meski tetap menargetkan kemenangan, ia menilai perkembangan permainan dan kekompakan skuad menjadi prioritas utama. Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya masih berada pada tahap awal pramusim. Kondisi fisik sejumlah pemain belum sepenuhnya ideal, ditambah banyak wajah baru yang masih beradaptasi dengan filosofi dan skema permainan yang diterapkannya.
5: There are players that is the first time that are playing on Indonesia. We change many players on the squad. They are trying to get some connections between them. It's important to us that this happen. We are on pre-season, we have 1 week trainings. We try to develop the players on physical condition, try to introduce some principal tactics, tactical principles, because it's important to us.
0: Tavares juga mengungkapkan hasil evaluasi dari turnamen ini akan menjadi bekal menyusun komposisi terbaik saat Super League bergulir. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Berikutnya, bekerja sama dengan brand apparel internasional, Bali United resmi meluncurkan koleksi jersey terbaru untuk kandang dan tandang yang akan dipakai pada musim 2026-2027.
6: Klub kebanggaan Pulau Dewata, Bali United, Jumat sore meluncurkan koleksi jersey terbaru mereka yang bekerja sama dengan brand apparel asal Jerman. Total 7 jersey yang ditampilkan, 4 jersey untuk kiper dan 3 jersey untuk pemain yang akan dipakai saat laga kandang maupun saat tandang.
7: Utamanya, tujuan utamanya adalah mendukung persepakbolaan di Indonesia secara umum dan khususnya di Bali dengan Bali United. Jadi tentunya jualan itu bagian komersial tentunya selalu ada. Tapi fokus utamanya bukan di situ. Fokus utamanya adalah bagaimana mendukung persepakbolaan di Indonesia.
6: 2-1. Bekerja sama dengan seniman lokal, Raka Jana, jersey baru ini didesain dengan inspirasi akar kebudayaan Bali, yaitu sosok Barongket yang menjadi simbol kebaikan, keberanian, dan energi pelindung yang ditampilkan pada jersey kandang. Sedangkan untuk jersey tandang, terinspirasi oleh sosok Hanoman, yang dikenal dengan kesetiaan, kecerdasan, dan semangat juang yang tak pernah padam.
8: Tadi udah bilang bahwa kita mencari prestasi. Bahwa dari sini kita melihat dengan brand baru, dengan wajah yang sebaik, kita bisa memberikan daya juang lebih baik. Walaupun bilang ada seragam tempur baru kita.
6: Koleksi 7 jersey home dan away ini akan dipakai oleh para Serdadu Tridatu pada Liga Super Musim 2026-2027 di bulan September mendatang. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
1: Berikutnya ada pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang jadi satu-satunya wakil Indonesia lolos ke semifinal China Open 2026. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mega bintang NBA LeBron James memutuskan bergabung dengan Philadelphia 76ers sebagai tim barunya. LeBron mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 143 miliar rupiah. Spekulasi masa depan dari LeBron James berakhir sudah, di mana pemain berusia 41 tahun itu akhirnya memutuskan melanjutkan karir bola basketnya bersama dengan Philadelphia 76ers. Setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers pada akhir musim lalu. Bersama Sixers, James akan bergabung dengan Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, dan pemain rookie Valdez Edgecombe. Kehadiran pemegang 4 cincin juara NBA itu pun akan semakin memperkuat peluang Sixers merebut gelar juara NBA di musim mendatang. Philadelphia menjadi klub keempat LeBron setelah melakukan debut bersama dengan Cleveland Cavaliers, Miami Heat, and Los Angeles Lakers. Selama lebih dari 2 dekade berkarir, LeBron telah mengoleksi 4 penghargaan pemain terbaik NBA dan berbagai rekor individual termasuk sebagai pencetak poin terbanyak sepanjang masa NBA. Dari dalam negeri, Indonesia ini harus menelan pil pahit di babak perempat final China Open 2026 dari 4 wakil yang bertanding, hanya ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil menembus babak semifinal. Sementara wakil lainnya dari sektor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putri harus mengakui keunggulan dari lawan-lawannya.
1: Bertanding di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou, China, 3 wakil Indonesia harus gugur di babak perempat final China Open 2026. Satu-satunya tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau Jojo yang merupakan unggulan keempat harus mengakui kehebatan pemain asal Kanada sekaligus unggulan ke-8 Victor Lai. Tertekan sejak babak pertama, Jojo harus tunduk 2 game langsung 21-14 dan 21-17 dalam waktu 46 menit. Ini merupakan kali kedua mereka bertemu. Sebelumnya Jojo juga harus mengakui keunggulan permainan Lai pada Indonesia Open beberapa waktu lalu. Hasil serupa juga didapat tunggal putri. Putri Kusuma Wardani takluk dari pemain muda Jepang Tomoka Miyazaki dalam pertandingan rubber game. Putri KW tidak dapat mempertahankan penampilan baiknya seperti pada game pertama. Ia pun harus mengakui permainan Tomoka di 2 game akhir. Putri KW harus menyerah 21-16, 11-21, dan 9-21. Kekalahan juga diterima sektor ganda putri Rahel Alicia Rose Feby Setianingrum. Permainan saling serang sempat diperlihatkan kedua pemain, namun Rose Feby kalah 2 game langsung 18-21 dan 18-21 dari pasangan Cina Li Yijing Nuo Xiumin dalam waktu 45 menit. Sementara hasil baik diraih pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Sejak game dimulai, Fajar Fikri langsung menekan pertahanan lawan. Sebagai unggulan kedua, Fajar Fikri hanya butuh waktu 40 menit untuk menuntaskan permainan dan meraih kemenangan mudah 21-15 dan 21-13 atas pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Kim Dong Ju. Dengan hasil ini, Indonesia hanya menyisakan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri di babak semifinal China Open 2026. Selanjutnya, mereka akan menantang pasangan asal Cina sekaligus unggulan keempat yang Wei Keng Wang Chang. Kedua pemain telah bertemu 5 kali, di mana Fajar Fikri unggul 4-1.
0: Sejumlah pembalap rally Indonesia optimistis bisa kembali mencetak prestasi di ajang International Asia Cross Country Rally 2026 yang akan berlangsung di Thailand Agustus mendatang. Nama-nama langganan podium di ajang rally Dakarnya Asia seperti Memen Haryanto, TB Adi, dan Rudy Poa telah melakukan persiapan yang matang dan ini dia ulasannya.

0: Saya Memen Haryanto, peneliti dari Indonesia yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure offroad dulu dari tahun awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed offroad. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed offroad, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Adalah tahun ke-8 saya. 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai Jeep Cherokee. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang emang daerah rawa ya, itu emang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5. Buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya.
1: Memen Haryanto bukan satu-satunya perally Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan perally Indonesia lainnya. Ada siapa aja?
2: Halo, saya Tebi Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia.
3: Saya Rudy Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya.
1: Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka?
2: Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1.
3: Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya.
1: Jika tim Rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
4: Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Autis Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang ini dapat mencoba berbagai permainan e-sports interaktif secara gratis di area khusus di Terminal 1.
1: Siapa yang menyangka permainan e-sport ini berada di Bandara Internasional? Tak hanya satu game e-sport, Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan 8 jenis permainan berbasis gerak, mulai dari balap sepeda, selancar angin, anggar, tenis, hingga balapan. Seluruh permainan dapat diakses para calon penumpang tanpa biaya untuk mengisi waktu tunggu keberangkatan. Menurut mantan atlet balap sepeda Hong Kong yang juga peraih medali Olimpiade, Sarah Lee Weiser, kehadiran zona e-sport memberikan pengalaman baru di bandara. Dia menilai fasilitas ini dapat menjadi pilihan hiburan bagi para pelancong, termasuk keluarga, baik saat transit maupun sebelum penerbangan.
2: 今天来到这个机场里面的有一个e-sport的体验，就感觉很兴奋，很新鲜。有不同的运动给我们去体验。转机的时候就可以看看，看起来好像很容易，但是反应的那些都是很需要的。还有这个骑车啦，可以多加几个单车，然后就可以一家人在这里玩。
1: Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
0: Ada seorang atlet sepeda asal Jepang yang mencetak rekor dunia setelah meluncur mundur menggunakan satu roda di lintasan lompat ski Olimpiade. Aksi olahraga ekstrim ini juga dilakukan oleh seorang atlet sepeda gunung asal Austria yang meluncur dan melompat di balon udara pada ketinggian 950 meter. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Salam Sports.
3: Atlet sepeda asal Jepang Tomomi Nishikubo melakukan aksi spektakuler di Hakuba Ski Jump Stadium Prefektur Nagano, Jepang. Dengan posisi mundur hanya bertumpu pada roda depan, Nishikubo meluncur sejauh 136,6 meter di lintasan lompat ski. Aksi ekstrim tersebut dilakukan di lintasan dengan kemiringan mencapai 37,5 derajat. Berkat keberhasilannya, Nishikubo memecahkan dua rekor dunia sekaligus, yakni kategori lintasan paling curam dan jarak terjauh dalam teknik tersebut. Keberhasilan ini diraih melalui proses latihan yang panjang. Nishikubo mengalami puluhan kegagalan percobaan sejak Agustus 2024.
4: You know, it's very slippery for ski jumpers. So my challenge was like opposite challenge. I need grip. I want to go down as slow as possible. So very, very opposite location to do my favorite trick, but I love crazy challenge, so I was like, okay, it's gonna be the farthest first, so I did it.
3: Nishikubo sukses menyelesaikan lintasan dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam dan mempertahankan keseimbangan selama 35 detik.

0: Seorang pejabat pemerintah di Gayeuleuweus, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Kemarau panjang tidak hanya soal kekeringan. Sejumlah ahli kesehatan mewanti-wanti soal ancaman penyakit yang membayangi saat musim kemarau. Olahan dendeng sapi menjadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan Sari Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam kepercayaan. Seorang pejabat pemerintahan di Gayeuleuweus, Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironinya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayeuleuweus masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
2: Melalui surat ini.
1: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
2: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
3: Warga dan petugas pengamanan waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
4: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
5: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
4: Ya, katanya itu.
5: Dilarang sama dia?
4: Ya, larang. Kan wajar lah dia kan.
5: Tugas. Dia lagi tugas itu?
4: Iya, lagi tugas.
5: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
4: Enggak. Malamnya lagi, malam tadi, malam Rabu, cerita-cerita malam Rabu, katanya gitu.
3: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan para saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diautopsi. Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT, Victor Hareva, dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial, akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut, meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
6: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
3: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari kelanjutan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Febri resmi ditahan di rutan KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jumat malam, Febri ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut pemilihan rutan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat yang bersangkutan pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Informasi berikutnya, kebakaran melanda bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kita lihat dalam rekaman video, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat, Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Informasi ketiga, ada puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Nikah massal di dalam mobil klasik ini memecahkan rekor muri. Ada puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang jadi tempat 53 pasangan mempelai yang akan menggelar akad nikah dengan petugas KUA yang sudah disiapkan. Dari 53 pasangan yang mengikuti nikah massal, ada yang sudah belasan tahun menikah siri. Kini pasangan ini sudah memiliki akta nikah dan pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan massal di dalam mobil klasik ini tercatat dalam rekor muri sebagai yang pertama dengan peserta terbanyak.
7: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada sekitar.
0: Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang, salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dihentikan di hari ke-10 yang jatuh pada Jumat. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru.
3: Suasana haru begitu terasa di rumah almarhumah Bau Intang di Jalan Tien Soeharto, Bonto Matene, Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimas Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 korban yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam meminta pertolongan. Pada Jumat siang, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali menerima jenazah korban KM Nurul Salsa dan mulai melakukan identifikasi dengan pemeriksaan visual. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah ini ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis. Kondisi jenazah yang rusak membuat tim DVI kini mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, serta barang-barang yang melekat pada korban. Pada hari ke-10 yang jatuh pada Jumat kemarin, operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan 3 minggu lebih lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
3: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
8: Nggak tahu, nggak ada lagi air. Ini nggak ada uang.
9: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
8: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
9: Kalau beli?
8: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
3: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
10: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
11: Angin juga kenceng ya?
10: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
12: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih. Dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
3: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanael Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
13: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
3: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan sesaat lagi Zahri Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
5: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sini ada penjual dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Selama 64 tahun banyak lika-liku untuk mempertahankan bisnis olahan daging sapi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Kiki Haryadi dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.

0: Kawasan Sukabumi Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya, selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.
1: Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan.
0: Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang?
2: Antara 50-60.
0: Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya?
1: Hari ini kami akan mengolah daging sapi sebanyak 10 kg untuk dijadikan dendeng. Untuk 10 kg daging, kami harus membayar Rp1.300.000. Tapi karena sudah langganan, biasanya dapat diskon. Daging sudah di tangan. Yuk kita lanjut belanja. Selain membeli daging, ada juga bahan lain yang harus dibeli, yaitu aneka bumbu. Karena sudah langganan, biasanya barang sudah dipesan sehari sebelumnya. Jadi ketika sampai, tinggal diangkut. Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini, rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus hingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Saya pun penasaran untuk mencoba memotong daging.
0: Aduh, ini tadi saya udah diajarin sama Kang Yani untuk coba, tapi saya nggak berani ya Kang, karena ini tipis banget jarak tangan sama pisaunya, takutnya luka. Tapi memang butuh ini ya, butuh pengalaman kayaknya ya Kang ya. Jelas. Ini kurang tipis nih.
2: Kurang.
1: Kalau sudah ahli, tidak butuh waktu banyak untuk memotong 10 kg daging sapi menjadi lebih tipis. Kang Yani, Kang Adit, dan Pak Dadang, ayah dari Kang Adit, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya seperti ini.
0: Nah, ini dari 10 kilo daging yang tadi sudah kita beli, sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini dan juga sebanyak ini. Tipis banget, bisa dilihat ini salah satunya, waduh luar biasa tipisnya. Jadi ternyata ada alasan kenapa dendeng sapi itu dibuat tipis. Selain satu, untuk kemudian ketika proses marinasi bumbunya bisa menyerap. Yang kedua adalah ketika dinikmati tidak alot begitu, karena tidak ada proses perebusan, tidak ada proses yang membuat dia semakin empuk.
1: Daging sapi yang sudah tipis berikutnya akan dimarinasi. Ada beberapa bumbu rempah yang dicampurkan, seperti ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, gula dan garam. Selanjutnya, campuran aneka bumbu akan diaduk secara manual hingga bumbu merata dengan sempurna.
0: Aduh, lumayan ya, walaupun ini cuma 10 kilo ternyata cukup berat juga. Tapi ini proses pengadukan seperti ini menjadi penting, harus merata ya, Kang Yani. Karena memang ini adalah kunci dari rasa dendengnya nanti.
1: Proses marinasi dari dendeng ini selama 15 hingga 30 menit dalam suhu ruang. Nah, selama proses marinasi berlangsung, bumbu akan meresap ke dalam daging yang akan menghasilkan cita rasa gurih manis. Setelah 30 menit, olahan dendeng sapi akan dijemur di lantai atas rumah produksi. Yuk kita angkat. Lumayan juga nih, angkat-angkat daging 10 kg.
0: Oke, Tokang. Oke, udah aman ya Kang ya? Perjuangan banget nih. Dari bawah ke atas untuk bawa dendengnya untuk kemudian nanti kita akan jemur sama-sama. Yuk Kang, simpen di mana?

0: Oke.
1: Olahan dendeng yang sudah dimarinasi selanjutnya akan dikeringkan. Tempat pengeringan dibuat khusus dengan jaring-jaring. Satu persatu dendeng akan disimpan di atasnya. Agar olahan dendeng kering sempurna, pastikan setiap potongan dendeng disimpan dengan posisi melebar seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang terlipat ya.
2: Jadi sinar matahari ini menjadi penentu apakah prosesnya akan cepat atau tidak. Yang repot kalau lagi musim hujan ya Kang Yani ya. Itu bisa dilakukan lebih dari 3 jam proses pengeringannya. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian dilakukan sebagai alternatif ketika musim penghujan tiba untuk proses pengeringan ini. Saya lanjut dulu ya, masih banyak yang harus saya kerjakan.
1: 2 jam sudah berlalu, ini dia hasil olahan dendeng sapi yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dan juga tidak lagi berair. Kalau sudah seperti ini, olahan dendeng siap masuk proses berikutnya. Satu persatu dendeng saya ambil dan dipindahkan ke wadah khusus.
2: Alhamdulillah ya, ini mataharinya bersahabat, jadi proses pengeringannya cukup cepat. Tadi kurang lebih sekitar 2 jam, sudah kering, sudah bisa diangkat. Kali ini kita akan turun ke bawah untuk masuk ke tahap berikutnya, yakni penggorengan.
1: Sebelum menggoreng dendeng sapi, kami akan mengolah dendeng paru. Proses pembuatannya hampir sama dengan dendeng daging. Hari ini sekitar 6 kg paru sapi akan kami olah. Satu persatu, paru dipotong tipis-tipis. Nah, katanya nih, meski ukurannya lebih kecil, pemotongan paru lebih susah dibandingkan saat memotong daging sapi.
3: Agak alot itu juga kenyal gitu ya. Beda sama daging
2: sapi ya.
3: Daging sapi.
2: Kalau sapi kan dia ajeg gitu ya, upami ya mah. Kalau ini mah berarti ini ya agak tricky ya kan ya.
3: Proses penjemuran juga agak lama ini, paru.
1: Waduh, saya jadi penasaran. Saya juga mau mencoba memotong paru menjadi lipit tipis.
2: Saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman tangan saya. Oke. Bener ya, jadi agak susah karena dia teksturnya kenyal, jadinya licin juga. Berhasil nggak nih, Kang? Kayaknya nggak ya?
3: Belum.
2: Belum kepotong ya?
1: Setelah paru terpotong seperti ini, selanjutnya dimarinasi dengan bumbu yang sama, lalu dikeringkan. Berbeda dengan dendeng sapi, olahan dendeng paru, proses pengeringannya berlangsung 7 jam. Itu pun jika matahari mendukung. Jika tidak, proses pengeringan bisa lebih lama. Proses pengeringan paru lebih lama agar ketika digoreng, dendeng paru lebih garing alias tidak lembek. Nah, penjemuran sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dendeng sapi. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Karena proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19, omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022.
2: Adit, mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih, Kang?
4: Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus, nanti juga ketemu jalannya.
2: Sambil mengikuti tren. Penjualannya
4: ikutin,
2: seperti apa ya?
4: Ikutin tren yang ada sekarang.
2: Oke.
4: Okay. Ya cuman kita akalinya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin.
2: Jadi inovasi itu penting ya?
4: Iya. Jadi mas.
1: Nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Catat. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri.
2: Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh.
1: Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah. Ini tempat berjualan dendeng milik Kang Adit. Berada di pusat kota,

0: sampai ke cucunya sekarang ya.
1: Oke.
2: Omset penjualan daging sapi dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Penjualannya tidak hanya secara offline, tapi juga secara online yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Oh iya, daging sapi bisa bertahan sekitar 3 bulan jika disimpan di lemari pendingin ya.
1: Berjualan dendeng menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi produsen dendeng sapi di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena ternyata menjadi seorang pengusaha dendeng tidak mudah. Tadi kita dengar cerita banyak dari Kang Adit bagaimana lika-likunya menjadi seorang produsen dendeng di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Siapa yang tidak mengenal kuliner Batagor? Sesaat lagi kami akan hadirkan beragam menu unik Batagor yang tengah laris di Kota Bandung. Mulai dari Batagor kuah hingga Batagor mie goreng. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Kota Kembang tidak pernah kehabisan ide mengolah kulinernya. Kalau kita mengenal Batagor sebagai hidangan tahu dan adonan ikan goreng dengan bumbu kuah kacang, kini sejumlah pelaku usaha kuliner di Bandung menampilkan inovasi unik. Mulai dari Batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga Batagor kacang mie instan. Seperti apa sensasi kreasi inovasi kuliner Batagor Bandung? Berikut liputannya.
7: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai Batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, Batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat. Perpaduan dua kuliner ikonik Bandung dalam satu mangkuk ini menjadi pilihan baru bagi penikmat kuliner Kota Kembang. Berawal dari ingin mencoba menciptakan Batagor dengan varian rasa dan penyajian yang berbeda, dari hasil riset selama 6 bulan terciptalah Batagor kombinasi kuah mie kocok yang rasa dan penyajiannya pas dan sesuai.
8: Mungkin pertama idenya itu, kalau di Bandung itu kan kebanyakan Batagor tuh Batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan? Sebenarnya ada opsi lain, Batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan Batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan?
9: Betul.
8: Nah, kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
7: Jika biasanya Batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini Batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi Batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda.
9: Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikan.

0: masakannya terasa sekali.
1: Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
2: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
3: Mantap ya. Kalau bakarnya gimana?
2: Oke lah, rasanya segar gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu, nampol.
3: Emang asal dari mana ini?
2: Semua dari Jakarta, kita lagi main aja.
1: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Jika ingin mencicipi aneka hidangan batagor dengan berbagai varian unik dan lezat, kedai ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 8.30 malam. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Dua kuliner favorit sejuta umat, yakni mie instan dan batagor bumbu kacang, dipadukan menjadi satu sajian harmonis. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
4: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini, dan ternyata rasanya enak.
1: Berjualan sejak tahun 2010 silam, awalnya Anwar hanya berjualan batagor biasa dengan bumbu kacang. Namun karena permintaan konsumen, akhirnya ia menjadikan menu batagor mie instan sejak 2 tahun silam.
0: Awalnya gimana nih, kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
5: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya cobalah pakai mie.
0: Oh gitu.
5: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
0: Lumayan banyak. Awalnya berapa Kang, bawa berapa?
5: Awal paling 20 biji.
0: 20 biji. Ya. Sekarang udah berapa nih sekali jualan sehari?
5: Paling sekarang 300 gitulah. 300.
0: 3 dus. Ya. Mie ya, mie goreng dan mie rebus.
5: Ya, betul. Oh. Paling mie rebus cuma setengahnya sih.
0: Oh, gitu. Jangan yang
5: 30 bungkus lah.
0: Yang lebih banyak suka itu yang mie goreng ya?
5: Betul.
0: Ya. Mantap. Tinggal aduk nih ya.
1: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Perpaduan dua makanan yang gak ada lawannya, mie instan favorit bertemu dengan batagor dengan siraman bumbu kacang yang melimpah.
0: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie. Mantap. Makan lagi ya. Oh ya, dan ini tuh ada ininya nih. Ceker nih yang bikin makin oke. Enak. Lalu makan lagi ya.
1: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
6: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Informasinya akan hadir di redaksi Air Pekan sesaat lagi.

0: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
1: Wawancara langsung politisi Australia Barnaby Joyce mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
2: Are you really comfortable with where she is taking you?
3: I think... Sit down! Sorry, it's a dog.
1: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
4: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
1: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter hewan, penampilan unik Jimothy berhasil menarik jutaan penonton.
0: Ya, tingkah lucu hewan yang menarik ya. Nah, sebagai informasi penutup, ada warga di Catalunya Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah yang satu ini di Korea Selatan ada yang unik. Ada ya layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Lucu ya. Penasaran? Namun sayangnya liputan ini sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi mendalam terpercaya di redaksi Air Pekan edisi hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
5: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campbellis menuju sebuah peternakan. Siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Sukyung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
6: Ini 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
5: 트렌 pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

0: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
1: Panik, Pak.
2: Airnya?
1: Sempat di apari, cuma nggak ngatasi juga.
2: Itu dari mana, Pak, api?
1: Dari sebelah barat. Di belakang. Dekat mesin-mesin sana.
0: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
3: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan. Dan unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang ataupun dari sisi tengah.
0: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, lantaran pabrik tidak beroperasi. Namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Diskriminasi warga lokal di sebuah komunitas lari di Bali memicu amarah warga. Sejumlah pihak mendorong pemeriksaan dokumen tinggal dan bekerja para warga negara asing tersebut. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan, keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
1: Tiang, kerabat empat korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
2: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
3: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
4: Kapan ini saudara?
3: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok naik kapal. Dia bilang saja begitu.
4: Satu minggu sebelum.
3: Iya.
2: Satu minggu sebelum.
3: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
1: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
5: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabalana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
1: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Informasi lainnya, komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
6: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
7: Ada komentar?
8: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini. Ya, mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
6: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
9: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu, orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk apa usutnya, seperti apa, untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
6: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
0: Sebuah komunitas lari di Bali diduga berlaku diskriminatif, utamanya kepada warga lokal, yakni yang boleh ikut rata-rata warga negara asing. Sanksi memang sudah diberikan kepada inisiator komunitas lari itu, namun fenomena ini membuka diskusi soal banyaknya jumlah turis yang bekerja atau tinggal di Bali secara ilegal. Kita diskusikan malam hari ini dengan anggota DPD RI asal Bali, Nilo Jelantik. Selamat malam, Bu Nilo.
10: Selamat Selamat malam sayang, apa kabar?
0: Baik Mbonilo, semoga Mbonilo juga dalam kondisi baik. Mbonilo, ini kita tahu betul bahwa komunitas lari Entourage Run ini diduga sebenarnya tidak welcome kepada warga lokal yang mau ikut aktivitas mereka. Permintaan maaf sudah dilakukan, bahwa ada bantahan bahwa tidak ada diskriminasi sebenarnya. Tapi kalau kita bicara garis besarnya begitu, apakah memang diskriminasi kepada warga lokal ini kerap terjadi di Bali?
10: Ya, sangat sering terjadi. Bukan hanya dengan kejadian dari kegiatan berlari ini, tapi juga ada banyak di beberapa lokasi itu, kalau misalnya manajemennya yang dari foreigners itu, kadang-kadang wisatawan lokal pun tempat parkirnya dibedakan, lalu kemudian pelayanan-pelayanan yang diberikan juga sedikit berbeda, dan hal ini sudah menjadi seperti api dalam sekam, yang dimana kami tidak akan tinggal diam lagi, karena kesabaran orang Bali ini sudah dites berkali-kali, kesabaran kita sebagai WNI sudah dites berkali-kali, so no more compromise.
0: Mbonilos, tapi sebenarnya apa ya yang harus diperketat? Karena kita tahu betul bahwa yang juga Mbonilos suarakan ini adalah bagaimana pihak pemerintah dalam hari ini Ditjen Imigrasi begitu ya, untuk lebih ketat memeriksa izin tinggal, izin investasi, ataupun izin bekerja begitu ya para warga negara asing di Bali.
10: Kerja keras dari Dirjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Mas Hendarsam sangat-sangat Mbonilo apresiasi. Kami bertemu secara langsung di Bali beberapa bulan yang lalu, dan kami sama-sama memutuskan untuk kemudian melaunching sebuah program yang bernama Immigration Go to Village. Jadi aturan itu harus dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di desa. Dan Mbonilo sangat mengapresiasi pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian yang dimana kita bekerja sama dengan sangat baik. Dan tentu saja apa yang sudah menjadi masukan dari kami selama bertahun-tahun yang silam, yaitu menerapkan the do's and the don'ts. Aturannya sudah ada, tinggal disosialisasikan. Untuk wisatawan ataupun turis yang memang mereka memiliki good behavior, they behave well, itu kita akan sangat-sangat jaga mereka, apresiasi, memastikan mereka tinggal di Bali, berwisata di Bali dengan aman dan nyaman. Akan tetapi bagi wisatawan yang kemudian menganggap bahwa Indonesia ataupun Bali bisa menjadi tempat lebih daripada sekedar pariwisata, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tanpa izin dengan melakukan pekerjaan secara ilegal, nah disinilah kemudian pihak penegak hukum, pihak aparat akan dengan tegas menindak mereka. Dan seperti yang dicontohkan oleh kegiatan lari ini, pihak penyelenggara sudah menghubungi pihak kami, menghubungi ASPRI Mbonilo, mengirimkan pesan, dan kemudian mereka juga mengirimkan pesan langsung ke Mbonilo, dan di saat yang sama mereka memberikan sebuah alibi, alasan yang memang tidak bisa diterima, karena pesan-pesan yang diterima oleh warga negara Indonesia yang ingin mendaftar untuk masuk ke klub lari itu sudah jelas bahwa jika kamu plus 62 warga negara Indonesia, kamu tidak diterima, sedangkan pasangannya atau suaminya diterima. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tegaskan, karena we don't need another colonialism gitu kan. Kita enggak memerlukan penjajahan dengan cara yang lain, dan ini tanah air kita bersama. Indonesia adalah rumah kita, Bali adalah rumah kita bersama, dan jika mereka datang ke Indonesia, datang ke Bali ataupun di daerah manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka harus memegang teguh, harus paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. Dan sebelum kamu datang ke Indonesia, kamu punya PR, melihat dan mengecek apa yang bisa kamu lakukan, apa yang tidak bisa kamu lakukan. Dan jika kamu tidak melakukannya di negaramu, do not do it in our country. Seperti itu sayang.
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh inisiator kepada Mbonilo?
10: Bagaimana?
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh pihak inisiator kepada Mbonilo?
10: Dari pihak organizer, mereka menyampaikan permohonan maaf karena telah menyakiti hati masyarakat Indonesia, dan di saat yang sama mereka menyampaikan tentang hal-hal baik yang mereka lakukan. But it is just an excuse gitu kan, karena kalau mereka kesatria, kalau mereka memang mengerti akan apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan kabur, mereka tidak akan keluar negeri, mereka akan tinggal di Bali dan secara kesatria memohon maaf di depan publik, bukan melalui surat. Dan Mbonilo tidak punya hak atau kewenangan untuk kemudian menerima maaf dan kemudian bersikap lembut dan lain sebagainya, because this is not the time anymore to be soft to these people, you know. Jadi mereka melanggar aturan, mereka bayangkan ribuan Bahkan lebih masyarakat Indonesia pagi-pagi ke pasar, ngantar anak sekolah, bekerja, berkegiatan. Dan mereka dengan seenaknya melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan di saat yang sama kemudian diskriminasi itu kemudian muncul dari berbagai pengaduan yang masuk. Di sini kita tidak menentang bahwa kegiatan lari itu tidak boleh, tidak, but at the same time ada etika yang harus dijalankan, ada hal-hal yang harus dikedepankan, ada adab di atas ilmu yang harus kita kedepankan, baik kamu WNA maupun WNI, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Bu Nilu, kalau soal ini saya sangat-sangat amat sepakat begitu ya, soal ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjadi tamu di sebuah rumah, begitu kita harus tahu etikanya. Nah, tapi sebenarnya ini kan jadi dua sisi sebenarnya perdebatan yang kalau kita lihat begitu ya, bahwa Bali ini kan terkenal sangat-sangat welcome dengan turis begitu ya. Bagaimana caranya sebenarnya menurut Bu Nilu, kita sebagai tuan rumah tetap welcome, tetapi juga tegas dan juga disiplin begitu ya, untuk bisa meminimalisir turis-turis yang dalam tanda kutip berulah seperti ini begitu.
10: If you cannot do it in your country, then don't do it in Indonesia. As simple as that. It doesn't take a genius to understand that. Tidak perlu kita tuh jadi pinter atau genius untuk paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. When you are in Rome, do as the Romans do. Kalau Mbok Nilu misalnya berangkat ke Amerika Serikat, ke Jepang, ke Malaysia, ke Thailand, ke Australia, Mbok Nilu akan belajar dan memahami adat, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan di negara tersebut. Seperti yang kita lihat ada kejadian di Thailand yang sedang viral hari ini, bagaimana kemudian warga negara Italia membuat keributan di BTS dan kemudian insulting the local citizen, dan itu menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi warga negara Thailand. Dan apa yang mereka lakukan adalah berbicara dengan keras dan kemudian dalam tanda kutip bernada melecehkan kepada warga negara Thailand tersebut. So, Thailand sudah bergerak, Indonesia juga sudah bergerak, dan hal ini harus dibarengin dengan konsistensi, dengan sosialisasi yang berkala, dengan pengumuman-pengumuman yang bisa dilakukan dimulai dari negara asal, dimulai dari kita bekerja sama dengan Duta Besar Republik Indonesia di masing-masing negara. Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan instruksi kepada semua duta besar bagi warga negara asing yang ada di negara tersebut, ini the do's and the don'ts-nya. Kita memiliki harga diri, martabat, dan integritas yang kita punya, kita harus jaga. Karena kalau harga diri dan martabat kita sudah dilecehkan, apalagi yang kita bisa banggakan? Indonesia adalah rumah kita. Kita punya satu rumah namanya Indonesia. Kita rayakan dia dengan kemerdekaannya di setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kalau ada pihak warga negara asing, turis datang dan kemudian melanggar, tidak ada kata kompromi. Okay. Kamu tidak melakukannya di negaramu, kamu jangan lakukan di negara kami, dan tidak kemudian menanggalkan keramah tamahan kami, tidak kemudian menanggalkan hospitality yang menjadi ujung tombaknya Indonesia. Karena 15 juta wisatawan datang loh ke Bali setiap tahun. Ya kan, jadi keramah tamahan tersebut kita lakukan tanpa melihat background, tanpa melihat apakah yang datang itu adalah warga negara Indonesia sebagai turis domestik ataupun warga negara asing sebagai turis internasional. Semuanya harus kita sayang, semuanya harus kita perlakukan dengan profesional, dengan keramahan, dengan hospitality, with real smile, with the attitude, you know, to know how to serve them. Dan okay, pada saat aturan-aturan dilanggar, adat dan tradisi dan budaya kita dilecehkan atau direndahkan, ya it is time for the law enforcement to step in. Dan pesan buat Nilo satu lagi adalah ujung tombak dari Bali, garda terdepan dari Bali adalah Desa Adat dan Pecalang, dan kita akan menggerakkan Desa Adat dan Pecalang bersama-sama dengan kepolisian, dengan imigrasi, untuk kemudian bersama-sama menjaga Bali yang kita cintai.
0: Nah, berhubung tadi Mbok Nilu sudah menyinggung begitu ya soal bagaimana pecalang, kemudian petinggi adat, kemudian juga para penegak hukum begitu ya, ini bisa lebih aktif untuk bisa menegakkan aturan yang sudah berlaku. Menurut Anda, haruskah ada beberapa aturan ditambah ataupun mungkin misalnya sanksi yang lebih spesifik begitu untuk warga negara asing yang berulah di Bali ataupun di seluruh wilayah Indonesia menurut Mbok Nilu?
10: Aturannya sebenarnya sudah ada. The do's and the don'ts itu sebenarnya sudah ada, karena Nah, sekitar 5 tahun yang lalu Mbak Nilu berdiskusi dengan Istana Kepresidenan dan juga dengan Mas Menteri Sandiaga Uno pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata. So the rules are already there. Dan terkait dengan adat dan juga desa adat dan juga pecalang, di sini Mbak Nilu meminta, menuntut dan mendesak agar pemerintah Bali bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa adat, kepada desa dinas, kepada pecalang untuk dapat melakukan penyisiran, untuk dapat melakukan silaturahmi terhadap vila-vila yang ada di Bali yang disewa ataupun ditempati oleh WNA untuk kita sekedar say hello, untuk sekedar kita menyampaikan bahwa welcome to Bali, dan untuk mereka juga bisa menjustifikasi mereka tinggal di sana apakah sebagai turis ataukah sebagai pengusaha, dan kalau sebagai pengusaha izinnya mana, kalau sebagai turis tentu saja mereka sudah mengisi form di gerbang arrival ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura misalnya. Jadi kalau di Singapura itu kan baik citizennya, baik warga negara asing yang datang itu harus mengisi kode, dan kemudian mereka harus mengisi form di mana mereka tinggal, kapan mereka, berapa lama mereka akan tinggal di negara tersebut, dan tujuannya apa, lengkap dengan alamatnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa ditambahkan juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian, dan sekalipun misalnya sudah ada, mohon agar dapat disosialisasikan kembali, karena pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Imigrasi sudah bekerja dengan sangat keras, begitu juga dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Bali sudah meluncing Cakrawasi, program untuk mengawasi wisatawan asing. Kami meluncingnya bersama dengan Kapolda Bali. Jadi kita sudah memiliki sebuah kolaborasi yang sangat kuat, yang sangat solid, dan ditambah dengan desa adat, pecalang, dan kemudian seluruh komponen masyarakat di Bali, dan tentunya juga di daerah-daerah lain yang nantinya bisa melaksanakan hal yang serupa, Mbak Nilu yakin Indonesia akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan. Welcome to Bali, enjoy Indonesia, but do not break the rules. Karena okay. kita tidak akan selembut dulu lagi yeah. gitu loh okay. kalau dalam pelanggaran itu.
0: Baik, kita harapkan diskriminasi seperti ini tidak terjadi lagi dengan tentu menggerakkan instrumen dari berbagai level termasuk di desa adat dan juga pecalang. Terima kasih Mbak Nilu telah berbagi perspektif Anda. Sayang. Malam hari ini anggota DPD RI asal Bali Nilu Jelantik. Selamat malam Mbak Nilu, terima kasih banyak.
10: Salam sayang. Terima kasih banyak.
0: Informasi lainnya, antrean membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
11: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
12: Kok harus beli di sini, kenapa?
13: Yang viral di TikTok, konser TikTok ini.
12: Harganya murah gitu?
13: Iya, murah.
12: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
13: Enggak tahu.
14: Harganya murah sih,
12: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
14: Mulai jam 5:30.
12: Dapatnya
14: jam sekarang jam 11.
13: Kalau enggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput. Ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana?
12: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
13: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
11: Sementara itu warga mengantre program tebus murah sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
15: Ya, pasang murah itu membantu warga yang gak ini ya, semua ini gak warga yang gak mampu atau warga orang yang ini semua derajat, itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
16: Seneng gak Bu dengan materi?
15: Seneng. Bisa diadakan lagi, gak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya, saya cukup.
16: Bu, ini beli berapa Bu per paket?
15: Ini per ininya 50.000.
16: Dapat apa aja?
15: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
16: Ini beli berapa paket ini Bu?
15: Ini 4.
16: 4 paket?
15: Iya.
1: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
17: Rp2.000 tiap kegiatan.
18: Senilai itu?
17: Senilai Rp100.000 lebih, tapi tebusnya cuma Rp50.000. Ya.
18: Kalau tujuan ya. Harapannya sendiri apa Pak dari kegiatan ini?
17: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
1: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya sesaat lagi.
19: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
20: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
19: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di lokasi lainnya, di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
2: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
3: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai di tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan untuk mengirim air ke desa sumur, desa Kedungrejo.
2: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga Desa Kedungrejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
4: Ya, sangat terbantu sekali. Soalnya kadangnya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
5: Sudah berapa minggu, Mas?
4: Sudah satu bulan gak dikirim.
2: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih mengalir.
6: Dulu baru dibuang, gitu. Artinya air ini air limbah.
7: Ya iya, dulu kata orang-orang sih, saya kan belum pernah ke sono.
6: Air limbah ya. Jadi kalau sekarang warnanya apa di irigasinya?
7: Hitam, kalau udah ke sawah bening. Bening ya. Tapi nggak gatal, Pak.
6: Berarti airnya kecampur limbah, Pak ya?
7: Iya, kecampur. Iya, kalau nggak disedot pasti gagal panen. Kemarau panjang, kan.
2: Petani berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera menyediakan pasokan air irigasi. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka terhindar dari ancaman gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian timur telah melampaui lebih dari 1,56 derajat Celcius daripada suhu normalnya. Artinya El Nino telah memasuki fase intensitas kuat. Lalu apa dampaknya dan apa antisipasi yang harus dilakukan? Kita tanyakan ke pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hasin. Selamat malam, Bu Erna.
8: Ya, selamat malam Mbak Diana.
1: Bu Erna, ini kan sebenarnya pada 2023 lalu kita juga mengalami fenomena serupa, El Nino begitu ya. Bagaimana analisis Anda soal fenomena El Nino pada tahun ini? Apa dampak paling signifikannya untuk Indonesia?
8: Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami ya dari perilaku El Nino 2026 ini. Yaitu yang pertama bahwa secara struktur spasial, Samudra Pasifik ini menghangat sepenuhnya atau dengan luasan yang besar sekali begitu ya. Jadi bukan hanya di timur atau di tengah begitu ya, tapi juga di bawah permukaan ini itu pemanasannya bahkan sampai 9 derajat Celcius. Artinya pemanasan yang sedemikian besar ini bahkan polanya itu lebih parah dibandingkan dengan 1997 secara luasan area. Dan juga punya kemiripan dengan pola El Nino 2015. Karena ini akan menjelma menjadi Super El Nino. Itu yang membedakan secara tegas El Nino 2026 ini dibandingkan dengan 2023. Sehingga kalau kita bicara dampak untuk kasus El Nino 2023 yang suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6, sekarang kedudukannya, posisinya El Nino saat ini dalam pantauan satelit itu sudah 1,74. Itu sudah melampaui ambang batas El Nino 2023. Dan ini belum stop di sini. Ini masih merangkak naik begitu ya, dan diprediksi Agustus akan mencapai threshold atau ambang batas di atas 2. Jika El Nino mencapai 2 atau lebih dari 2, maka itu disebut dengan super. Dan sepanjang sejarah, super El Nino itu hanya terjadi 2 kali, yaitu 1997 dan 2015. Sehingga ini sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023, karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023. Begitu Mbak Diana.
1: Ketika intensitasnya ataupun El Nino super ini akan terjadi di Indonesia, dampak apa yang mungkin secara umum begitu akan dirasakan? Apakah mungkin suhu yang meningkat lebih tajam dibandingkan dengan 2023 seperti yang belakangan ini dikeluhkan begitu ya di media sosial begitu ya, ada banyak sekali yang menyebut siang hari sangat panas tetapi malam agak dingin begitu. Seperti apa dampak signifikan untuk masyarakat secara umum, Bu Erma?
8: Artinya begini ya, El Nino ini untuk konteks Indonesia, kalau kita merujuk pada kasus 2023, itu ada diverse impact atau keragaman dampak. Untuk wilayah di utara ekuator itu masih mengalami hujan, pada saat itu bahkan banjir itu beberapa lokasi terjadi ya, di Sumatera, terpantau di Sumatera bagian barat, lalu di Kalimantan bagian utara gitu ya, dan juga barat itu masih mengalami kondisi banjir. Oleh karena itu, untuk 2026 ini akan seperti apa? Sementara ya, di sisi lain, wilayah-wilayah di selatan ekuator itu akan mengalami kekeringan yang meluas gitu ya. Itu di 2023. Nah, untuk konteks 2026, yang mengalami kekeringan meluas di selatan ekuator ini akan lebih parah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada wilayah di utara ekuator yang masih mengalami hujan atau tidak terdampak El Nino? Masih ada, yaitu daerah Aceh, Sumatera bagian utara intinya ya, dan sebagian kecil dari Kalimantan bagian utara ya, itu intinya sangat jauh ke utara lah gitu ya, itu yang masih mengalami hujan bahkan bisa banjir begitu karena efek dari berbagai badai tropis yang sekarang terbentuk di utaranya. Nah, tapi kalau kita bicara mostly ya, mostly itu berarti secara statistik lebih dari 70% di wilayah Indonesia ini akan mengalami kondisi yang tadi, cuaca menjadi lebih panas, hotter dan drier, yaitu udara menjadi lebih kering. Bukan hanya udara lebih kering, tapi dry spell, hari-hari tanpa hujan. Hari-hari kering tanpa hujan itu akan lebih panjang terjadinya dibandingkan dengan 2023. Untuk konteks Indonesia, mana saja wilayah yang paling parah? Ya kita bisa sebut langsung pulaunya ya, yaitu Jawa. Ya, Jawa. Kemudian Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tentu sebenarnya wilayah di Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini sudah sejak April bahkan itu sudah hampir tidak hujan gitu ya, sudah sering mengalami dry spell. Untuk di Jawa itu kan baru konsisten ini bulan Juni ini ya, dua bulan ini. Nah, ini yang sedikit membedakan kalau kita bicara di selatan Jawa dibagi menjadi dua hotspot ya namanya ya, yaitu wilayah yang keringnya, yang paling keringnya, yaitu di bagian Tenggara tadi udah lebih lama mereka onset keringnya, dan sekarang diikuti oleh Pulau Jawa ini dan juga Sumatera bagian selatan ya, dalam hal ini Lampung dan sekitarnya. Bahkan ya, Kalimantan itu sekarang sudah juga akan terdampak. Masuk bulan Agustus, Kalimantan itu akan merespon. Merespon itu artinya akan sangat terdampak, rentan gitu ya dengan dampak ini. Mengapa? Karena kita sudah melakukan kajian untuk konteks 97 dan 2015 bagi Kalimantan, itu hampir semua wilayah ya, Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan juga Selatan, itu mengalami kekeringan yang ekstrim, severe drought gitu. Okay. Itu terjadi pada saat El Nino 97 dan 2015. Dan ini waktu itu kan kita tahu ya dampaknya yang parah, yaitu karhutla dan seterusnya. Itu artinya bahwa ini ada potensi besar nih akan memicu mirip dengan kondisi 97 dan 2015 kalau kita tidak melakukan pencegahan gitu.
1: Intinya ini sangat warning yang sangat penting begitu ya Bu Erma ya, ketika misalnya ada beberapa wilayah yang seperti misalnya Aceh, Sumatera Utara, ini justru malah potensi banjir. Kita tahu betul beberapa waktu lalu juga ada banjir bandang di sana. Ini berarti harus ada antisipasi yang dilakukan di tiap wilayah berbeda-beda. Kalimantan juga berbeda, ada potensi karhutla di sana dan kita tidak mau hal itu terulang kembali. Tapi kalau kita bicara sebenarnya antisipasi, karena fenomena alam ini tidak bisa kita lawan, tentu harus ada persiapan yang dilakukan. Secara garis besar, begitu Bu Erma, apa yang harus dilakukan pemerintah? Meskipun memang di tiap wilayah berbeda-beda, begitu ya antisipasi harus dilakukan.
8: Iya, pertama bahwa kita tidak bisa mencegah terjadinya super El Nino. Mau teknologi sebesar apapun, kita sudah tidak bisa lagi mencegah Samudra Pasifik yang panas luar biasa itu, gitu ya. Kita hanya bisa menerima kondisi ini, gitu ya. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang parah, gitu, bisa terjadi, ya. Bukan kemarau yang lebih panjang, tapi hari-hari kering yang lebih panjang, gitu. Saya tidak menyebut bahwa kemaraunya lebih panjang. Kalau durasi kemarau tuh normal aja, secara klimatologis akan dimulai Mei, berakhir Oktober tuh sama, gitu ya. Tapi hari-hari tanpa hujannya ini yang akan lebih sering terjadi ya di musim kemarau. Jadi sifatnya lebih kering. Nah, pencegahannya seperti apa? Kita harus tahu bahwa pencegahan itu dampaknya pada krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga semua kementerian teknis yang berkaitan dengan suplai air yang akan berimbas ke pangan dan energi juga, gitu ya, itu harus mulai sekarang dilakukan intinya sumur pompa, pompanisasi segala macam itu harus ekstra kita lakukan, mencari sumber air juga kalau memungkinkan itu bisa kita lakukan, intinya memperbaiki seluruh irigasi yang saat ini masih bisa nih memanfaatkan gitu dari air tanah. Tetapi kita tahu bahwa ini belum berakhir. Masuk ke Agustus, September, Oktober yang kemudian diprediksi puncaknya saja bahkan Desember super ini gitu ya. Oleh karena itu ya tadi penghematan juga harus dilakukan, berhemat air dan seterusnya ya untuk secara individu begitu. Tapi bahwa pada konteks super El Nino ini bisa bahkan ya sudah ada kajiannya bisa mengguncang ekonomi dunia itu sampai 4,7 ya triliun dolar begitu ya, dan itu bisa terjadi sampai 2 tahun setelah El Nino itu terjadi, dan itu terjadi ya pada kasus 97 dan 2015. Nah, oleh karena itu ini kan sudah jelas ya, ada kajian yang menunjukkan bahwa super ini akan bisa sampai meruntuhkan ekonomi gitu ya. Itulah yang harus kita cegah. Jadi 3 krisis tadi, krisis air, krisis pangan, dan krisis energi, setidaknya kita harus benar-benar memahami bahwa Agustus akan menjadi yang mungkin terpanas karena puncaknya kemarau itu, tapi ini akan berlanjut September, Oktober, ya, November, baru kemudian Desember akan hujan, begitu ya, berubah gitu sirkulasi anginnya. Nah, sehingga yang harus kita persiapkan ini masih lama, jadi dari bulan Agustus sampai bulan November untuk pemerintah bagaimana caranya berpikir keras ya, segera mendistribusikan air dan seterusnya ini harus dilakukan dan dipersiapkan betul, bahkan juga untuk mencegah kualitas udara supaya tidak memburuk di kota-kota besar, itu harus dilakukan modifikasi-modifikasi penyemprotan dan seterusnya yang maksudnya ya, modifikasi dalam hal ini lingkungannya yang kita buat lebih adem itu bagaimana caranya. Ini harus bergerak nih, karena masih ada waktu gitu dari sekarang untuk menggenjot irigasi itu. Jadi otomatis kementerian yang terlibat di sini Kemenko Pangan ya, kemudian PU ya sebagai yang penyedia irigasi dan infrastruktur gitu, karena dampak kekeringan atau krisis air akan meluas ini, dan itu sangat tergantung pada infrastruktur juga. Kalau akses terhadap airnya tidak ada, maka itu akan memperburuk begitu.
1: Okay. Saya kira itu. Baik, krisis air, krisis pangan, dan juga krisis energi. Tiga hal itu yang harus diwaspadai dan juga diantisipasi. Bukan menakut-nakuti, tapi sudah ada kajiannya begitu ya Bu Erma ya, bahwa memang masih ada waktu dari Agustus sampai dengan November pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya dampaknya tidak berkepanjangan. Bu Erma, kalau tadi kan kita bicara soal antisipasi yang dilakukan pemerintah, tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau berkaca di media sosial begitu ya Bu Erma, saya lihat di Jepang juga sudah ada kulkas yang dipersiapkan oleh pemerintah atau mungkin pihak swasta begitu ya, karena melihat suhu udara yang cukup ekstrim, cukup panas begitu.
8: Ya, kalau Dinas Pertamanan seharusnya bisa sudah mulai ya menyemprot atau melakukan modifikasi itu tadi yang saya katakan, bagaimana supaya suhunya agak bisa diturunkan dalam konteks kota-kota besar ya. Mm-hmm. Karena kota-kota besar ini kan menimbulkan heat stress. Heat stress itu kita melihat kajian kita bahwa itu akan ada di level yang waspada untuk konteks Indonesia, karena saking panasnya, saking keringnya udara, dan tidak ada awan sama sekali, tutupan awan, sehingga radiasi mataharinya itu berbahaya buat kulit kalau langsung terpapar. Jadi sekarang ini ciri-ciri cuacanya kalau jam 9 itu sudah seperti jam 12. Tapi di malam hari itu tiba-tiba ngedrop banget gitu ya. Jadi radiasi minimum atau pendinginan itu, pendinginan radiatif itu terjadi pada malam hari atau tengah malam menjelang subuh begitu ya. Nah ini perbedaan kontras antara suhu minimum dan suhu maksimum. Nah ini kan harus dilakukan bagaimana caranya nih? Apakah itu Dinas Pertamanan melakukan penyemprotan berkala dan lebih sering lagi gitu ya. Mm-hmm. Kemudian juga teknologi untuk jadi bagaimana caranya air keruh itu supaya bisa layak minum gitu ya, atau menjadi bersih, karena ini nanti juga akan efeknya ke krisis tanah gitu. Nah, bagi masyarakat secara individu, apabila masih ada waktu, mungkin bisa memperdalam suplai air tanahnya gitu, memperdalam sumurnya ya. Karena sekarang ini untuk mengantisipasi di belum puncaknya soalnya nih gitu kan. Jadi mungkin bisa mencari sumber air gitu ya, yang baru gitu, dalam hal ini adalah memperdalam sumur gitu ya, atau membuat sumur baru itu untuk masyarakat. Kemudian juga menyediakan tampungan-tampungan air itu dalam rangka untuk penghematan. Jadi kita sudah menampung ini untuk antisipasi supaya nanti kalau misalkan listrik tidak nyala, sementara kita airnya tergantung dengan listrik dan seterusnya, itu juga harus diantisipasi. Kemudian yang ketiga, tentu kalau kita beraktivitas di luar, kita harus memahami tentang heat stress tadi. Heat stress itu kan efeknya pada stres yang bisa kita rasakan, yaitu dehidrasi ya pada tubuh kita gitu ya. Mungkin kayaknya sih biasa aja gitu, tapi kan kalau akumulasi ya, setiap hari kita terpapar gitu ya, dengan tadi itu radiasi maksimum tadi gitu ya, kulit kita juga akan berdampak, kemudian dehidrasi ke badan kita juga akan terdampak. Nah ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Khusus untuk kota-kota besar itu rasanya sekarang sudah harus digalakkan lagi pakai masker, karena kualitas udara ini, aerosol yang begitu kuat gitu ya, smoke, jadi sudah seperti kabut, tapi kabutnya ini adalah kabut aerosol. Karena tidak pernah tercuci air hujan kan. Nah itu sangat buruk sebenarnya secara kualitas udara ya. Jadi secara kimiawi di udara saat ini gitu, di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, kemudian juga Bandung, itu sangat rentan udaranya ini, kualitasnya memburuk. Yang kita hirup nih ketika kita keluar setiap hari. Nah, karena itu penggunaan masker sangat disarankan, bahkan mungkin maskernya adalah yang bisa ya masker kesehatan gitu ya, yang bisa menyaring partikel-partikel besar gitu, polutan itu gitu. Ya karena ini belum berakhir dan mungkin Agustus ini akan lebih parah ya panas dan keringnya begitu. Jadi kita harus masyarakat harus waspada dalam hal ini begitu.
1: Masyarakat bisa menghemat air, kemudian juga bisa mempersiapkan sumber-sumber air yang bisa menjadi opsi tambahan begitu ya, ketika misalnya nanti kekeringan semakin meluas, semakin suhunya juga semakin ekstrim. Kemudian yang terakhir, langkah paling sederhana adalah menggunakan masker, utamanya mereka yang berada di kota besar.

0: langit akibat musim kemarau saat ini.
1: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk 1 toren air bersih.
2: Nggak tahu, nggak ada lagi air ke sini. Ini nggak ada uang.
3: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
2: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli 1 toren, Rp40.000 beli.
3: Kalau beli?
2: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
1: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
4: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
5: Angin juga kenceng ya?
4: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
6: Iya, gak enak banget, kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
1: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanel Andrimianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
7: Ada 2 faktor, yang pertama udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
1: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beralih informasi lainnya, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, bekas Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
8: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan.

0: Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
1: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman, karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
0: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah, yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
2: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
3: Jangan dorong. Saya sudah biasa memeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
0: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
4: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
0: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat 105 warga negara Indonesia di Libya. Para korban tidak hanya diberangkatkan secara ilegal, namun juga diduga menjadi korban praktik perbudakan modern. Sebelumnya polisi mengungkap para pelaku menarik minat korban dengan menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki dengan gaji mencapai 7 juta rupiah per bulan. Namun janji tersebut berakhir pada dugaan eksploitasi dan perbudakan di Libya. Polisi menyebut para korban tidak mengetahui bahwa mereka akan diberangkatkan ke Libya. Seluruh dokumen perjalanan dan juga tiket pesawat dikuasai oleh para agen. Untuk mengungkap jaringan perdagangan orang ini, Polda Metro Jaya akan mengirim tim penyidik ke Libya dengan berkoordinasi bersama Hubinter Polri, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga otoritas setempat.
6: Penanganan perkara dilakukan tidak hanya berada di Libya dan di sana, mohon maaf, praktik perbudakannya lebih dominan, sehingga begitu sampai si agen ini langsung diberikan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran. Dan setelah para korban ini diterima di sana, dipekerjakan sesuai dengan kemauan yang para majikannya. Dan majikannya karena menganggap bahwa itu sudah dibeli, sehingga ya sudah dieksploitasi betul-betul.
5: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 17 konfederasi dan 157 federasi meresmikan sekretariat bersama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat. Peresmian ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Sekretariat bersama dibentuk sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi gerakan buruh dalam mengawal berbagai isu ketenaga kerjaan, terutama pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia juga menandatangani draft usulan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada pekan depan.
7: Mendirikan sebuah sekretariat bersama untuk menguatkan perjuangan buruh, khususnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan beberapa masalah perbuatan lainnya. Kami mempunyai kesadaran sangat tinggi, kalau tidak bersatu kami pasti kalah. Karena itu kami minggu depan sudah mendapatkan jadwal bertemu pimpinan DPR antara Kamis dan Jumat, menyerahkan draft usulan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang sudah selesai kami lakukan.
8: Kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif.
5: Siapa bilang mainan hanya untuk anak-anak? Beragam koleksi mainan dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Anneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
5: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Blok 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
6: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
5: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
6: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
5: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini pun kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap harinya.
7: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, dua siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS 3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
8: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Lalu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
9: Cara kerjanya gimana?
8: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
7: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
10: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
7: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Cetias Moro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Beralih ke informasi lain, di Majelis Ulama Indonesia resmi membuka Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 pada Jumat sore di Jakarta. Mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Kongres ini jadi wadah konsolidasi ulama, organisasi permasyarakatan Islam dan pemerintah dalam merumuskan berbagai langkah strategis.
11: Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 resmi dibuka pada Jumat 24 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Forumnya mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat ini akan merumuskan berbagai rekomendasi strategis dan masukan untuk pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional, menjawab persoalan umat, serta menghadapi tantangan kebangsaan dan global. Pembukaan KUII dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, hingga jajaran ulama dan pimpinan MUI. Ahmad Muzani yang turut membuka acara dan memberikan arahan, mengingatkan kembali pada nilai historis penyelenggaraan Kongres, salah satunya persatuan umat sebagai kunci utama untuk mengatasi segala tantangan.
12: Problem yang berikutnya adalah persoalan tentang sumber daya manusia, persoalan tentang ekonomi umat Islam, persoalan tentang dakwah Islam, persoalan tentang IT, persoalan tentang berbagai macam lagi, tentang akhlak yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum menjadi bahasan-bahasan dalam setiap Kongres Umat Islam. tetapi yang paling inti adalah bagaimana Kongres Umat Islam yang pertama, kedua, sampai ke-8 ini tetap menyatukan komponen umat Islam sebagai bagian terbesar Indonesia. Sebab jika umat Islam bersatu, maka umat bersatu.
11: Di sisi lain, melalui Kongres ini, Majelis Ulama Indonesia juga menyerukan 4 agenda strategis umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. 4 agenda tersebut mencakup penguatan ukhuwah, kedaulatan ekonomi, pengembangan SDM berbasis sains dan teknologi, hingga kepedulian pada geopolitik dan kemanusiaan global. Di bidang ekonomi, Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar bahkan melontarkan usulannya soal didirikannya Danantara Syariah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah.
13: Keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah. Terhadap pentingnya ekonomi syariah sebagai negara yang mayoritas muslim, tetapi pelaksanaan dari ekonomi syariah ini belum seperti yang kita harapkan. Bahkan ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah Danantara Syariah Indonesia. Mohon dukungan dari semua pihak.
11: Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 digelar hingga 26 Juli mendatang. Kongres 5 tahunan ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai elemen umat Islam Indonesia. Nabila Putri, Fajar Bolivia, Jakarta.
4: Beragam koleksi mainan dan juga trading card dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya jadi tempat berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, pameran yang berlangsung selama 2 hari ini turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
14: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
15: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator. Jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung. Pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya.
14: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
16: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
15: Apa kayak gitu?
16: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
15: beda ya?
16: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
17: Nyari blokis. Sama.
15: Kenapa emang?
17: Keren aja gitu.
15: Jadi caranya kayak gimana?
18: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
17: Yang iya.
18: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
15: Jadi yang tembunya aja.
18: Iya, sekarang lagi hitsnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
14: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
15: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas, toys, hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
14: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
19: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
20: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
21: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
22: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel menutup sementara akses menuju kota Nablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
23: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut Otoritas Kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga Desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
24: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة الغرب الجنوبي من البلدة
25: النبتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس، ما في حدا يردحهم، ما في حدا يمنحهم. همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير، بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم ويحموا عائلاتهم.
23: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di Desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
4: Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menghadapi guncangan besar. Majelis negara-negara anggota resmi memberhentikan jaksa penuntut utama Karim Khan menyusul dugaan pelanggaran berat terkait perilaku tidak patut secara seksual. Padahal di bawah kepemimpinannya, ICC menjadi sorotan dunia setelah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
1: The Assembly has decided.
2: Majelis Negara-Negara Mahkamah Pidana Internasional menggelar sidang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 82 dari 125 negara anggota memilih memberhentikan Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama ICC. Keputusan ini diambil setelah Khan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran tugas menyusul dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang pengacara junior di ICC. Khan membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
1: The Assembly has decided by majority of 82 states parties that the elected official prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute and to remove the elected official prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute.
2: Karim Khan menjabat sebagai jaksa penuntut utama ICC sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya, ia memimpin berbagai penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina, Sudan, dan Gaza. Nama Khan menjadi sorotan dunia pada 2024 saat ia mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada November 2024, para hakim ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut yang tetap berlaku meskipun Karim Khan kini diberhentikan.
3: Well, the Rome Statute is clear. We have jurisdiction on the territory of a state party and we have jurisdiction in relation to conduct committed by nationals of state parties. So Palestine is a state party if there is evidence that Palestinians, whether they're Hamas or Al-Qassam Brigade, the armed wing of Hamas, or any other person, or any other national of any other state party has committed crimes, yes, we have jurisdiction, wherever they're committed, including on the territory of Israel.
2: Keputusan ICC mengejar Netanyahu memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat. Washington yang bukan anggota ICC menilai, mahkamah itu tidak memiliki yurisdiksi atas warga atau pejabat Amerika maupun Israel. Pemberhentian Karim Khan memicu proses pemilihan jaksa penuntut utama ICC yang baru. Meski demikian, pergantian pemimpin tidak membatalkan penyelidikan maupun surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk terhadap Benjamin Netanyahu.
4: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar.
11: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri.
5: Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera termal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
6: Ribuan tabung gas meledak secara beruntun dalam kebakaran besar yang melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Dan informasi ini menjadi penutup CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Kebakaran besar melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir Selangor di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Si jago merah dengan cepat melalap bangunan dan memicu ledakan beruntun sekitar 2.000 tabung gas. Kobaran api yang membesar membuat warga hanya bisa menyaksikan kebakaran dari jarak aman saat ledakan terus terdengar dari dalam lokasi kebakaran. Ratusan petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Di tengah rentetan ledakan, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama di Pasar Grosir sehingga

dampak yang lebih besar berhasil dihindari. Api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol terus meluas hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat nasional. Di Provinsi Avila, petugas pemadam dari Unit Darurat Militer Spanyol atau UME terus berjuang menaklukkan kobaran api yang mengancam permukiman serta ratusan hektar kawasan hutan. Dengan selang bertekanan tinggi dan peralatan pemadam, petugas berupaya menahan laju api yang terus berkobar. Di wilayah Pelayos de la Presa, dekat Madrid, petugas berupaya menahan penyebaran api agar tidak menyatu dengan titik-titik kebakaran lain. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju si jago merah yang terus menjalar akibat kondisi cuaca dan vegetasi yang kering. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi. Di tengah situasi darurat, proses evakuasi terus dilakukan bagi kelompok rentan. Dalam rekaman yang dirilis layanan darurat, petugas kepolisian terlihat mengevakuasi para lansia menggunakan kursi roda menuju lokasi yang lebih aman. Hingga kini, pemerintah Spanyol terus mengerahkan sumber daya dari berbagai wilayah untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas serta melindungi warga yang terdampak.

Inilah suasana saat warga mengepung dua pelaku pencuri rumah kosong. Banyaknya warga yang mengepung membuat pihak kepolisian yang tiba di lokasi sempat kewalahan untuk mengevakuasi para pelaku ke dalam mobil. Bahkan nyaris terjadi kericuan warga dengan polisi saat warga berusaha menghakimi para pelaku meski sudah ditangani petugas. Sebelumnya aksi dua pria dengan berboncengan sepeda motor menyatroni sebuah rumah warga yang berada di

0: dan Jelambar Barat 3, Grogol Petamburan Jakarta Barat Jumat sore terekam CCTV. Kedua pelaku yang merupakan komplotan pencuri rumah kosong itu lalu masuk ke dalam rumah tersebut lewat belakang rumah menggunakan tangga kemudian menjebol rumah. Namun aksi itu dipergoki warga dan dapat digagalkan. Dari lokasi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperangkat AC dan mesin air yang diduga akan dicuri para pelaku. Kasus ini kini ditangani Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat.
1: Sementara belum ada yang diambil mas, belum ada yang diambil karena posisinya pada saat terduga pelaku ada di dalam rumah sudah keburu kepergok sama warga, jadi warga seluruhnya sudah berkumpul di depan rumah. Jadi pada saat kita datang pun kondisi rumah juga masih terkunci, jadi kita menunggu pemilik rumah, setelah dibukakan baru kita amankan di dalam.
0: Seperti inilah video rekaman aksi seorang pria tak dikenal yang nekat bergelantungan di sisi luar pintu KRL relasi Tanjung Priok Jakarta Kota. Pihak KAI menyebut peristiwa terjadi pada hari Kamis kemarin. Pelaku masuk ke jalur rel tanpa izin, lalu bergelantungan di sisi luar gerbong KRL dari stasiun Jakarta International Stadium hingga stasiun Ancol. Petugas pengamanan stasiun Ancol yang mengetahui kejadian tersebut dengan cepat langsung mengamankan pelaku.
2: KAI Komuter sangat-sangat menyayangkan kejadian tersebut dan akan bertindak tegas dengan melakukan blacklist pada pria tersebut. KAI Komuter menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling menjaga, mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api.
0: Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut nekat bergantungan karena dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sebuah pabrik pakan ternak di Jombang hangus dilalap si jago merah. Para karyawan kesulitan memadamkan api yang membesar dari arah belakang mesin. Sementara itu di Tangerang, amukan api menghanguskan pabrik kardus.
4: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
5: Panik, Pak.
6: Airnya?
5: Sempat di apar, cuma nggak ngatasi juga.
6: Itu dari mana, Pak, api?
5: Dari sebelah barat. Belakang, di belakang. Dekati mesin-mesin tanah.
4: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
7: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan. Dan unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang ataupun dari sisi tengah.
4: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, lantaran pabrik tidak beroperasi. Namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Hilang konsentrasi saat di tikungan, pengantin baru mengalami kecelakaan di Jalan Sukabumi Bogor. Sang suami tewas, sementara sang istri mengalami luka berat. Dan diduga akibat sopir mengantuk, di lokasi lainnya ada truk pengangkut tanah yang menabrak pembatas jalan hingga terguling di Tangerang.
0: Sebuah kecelakaan maut menimpa pengantin baru warga kota Sukabumi yang hendak menuju kota Bogor untuk liburan dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian ini berawal ketika Pak Sutri mengendarai sepeda motor dari arah Sukabumi menuju Bogor pada Jumat sore. Saat melintasi jalan raya Sukabumi Bogor di kampung Cijalingan, kecamatan Ciantayan, motor yang dikendarai oleh Pak Sutri kurang kontrol hingga melewati batas jalan saat jalan menikung. Di waktu bersamaan dari arah Bogor menuju Sukabumi, sebuah truk Fuso melintas hingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, kedua Pak Sutri bersama sepeda motornya terlempar sejauh 2 meter. Sang suami DA, 39 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sementara SN, 23 tahun, sang istri mengalami luka berat di bagian kaki dan pelipisnya. Dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian, tabrakan terjadi dengan cepat dan diduga motor hilang kendali saat melintasi jalan menikung. Kedua korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak.
8: Kronologisnya Toronton dari arah Bogor ke Sukabumi. Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
9: Dibelokan.
8: Dia ada pembatas jalan putih dikit. Si korban itu.
0: Kasus ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi. Beginilah kondisi truk bermuatan tanah yang terguling di flyover Jalan MH Tamrin Babakan Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika truk yang melintas dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot saat hendak menaiki flyover, ban sebelah kiri menabrak beton pembatas hingga terguling. Kencangnya hantaman membuat as roda sebelah kiri patah, serta muatan truk yang berisi tanah tumpah ke jalan. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Meski tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun flyover dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot tidak dapat dilalui karena tertutup badan truk dan muatan tanah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Nekat gadaikan motor milik temannya untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap petugas. Sementara itu di lokasi lainnya di Sulawesi Selatan, polisi menangkap 4 orang anggota sindikat pencurian kendaraan bermotor di Kota Makassar. Para pelaku merupakan residivis yang telah beraksi di 24 lokasi.
10: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan Indekos di Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 pelaku di 4 lokasi berbeda di Makassar dan Kabupaten Goa pada Jumat malam. 3 pelaku masing-masing berinisial IS, AH dan WT ditangkap di Makassar setelah polisi lebih dulu mengamankan 1 rekan mereka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut IS yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor dalam sindikat curanmor tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang.
11: Ya, ada satu orang yang merupakan tukang parkir, jadi dia sebenarnya tidak mencuri di tempat dia menjaga parkir, tapi di sekitarnya. Dia ketika melakukan aksi tersebut mungkin tidak dicurigai oleh orang lain.
12: Yang tidak terkunci lerin.
11: Nah, betul. Kemudian dia mengambil motornya dengan cara didorong ataupun dia naikin, kemudian didorong step oleh temannya. Nah, kemudian dibawa ke rumahnya, di sana dia pretelin. Dijual dalam bentuk spare part yang sudah terpisah-pisah.
10: 2 pelaku pencurian motor terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah perumahan di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Pelaku yang berjumlah 2 orang merusak kunci pagar rumah, kemudian mengambil motor korban terparkir di dalam garasi. Aksi pencurian motor ini sudah kedua kalinya terjadi di rumah tersebut. Kini kasus pencurian motor masih ditangani anggota kepolisian setempat.
13: Kan kalau dibuka itu kan berbunyi. Nah, terus langsung masuk sini, di dalam sini itu agak lama. Nah, habis itu ini dibuka, nggak ditutup kembali, langsung lari ke sana.
9: Itu pelaku ada berapa, Mbak?
13: Dua. Di CCTV. Yang satu temannya itu bawa Scoopy warnanya biru apa ya itu? Biru pokoknya, biru ke ungu.
10: Seorang pria bernama IA ditangkap di rumahnya di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat siang setelah diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri. Perkara tersebut bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban bernama Ineke dengan alasan hendak bepergian. Korban yang mengenal pelaku kemudian meminjamkan kendaraannya, namun setelah motor dibawa pelaku tidak pernah mengembalikannya. Dari pengakuan pelaku, uang hasil gadai kendaraan tersebut telah habis digunakan sebagian dipakai untuk membeli narkoba. Sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anaknya.
12: Si tersangka inisial Ika meminjam motor kepada temannya, Rizky, bahwa untuk menuju ke suatu tempat. Hanya saya pinjam, aku pakai dulu. Setelah itu, si tersangka tidak kembali lagi. Kami mendapatkan laporan dari korban, langsung melakukan lidik karena tersangka sudah jelas. Kami jemput tersangka dan mengakui bahwa kendaraan tersebut digadaikan ke Kelurahan Lima Ulu senilai 5 juta rupiah.
10: Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu penyidik masih menelusuri keberadaan sepeda motor yang diduga telah berpindah tangan setelah digadaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke informasi lainnya, warga yang sedang lari pagi dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad pria tanpa identitas di selokan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Di lokasi lainnya, sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat.
4: Warga yang sedang beraktivitas lari pagi di kawasan lapangan Kodim 0802 Ponorogo, Jawa Timur gempar setelah menemukan jasad pria tanpa identitas di dalam selokan pada Sabtu pagi. Pria berbaju biru dan celana panjang hitam ini ditemukan terbujur kaku dengan posisi kaki menekuk ke atas. Warga sekitar menjadi curiga karena melihat jasad korban sudah dikerumuni lalat.
14: Ya, tadi pas lari-lari terus ada ibu-ibu dua itu saling nunjuk, ini ada orang tidur apa mayat gitu. Terus sama-sama lihat, ternyata udah banyak lalat, sudah tumbuh lalat gitu.
15: Mas tahu nggak ini warga mana atau siapa itu?
14: Nggak tahu. Nggak tahu, tadi saling tanya juga nggak ada yang kenal gitu.
4: Petugas polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP. Dari tas milik korban, petugas hanya menemukan uang tunai Rp138.000 dan selembar sarung tanpa adanya kartu identitas. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum daerah Ponorogo untuk divisum guna memastikan identitas dan penyebab kematian.
16: Jadi identitasnya atau penyebabnya kita belum tahu. Kita masih menunggu dari hasil dari kesehatan rumah sakit.
15: Kemungkinan ini gelandangan orang sakit atau seperti apa?
16: Kita belum tahu, karena di dekat mayatnya ditemukan tas tanpa identitas.
4: Warga kampung Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus tas tergeletak di teras rumah kontrakan pada Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terlilit tali ari dengan posisi tubuh telungkup. Sebelumnya, penghuni rumah mengaku curiga saat hendak membenahi barang pindahan, justru mencium bau menyengat dari dalam tas misterius. Saat diperiksa, tas tersebut berisi jasad bayi yang sudah terbujur kaku. Sementara aparat Polsek Bogor Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya dan ditinggal di rumah kontrakan yang kosong.
17: Nah pas itu dia bilang, Pak itu tas siapa, bukan tas dede, kata dia gitu. Ya dibukalah sama dia isinya, seret. Dia langsung teriak nangis, katanya. Bapak ada bayi, ya semua juga emang nyaksiin di sini banyak orang ya. Kata saya teh, ah bukan itu mah boneka. Pas sama suaminya dicek, dicorongin, bener kok bayi masih ada hari-harinya. Ngelihat gini.
18: Itu bayi ditemukannya memang di rumah Bapak Ulung ya. Cuma memang sebelumnya itu tidak tahu kalau misalkan di dalam tas yang isinya bayi itu enggak, karena memang kebetulan anak ponakan, mungkin ponakan Bapak Ulung itu mau pindahan, mau ngambil dusnya. Nah ternyata di atas dusnya itu ada tas, dan dia tidak mengaku itu bukan tas dia, dibawalah yang rencananya mau

0: Piung dunia lewat deretan prestasi.
1: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
2: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Deteksi dini yang melibatkan pemerintah daerah dan juga swasta dilakukan untuk menekan tingkat stunting dan gizi buruk di NTT. Sementara itu Indonesia Health Development Center menyebut saat ini ada fenomena beban kognitif senyap, yaitu kondisi yang dapat menurunkan kemampuan berpikir dan berinovasi anak secara perlahan tanpa disadari.
9: Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan orang tua dan anak mengikuti Festival Sehat Ceria Si Kecil yang digelar di Aula Kantor Gubernur NTT pada Kamis 23 Juli. Di program ini, masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya memantau tumbuh kembang anak secara rutin, sekaligus layanan screening tinggi dan berat badan oleh tenaga farmasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran orang tua, serta memperluas akses pemantauan tumbuh kembang anak untuk menekan angka stunting. Fokus utama diberikan pada periode 1000 hari pertama kehidupan, serta deteksi dini gejala gagal tumbuh agar intervensi kesehatan dapat dilakukan sebelum terlambat.
10: Ini ada program 3 sampai dengan 3 bulan ya Pak, untuk pendampingan anak-anak yang memang membutuhkan. Tetapi kami berharap, tadi sempat berdiskusi, berbincang, saya bilang Pak, kita punya ini kesulitannya adalah 3 bulan misalnya itu masa intervensi, begitu selanjutnya, tapi kan 3 bulan intervensi baik, membaik. Tetapi setelah intervensinya selesai, jatuh lagi karena dari keluarga tidak mendampingi atau tidak melakukan perawatan seperti yang seharusnya dilakukan pada saat itu.
9: Saat ini prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur masih mencapai 37% atau menimpa lebih dari 200 ribu anak. Di tingkat nasional, 1 dari 5 anak atau 19,8% masih berisiko mengalami stunting. Keterlibatan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi dan akses nutrisi khusus.
11: Sebenarnya NTT sendiri sudah memiliki progres yang cukup signifikan angkanya. Jadi kalau kita turun, tapi angkanya masih lebih besar daripada nasional sehingga kita mau melihat kalau kita bekerja sama dengan pemerintahan, angkanya harusnya bisa turun bahkan lebih baik daripada angka nasional yang kita punya saat ini.
9: Sementara itu, Indonesia Health Development Center atau IHDC dalam laporannya menyebut adanya fenomena silent cognitive burden atau beban kognitif senyap, yaitu kondisi yang dapat menurunkan kemampuan berpikir, berinovasi, dan berimajinasi anak secara perlahan tanpa disadari. IHDC menyebut terdapat 4 faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan kapasitas kognitif anak usia sekolah, yaitu gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi, kekurangan zat besi dan protein, serta gangguan perilaku yang dapat menghambat proses belajar dan pembentukan daya imajinasi anak. Keempat faktor tersebut masih dapat dicegah dan diintervensi melalui deteksi dini dan program screening berbasis sekolah.
12: Banyak sekali anak Indonesia, anak usia sekolah ternyata mengalami gangguan visual, gangguan penglihatan yang tidak terkoreksi. Nggak langsung pakai kacamata. Anak-anak yang udah rabun dan bisa konsentrasi di kelas. Kemudian ada juga aspek kekurangan zat besi. Ada juga aspek kekurangan asupan

0: protein dan ada gangguan perilaku. Di mana empat aspek ini dapat menghambat anak muda Indonesia, anak-anak Indonesia untuk memetakan imajinasi dan masa depan mereka.
1: Melalui kajian ini, IHDC mendorong pemerintah melalui dunia pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, serta masyarakat untuk memperluas program screening kesehatan mata, status gizi, kesehatan mental, dan gangguan perilaku di sekolah. Sehingga faktor risiko dapat dideteksi dan ditangani sejak dini dengan langkah tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, ratusan anak mengikuti lomba susun balok Lego di Taman Mini Indonesia Indah. Kompetisi ini memberi ruang bagi peserta anak untuk bermain, berekspresi, sekaligus membangun keterampilan dan juga kreativitas.
1: Sekitar 100 anak mengikuti kompetisi susun balok di acara peringatan Hari Anak Nasional bertajuk Main dan Jadi Hebat 2026 di Taman Mini Indonesia Indah Sabtu sore. Selain membuat karya sendiri, kompetisi ini juga menumbuhkan kreativitas, proses belajar, dan keberanian untuk terus mencoba bagi anak. Ratusan anak yang tampil kali ini merupakan hasil seleksi dari kompetisi sebelumnya dan nantinya akan masuk ke babak grand final.
3: Yang mengikuti itu kira-kira banyak sih, 500 ke atas deh. Nah, dari video-video yang udah dikirim untuk diposting di Instagram itu kita pilih menjadi 150. Ya, dan untuk umurnya itu kita bagi menjadi dua klasifikasi. Yang A itu sekitar umur 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3 SD. Dan yang kedua itu dari kelas 4 sampai kelas 6 SD.
1: Para orang tua peserta menyebut acara ini dapat mengembangkan kreativitas anak dan menghilangkan kebiasaan anak dari kecanduan HP.
4: Tadi sih karena kategori A jadi bikin ikan. Sama 5 menit. Emang dunianya emang harus seperti ini, mereka harus kreatif kan, dan nggak hanya main handphone di rumah, jadi mereka jadi apa sih, mau berkreasi keluar gitu.
1: Acara ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian, diantaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kementerian Perindustrian. Efrizal, Jakarta.
2: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
5: Wawancara langsung politisi Australia Barnaby Joyce mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
6: Are you really comfortable with where she is taking you?
7: I think, sit down! Sorry, it's a dog.
5: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
8: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
5: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter hewan, penampilan unik Jimothy berhasil menarik jutaan penonton.
2: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Sebuah speedboat yang mengangkut 11 wisatawan asing hilang kontak di perairan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo sejak Jumat 24 Juli. Speedboat tersebut dilaporkan hilang dalam pelayaran dari Kepulauan Togean, Kabupaten Tojounauna, menuju ke Pelabuhan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Saya Mei Frisyari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan inilah tiga topik utama kami hari ini. Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya. Ada komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali dan baru-baru ini menjadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini memicu kemarahan warga di media sosial. Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel.

0: Usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
1: Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
2: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
3: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
4: Jangan dorong. Saya sudah berusaha pemeriksaan, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya. Sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
1: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
5: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
1: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu, meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
1: Warga dan petugas pengamanan Waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam Waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan Waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.
6: Yang melarang kan dia tugas dia apa di wilayah dia, karena wajar lah ya kalau melarang.
7: Berarti tadinya mau ada yang coret-coret gitu Pak ya?
6: Ya, katanya itu.
7: Dilarang sama dia.
6: Iya, larang kan wajar lah dia kan.
7: Tugas. Dia lagi tugas itu?
6: Iya, lagi tugas.
7: Terus habis itu, kejadian itu dia hilang itu Pak ya?
6: Enggak, malamnya lagi, malam tadi. Malam Rabu, coret-coret malam Rabu, katanya gitu.
1: Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan meminta keterangan para saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung untuk diautopsi. Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT, Victor Hareva, dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial, akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
8: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
1: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya ada Baraskrim Polri yang menggagalkan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dari lapas di Pekanbaru. Sementara di Lombok, seorang kurir kedapatan menyelundupkan 2,9 kg sabu yang disembunyikan di dalam motor.

0: Inilah video penangkapan Ucok, pengedar sabu, ekstasi, dan etomidet oleh tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri di Pekanbaru. Berawal dari informasi masyarakat, petugas lalu menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah atau Ucok di Jalan Bukit Barisan. Setelah digeledah, penyidik menemukan sebuah tas berisi kardus yang memuat 10 bungkus besar sabu, 12 bungkus ekstasi, serta 6 bungkus cairan etomidet. Barang haram itu rencananya akan dikirim ke Jambi dan Palembang. Penyidik selanjutnya menangkap Yuyun yang diduga berperan sebagai kurir pengantar narkotika ke Ucok di sebuah hotel di Pekanbaru. Yuyun mengaku mendapat perintah dari SAM, seorang warga negara Malaysia yang kini masuk daftar pencarian orang. Penyidik juga mendalami keterlibatan P yang diduga mengendalikan aksi ini dari dalam lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Seorang kurir yang telah membawa sabu dari Aceh, Medan, Jambi, dan Jakarta ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat akan menyelundupkan sabu ke Pulau Sumbawa pada Senin lalu. Pelaku berpura-pura menjadi penumpang kapal feri dengan membawa sekitar 2,9 kg sabu di sepeda motornya. Menurut polisi, dalam sebulan terakhir aparat membongkar 61 kasus peredaran narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap 86 orang dan menyita barang bukti 8 kg lebih sabu dan 11 kg lebih ganja. Para pelaku menyamarkan pengiriman narkoba di koper, tas punggung, maupun kerangka motor. Inilah detik-detik Satreskoba Polres Gresik saat menggeledah barang bukti di rumah pengedar narkoba. Di sini, tim Reskoba Polres Gresik menemukan belasan paket sabu seberat 38 gram yang siap diedarkan ke daerah Gresik Selatan oleh DE dan WMF yang merupakan residivis kambuhan. Keduanya mengedarkan narkoba dengan sistem ranjau, di mana penjual dan pembelinya tak bertemu secara langsung. Kedua warga kecamatan Waringin Anom ini lalu digelandang ke Polres Gresik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali dan baru-baru ini menjadi sorotan karena menyatakan menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
2: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
3: Ada komentar?
4: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini, ya mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
2: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
5: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut

0: lebih lanjut. Bentuk apa maksudnya seperti apa untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
1: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
2: Aksi penjamretan menimpa seorang anak berusia 6 tahun di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kalung emas yang dikenakan korban dirampas pelaku di depan rumah korban saat akan pulang usai bermain. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, jika tujuan dirinya membuat sayembara bagi penangkap begal adalah untuk memotivasi warga agar siaga dan juga selalu waspada.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penjamretan terhadap seorang anak berusia 6 tahun di Kelurahan Siswo Dipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mengamati dan mengintai korban yang baru saja pulang bermain. Setelah memastikan kondisi sekitar sepi, pelaku langsung mendekati korban merampas kalung emas beserta liontin yang dikenakan korban, lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor.
3: Awalnya anak saya teriak histeris, kemudian saya keluar, dia sudah nangis. Dan temannya bilang kalau kalungnya udah diambil orang.
1: Kasus penjamretan kini dalam penanganan Polsek Boyolali Kota. Sementara itu, di tengah maraknya aksi begal di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara dengan hadiah 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Uang tersebut dikatakan Dedi berasal dari uang pribadinya. Namun syaratnya warga menangkap begal harus dalam kondisi hidup dan tidak babak belur ketika diserahkan kepada pihak kepolisian.
4: Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, gak usah digebukin mati, lumayan. 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi.
1: Sayembara begal ini tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat.
5: Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita diberikan jumlah yang diberikan oleh Pak Dedi gitu. Menurut aku lebih ke mending kita untuk keamanannya lebih diketatkan gitu daripada memberikan uang tunai kepada orang yang bisa menangkap si begal itu. Mending kenapa sih kita enggak adain patroli aja gitu di setiap daerah gitu.
1: Pemprov Jabar berharap sayembara ini dapat menekan angka kriminalitas sekaligus menghidupkan kembali semangat ronda dan siskamling di lingkungan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
8: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Block 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
9: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
8: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
9: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih, yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
8: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Pemerintah terus menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja. Salah satu solusinya adalah program Magang Nasional atau PMN atau Magang Hub yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertema Program Magang Nasional Solusi Taktis Strategis Problem Ketenagakerjaan pada pekan ini.
10: Program Magang Nasional PMN atau Magang Hub dirancang tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kebijakan ini penting mengingat tantangan ketenaga kerjaan Indonesia masih cukup besar. Data BPS menunjukkan pengangguran hingga Februari 2026 mencapai sekitar 7,24 juta orang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengatakan, program Magang Nasional merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menekan angka pengangguran.
11: Dan ini magang angkatan kedua, setelah angkatan pertama itu kami diperintahkan Bapak Presiden untuk membuka lapangan atau program Magang Nasional sebanyak 100 ribu orang ya. Nah, kemudian di tahun 2026 ini Presiden menambah kuota lagi menjadi 150 ribu. Jadi kita sebut angkatan kedua. Nah, yang mana kita setelah mengalami atau proses fase angkatan pertama, itu memang banyak yang harus kita evaluasi. Nah, termasuklah kita akan melakukan pesebaran ke seluruh Indonesia. Jadi magang nasional atau magang hub ini tidak hanya difokuskan untuk kita yang berada di Pulau Jawa, tapi seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama.
10: Program magang nasional mendapat apresiasi dari kalangan dunia usaha. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menilai program tersebut berhasil menjawab kebutuhan industri yang selama ini kesulitan memperoleh tenaga kerja siap pakai.
12: Inisiatornya kan pemerintah ini.
13: Ya.
12: Kita menyambut positif ya, menyambut baik gitu. Bahkan kita juga sangat surprise. Ini program yang sebenarnya magang ini kan kalau di Indonesia masih belum begitu populer ya. Nah, dengan adanya program magang nasional angkatan pertama ini udah cukup populer. Dan di situ terbukti bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi.
10: Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, kuota peserta terus diperluas. Pada angkatan pertama tahun 2025, pemerintah menyediakan kesempatan bagi 100 ribu peserta. Dan pada angkatan kedua 2026, menjadi 150 ribu peserta. Program magang nasional menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri untuk membangun sistem link and match yang selama ini masih menjadi tantangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suci, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Informasinya usai jeda

0: Jamuan tahunan Asosiasi Koresponden Gedung Putih kembali digelar di Washington DC hampir 3 bulan setelah acara aslinya dibatalkan akibat insiden penembakan. Penembakan itu diduga merupakan upaya pembunuhan terhadap Presiden Donald Trump. Dalam acara pengganti yang digelar dengan pengamanan ketat ini, para tamu harus melalui pemeriksaan identitas dan prosedur keamanan sebelum memasuki ruang jamuan. Presiden Donald Trump menyebutkan insiden penembakan yang terjadi di Hotel Washington Hilton sebagai serangan terhadap demokrasi Amerika Serikat. Acara ini juga digelar untuk memberikan penghargaan kepada jurnalis dan penerima beasiswa, sekaligus menegaskan bahwa insiden kekerasan tidak akan menghentikan tradisi itu. Sebelumnya, acara pada April lalu dihentikan setelah seorang pria berusia 31 tahun diduga melepaskan tembakan di dekat pos pemeriksaan keamanan. Pelaku pun telah ditangkap dan didakwa atas dugaan mencoba membunuh presiden. Many of you were there with me and some showed extreme bravery.
1: From the earliest moments after the attack on our dinner last April, I knew we had to reschedule this event as soon as possible. We had to do it very quickly, and we met very quickly, and we figured something out. But the attempted mass murder at the Washington Hilton, that's what it could have been, was an assault on our democracy itself. Very serious situation. But tonight we come back together to answer that heinous attack with unwavering resolve, and every one of us here this evening to show that in America we do not yield to political violence.
0: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di desa Tal dekat kota Nablus. 5 orang tewas, terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel pun menutup sementara akses menuju ke kota Nablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
2: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus, tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut Otoritas Kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
3: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا إلى المنطقة الغربية من البلدة الغرب الجنوبي من البلدة
4: إن بتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس ما في حدا يردحهم ما في حدا يمنعهم همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم ويحموا عائلاتهم وهذا اللي
2: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
0: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Beruntung, 11 orang yang ada di dalam pesawat itu berhasil diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera termal untuk bisa membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat.
5: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera termal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya yang luar biasa, akan ada Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
6: Kericuan terjadi saat ratusan orang antre membeli sandal dan sepatu murah saat pembukaan sebuah toko di Kabupaten Mojokerto. Warga berebut untuk meminta nomor urut sehingga anak-anak yang ikut terjepit kerumunan. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan, keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
7: Piang, kerabat 4 korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
8: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
9: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
10: Kapan ini saudara?
9: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok naik kapal. Dia bilang saya begitu.
10: Oh, itu satu minggu sebelum.
9: Iya.
8: Satu minggu sebelum.
9: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
7: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
11: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabalana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
7: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
6: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Polasi Kabupaten Kepulauan Selayar yang berlangsung sejak 15 Juli 2026 resmi ditutup pada Jumat 24 Juli 2026. Penyelidikan penyebab kecelakaan kapal masih terus berlangsung meski polisi menghadapi kendala karena sebagian saksi merupakan korban selamat yang masih menjalani pemulihan. Hingga Minggu sore penyidik telah memeriksa 25 saksi. Sebelumnya KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar saat mengangkut 76 penumpang. 14 orang masih dinyatakan hilang, 4 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 58 penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Bagaimana upaya pencarian dan penyelamatan para korban dilakukan dan apa saja yang menjadi bahan evaluasinya? Sudah bergabung Kepala Kantor SAR Makassar, Muhammad Arif Anwar. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Pak Arif.
12: Waalaikumsalam, selamat sore, Mas Baik. Victor.
6: Pak Arif, kami CNN Indonesia mengucapkan terima kasih atas dan apresiasi kepada tim SAR gabungan yang sudah berusaha untuk mencari korban KM Nurul Salsa begitu. Meski operasi SAR resmi ditutup, Basarnas tetap siap bergerak apabila di kemudian hari terdapat informasi atau penemuan korban baru begitu. Sejauh ini Pak Arif, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait baik dengan warga maupun nelayan di sekitar perairan yang menjadi lokasi tenggelamnya KM Nurul Salsa, Pak Arif? Apakah tim SAR siap bergerak secepat mungkin ketika ada laporan temuan korban hilang, Pak Arif?
12: Baik, terima kasih, Mas Victor. Jadi, operasi SAR secara resmi ditutup sementara kemarin di hari yang ke-10, karena operasi SAR sesuai dengan SOP itu 7 hari, namun ada permintaan dari pemerintah daerah dan keluarga korban, di mana di hari ke-7 masih didapatkan 2 korban yang meninggal dunia, dan akhirnya Kepala Basarnas Republik Indonesia memperpanjang 3 hari ke depan. Dan kemarin sudah mencapai ke-10 dan itu kami resmi menutup sementara. Jadi operasi SAR ini ditutup sementara, Spektor, bukan ditutup secara permanen, tapi ditutup sementara. Dan apabila ada informasi warga ataupun siapapun yang memberikan informasi kepada pemerintah daerah ataupun pihak kepolisian atau kepada kami, kami langsung membuka secara otomatis untuk melaksanakan operasi evakuasi namanya, bukan pencarian lagi, tapi ya, sudah pelaksanaan evakuasi, demikian.
6: Baik, kalau kemarin kan sempat terjadi beberapa kendala, kalau nanti ketika ada laporan temuan baru korban begitu untuk evakuasi, kapal apa yang sudah disiapkan oleh tim SAR di sana, Pak Arif?
12: Untuk saat ini, Mas Victor, masih ada 2 kapal yang standby, di mana KN SAR Pacitan juga masih ada di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, dan KN SAR Kamajaya sendiri milik kantor SAR Makassar.
6: Ya.
12: Okay. Begitupun apabila korban ini tidak terlalu jauh, maka kami ada armada yang namanya RBB, Regis Beyond Seawood, yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi.
6: Ya.
12: Berhubung apabila ada informasi kan tidak banyak korban lagi yang kita akan evakuasi, mungkin 1-2 orang laporan dari warga, jadi kita menggunakan kapal yang lebih cepat dalam mini RBB kita ada di Pelabuhan Soekarno juga.
6: Okay. Pak Arif, sebelumnya Basarnas sudah mengklarifikasi ya terkait beredarnya informasi yang menyebut tim SAR terlambat menerima laporan tenggelamnya KM Nurul Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Menurut narasi yang beredar, laporan kejadian baru diterima SAR pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Namun Basarnas menegaskan laporan awal justru telah diterima sejak siang, sejak pukul 11.07 waktu Indonesia Tengah. Kemudian tim SAR sudah tentu harus menghadapi sejumlah kendala. Apa saja hal penting sejauh ini yang menjadi bahan evaluasi bagi tim SAR ke depan jika ada peristiwa serupa, Pak Arif?
12: Baik, kami sampaikan di sini, memang kejadiannya jam 11 dilaporkan kepada Posar Selayar ya. Dan itu Posar Selayar atau di bawah kami ada pos yang ada di Selayar itu, komandan posnya itu tidak tinggal diam, Mas Victor. Saya sampaikan di sini. Jadi kami menerima berita itu langsung melaksanakan koordinasi dengan tim SAR gabungan atau potensi SAR yang ada di Selayar. Di mana lokasi ini kan cukup jauh dari Pelabuhan Soekarno-Hatta itu sekitar 123 nautical mile. Apabila kami mengerahkan KN SAR Kamajaya itu membutuhkan waktu 14 jam untuk sampai ke lokasi. Nah, laporan yang diterima oleh komandan pos yang ada di Selayar, Posar, itu penumpangnya 45 orang. Nah, di Selayar itu kami cuma punya ada satu alut atau armada laut yaitu RIB, Ryunshi Inflatable Boat, yang bisa memuat cuma 12 orang. Akhirnya kami melaksanakan koordinasi dengan pihak nelayan. Akhirnya kami mendapatkan kapal yang lebih besar yang bisa memuat 100 GT untuk melaksanakan evakuasi tersebut sambil menunggu kapal yang ada dari Makassar atau dari Pelabuhan Soekarno. Dan pada pukul 18.30 itu KRI Marlin 877 sudah bergerak ke lokasi. Dan disusul pada pagi harinya KN Sarkamajaya menuju ke sana. Dan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu kurang lebih 14 jam yang sampaikan tadi. Nah, akhirnya kami mengerahkan kapal nelayan harapan kita itu bisa mengevakuasi korban di jam tengah malam ya. Informasi dari komandan posnya itu sekitar jam 2. Jam 2 malam itu bisa terevakuasi. Namun pada saat itu memang cuacanya sangat ekstrim. Jadi tidak sempat menyisir, kapal harapan kita ini tidak sempat menyisir ke seluruh bagian yang ada di sekitar lokasi. Jadi yang bisa terevakuasi itu yang masih ada di bangkai kapal yang di atas, yang sekitar 40 sekian orang itu. Demikian, Mas Victor.
6: Ya Pak Arief, kita jadi sudah tahu ya kalau misalkan kendalanya ada di alut peralatan begitu ya. Bagaimana betul, Anda betul melihat sekali situasi yang ada, apakah memang tim SAR ini di, karena kita tahu di wilayah Sulawesi Selatan ini banyak sekali wilayah perairan. Kejadian terjadi di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar yang kita tahu Selayar adalah objek wisata yang mumpuni begitu ya. Sama di Sulawesi Selatan banyak sekali wilayah kepulauan dan pasti transportasinya kebanyakan adalah transportasi laut begitu ya. Tapi menurut Anda apakah sudah mencukupi kapal untuk proses penyelamatan yang dimiliki oleh kantor SAR di mana Anda memimpin begitu, Pak Arief?
12: Sampai saat ini sangat minim, di mana kantor SAR Makassar itu memiliki wilayah 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian. Dan kapal kami ada satu yang besar yaitu KN SAR Kamajaya, ukuran 68 meter yang ada di Makassar, itu standby-nya di Makassar. Terus satu ada kapal SAR yang panjang atau RB kami ada panjangnya 20 meter itu di Kabupaten Bone. Dan ada satu rescue boat 212 adanya di Pelabuhan Poteri itu 36 meter. Untuk mencakup wilayah 24 kabupaten kota yang luas lautannya cukup besar, memang sangat minim. Pasti sangat minim. Termasuk yang di Selayar ini, makanya kemarin langsung Bupati Selayar menghadap Pak Basarnas sendiri bersama Bapak Gubernur Provinsi Selatan untuk meningkatkan Posar Selayar menjadi kantor. Mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi sehingga alut-alut yang ada di satu kantor itu bisa ditambah. Demikian.
6: Baik, Mas. Baik. Pak Arief, menurut informasi dari Nakoda, cuaca saat itu masih sangat buruk. Ombak besar serta kondisi gelap membuat proses penyisiran di sekitar lokasi kapal tenggelam.

0: juga tidak dapat dilakukan secara maksimal ya. Jika tim SAR mencermati, Anda mencermati bersama teman-teman wilayah perairan di kepulauan, di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 10 hari ini memang dipastikan tidak baik-baik saja atau seperti apa? Karena kita juga penasaran nih, publik bertanya-tanya apakah pada saat itu KM Nurul Salsa memang dinyatakan layak untuk melakukan pelayaran. Padahal cuaca mungkin tidak baik-baik saja begitu.
1: Kalau sesuai dengan informasi dari BMKG pada saat itu tidak ada maklumat pelarangan pelayaran demikian. Cuma memang pada saat terjadi musibah ini itu angin kencang sekali, Mas Victor. Itu lumayan, angin laut itu sampai 15 knot dan itu akan memicu ombak yang sangat tinggi pada saat itu, gitulah. Seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi biasanya kalau memang ada pelarangan itu baru ada informasi dari BMKG atau dari Sabaran. Cuman informasinya memang cuaca saya itu ekstrim, istilahnya ombak itu sangat tinggi seperti itu.
0: Pak Arief, ini kan di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar sedang terkena musibah dengan tenggelamnya KM Nurul Salsa yang kita sedang menyelidiki ya. Pihak terkait sedang menyelidiki penyebab pasti kecelakaan begitu ya. Apakah dari stakeholder setempat begitu atau pemerintah setempat sudah mengeluarkan sejenis aturan mungkin dilarang untuk berlayar di perairan tersebut selama beberapa hari ke depan atau normal-normal saja transportasi laut sejauh ini masih berjalan normal di sana untuk menyeberang?
1: Penglihatan dari kami atau sampai saat ini tidak ada masalah, perlayaran tetap dijalankan. Kemudian kebetulan kami juga kemarin di Selayar balik ke Pelabuhan Bira Bulukumba itu tetap memakai pelayaran feri ya. Tidak ada, belum ada informasi untuk pelarangan. Cuma memang saat ini cuaca untuk angin laut itu sangat kencang karena angin laut dari timur ke tenggara itu yang memicu ombak yang sangat tinggi. Seperti itu. Sampai sekarang belum ada informasinya seperti itu, Mas.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir Pak Arief. Tadi kita sudah mendengar apa kata salah satu warga yang mungkin anggota keluarganya masih belum ditemukan jasadnya atau seperti apa begitu. Mereka berharap dapat ditemukan walaupun dalam kondisi sudah meninggal dunia karena ingin dimakamkan sebagaimana mestinya begitu ya. Apakah persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh tim SAR saat ini selain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya seperti pemerintah daerah maupun nelayan atau warga sekitar lokasi, pulau-pulau mana saja yang menjadi fokus utama untuk mulai memfokuskan diri untuk berkoordinasi terkait adanya indikasi mungkin akan ditemukan di pulau mana nih sepertinya korban baru ditemukan. Baik. Jika nanti ada.
1: Terima kasih Mas Victor. Sesuai dengan penemuan terakhir kemarin yang satu korban yang sudah teridentifikasi atas nama Hasbi, laki-laki, sudah kami menerima informasi dari Bidokes atau DVI Polda Sulsel, itu atas nama Hasbi. Itu terakhir kami temukan itu di daerah Pulau Sabalana atau Sanana Besar, itu di Kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, kami sudah menyampaikan kepada seluruh himpunan nelayan seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan kepada tim SAR gabungan atau kepada Basarnas sendiri apabila ada dicurigai atau ditemukan korban KM Nurul Salsa yang di daerah. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yaitu ada yang pertama 5 orang dan kedua kami temukan selamat 2 orang oleh nelayan yang terevakuasi oleh kami, mereka satu kesatuan di tengah jalan pada saat hari keempat itu baru terpisah dengan rakit-rakit yang mereka tumpangi di atas. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kami selalu berkoordinasi sampai hari ini pun kami tidak dari pagi siang kami selalu kontak-kontak nelayan yang ada di Sabalana, begitupun nelayan yang melalui pulau-pulau karena di daerah Sanana atau Sabalana ini atau Mataleng ini, Mas Victor, banyak sekali pulau yang tidak berpenghuni di daerah situ. Seperti itu. Kami koordinasikan seperti itu. Apabila itu ada laporan segera kami berangkatkan ada 2 armada. Atau ada 1 armada yang speedboat atau RBB kami yang lebih cepat untuk melaksanakan evakuasi atau operasi evakuasi terhadap korban yang ditemukan. Demikian.
0: Baik, meski ditutup untuk sementara, tapi proses evakuasi masih akan terus dilakukan dengan semaksimal mungkin jika ada laporan terbaru. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum.

0: dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusiasme pembeli.
1: Kok harus beli di sini, kenapa?
2: Ya, ada yang viral di TikTok, konser TikTok ini.
1: Harganya murah tuh?
2: Ya, murah.
1: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
2: Enggak tahu.
3: Harganya murah sih.
1: Murah ya. Tadi antri berapa lama?
3: Mulai 5:30.
1: Dapatnya
3: jam sekarang 11:00.
2: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kayal-kayal, gimana?
1: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
2: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
0: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kenaikan tarif layanan kewarganegaraan dilakukan untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan publik di kementerian.
6: Kementerian Hukum RI akan mengkaji ulang kenaikan tarif pelepasan status WNI dan naturalisasi WNA yang termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBB. Meski tetap berlaku mulai 1 Agustus 2026, Menteri Hukum menjelaskan penetapan tarif menggunakan skema silang atau cross-subsidi. Artinya, sebagian layanan diberikan tarif 0%, sehingga biaya layanan lainnya disesuaikan agar tetap menjaga keseimbangan pendanaan pelayanan publik. Menurutnya, di beberapa negara, pemohon sudah harus membayar sejak tahap pengambilan formulir hingga dikenakan pajak. Sementara di Indonesia, pembayaran baru dilakukan setelah permohonan disetujui. Dalam evaluasi, apabila ada tarif yang dapat diturunkan melalui keputusan menteri, maka penyesuaian bahkan hingga 0% dapat dilakukan. Sedangkan perubahan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah harus melalui proses kajian dan revisi sesuai ketentuan.
7: Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kala di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi, dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal AHU ya, terutama soal kewarganegaraan. Kemarin saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross-subsidi. Ada yang kita bebaskan, ada yang kita nolkan tarifnya, tentu ada yang harus, jadi harus berimbang deh.
6: Jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia disebut mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Hukum menyebut penurunan ini bukan disebabkan kenaikan tarif PNBB karena aturan baru tersebut baru akan diterapkan mulai Agustus 2026.

0: Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sekitar 119 permohonan pelepasan WNI. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 1.000 permohonan.
1: Artinya penurunan itu sejujurnya bukan karena PNBP-nya naik, tetapi memang tren umum mengajukan permohonan itu untuk pelepasan justru menurun karena memang banyak juga dari teman-teman kita ya yang sudah keluar ternyata ingin kembali lagi menjadi WNI. Jadi kita patut bersyukur ya memiliki satu regulasi kewarganegaraan Indonesia yang mana ketika seseorang sudah memutuskan meninggalkan Indonesia pun masih diterima kembali, memperoleh kembali, bahkan untuk memperoleh kembali di regulasi nanti ke depan ini kan sedang melakukan perubahan ya, akan dipermudah.
0: Di sisi lain, Kementerian Hukum mengklaim jumlah pemohon yang ingin menjadi warga negara Indonesia jauh lebih banyak, meski hanya sebagian kecil yang memenuhi persyaratan dan disetujui setelah melalui proses verifikasi ketat. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: 2 siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini pun kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari.
3: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, 2 siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, 2 siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum, sensor TDS 3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
4: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Lalu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
5: Cara kerjanya gimana?
4: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
3: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
6: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
3: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Cetias Moro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

Transmart dan TSM Bandung berkolaborasi menggelar Transdurian Festival 2026. Gelaran ini cocok bagi Anda, pecinta durian.

0: Sedikitnya ada 8 jenis durian yang dijajakan dalam festival ini, mulai dari montong, musangking, hingga blackthorn. Konsumen bebas memilih durian yang ingin dinikmati. Memasuki hari kedua, pengunjung yang hadir juga semakin meningkat. Untuk menikmatinya, harga yang ditawarkan mulai dari Rp90.000. Dan bagaimana keseruan berburu durian di Trans Durian Festival? Langsung saja kita sapa koresponden CNN Indonesia, Kiki Haryadi, di sana, di Bandung, Jawa Barat. Halo Kiki, dari sini saja sudah terbayang rasanya aroma durian di sana seperti apa. Bagaimana suasana di sana, Kiki? Sepertinya durian banyak digandrungi oleh warga nih ya, karena semakin meningkat jumlah pengunjungnya, Kiki.
1: Yes, Victor, selamat sore. Jadi misalkan Victor ataupun masyarakat Kota Bandung yang bingung kira-kira akhir pekan ini mau kemana, mungkin bisa merapat ke Trans Studio Mall Bandung, karena sesuai yang kemudian Anda lihat di belakang saya, ramai banget ini masyarakat sedang berburu durian di gelaran Trans Durian Festival 2026 ya. Jadi banyak sekali durian yang kemudian bisa kita pilih dan juga dinikmati bersama dengan keluarga di akhir pekan ini. Banyak sekali jenisnya, kalau tadi kami mendapatkan informasi kurang lebih ada 8 jenis durian yang kemudian bisa kita lihat dan juga nikmati bersama begitu ya. Mulai dari durian montong palu, kemudian juga musangking, sampai durian bawor juga tersedia begitu ya. Dan tidak perlu khawatir, sebenarnya kalau misalkan Anda ingin menikmatinya, nanti ada teman-teman ataupun para petugas yang kemudian membantu kita untuk menikmati dari durian yang kemudian sudah kita pilih begitu. Dan memang gelaran Trans Durian Festival 2026 ini sudah digelar sejak kemarin hari Jumat begitu ya, dan pengunjungnya ini semakin hari semakin meningkat, Victor ya. Dari sekian banyak tempat yang kemudian paling diburu, TSM ini di akhir pekan ini sudah lumayan ramai bagi para pecinta durian untuk menikmati durian-duriannya begitu. Jadi memang unik banget, Victor, ketika kita sudah memilih durian yang kemudian pilih, nanti akan dibukakan oleh petugas dan juga bisa dinikmati bersama. Nah, ini adalah potret ya, bagaimana masyarakat, para pecinta durian ini mulai menikmati durian-durian yang kemudian sudah mereka pilih. Kalau dilihat ini ada satu keluarga, mungkin kita akan ajak-ajak ngobrol sebentar nih ya. Mohon maaf diganggu sebentar. Ada Mas Agung di sini. Mas Agung, tadi pilih duriannya seperti apa dan bagaimana rasanya nih, Mas?
2: Yang saya pilih ini durian montong palu. Enak banget, legit, manis, dan yang paling utama harganya murah.
1: Harganya murah. Nah, ini memang pecinta durian keluarga atau gimana, Mas Agung?
2: Memang kita sekeluarga memang suka durian, Mas. Dan makanya kita cari nih di mana ada event durian, makanya kita datang ke sini.
1: Oke, dari sekian banyak jenis, kira-kira sudah pernah coba durian jenis apa saja dan kenapa montong yang dipilih, Mas?
2: Sebetulnya saya suka musangking, tapi lagi pengen coba montong aja karena dagingnya lebih banyak kan.
1: Nah, ngomong-ngomong soal harga nih, tadi dapat berapa kilo dan harganya berapa nih?
2: Ini dapat yang 4 kiloan. Kurang lebih sekitar 400.000.
1: 400 ribuan ya. Oke, selamat menikmati Ibu durian dan juga keluarga lainnya. Nah, itu dia salah satu testimoni dari salah satu pecinta durian di TSM Bandung yang kemudian bercerita bahwa memang banyak sekali jenis yang kemudian dihadirkan begitu ya di TSM ini dan juga kolaborasi bersama dengan Transmart ini. Tuh lihat, itu antriannya juga panjang sekali, banyak sekali begitu, sehingga ini bisa menjadi alternatif ya bagi Anda yang kemudian bingung nih akhir pekan mau kemana, udah merapat saja ke Transmart dan juga TSM untuk bisa menikmati durian dengan kualitas yang premium ya. Kualitas dan juga harganya juga masih bisa terjangkau begitu. Nah, ini digelar mulai tanggal 24 Juli 2026 dan nanti akan berakhir pada tanggal 2 Agustus ya 2026 ini. Dan tidak perlu khawatir, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk mengupas ya, durian-duriannya ya. Bisa bantu pilih-pilih juga nggak?
3: Iya, pasti dipilihin. Harus manis, kalau nggak manis kita ganti, cari lagi yang baru.
1: Nah, ini, oh iya, ada satu informasi, Victor, yang menarik. Jadi misalkan nih ya, pengunjung atau konsumen sudah memilih satu durian, kemudian dibawa ke meja hijau ini, nanti sama petugasnya akan dibuka. Kemudian nanti akan diberi kesempatan bagi pengunjungnya untuk mencoba dulu ya, Kak ya. Kalau misalkan dirasa kurang cocok nih rasanya di lidah saya, itu bisa dicarikan dan juga diganti. Nah, ini bisa jadi salah satu keunikan yang kemudian bisa dinikmati nih di Trans Durian Festival 2026. Jadi jangan, jadi tidak perlu ragu kalau mencoba zong begitu ya, karena kita diberi kesempatan untuk mencicipi dulu. Kalau misalkan rasanya sudah cocok, gas langsung.

0: langsung bisa dinikmati di meja-meja yang sudah disediakan dalam gelaran Trans Durian Festival 2026 ini. Sekali lagi, digelarnya sampai 2 Agustus 2026 mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Victor.
1: Baik, seru ya, ada garansinya. Kalau nggak manis bisa tukar lagi gitu ya. Tapi saya penasaran sama durian bawor karena ini dari Banyumas, Jawa Tengah dan katanya ini the king of duriannya Indonesia begitu. Anda juga bisa coba, Kiki. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Kiki Haryadi dari Bandung, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Kapolri Cup Shooting Championship. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergitas antar lembaga sekaligus menjaring bibit-bibit atlet menembak berprestasi.
2: Kapolri Cup Shooting Championship 2026 digelar di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari kementerian dan lembaga, DPR, TNI, Polri, media, hingga masyarakat umum. Acara dihadiri langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit bersama sejumlah pejabat negara dan jajaran TNI Polri. Selain memperkuat kemitraan dan ajang silaturahmi, kejuaraan ini juga menjadi sarana meningkatkan keterampilan personil Polri dalam penggunaan senjata saat bertugas di lapangan.
3: Yang utama adalah kegiatan kali ini menjadi bagian kita untuk terus berkolaborasi, membangun kerjasama, namun di satu sisi selain sinergitas yang kita bangun, tentunya juga ini bagian dari upaya untuk melatih keterampilan, khususnya bagi anggota.
2: Kejuaraan yang berlangsung dari 23 hingga 26 Juli 2026 ini mempertandingkan sejumlah kategori. Kategori presisi khusus anggota diikuti hampir 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Sementara kategori dual battle diikuti perwira menengah hingga perwira tinggi, serta kategori open yang diikuti 700 peserta dari masyarakat umum.
4: Kita harapkan ada bibit-bibit atau regenerasi atlet menembak, khususnya menembak, baik dari anggota Polri sendiri maupun dari masyarakat.
2: Lewat kejuaraan ini, Polri berharap lahir regenerasi atlet menembak berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Jimmy Chandra, Nabil Haris, Kelapa 2, Depok.
1: Chelsea membuat rekor transfer saat mendatangkan gelandang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa. Informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah restoran. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan. Sementara itu, kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah di Korea Selatan ada yang unik, ada layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Lucu ya? Penasaran? Berikut liputannya.
1: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Ribes de Freser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Sukyung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya

0: beberapa kartu pilihan. Kemudian Huang Sukyu mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
1: 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
0: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.
2: Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan pengalaman baru bagi para penumpang. Sebelum naik pesawat, calon penumpang dapat mencoba berbagai permainan e-sports secara gratis di area khusus di Terminal 1. Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
3: Siapa yang menyangka permainan e-sport ini berada di Bandara Internasional? Tak hanya satu game e-sport, Bandara Internasional Hong Kong menghadirkan 8 jenis permainan berbasis gerak, mulai dari balap sepeda, selancar angin, anggar, tenis, hingga balapan. Seluruh permainan dapat diakses para calon penumpang tanpa biaya untuk mengisi waktu tunggu keberangkatan. Menurut mantan atlet balap sepeda Hong Kong yang juga peraih medali Olimpiade Sarah Lee Weiser, kehadiran zona e-sport memberikan pengalaman baru di bandara. Ia menilai fasilitas ini dapat menjadi pilihan hiburan bagi para pelancong, termasuk keluarga, baik saat transit maupun sebelum penerbangan.
4: 今天来到这个机场里面的有一个e-sport的体验，就感觉很兴奋，很新鲜，有不同的运动给我们去体验。卷积的时候就可以看看，看起来好像很容易，但是反应的那些都是很需要的。还有这个骑车啦，可以多加几个单车，然后就可以一家人在这里玩。
3: Dengan inovasi ini, Bandara Internasional Hong Kong berupaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih menarik dan interaktif bagi para pengguna jasa transportasi udara.
2: Masih dari mancanegara, lebih dari 80 ribu bunga kanola serentak bermekaran di provinsi Qinghai, barat laut Tiongkok, hingga menciptakan hamparan kuning keemasan yang memukau. Tak kalah indah kawasan wisata gunung Qingxiu di wilayah Guangxi, Cina Selatan, menerangi langit malam dengan pertunjukan Nanning Night Garden, sebuah dunia fantasi dengan lampion yang berkilauan.
5: Memukau dan memanjakan mata terjadi saat lebih dari 80 ribu bunga kanola mekar serentak di Menyuan pada akhir bulan Juli. Hamparan landak emas membentang di pedesaan berlatar belakang pegunungan Kilian yang berselimut salju. Tak heran, pemandangan ini juga membuat para pengunjung yang berjalan di antara bunga-bunga berhenti sejenak untuk bersuafoto. Menyuan merupakan salah satu wilayah penghasil bunga kanola terbesar di Cina, di mana iklim dataran tingginya membuat puncak musim mekarnya bunga terjadi pada akhir bulan Juli. Tanaman bunga kanola dibudidayakan di wilayah ini selama sekitar 1.800 tahun. Festival bunga kanola tahunan di Menyuan ini turut menjadi daya tarik pengunjung setiap bulan Juli. Nanning Night Garden menyulap kawasan wisata Gunung Qingxiu di wilayah Guangxing, Cina Selatan, bak berada di dunia fantasi yang berkilauan. Acara ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung dengan instalasi cahaya yang menjulang dengan taman yang diterangi cahaya hingga pertunjukan api. Pengunjung bisa menjelajahi jalur bercahaya, instalasi raksasa, taman dengan lampu LED, serta pertunjukan air mancur menari. Berlangsung sejak tanggal 4 Juli hingga 7 Oktober, acara ini memadukan seni cahaya bertema fantasi. Pihak penyelenggara menyatakan sejak dibuka, jumlah pengunjung harian telah melampaui 30 ribu orang.
2: Dunia hiburan Asia kembali menorehkan prestasi di panggung internasional. Dari China, film animasi All Wishes Come True sukses mendominasi box office dengan pendapatan fantastis di akhir pekan perdana. Sementara itu dari Korea Selatan, drama Teach You a Lesson tampil sebagai drakor paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026, sekaligus menegaskan kuatnya daya tarik konten Asia di platform streaming global.
4: 想有十辈子花不完的钱吗？要多少？都给你。扯淡呢！这有这种可能吗？
3: Film animasi kembali menguasai box office China. Tahun ini giliran All Wishes Come True yang sukses menggebrak panggung bioskop China setelah Nezatu dan Nobody pada 2025. All Wishes Come True tampil sangat perkasa melampaui angka pendapatan fantastis 200 juta yuan atau setara 530,26 miliar rupiah dalam akhir pekan pembukaannya setelah rilis pada Sabtu 18 Juli lalu. Film ini tak hanya kuat secara box office, tapi juga mendapat respons sangat luar biasa di situs ulasan populer China Douban dengan mengantongi skor 8,3 dari 10. Untuk sementara, angka tersebut menempatkan All Wishes Come True di peringkat pertama dalam hal ulasan terbaik di antara seluruh film rilisan baru pada musim panas tahun 2026. All Wishes Come True mengisahkan perjalanan 8 manusia biasa yang berhasil melawan para dewa menggunakan kecerdasan dan kelicikan serta menggabungkan humor dan seni bela diri kungfu. Film ini juga menyoroti bagaimana tokoh-tokoh tersebut bertransformasi menjadi pahlawan legendaris 8 Dewa Abadi.
6: Gyokongbun 학생들과 싸우려는 게 아닙니다. 괴물들과 싸우려는 겁니다.
3: Teach You a Lesson langsung menjadi drama Korea paling banyak ditonton pada paruh pertama 2026. Drama terbaru Kim Woo-yeol ini sukses mengumpulkan 54,9 juta views hanya dalam 6 minggu sejak perilisan perdana. Angka itu menjadikannya drama Korea kedua paling banyak ditonton tepat di belakang Squid Game. Meskipun popularitasnya terbilang masih belum terlalu menonjol di pasar Amerika Serikat, laporan resmi bertajuk What We Watch menunjukkan daya tarik internasional yang sangat kuat dari serial tersebut. Melansir dari CNNIndonesia.com, sepanjang Juni 2026, Teach You a Lesson dilaporkan berhasil meraup hingga 48 juta penayangan. Drama ini menceritakan tentang krisis rusaknya sistem pendidikan dan hilangnya wibawa para guru akibat kenakalan serta perundungan siswa. Untuk mengatasinya, pemerintah membentuk agen lapangan yang bertindak tegas menegakkan keadilan serta memberi pelajaran keras kepada para pelaku.
2: 사랑한다잉. Meski masih lama menuju penayangan resmi, film Avengers Doomsday sudah mencatatkan pendapatan fantastis dari penjualan tiket pratayang. Sementara di sisi lain, film The Odyssey langsung mendominasi box office Hollywood dengan debut senilai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
7: Trailer film paling ditunggu tahun ini akhirnya dirilis, Avengers Doomsday. Sejak dirilis pada 20 Juli lalu, videonya di akun YouTube resmi Marvel Entertainment telah ditonton sebanyak 45 juta kali.
8: They were far stronger than all of us put together.
7: Kisah dalam Avengers Doomsday berlatar 14 bulan setelah peristiwa dalam film Thunderbolts. Kelompok superhero dari tiga alam semesta yang berbeda, The Avengers, Wakanda, The Avengers Earth 616, The Fantastic Four, dan X-Men dikumpulkan untuk menghadapi ancaman Dr. Doom. Sutradara Infinity War dan Endgame, Joe dan Anthony Russo kembali ke bangku sutradara. Avengers Doomsday direncanakan tayang pada 18 Desember 2026. Meski masih akan tayang 5 bulan lagi, tapi film Marvel tersebut sudah mendulang pendapatan box office pertamanya, yaitu sebesar 16,5 juta US dollar atau setara 295,4 miliar rupiah dari pemesanan tiket di awal. Bisa jadi Avengers Doomsday akan mengikuti jejak pendahulunya Avengers Endgame yang pada 2019 lalu mencetak rekor akhir pekan pembukaan terbesar sepanjang masa dengan pendapatan setara 21 triliun rupiah.

0: wife?
1: Film The Odyssey memulai debutnya di puncak box office. Proyek terbaru Christopher Nolan itu sukses meraup pendapatan fantastis senilai 124,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,2 triliun rupiah di Amerika Utara pada akhir pekan pembukaannya.
0: Help me go home. I want you to choose me.
1: Melansir Variety, angka tersebut melampaui berbagai ekspektasi. Pencapaian kilat itu mencatatkan sejarah sebagai debut domestik terbesar Nolan sejak The Dark Knight Rises pada 2012 yang berhasil mengantongi 160 juta dolar Amerika Serikat atau 2,64 triliun rupiah. Torehan itu sekaligus menempatkan The Odyssey sebagai film dengan pembukaan terbesar ketiga sepanjang 2026. Tepat berada di belakang Toy Story 5 dengan 159 juta dolar Amerika Serikat dan The Super Mario Galaxy Movie dengan 131 juta dolar Amerika Serikat. The Odyssey mengisahkan perjalanan panjang Odysseus, Raja Ithaca, yang berusaha pulang setelah Perang Troya berakhir. Keinginannya untuk kembali bertemu sang istri Penelope dan putranya Telemachus berubah menjadi perjalanan yang penuh bahaya dan berlangsung selama bertahun-tahun.

0: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
1: Panik, Pak.
2: Airnya?
1: Sempat di apar, cuma nggak ngatasi juga.
2: Itu dari mana, Pak, api?
1: Dari sebelah barat. Belakang. Dekati mesin-mesin tanah.
0: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
3: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan. Dan unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah, saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang ataupun dari sisi tengah.
0: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, lantaran pabrik tidak beroperasi. Namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Diskriminasi warga lokal di sebuah komunitas lari di Bali memicu amarah warga. Sejumlah pihak mendorong pemeriksaan dokumen tinggal dan bekerja para warga negara asing tersebut. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan, keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
1: Tiang, kerabat empat korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
2: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
3: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampea.
4: Kapan ini saudara?
3: Kamis sore baru dia bilang saya mau ke Jampea besok naik kapal. Dia bilang saja begitu.
4: Oh itu satu minggu sebelum.
3: Iya.
2: Satu minggu sebelum.
3: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
1: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
5: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabalana sana.
1: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Informasi lainnya, komunitas lari yang menyasar digital nomad yang berada di Pulau Bali baru-baru ini jadi sorotan karena menolak peserta asal Indonesia. Hal ini pun memicu kemarahan warga di media sosial karena event lari ini digelar di Indonesia namun malah mengeksklusifkan warga negara asing.
6: Viral di media sosial, komunitas lari yang dibentuk oleh warga negara asing diklaim menolak warga negara Indonesia yang ingin bergabung. Sejumlah warga Indonesia bahkan membagikan tangkapan layar penolakan dari panitia saat mendaftar. Komunitas lari itu bahkan sempat meresahkan penduduk lokal karena perlakuan diskriminatif dan mengganggu lalu lintas karena menggunakan hampir setengah jalan sebagai rute lari.
7: Ada komentar?
8: Ya itu lebih ke politik yang aku nggak setuju sih, tapi mereka udah minta maaf juga, tapi it's not how it's supposed to be. Mereka ada di sini. Ya, mungkin banyak yang nomads, tapi harus open for everyone and respect the culture, respect the people. Hope this never happen again.
6: Menindaklanjuti kabar tersebut, pihak imigrasi telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
9: Yang dilakukan pertama kali adalah melakukan penangkalan, sehingga oleh karena itu, orang asing tersebut, dua WNA tersebut tidak bisa lagi masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk apa usutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian.
6: Event Lari Bali Silent Disco ini diadakan oleh Entourage Bali dengan dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pihak penyelenggara. Keduanya adalah warga negara Belanda yang mengantongi izin tinggal terbatas untuk bekerja dan sebagai investor. Dirjen Imigrasi menyebut kedua warga negara Belanda ini telah meninggalkan wilayah Indonesia pada 23 Juli 2026 menuju Singapura.
0: Sebuah komunitas lari di Bali diduga berlaku diskriminatif, utamanya kepada warga lokal, yakni yang boleh ikut rata-rata warga negara asing. Sanksi memang sudah diberikan kepada inisiator komunitas lari itu, namun fenomena ini membuka diskusi soal banyaknya jumlah turis yang bekerja atau tinggal di Bali secara ilegal. Kita diskusikan malam hari ini dengan anggota DPD RI asal Bali, Nilo Jelantik. Selamat malam, Bu Nilo.
10: Selamat malam sayang, apa kabar?
0: Baik Monilo, semoga Monilo juga dalam kondisi

0: Si baik, Bonilo, ini kita tahu betul bahwa komunitas lari Entourage Run ini diduga sebenarnya tidak welcome kepada warga lokal yang mau ikut aktivitas mereka. Permintaan maaf sudah dilakukan, bahwa ada bantahan bahwa tidak ada diskriminasi sebenarnya. Tapi kalau kita bicara garis besarnya begitu, apakah memang diskriminasi kepada warga lokal ini kerap terjadi di Bali?
1: Ya, sangat sering terjadi. Bukan hanya dengan kejadian dari kegiatan berlari ini, tapi juga ada banyak di beberapa lokasi itu, kalau misalnya manajemennya yang dari foreigners itu, kadang-kadang wisatawan lokal pun tempat parkirnya dibedakan, lalu kemudian pelayanan-pelayanan yang diberikan juga sedikit berbeda, dan hal ini sudah menjadi seperti api dalam sekam, yang dimana kami tidak akan tinggal diam lagi, karena kesabaran orang Bali ini sudah dites berkali-kali, kesabaran kita sebagai WNI sudah dites berkali-kali, so no more compromise.
0: Bodilos, tapi sebenarnya apa ya yang harus diperketat? Karena kita tahu betul bahwa yang juga Mbok Nilo suarakan ini adalah bagaimana pihak pemerintah dalam hari ini Ditjen Imigrasi begitu ya, untuk lebih ketat memeriksa izin tinggal, izin investasi, ataupun izin bekerja begitu ya para warga negara asing di Bali.
1: Kerja keras dari Dirjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Mas Hendar Sam sangat-sangat Mbok Nilo apresiasi. Kami bertemu secara langsung di Bali beberapa bulan yang lalu, dan kami sama-sama memutuskan untuk kemudian melaunching sebuah program yang bernama Immigration Go to Village. Jadi aturan itu harus dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu di desa. Dan Mbok Nilo sangat mengapresiasi pihak imigrasi dan juga pihak kepolisian yang dimana kita bekerja sama dengan sangat baik. Dan tentu saja apa yang sudah menjadi masukan dari kami selama bertahun-tahun yang silam, yaitu menerapkan the do's and the don'ts. Aturannya sudah ada, tinggal disosialisasikan. Untuk wisatawan ataupun turis yang memang mereka memiliki good behavior, they behave well, itu kita akan sangat-sangat jaga mereka, apresiasi, memastikan mereka tinggal di Bali, berwisata di Bali dengan aman dan nyaman. Akan tetapi bagi wisatawan yang kemudian menganggap bahwa Indonesia ataupun Bali bisa menjadi tempat lebih daripada sekedar pariwisata, dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tanpa izin dengan melakukan pekerjaan secara ilegal, nah disinilah kemudian pihak penegak hukum, pihak aparat akan dengan tegas menindak mereka. Dan seperti yang dicontohkan oleh kegiatan lari ini, pihak penyelenggara sudah menghubungi pihak kami, menghubungi ASPRI Mbok Nilo, mengirimkan pesan, dan kemudian mereka juga mengirimkan pesan langsung ke Mbok Nilo, dan di saat yang sama mereka memberikan sebuah alibi, alasan yang memang tidak bisa diterima, karena pesan-pesan yang diterima oleh warga negara Indonesia yang ingin mendaftar untuk masuk ke klub lari itu sudah jelas bahwa jika kamu plus 62 warga negara Indonesia, kamu tidak diterima, sedangkan pasangannya atau suaminya diterima. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tegaskan, karena we don't need another colonialism gitu kan. Kita nggak memerlukan penjajahan dengan cara yang lain, dan ini tanah air kita bersama. Indonesia adalah rumah kita, Bali adalah rumah kita bersama, dan jika mereka datang ke Indonesia, datang ke Bali ataupun di daerah manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka harus memegang teguh, harus paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. Dan sebelum kamu datang ke Indonesia, kamu punya PR, melihat dan mengecek apa yang bisa kamu lakukan, apa yang tidak bisa kamu lakukan. Dan jika kamu tidak melakukannya di negaramu, do not do it in our country. Seperti itu, sayang.
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh inisiator kepada Mbok Nilo?
1: Bagaimana?
0: Pesan apa spesifiknya yang disampaikan oleh pihak inisiator kepada Mbok Nilo?
1: Dari pihak organizer, mereka menyampaikan permohonan maaf karena telah menyakiti hati masyarakat Indonesia, dan di saat yang sama mereka menyampaikan tentang hal-hal baik yang mereka lakukan. But it is just an excuse gitu kan, karena kalau mereka kesatria, kalau mereka memang mengerti akan apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan kabur, mereka tidak akan keluar negeri, mereka akan tinggal di Bali dan secara kesatria memohon maaf di depan publik, bukan melalui surat. Dan Mbok Nilo tidak punya hak atau kewenangan untuk kemudian menerima maaf dan kemudian bersikap lembut dan lain sebagainya, because this is not the time anymore to be soft to these people, you know. Jadi mereka melanggar aturan, mereka bayangkan ribuan bahkan lebih masyarakat Indonesia pagi-pagi ke pasar, ngantar anak sekolah, bekerja, berkegiatan. Dan mereka dengan seenaknya melakukan kegiatan-kegiatan ini, dan di saat yang sama kemudian diskriminasi itu kemudian muncul dari berbagai pengaduan yang masuk. Di sini kita tidak menentang bahwa kegiatan lari itu tidak boleh, tidak, but at the same time ada etika yang harus dijalankan, ada hal-hal yang harus dikedepankan, ada adab di atas ilmu yang harus kita kedepankan, baik kamu WNA maupun WNI, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, Bu Nilu, kalau soal ini saya sangat-sangat amat sepakat begitu ya, soal ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menjadi tamu di sebuah rumah, begitu kita harus tahu etikanya. Nah, tapi sebenarnya ini kan jadi dua sisi sebenarnya perdebatan yang kalau kita lihat begitu ya, bahwa Bali ini kan terkenal sangat-sangat welcome dengan turis begitu ya. Bagaimana caranya sebenarnya menurut Bu Nilu, kita sebagai tuan rumah tetap welcome, tetapi juga tegas dan juga disiplin begitu ya, untuk bisa meminimalisir turis-turis yang dalam tanda kutip berulah seperti ini begitu.
1: If you cannot do it in your country, then don't do it in Indonesia. As simple as that. It doesn't take a genius to understand that. Tidak perlu kita tuh jadi pinter atau genius untuk paham bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit kamu junjung. When you are in Rome, do as the Romans do. Kalau Mbok Nilu misalnya berangkat ke Amerika Serikat, ke Jepang, ke Malaysia, ke Thailand, ke Australia, Mbok Nilu akan belajar dan memahami adat, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan di negara tersebut. Seperti yang kita lihat ada kejadian di Thailand yang sedang viral hari ini, bagaimana kemudian warga negara Italia membuat keributan di BTS dan kemudian insulting the local citizen, dan itu menimbulkan kemarahan yang sangat besar bagi warga negara Thailand. Dan apa yang mereka lakukan adalah berbicara dengan keras dan kemudian dalam tanda kutip bernada melecehkan kepada warga negara Thailand tersebut. So, Thailand sudah bergerak, Indonesia juga sudah bergerak, dan hal ini harus dibarengin dengan konsistensi, dengan sosialisasi yang berkala, dengan pengumuman-pengumuman yang bisa dilakukan dimulai dari negara asal, dimulai dari kita bekerja sama dengan Duta Besar Republik Indonesia di masing-masing negara. Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan instruksi kepada semua duta besar bagi warga negara asing yang ada di negara tersebut, ini the do's and the don'ts-nya. Kita memiliki harga diri, martabat, dan integritas yang kita punya, kita harus jaga. Karena kalau harga diri dan martabat kita sudah dilecehkan, apalagi yang kita bisa banggakan? Indonesia adalah rumah kita. Kita punya satu rumah namanya Indonesia. Kita rayakan dia dengan kemerdekaannya di setiap tanggal 17 Agustus. Jadi kalau ada pihak warga negara asing, turis datang dan kemudian melanggar, tidak ada kata kompromi. Okay. Kamu tidak melakukannya di negaramu, kamu jangan lakukan di negara kami, dan tidak kemudian menanggalkan keramah tamahan kami, tidak kemudian menanggalkan hospitality yang menjadi ujung tombaknya Indonesia. Karena 15 juta wisatawan datang loh ke Bali setiap tahun. Ya kan, jadi keramah tamahan tersebut kita lakukan tanpa melihat background, tanpa melihat apakah yang datang itu adalah warga negara Indonesia sebagai turis domestik ataupun warga negara asing sebagai turis internasional. Semuanya harus kita sayang, semuanya harus kita perlakukan dengan profesional, dengan keramahan, dengan hospitality, with real smile, with the attitude, you know, to know how to serve them. Dan okay, pada saat aturan-aturan dilanggar, adat dan tradisi dan budaya kita dilecehkan atau direndahkan, ya it is time for the law enforcement to step in. Dan pesan Bu Nilu satu lagi adalah ujung tombak dari Bali, garda terdepan dari Bali adalah desa adat dan pecalang, dan kita akan menggerakkan desa adat dan pecalang bersama-sama dengan kepolisian, dengan imigrasi, untuk kemudian bersama-sama menjaga Bali yang kita cintai.
0: Nah, berhubung tadi Mbok Nilu sudah menyinggung begitu ya soal bagaimana pecalang, kemudian petinggi adat, kemudian juga para penegak hukum begitu ya, ini bisa lebih aktif untuk bisa menegakkan aturan yang sudah berlaku. Menurut Anda, haruskah ada beberapa aturan ditambah ataupun mungkin misalnya sanksi yang lebih spesifik begitu untuk warga negara asing yang berulah di Bali ataupun di seluruh wilayah Indonesia menurut Mbok Nilu?
1: Aturannya sebenarnya sudah ada. The do's and the don'ts itu sebenarnya sudah ada karena sekitar 5 tahun yang lalu Mbok Nilu berdiskusi dengan Istana Kepresidenan dan juga dengan Mas Menteri Sandiaga Uno pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata. So the rules are already there. dan terkait dengan adat dan juga desa adat dan juga pecalang, di sini Mbok Niluh meminta, menuntut dan mendesak agar pemerintah Bali bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa adat, kepada desa dinas, kepada pecalang untuk dapat melakukan penyisiran, untuk dapat melakukan silaturahmi terhadap vila-vila yang ada di Bali yang disewa ataupun ditempati oleh WNA untuk kita sekedar say hello, untuk sekedar kita menyampaikan bahwa welcome to Bali, dan untuk mereka juga bisa menjustifikasi mereka tinggal di sana apakah sebagai turis ataukah sebagai pengusaha, dan kalau sebagai pengusaha izinnya mana, kalau sebagai turis tentu saja mereka sudah mengisi form di gerbang arrival ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Singapura misalnya. Jadi kalau di Singapura itu kan baik citizennya, baik warga negara asing yang datang itu harus mengisi kode, dan kemudian mereka harus mengisi form di mana mereka tinggal, kapan mereka, berapa lama mereka akan tinggal di negara tersebut, dan tujuannya apa, lengkap dengan alamatnya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin bisa ditambahkan juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian, dan sekalipun misalnya sudah ada, mohon agar dapat disosialisasikan kembali, karena pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Imigrasi sudah bekerja dengan sangat keras, begitu juga dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Bali sudah meluncing Cakrawasi, program untuk mengawasi wisatawan asing. Kami meluncingnya bersama dengan Kapolda Bali. Jadi kita sudah memiliki sebuah kolaborasi yang sangat kuat, yang sangat solid, dan ditambah dengan desa adat, pecalang, dan kemudian seluruh komponen masyarakat di Bali, dan tentunya juga di daerah-daerah lain yang nantinya bisa melaksanakan hal yang serupa, Mbok Niluh yakin Indonesia akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan. Welcome to Bali, enjoy Indonesia, but do not break the rules. Karena okay, kita tidak akan selembut dulu lagi ya, gitu loh. Okay. Kalau dalam pelanggaran itu.
0: Baik, kita harapkan diskriminasi seperti ini tidak terjadi lagi dengan tentu menggerakkan instrumen dari berbagai level, termasuk di desa adat dan juga pecalang. Terima kasih Mbok Niluh telah berbagi perspektif Anda. Sayang, malam hari ini anggota DPD RI asal Bali, Niluh Jelantik. Selamat malam Mbok Niluh, terima kasih banyak.
1: Salam sayang. Terima kasih banyak.
0: Informasi lainnya, antrean membeli sendal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
2: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
3: Kok harus beli di sini, kenapa?
4: Yang viral di TikTok, korban TikTok ini.
3: Harganya murah tuh?
4: Iya, murah.
3: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
4: Enggak tahu.
5: Harganya murah sih,
3: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
5: Mulai 5:30.
3: Dapatnya
5: jam sekarang 11:00.
4: Kalau enggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput. Ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana?
3: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
4: Bisa. Nanti ini ada nomor antriannya.
2: Sementara itu warga mengantre program tebus murah sembako di kawasan alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
6: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak, warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
7: Senang enggak Bu dengan acara ini?
6: Senang. Bisa diadakan lagi, enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya cukup.
7: Bu, ini beli berapa, Bu, per paket?
6: Ini per ininya 50.000.
7: Dapat apa aja?
6: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya yes, pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
7: Ini beli berapa paket ini, Bu?
6: Ini 4.
7: 4 paket.
6: Iya.
2: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
8: 2.000 tiap kegiatan.
9: Senilai itu?
8: Senilai 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
9: Kalau tujuan ya. Harapannya sendiri apa, Pak, dari kegiatan ini, Pak?
8: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Tuh, ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit banget.
2: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Dampak musim kemarau kian meluas di sejumlah daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, warga mengandalkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di lokasi lainnya, di Subang, Jawa Barat, petani terpaksa menggunakan air irigasi yang diduga tercemar limbah demi menyelamatkan tanaman padi dari ancaman gagal panen.
4: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir memicu krisis air bersih. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Polsek Winongan menyalurkan 1.000 liter air bersih kepada warga Desa Kedung Rejo, Kecamatan Winongan. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti memasak, mandi, hingga air minum. Pihak kepolisian menyebut distribusi air bersih ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumur mengering selama musim kemarau.
5: Jadi kita tiap hari mendistribusikan air 1.000 liter. Jadi anggota saya yang piket, saya wajibkan tiap hari ngirim 1.000 liter menggunakan mobil patroli. Untuk sementara yang mobil patroli saya pakai di tempat duduk belakang ini saya lepas, saya ganti dengan tandon air untuk kebutuhan untuk mengirim air ke desa sumur, desa Kedungrejo.
4: Distribusi akan terus dilaksanakan secara berkala selama warga masih membutuhkan pasokan air bersih. Warga Desa Kedungrejo yang mengalami krisis air satu bulan terakhir mengaku sangat terbantu dengan pasokan air ini.
6: Ya, sangat membantu sekali. Soalnya kadangnya ini kan gak ada air sama sekali di sini.
7: Sudah berapa minggu, Mas?
6: Sudah satu bulan gak dikirim.
4: Warga berharap pemerintah daerah segera membangun jaringan pipa air bersih dari sumber mata air Umbulan agar pasokan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Sementara itu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, dampak kemarau juga mengancam produksi pertanian. Ratusan hektar sawah di desa Tanjung Rasa Kaler dan Tanjung Rasa Kidul, Kecamatan Patok Besi, mengalami kekurangan pasokan air irigasi. Demi menyelamatkan tanaman padi yang akan memasuki masa panen, petani terpaksa menyedot air dari Sungai Cilamaya. Namun kondisi air sungai berwarna hitam pekat dan diduga tercemar limbah industri. Meski mengetahui resikonya, petani mengaku tidak memiliki pilihan lain karena Sungai Cilamaya menjadi satu-satunya sumber air yang masih

0: gagal panen. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kenaikan suhu muka laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian timur telah melampaui lebih dari 1,56 derajat Celcius daripada suhu normalnya. Artinya El Nino telah memasuki fase intensitas kuat. Lalu apa dampaknya dan apa antisipasi yang harus dilakukan? Kita tanyakan ke pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hasin. Selamat malam Bu Erna.
2: Ya, selamat malam Mbak Diana.
1: Bu Erna, ini kan sebenarnya pada 2023 lalu kita juga mengalami fenomena serupa, El Nino begitu ya. Bagaimana analisis Anda soal fenomena El Nino pada tahun ini? Apa dampak paling signifikannya untuk Indonesia?
2: Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami ya dari perilaku El Nino 2026 ini. Yaitu yang pertama bahwa secara struktur spasial, Samudra Pasifik ini menghangat sepenuhnya atau dengan luasan yang besar sekali begitu ya. Jadi bukan hanya di timur atau di tengah begitu ya, tapi juga di bawah permukaan ini itu pemanasannya bahkan sampai 9 derajat Celcius. Artinya pemanasan yang sedemikian besar ini bahkan polanya itu lebih parah dibandingkan dengan 1997 secara luasan area. Dan juga punya kemiripan dengan pola El Nino 2015. Karena ini akan menjelma menjadi Super El Nino. Itu yang membedakan secara tegas El Nino 2026 ini dibandingkan dengan 2023. Sehingga kalau kita bicara dampak, untuk kasus El Nino 2023 yang suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6, sekarang kedudukannya, posisinya El Nino saat ini dalam pantauan satelit itu sudah 1,74. Itu sudah melampaui ambang batas El Nino 2023. Dan ini belum stop di sini. Ini masih merangkak naik begitu ya, dan diprediksi Agustus akan mencapai threshold atau ambang batas di atas 2. Jika El Nino mencapai 2 atau lebih dari 2, maka itu disebut dengan super. Dan sepanjang sejarah, super El Nino itu hanya terjadi 2 kali, yaitu 1997 dan 2015. Sehingga ini sudah harus dipahami bahwa El Nino saat ini yang 2026 dampaknya akan lebih parah dibandingkan dengan El Nino 2023. Karena intensitasnya saja sekarang sudah lebih tinggi daripada intensitas maksimum El Nino 2023. Begitu Mbak Diana.
1: Ketika intensitasnya ataupun El Nino super ini akan terjadi di Indonesia, dampak apa yang mungkin secara umum begitu akan dirasakan? Apakah mungkin suhu yang meningkat lebih tajam dibandingkan dengan 2023? Seperti yang belakangan ini dikeluhkan begitu ya di media sosial begitu ya. Ada banyak sekali yang menyebut siang hari sangat panas tetapi malam agak dingin begitu. Seperti apa dampak signifikannya untuk masyarakat secara umum, Bu Erma?
2: Ya, artinya begini ya, El Nino ini untuk konteks Indonesia, kalau kita merujuk pada kasus 2023, itu ada diverse impact atau keragaman dampak. Untuk di wilayah di utara Ekuator, itu masih mengalami hujan, pada saat itu bahkan banjir, itu beberapa lokasi terjadi ya, di Sumatera, terpantau di Sumatera bagian barat, lalu di Kalimantan bagian utara gitu ya, dan juga barat itu masih mengalami kondisi banjir. Oleh karena itu, untuk 2026 ini akan seperti apa? Sementara ya, di sisi lain, wilayah-wilayah di selatan Ekuator itu akan mengalami kekeringan yang meluas gitu ya, itu di 2023. Nah, untuk konteks 2026, yang mengalami kekeringan meluas di selatan Ekuator ini akan lebih parah gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah masih ada wilayah di utara Ekuator yang masih mengalami hujan atau tidak terdampak El Nino? Masih ada, yaitu daerah Aceh, Sumatera bagian utara intinya ya, dan sebagian kecil dari Kalimantan bagian utara ya, itu intinya sangat jauh ke utara lah gitu ya, itu yang masih mengalami hujan bahkan bisa banjir begitu karena efek dari berbagai badai tropis yang sekarang terbentuk di utaranya. Nah, tapi kalau kita bicara mostly, ya, mostly itu berarti secara statistik lebih dari 70% di wilayah Indonesia ini akan mengalami kondisi yang tadi, cuaca menjadi lebih panas, hotter, dan drier, yaitu udara menjadi lebih kering.

0: bukan hanya udara lebih kering, tapi dry spell, hari-hari tanpa hujan, hari-hari kering tanpa hujan itu akan lebih panjang terjadinya dibandingkan dengan 2023. Untuk konteks Indonesia, mana saja wilayah yang paling parah, ya kita bisa sebut langsung pulaunya ya, yaitu Jawa, ya Jawa, kemudian Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tentu sebenarnya wilayah di Tenggara, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini sudah sejak April bahkan itu sudah hampir tidak hujan gitu ya, sudah sering mengalami dry spell. Untuk di Jawa itu kan baru konsisten ini bulan Juni ini ya, dua bulan ini. Nah ini yang sedikit membedakan kalau kita bicara di selatan Jawa dibagi menjadi dua hotspot ya namanya ya, yaitu wilayah yang keringnya. Yang paling keringnya yaitu di bagian Tenggara tadi udah lebih lama mereka onset keringnya dan sekarang diikuti oleh Pulau Jawa ini dan juga Sumatera bagian selatan ya, dalam hal ini Lampung dan sekitarnya. Bahkan ya Kalimantan itu sekarang sudah juga akan terdampak. Masuk bulan Agustus Kalimantan itu akan merespon. Merespon itu artinya akan sangat terdampak, rentan gitu ya dengan dampak ini. Mengapa? Karena kita sudah melakukan kajian untuk konteks 97 dan 2015 bagi Kalimantan, itu hampir semua wilayah ya, Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan juga Selatan, itu mengalami kekeringan yang ekstrim, severe drought gitu. Okay. Itu terjadi pada saat El Nino 97 dan 2015. Dan ini waktu itu kan kita tahu ya dampaknya yang parah yaitu karhutla dan seterusnya itu, artinya bahwa ini ada potensi besar nih akan memicu mirip dengan kondisi 97 dan 2015 kalau kita tidak melakukan pencegahan gitu. Intinya
1: Oke. Ini sangat warning yang sangat penting begitu ya Bu Erma ya, ketika misalnya ada beberapa wilayah yang seperti misalnya Aceh, Sumatera Utara ini justru malah potensi banjir. Kita tahu betul beberapa waktu lalu juga ada banjir bandang di sana. Ini berarti harus ada antisipasi yang dilakukan di tiap wilayah berbeda-beda. Kalimantan juga berbeda, ada potensi karhutla di sana dan kita tidak mau hal itu terulang kembali. Tapi kalau kita bicara sebenarnya antisipasi, karena fenomena alam ini tidak bisa kita lawan, tentu harus ada persiapan yang dilakukan secara garis besar, begitu Bu Erma, apa yang harus dilakukan pemerintah? Meskipun memang di tiap wilayah berbeda-beda begitu ya antisipasi harus dilakukan.
0: Ya, pertama bahwa kita tidak bisa mencegah terjadinya super El Nino. Mau teknologi sebesar apapun, kita sudah tidak bisa lagi mencegah Samudra Pasifik yang panas luar biasa itu, gitu ya. Kita hanya bisa menerima kondisi ini, gitu ya. Kondisi ini mengakibatkan kekeringan yang parah, gitu, bisa terjadi, ya. Bukan kemarau yang lebih panjang, tapi hari-hari kering yang lebih panjang, gitu. Saya tidak menyebut bahwa kemarau-nya lebih panjang. Kalau durasi kemarau tuh normal aja. Secara klimatologis akan dimulai Mei, berakhir Oktober tuh sama, gitu ya. Tapi hari-hari tanpa hujannya ini yang akan lebih sering terjadi ya di musim kemarau. Jadi sifatnya lebih kering. Nah, pencegahannya seperti apa? Kita harus tahu bahwa pencegahan itu dampaknya pada krisis air, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga semua kementerian teknis yang berkaitan dengan suplai air yang akan berimbas ke pangan dan energi juga, gitu ya, itu harus mulai sekarang dilakukan apa ya, ya intinya sumur pompa, pompanisasi segala macam itu harus ekstra kita lakukan, mencari sumber air juga kalau memungkinkan itu bisa kita lakukan, intinya memperbaiki seluruh irigasi yang saat ini masih bisa nih memanfaatkan gitu dari air tanah. Tetapi kita tahu bahwa ini belum berakhir. Masuk ke Agustus, September, Oktober yang kemudian diprediksi puncaknya saja bahkan Desember super ini gitu ya. Oleh karena itu ya tadi penghematan juga harus dilakukan, berhemat air dan seterusnya ya untuk secara individu begitu. Tapi bahwa pada konteks super El Nino ini bisa bahkan ya sudah ada kajiannya bisa mengguncang ekonomi dunia itu sampai 4,7 ya triliun dolar begitu ya, dan itu bisa terjadi sampai 2 tahun setelah El Nino itu terjadi, dan itu terjadi ya pada kasus 97 dan 2015. Nah, oleh karena itu ini kan sudah jelas ya, ada kajian yang menunjukkan bahwa super ini akan bisa sampai meruntuhkan ekonomi gitu ya. Itulah yang harus kita cegah. Jadi tiga krisis tadi, krisis air, krisis pangan dan krisis energi, setidaknya kita harus benar-benar memahami bahwa Agustus akan menjadi yang mungkin terpanas karena puncaknya kemarau itu, tapi ini akan berlanjut September, Oktober, ya, November, baru kemudian Desember akan hujan, begitu ya, berubah gitu sirkulasi anginnya. Nah, sehingga yang harus kita persiapkan ini masih lama. Jadi dari bulan Agustus sampai bulan November untuk pemerintah bagaimana caranya berpikir keras ya, segera mendistribusikan air dan seterusnya, ini harus dilakukan dan dipersiapkan betul, bahkan juga untuk mencegah kualitas udara supaya tidak memburuk di kota-kota besar, itu harus dilakukan modifikasi-modifikasi penyemprotan dan seterusnya ya, maksudnya ya, modifikasi dalam hal ini lingkungannya. Yang kita buat lebih adem itu bagaimana caranya? Ini harus bergerak nih, karena masih ada waktu gitu dari sekarang untuk menggenjot irigasi itu. Jadi otomatis kementerian yang terlibat di sini Kemenko Pangan, ya, kemudian PU, ya, sebagai yang penyedia irigasi dan infrastruktur gitu. Karena dampak kekeringan atau krisis air akan meluas ini, dan itu sangat tergantung pada infrastruktur juga. Okay. Kalau akses terhadap airnya tidak ada, maka itu akan memperburuk begitu.
1: Oke, baik, krisis air, krisis pangan, dan juga krisis energi. Tiga hal itu yang harus diwaspadai dan juga diantisipasi. Bukan menakut-nakuti, tapi sudah ada kajiannya begitu ya Bu Erma ya, bahwa memang masih ada waktu dari Agustus sampai dengan November pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya dampaknya tidak berkepanjangan. Bu Erma, kalau tadi kan kita bicara soal antisipasi yang dilakukan pemerintah, tapi kalau dari masyarakat sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau berkaca di media sosial begitu ya Bu Erma, saya lihat di Jepang juga sudah ada kulkas yang dipersiapkan oleh pemerintah atau mungkin pihak swasta begitu ya, karena melihat suhu udara yang cukup ekstrim, cukup panas begitu.
0: Ya, kalau Dinas Pertamanan seharusnya bisa sudah mulai ya menyemprot atau melakukan modifikasi itu tadi yang saya katakan, bagaimana supaya suhunya agak bisa diturunkan dalam konteks kota-kota besar ya. Karena kota-kota besar ini kan menimbulkan heat stress. Heat stress itu kita melihat kajian kita bahwa itu akan ada di level yang waspada untuk konteks Indonesia, karena saking panasnya, saking keringnya udara dan tidak ada awan sama sekali, tutupan awan, sehingga radiasi mataharinya itu berbahaya buat kulit kalau langsung terpapar. Jadi sekarang ini ciri-ciri cuacanya kalau jam 9 itu sudah seperti jam 12. Tapi di malam hari itu tiba-tiba ngedrop banget gitu ya. Jadi radiasi minimum atau pendinginan itu, pendinginan radiatif itu terjadi pada malam hari atau tengah malam menjelang subuh begitu ya. Nah, ini perbedaan kontras antara suhu minimum dan suhu maksimum. Nah, ini kan harus dilakukan bagaimana caranya nih? Apakah itu Dinas Pertamanan melakukan penyemprotan berkala dan lebih sering lagi gitu ya. Kemudian juga teknologi untuk jadi bagaimana caranya air keruh itu supaya bisa layak minum gitu ya, atau menjadi bersih, karena ini nanti juga akan efeknya ke krisis tanah gitu. Nah, bagi masyarakat secara individu, apabila masih ada waktu, mungkin bisa memperdalam suplai air tanahnya gitu, memperdalam sumurnya ya. Karena sekarang ini untuk mengantisipasi di belum puncaknya soalnya nih gitu kan, jadi mungkin bisa mencari sumber air gitu ya yang baru gitu, dalam hal ini adalah memperdalam sumur gitu ya, atau membuat sumur baru itu untuk masyarakat, kemudian juga menyediakan tampungan-tampungan air itu dalam rangka untuk penghematan. Jadi kita sudah menampung ini untuk antisipasi supaya nanti kalau misalkan listrik tidak nyala, sementara kita airnya tergantung dengan listrik dan seterusnya, itu juga harus diantisipasi. Kemudian yang ketiga, tentu kalau kita beraktivitas di luar, kita harus memahami tentang heat stress tadi. Heat stress itu kan efeknya pada stres yang bisa kita rasakan, yaitu dehidrasi ya pada tubuh kita gitu ya. Mungkin kayaknya sih biasa aja gitu, tapi kan kalau akumulasi ya, setiap hari kita terpapar gitu ya, dengan tadi itu radiasi maksimum tadi gitu ya, kulit kita juga akan berdampak, kemudian dehidrasi ke badan kita juga akan terdampak. Nah, ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan masker. Khusus untuk kota-kota besar, itu rasanya sekarang sudah harus digalakkan lagi pakai masker, karena kualitas udara ini, aerosol yang begitu kuat gitu ya, smoke, jadi sudah seperti kabut, tapi kabutnya ini adalah kabut aerosol. Karena tidak pernah tercuci air hujan kan. Nah, itu sangat buruk sebenarnya secara kualitas udara ya. Jadi secara kimiawi di udara saat ini gitu di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek, kemudian juga Bandung, itu sangat rentan udaranya ini kualitasnya memburuk yang kita hirup nih ketika kita keluar setiap hari. Dan karena itu penggunaan masker sangat disarankan, bahkan mungkin maskernya adalah yang bisa ya seperti apa masker yang masker kesehatan gitu ya, yang bisa menyaring partikel-partikel besar gitu, polutan itu gitu ya. Karena ini belum berakhir dan mungkin Agustus ini akan lebih parah ya panas dan keringnya begitu. Jadi kita harus masyarakat harus waspada dalam hal ini begitu.
1: Masyarakat bisa menghemat air, kemudian juga bisa mempersiapkan sumber-sumber air yang bisa menjadi opsi tambahan begitu ya, ketika misalnya nanti kekeringan semakin meluas, semakin suhunya juga semakin ekstrim. Kemudian yang terakhir, langkah paling sederhana adalah menggunakan masker, utamanya mereka yang berada di kota besar. Terima kasih Mbak Erma Yuli Hastin telah berbagi perspektif Anda soal bagaimana antisipasi dan juga dampak Super El Nino yang nantinya baru akan terjadi puncaknya pada Agustus, tapi mungkin sekarang sudah mulai terlihat begitu ya perbedaan suhu yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Terima kasih pakar klimatologi BRIN, Erma Yuli Hastin. Selamat malam, Bu Erna.
0: Selamat malam, Mbak Dian. Terima kasih.
1: Dan saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan berhari-hari. Lantaran kemarau panjang, dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini.
2: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air di sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau pan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
2: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
5: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
6: Angin juga kenceng ya?
5: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
7: Iya, gak enak banget, kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
2: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanel Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
8: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering ya. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
2: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi lainnya, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung bekas Jampitsus, Febri Adriansyah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain.
9: Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono, pemilihan rumah tahanan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat ia pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lainnya.
10: Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya bersasa menangani kasus-kasus besar. Ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga legalnya menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
9: Menurut kuasa hukum tersangka, Febri Diansyah yang juga mantan juru bicara KPK, kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 7 malam setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejak pukul 2 siang. Ia mengatakan meski merasa ada kejanggalan, namun kliennya menghormati proses hukum.
11: Tadi proses pemeriksaan berjalan awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan.
12: Jangan dorong. Saya sudah biasa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya, ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin, oh ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya. Ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi.
9: Dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus Febri Adriansyah tiba di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dengan pengawalan petugas, Febri langsung digiring memasuki Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani masa penahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penitipan tahanan dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari penyidik Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK memberikan dukungan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan menyediakan tempat penahanan selama 20 hari pertama.
13: Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
9: Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penanganan perkara pengadaan batu bara PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjerat 105 warga negara Indonesia di Libya. Para korban tidak hanya diberangkatkan secara ilegal, namun juga diduga menjadi korban praktik perbudakan modern. Sebelumnya, polisi mengungkap para pelaku menarik minat korban dengan menjanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Turki dengan gaji mencapai 7 juta rupiah per bulan. Namun, janji tersebut berakhir pada dugaan eksploitasi dan perbudakan di Libya. Polisi menyebut para korban tidak mengetahui bahwa mereka akan diberangkatkan ke Libya. Seluruh dokumen perjalanan dan juga tiket pesawat dikuasai oleh para agen. Untuk mengungkap jaringan perdagangan orang ini, Polda Metro Jaya akan mengirim tim penyidik ke Libya dengan berkoordinasi bersama Hubinter Polri, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan juga otoritas setempat.
14: Penanganan perkara dilakukan tidak hanya berada di Libya dan di sana, mohon maaf, praktik perbudakannya lebih dominan. Sehingga begitu sampai, si agen ini langsung diberikan sejumlah uang sebagai bentuk pembayaran. Dan setelah para korban ini diterima di sana, dipekerjakan sesuai dengan kemauan yang para majikannya. Dan majikannya karena menganggap bahwa itu sudah dibeli, sehingga ya sudah dieksploitasi betul-betul.
1: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri dari 17 konfederasi dan 157 federasi meresmikan sekretariat bersama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat. Peresmian ini dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta para pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Sekretariat bersama dibentuk sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi gerakan buruh dalam mengawal berbagai isu ketenaga kerjaan, terutama pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia juga menandatangani draft usulan rancangan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada pekan depan.
15: Selanjutnya sikap salam. Mendirikan sebuah sekretariat bersama untuk menguatkan perjuangan buruh, khususnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan beberapa masalah perbuluhan lainnya. Kami mempunyai kesadaran sangat tinggi, kalau tidak bersatu kami pasti kalah. Karena itu kami minggu depan sudah mendapatkan jadwal bertemu pimpinan DPR antara Kamis dan Jumat, menyerahkan draft usulan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang sudah selesai kami lakukan.
16: Kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, di satu sisi terus harus tetap dijaga, namun di sisi lain kita juga harus menjaga agar iklim investasi tetap kondusif.
1: Siapa bilang mainan hanya untuk anak-anak? Beragam koleksi mainan dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembelian jet tempur untuk menambah kekuatan udara nasional. Sebanyak 12 unit jet latih tempur M346 FA Blok 20 akan memperkuat TNI AU pada tahun 2030 nanti.
1: Setelah membeli pesawat tempur Rafale, pesawat angkut A400 dan lainnya, Indonesia kembali membeli sejumlah pesawat tempur. Pilihan kali ini jatuh pada M346 FA Blok 20 buatan pabrikan Italia Leonardo. Kesepakatan pembelian ini diumumkan pada 21 Juli lalu. Dalam publikasi yang diedarkan terlihat penandatanganan kontrak pengadaan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Publikasi dari pihak Leonardo juga menyebutkan jumlah pesawat yang dibeli sebanyak 12 unit dan akan dikirimkan pada tahun 2030. Selain itu, kontrak juga mencakup lokalisasi pemeliharaan dan perawatan, pelatihan, dan lainnya. Hanya saja, nilai kontrak tidak disebutkan. Kementerian Pertahanan menyebutkan pembelian pesawat M346 diperlukan untuk mendukung pelatihan pilot TNI AU. Apalagi mengingat dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan mengoperasikan pesawat tempur modern generasi terbaru, sehingga diperlukan pesawat latih tempur yang juga modern. M346 FA Blok 20 merupakan pesawat latih lanjut yang memiliki kemampuan tempur. Pesawat ini diklaim paling canggih di kelasnya karena memiliki avionik dan sensor terbaru, mulai dari radar AESA, data link, sistem senjata terbaru, hingga kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Sebanyak 170 unit M346 telah diproduksi dan digunakan oleh 23 negara termasuk Israel dan Singapura. Secara teknis, M346 memang tidak kaleng-kaleng. Hanya saja, pengadaan sistem senjata bukan hanya dinilai dari kecanggihannya saja, tetapi bagaimana sistem senjata baru itu bisa terintegrasi dan interoperability dengan sistem senjata yang sudah ada.
2: Tantangan utama memang commonality dan interoperability ya, karena ini kan kita belum pernah menggunakan pesawat jenis ini. Ini ketika pesawatnya barang datang, ketika kita beli barangnya kan berarti kita juga tidak hanya mendatangkan pesawat, tapi kita mendatangkan dan juga harus menjaga suatu ekosistem baru nih. Entah dari supply chain-nya, hardware-nya, kemudian engine-nya, dan lain-lain yang...
1: Kritik lainnya adalah keragaman jenis pesawat yang dioperasikan. TNI AU sebelumnya sudah mengoperasikan jet tempur latih T-50 buatan Korea Selatan. Penambahan jenis pesawat baru dengan fungsi yang tak berbeda jauh tentu akan menambah beban logistik bagi TNI AU.
2: Pertanyaan besar juga, kenapa tidak menambah T-50 atau varian T-50 yang lebih canggih yang atau yang lebih capable, misalnya FA-50 seperti itu. Apakah memang ada pertimbangannya, apakah hanya di pesawat M346-nya aja, atau apakah ini juga bagian dari kelanjutan kerjasama strategis antara Indonesia-Italia yang beberapa tahun ini meningkat, mulai dari kita beli frigat atau LPV PPA, kemudian juga Garibaldi, apakah ini masih dalam satu paket, dalam satu rangkaian gitu.
1: Di era keterbukaan informasi, idealnya memang perlu ada penjelasan yang lengkap soal pemilihan sebuah sistem senjata. Apalagi, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pembelian sistem senjata, yaitu sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan adalah bagaimana dan seberapa besar transfer teknologi, offset, dan kandungan lokal yang akan kita terima. Sebab pengadaan senjata juga seharusnya menjadi pemicu penguasaan teknologi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan perangkat untuk mengetahui tingkat kesegaran makanan. Perangkat ini pun kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap harinya.
3: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta justru menjawabnya dengan inovasi. Berbekal rasa ingin tahu, dua siswa ini menciptakan perangkat untuk mendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abian Syahlevi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah mereka. Kedua bocah ini sepakat membuat perangkat detektor makanan setelah melihat banyaknya berita keracunan makanan di lingkungan sekolah. Tak tanggung-tanggung, alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik saja. Alat ini diciptakan dengan memanfaatkan detektor gas MQ3 dan MQ135 untuk membaca aroma uap makanan. Alat ini juga dilengkapi dengan kipas vakum sensor TDS-3100, serta mikrokontroler ESP32 sebagai pengendali sistem. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
4: Idenya itu kita dari media sosial, Kak. Itu kita lihat ada kasus keracunan MBG, sehingga kita berdiskusi untuk membuat alat ini supaya angka keracunan MBG itu dapat turun. Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Jadi sekitar 5 bulan waktunya.
5: Cara kerjanya gimana?
4: Ini cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak. Kalau makanannya aman tuh ada tulisannya aman seperti itu. Kalau makanannya basi, di bawahnya ada tulisan makanan terdeteksi basi.
3: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan waktu 5 bulan dengan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswa ini yang ingin membantu lingkungan sekolah agar terhindar dari keracunan makanan.
6: Alat ini kan dilatar belakangi dari keprihatinan dengan banyaknya kasus keracunan makanan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
3: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat ini bisa dimanfaatkan lebih luas. Sebab alat ini bisa menjadi lapis pengamanan tambahan sebelum siswa mengkonsumsi makanan. Bambang Citi Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Beralih ke informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia resmi membuka Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 pada Jumat sore di Jakarta. Mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat. Kongres ini jadi wadah konsolidasi ulama, organisasi permasyarakatan Islam dan pemerintah dalam merumuskan berbagai langkah strategis.
7: Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 resmi dibuka pada Jumat 24 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Forumnya mengusung tema Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat ini akan merumuskan berbagai rekomendasi strategis dan masukan untuk pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional, menjawab persoalan umat, serta menghadapi tantangan kebangsaan dan global. Pembukaan KUII dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, hingga jajaran ulama dan pimpinan MUI. Ahmad Muzani yang turut membuka acara dan memberikan arahan, mengingatkan kembali pada nilai historis penyelenggaraan Kongres, salah satunya persatuan umat sebagai kunci utama untuk mengatasi segala tantangan.
8: Problem yang berikutnya adalah persoalan tentang sumber daya manusia, persoalan tentang ekonomi umat Islam, persoalan tentang dakwah Islam, persoalan tentang IT, persoalan tentang berbagai macam lagi, tentang akhlak yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum menjadi bahasan-bahasan dalam setiap Kongres Umat Islam. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana Kongres Umat Islam yang pertama, kedua, sampai ke-8 ini tetap menyatukan komponen umat Islam sebagai bagian terbesar Indonesia. Sebab jika umat Islam bersatu, maka umat bersatu.
7: Di sisi lain, melalui Kongres ini, Majelis Ulama Indonesia juga menyerukan 4 agenda strategis umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045. 4 agenda tersebut mencakup penguatan ukhuwah, kedaulatan ekonomi, pengembangan SDM berbasis sains dan teknologi, hingga kepedulian pada geopolitik dan kemanusiaan global. Di bidang ekonomi, Ketua MUI Kiai Haji Anwar Iskandar bahkan melontarkan usulannya soal didirikannya Danantara Syariah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah.
9: Keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya ekonomi syariah. Terhadap pentingnya ekonomi syariah sebagai negara yang mayoritas muslim. Tetapi pelaksanaan dari ekonomi syariah ini belum seperti yang kita harapkan. Bahkan ada konsep dari kami untuk lahirnya sebuah Danantara Syariah Indonesia. Mohon dukungan dari semua pihak.
7: Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 digelar hingga 26 Juli mendatang. Kongres 5 tahunan ini diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai elemen umat Islam Indonesia. Nabila Putri, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Beragam koleksi mainan dan juga trading card dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya jadi tempat berburu mainan dan bertemu sesama pehobi, pameran yang berlangsung selama 2 hari ini turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
10: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
11: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Main lagi ya. Gas.
10: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
12: Saya sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
11: Apa kayak gitu?
12: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi
11: beda ya.
12: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
13: Nyari blokis.
14: Sama.
11: Kenapa emang?
13: Keren aja gitu.
11: Jadi caranya kayak gimana?
14: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
13: Yang iya.
14: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
11: Jadi yang tembunya aja
14: sekarang. Iya, sekarang ya. Lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
10: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
15: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
10: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Ketegangan kembali memanas di tepi barat setelah insiden berdarah di Desa Tal dekat kota Dablus. 5 orang tewas terdiri dari 4 warga Palestina dan 1 warga Israel. Menyusul insiden ini, militer Israel menutup sementara akses menuju kota Dablus dan wilayah Tal sambil melakukan pengecekan serta pengejaran terhadap pelaku.
1: Militer Israel menutup pos pemeriksaan di pintu kota Nablus tepi barat pada Jumat 24 Juli. Penutupan sementara juga diberlakukan di wilayah Tal setelah terjadi insiden penembakan yang menewaskan 5 orang. Menurut otoritas kesehatan Israel dan Palestina, 4 warga Palestina dan 1 warga Israel tewas dalam insiden ini. Militer Israel menyatakan pasukannya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan mengenai serangan terhadap warga sipil Israel yang sedang mendaki di daerah tersebut. Sementara itu, pejabat Palestina menyatakan warga Desa Tal diserang oleh warga sipil Israel dengan 4 warga Palestina tewas dan 4 lainnya terluka akibat tembakan warga sipil Israel maupun tentara Israel.
2: اللي حصل ان اليوم في الصباح الباكر جاء مجموعه من المستوطنين عشرات المستوطنين الى اطراف القريه من الجهه الشرقيه ويعني اقتربوا من بعض البيوت واعتدوا على هذا البيت المحدد ومن ثم ذهبوا الى المنطقه الغربيه من البلده الغرب الجنوبي من البلده
3: ان بتل وبصير قاعد ما زال بالقرى هذه همجية المستوطنين وقطعان المستوطنين اللي ما لهم رابط اللي ما حدا مانعهم ما حدا قادر يردحهم عن الوضع اللي صار عندنا أدى إلى استشهاد هذول الشباب هذول الناس ما في حدا يردحهم ما في حدا يمنعهم همجيتهم وغطرستهم زادت عن حدها كثير بالتالي هذول الناس بدهم يحموا بيوتهم ويحموا عائلاتهم
1: Reuters juga memverifikasi sebuah video yang beredar di media sosial yang tampak memperlihatkan seorang pria bersenjata menembak ke arah sekelompok orang di Desa Tal. Hingga kini pihak berwenang masih menyelidiki rangkaian kejadian yang menyebabkan bentrokan maut tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dinyatakan menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah tindak lanjut atas insiden ini.
0: Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menghadapi guncangan besar. Majelis negara-negara anggota resmi memberhentikan jaksa penuntut utama Karim Khan menyusul dugaan pelanggaran berat terkait perilaku tidak patut secara seksual. Padahal dibawa kepemimpinannya, ICC menjadi sorotan dunia setelah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
4: The Assembly has decided.
5: Majelis Negara-Negara Mahkamah Pidana Internasional menggelar sidang di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 82 dari 125 negara anggota memilih memberhentikan Karim Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut utama ICC. Keputusan ini diambil setelah Khan dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan pelanggaran tugas menyusul dugaan hubungan tidak pantas dengan seorang pengacara junior di ICC. Khan membantah seluruh tuduhan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.
4: The Assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected official prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute and to remove the elected official prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute.
5: Karim Khan menjabat sebagai jaksa penuntut utama ICC sejak tahun 2021. Selama masa jabatannya, ia memimpin berbagai penyelidikan dugaan kejahatan perang di Ukraina, Sudan, dan Gaza. Nama Khan menjadi sorotan dunia pada 2024 saat ia mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pada November 2024, para hakim ICC menerbitkan surat perintah penangkapan tersebut yang tetap berlaku meskipun Karim Khan kini diberhentikan.
6: Well, the Rome Statute is clear. We have jurisdiction on the territory of a state party and we have jurisdiction in relation to conduct committed by nationals of state parties. So Palestine is a state party if there is evidence that Palestinians, whether they're Hamas or Al-Qassam Brigade, the armed wing of Hamas, or any other person, or any other national of any other state party has committed crimes, yes, we have jurisdiction. wherever they're committed, including on the territory of Israel.
5: Keputusan ICC mengejar Netanyahu memicu penolakan keras dari Israel dan Amerika Serikat. Washington yang bukan anggota ICC menilai mahkamah itu tidak memiliki yurisdiksi atas warga atau pejabat Amerika maupun Israel. Pemberhentian Karim Khan memicu proses pemilihan jaksa penuntut utama ICC yang baru. Meski demikian, pergantian pemimpin tidak membatalkan penyelidikan maupun surat perintah penangkapan yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk terhadap Benjamin Netanyahu.
0: Sebuah pesawat amfibi terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat. 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar.
7: Sebuah pesawat amfibi yang dioperasikan maskapai Kenmore Air terbakar usai melakukan pendaratan darurat di dekat Pulau Suchia, negara bagian Washington, Amerika Serikat pada Kamis. Beruntung 11 orang yang ada di dalam pesawat tersebut berhasil diselamatkan. Kantor Sheriff San Juan County melaporkan 4 orang mengalami luka-luka dan 1 korban luka dalam kondisi kritis. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, Otoritas Penerbangan Federal AS dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran besar melanda sebuah kawasan industri di area pertanian Essex, Inggris pada Jumat. Terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi, memicu kepanikan warga yang berlarian menyelamatkan diri. Sekitar 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Otoritas setempat menyebut ledakan dipicu pupuk yang meledak di salah satu gudang yang terbakar. Meski sempat menggegerkan warga sekitar, pihak pemadam kebakaran memastikan kobaran api telah berhasil dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman lebih luas bagi masyarakat. Petugas pemadam kebakaran di Lima, Peru menggunakan drone dengan kamera thermal untuk membantu mengendalikan kebakaran besar yang melanda sebuah pabrik kosmetik di kawasan Los Olivos pada Jumat. Drone tersebut dioperasikan dari pos komando di luar lokasi kejadian. Teknologi ini membantu petugas menentukan area paling berbahaya dan menyusun strategi pemadaman dengan lebih efektif. Sekitar 100 petugas dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api yang menghanguskan gudang berisi bahan kimia mudah terbakar. Ledakan dari dalam pabrik sempat memicu evakuasi warga sekitar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
0: Ribuan tabung gas meledak secara beruntun dalam kebakaran besar yang melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Dan informasi ini menjadi penutup CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Kebakaran besar melanda sebuah bangunan di kawasan Pasar Grosir Selangor di Seri Kembangan, Malaysia pada Kamis malam. Si jago merah dengan cepat melalap bangunan dan memicu ledakan beruntun sekitar 2.000 tabung gas. Kobaran api yang membesar membuat warga hanya bisa menyaksikan kebakaran dari jarak aman saat ledakan terus terdengar dari dalam lokasi kebakaran. Ratusan petugas pemadam kebakaran diterjunkan. Di tengah rentetan ledakan, petugas berhasil mencegah api merambat ke bangunan utama di Pasar Grosir sehingga dampak yang lebih besar berhasil dihindari. Api baru dapat dipadamkan sepenuhnya pada Jumat pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Spanyol terus meluas hingga memaksa pemerintah menetapkan status darurat nasional. Di Provinsi Avila, petugas pemadam dari Unit Darurat Militer Spanyol atau UMI terus berjuang menaklukkan kobaran api yang mengancam permukiman serta ratusan hektar kawasan hutan. Dengan selang bertekanan tinggi dan peralatan pemadam, petugas berupaya menahan laju api yang terus berkobar. Di wilayah Pelayos de la Presa, dekat Madrid, petugas berupaya menahan penyebaran api agar tidak menyatu dengan titik-titik kebakaran lain. Upaya ini dilakukan untuk menahan laju si jago merah yang terus menjalar akibat kondisi cuaca dan vegetasi yang kering. Lebih dari 10.000 warga dievakuasi. Di tengah situasi darurat, proses evakuasi terus dilakukan bagi kelompok rentan. Dalam rekaman yang dirilis layanan darurat, petugas kepolisian terlihat mengevakuasi para lansia menggunakan kursi roda menuju lokasi yang lebih aman. Hingga kini, pemerintah Spanyol terus mengerahkan sumber daya dari berbagai wilayah untuk mencegah kebakaran yang semakin meluas serta melindungi warga yang terdampak.

0: Seorang pejabat pemerintah di Gayeluwes Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Kemarau panjang tidak hanya soal kekeringan. Sejumlah ahli kesehatan mewanti-wanti soal ancaman penyakit yang membayangi saat musim kemarau. Olahan dendeng sapi menjadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan Sari Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Seorang pejabat pemerintahan di Gayeluwes Aceh mundur dari jabatannya gara-gara video sang anak pamer kekayaan atau flexing viral di media sosial. Ironinya, di saat yang sama, sebagian warganya masih harus menyeberangi sungai dengan tali karena jembatan penghubung putus sejak 8 bulan lalu.
1: Dua kisah yang berbanding terbalik menghebohkan jagat media sosial. Sosok yang menjadi sorotan adalah Dea Aranoia, putri asisten satu bidang pemerintahan keistimewaan Aceh dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwes, Nevi Rizal. Sejumlah unggahannya di media sosial dinilai warganet sebagai aksi pamer kemewahan alias flexing. Mulai dari dokumentasi perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok hingga Eropa. Tak hanya itu, ada pula percakapan pembelian kendaraan hingga foto sekitar 15 jerigen berisi bahan bakar minyak di garasi rumahnya. Yang membuat publik bereaksi semakin keras, unggahan-unggahan tersebut muncul ketika masyarakat Gayeluwes masih berupaya bangkit dari bencana banjir bandang yang terjadi 8 bulan silam. Sejumlah akses jalan rusak hingga jembatan antar desa yang terputus. Warga, termasuk anak-anak yang hendak bersekolah hingga kini terpaksa bertaruh nyawa di atas aliran air sungai yang deras. Kontras inilah yang akhirnya membuat Dea membuat surat terbuka yang berisi permohonan maaf pada 22 Juli. Ia menyebut aksi memamerkan konten tersebut murni karena kelalaian dan ketidakdewasaannya dalam menggunakan platform media sosial.
2: Melalui surat ini.
1: Sehari kemudian, sang ayah Nevi Rizal pun resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.
2: Sebagai pejabat publik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini.
1: Nevi Rizal juga menegaskan dan memastikan bahwa keluarganya telah menyadari dampak dari unggahan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang memicu polemik di tengah masyarakat.
0: Seorang satpam waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di tepi danau dengan tangan terborgol dan tenggelam. Sebelumnya korban sempat berseteru dengan sekelompok pemuda. Sementara itu meski kasus mobil Alphard terobos lampu merah di Bundaran HI berujung damai, namun kedua pihak tetap menjalani pemeriksaan polisi.
3: Warga dan petugas pengamanan waduk Jatiluhur mengevakuasi jasad Sumarna, satpam waduk Jatiluhur yang ditemukan tewas tenggelam. Mirisnya, jasad korban ditemukan dalam keadaan tangan terborgol. Jasad Sumarna ditemukan setelah rekannya sesama petugas keamanan waduk Jatiluhur kehilangan korban yang tak kunjung kembali sejak bertugas malam. Dari hasil pencarian, korban ditemukan pada Jumat siang. Diduga korban tewas dibunuh setelah tangannya diborgol dan dibuang ke dalam air waduk. Sebelumnya, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda.

0: Persoalan antara petugas keamanan proyek MRT, Victor Hareva, dengan pengemudi mobil Alphard yang viral di media sosial, akhirnya berujung damai. Setelah menjalani mediasi di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam, kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut, meski keduanya sepakat menempuh jalur kekeluargaan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap menangani dugaan pelanggaran lalu lintas dan penggunaan plat nomor palsu.
1: Dugaan pelanggaran lalu lintas dari pengemudi ini malam ini juga akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan, ada beberapa dugaan perbuatan arogansi dari rekan pengemudi maupun penumpang, ini malam ini juga akan ditindaklanjuti dari Bid Propam Polda Jawa Barat.
0: Sebelumnya, percekcokan terjadi antara petugas keamanan proyek MRT dengan pengemudi dan penumpang mobil Alphard yang menerobos lampu lalu lintas di area zebra cross Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta Pusat. Petugas sekuriti spontan menggedor bodi mobil hingga terjadi keributan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari kelanjutan kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Febri resmi ditahan di rutan KPK. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Jumat malam, Febri ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut pemilihan rutan KPK demi kenyamanan tersangka Febri, mengingat yang bersangkutan pernah menangani kasus korupsi di tanah air. Saat proses penahanan, tersangka Febri tidak diborgol dan tidak mengenakan rompi tahanan selayaknya tersangka lain. Febri akan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Informasi berikutnya, kebakaran melanda bengkel mobil di Jalan Palmerah Utara 4 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Kita lihat dalam rekaman video, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bengkel. Petugas suku dinas Gul Karmat, Jakarta Pusat berusaha melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan sedikitnya 6 unit mobil yang terparkir di halaman bengkel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga muncul dari sampah yang dibakar oleh seseorang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Informasi ketiga, ada puluhan pasangan mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Nikah massal di dalam mobil klasik ini memecahkan rekor muri. Ada puluhan mobil klasik jenis VW Kombi yang jadi tempat 53 pasangan mempelai yang akan menggelar akad nikah dengan petugas KUA yang sudah disiapkan. Dari 53 pasangan yang mengikuti nikah massal, ada yang sudah belasan tahun menikah siri. Kini pasangan ini sudah memiliki akta nikah dan pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Pernikahan massal di dalam mobil klasik ini tercatat dalam rekor muri sebagai yang pertama dengan peserta terbanyak.
3: Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada
2: sekitar. Suasana duka menyelimuti rumah duka Bau Intang, salah satu korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara itu proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dihentikan di hari ke-10 yang jatuh pada Jumat. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak lagi menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru.
0: Suasana haru begitu terasa di rumah almarhumah Bau Intang di Jalan Tien Soeharto, Bonto Matene, Selayar, Sulawesi Selatan pada Jumat. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea, Pasimas Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 korban yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam

0: pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam meminta pertolongan. Pada Jumat siang, tim Disaster Victim Identification atau DVI kembali menerima jenazah korban KM Nurul Salsa dan mulai melakukan identifikasi dengan pemeriksaan visual. Korban merupakan jenazah ketiga karamnya KM Nurul Salsa yang masuk di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah ini ditemukan di sekitar perairan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada operasi pencarian hari ke-9 pada Kamis. Kondisi jenazah yang rusak membuat tim DVI kini mengupayakan identifikasi melalui sidik jari, data gigi, serta barang-barang yang melekat pada korban. Pada hari ke-10 yang jatuh pada Jumat kemarin, operasi pencarian dan pertolongan korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan resmi ditutup. Keputusan penutupan operasi diambil karena tim SAR gabungan tidak menemukan lagi tanda-tanda keberadaan korban maupun petunjuk baru. Hasil validasi bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP menetapkan jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang berhasil ditemukan selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, dan 14 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Saat ini musim kemarau memang tengah melanda Indonesia. Data BMKG bahkan menyebut sebanyak 72% wilayah Indonesia tidak diguyur hujan 3 minggu lebih lantaran kemarau panjang dampak El Nino. Selain diimbau tidak boros menggunakan air, masyarakat juga diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit akibat musim kemarau saat ini. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
2: Seperti inilah aktivitas warga di Desa Padang Kamulian, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya. Sejak 2 bulan terakhir mereka menghadapi krisis air bersih akibat kemarau yang membuat sumur-sumur warga mengering. Setiap kali mobil tangki datang, warga langsung memadati lokasi pembagian air bersih. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mengantri dan membawa jerigen air untuk membantu keluarganya. Mereka harus berjalan hingga 2 km demi mendapatkan air bersih. Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Selama 3 bulan terakhir, warga terpaksa memanfaatkan air kubangan bekas galian tanah untuk mandi dan mencuci. Meski air keruh bercampur lumpur, sampah dan lumut, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan memasak, mereka harus membeli air galon atau membayar hingga Rp60.000 untuk satu toren air bersih.
3: Nggak tahu, nggak ada lagi air di sini. Ini nggak ada uang.
4: Selain nyuci, untuk apa lagi, Bu?
3: Untuk mandi, untuk cuci piring. Kalau kan dibeli satu toren, Rp40.000 beli.
4: Kalau beli?
3: Ya, untuk cuci piring bawa ke rumah.
2: Dari data yang dirilis BMKG pada 23 Juli di situs resminya, saat ini kemarau meluas hingga 72,8% wilayah Indonesia. Dari hasil pantauan, ada 1.366 titik daerah yang tidak turun hujan selama 21 hingga 30 hari. Meluasnya wilayah terdampak musim kemarau tidak hanya mengancam sumur-sumur warga mengering. Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan. Seperti yang dialami sejumlah warga kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, warga terpaksa mengurangi aktivitas lantaran merasakan kondisi tubuh kurang fit. Warga menduga kondisi ini dampak dari perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari namun menjadi panas terik saat siang.
5: Panas di kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat tapi cuaca kurang mendukung gitu.
6: Oke. Angin juga kenceng ya?
5: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
7: Iya, gak enak banget, kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
2: Dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromus Bandung, Nathanael Andri Mianto, mengungkapkan musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih sering dan berdebu. Kondisi inilah yang meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan.
8: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
2: Saat musim kemarau panjang, selain diimbau menggunakan air seperlunya, masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan sesaat lagi Zahri Menjadi akan mengajak kita melihat produksi usaha dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
3: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
4: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
1: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
5: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
6: Aku Kak Awam.
7: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
1: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Olahan dendeng sapi jadi salah satu buah tangan yang diburu ketika berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Di sini ada penjual dendeng sapi yang sudah berjualan sejak 1960 silam. Selama 64 tahun banyak lika-liku untuk mempertahankan bisnis olahan daging sapi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Kiki Haryadi dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.

0: Kawasan Sukabumi Jawa Barat ternyata tidak hanya dikenal sebagai penghasil mochi saja, tetapi di kawasan ini juga dikenal sebagai penghasil olahan kuliner dendeng sapi. Seperti apa lika-liku berbisnis dendeng sapi di Kota Sukabumi, termasuk bagaimana cara pembuatannya? Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Dendeng Sapi Sukabumi.
1: Membeli sejumlah bahan untuk membuat dendeng sapi menjadi awal perjalanan saya menjadi seorang produsen dendeng sapi. Pagi-pagi sekali saya sudah berada di pasar tradisional Sukabumi. Kami pun melipir ke tukang daging sapi dulu ya. Daging sapi yang dibeli harus segar, sehingga pembelian daging harus dilakukan pada hari yang sama ketika pengolahan dendeng dilakukan.
0: Nah, ini kita lagi beli daging sapi untuk nantinya diolah. Biasanya dalam satu kali pembelian itu belinya berapa kilo, Kang?
2: Antara 50-60.
0: Seminggu itu ya? Seminggu. Kalau satu kali pembelian sekiranya kurang lebih 8-10 kilo tadi ya?
1: Hari ini kami akan mengolah daging sapi sebanyak 10 kg untuk dijadikan dendeng. Untuk 10 kg daging, kami harus membayar Rp1.300.000. Tapi karena sudah langganan, biasanya dapat diskon. Daging sudah di tangan, yuk kita lanjut belanja. Selain membeli daging,

0: ada juga bahan lain yang harus dibeli, yaitu aneka bumbu. Karena sudah langganan, biasanya barang sudah dipesan sehari sebelumnya. Jadi ketika sampai, tinggal diangkut. Nah, kami sudah berada di rumah produksi dendeng Pak Dadang. Sudah ada sejak tahun 1960, dendeng satu ini cukup legendaris di kota Sukabumi. Saat ini rumah produksi dendeng dikelola oleh generasi keempat, yaitu Kang Aditya. Daging sapi yang sudah dibeli akan langsung masuk ke tahap awal, yaitu pemotongan. Pemotongan ini dilakukan dengan teknik khusus hingga daging benar-benar tipis. Kang Yani, salah satu pegawai di sini, bercerita dibutuhkan keahlian khusus untuk memotong daging hingga tipis. Kalau Kang Yani sudah profesional ya, dia sudah bekerja memotong daging selama 25 tahun. Saya pun penasaran untuk mencoba memotong daging.
1: Aduh, ini tadi saya udah diajarin sama Kang Yani untuk coba, tapi saya nggak berani ya Kang, karena ini tipis banget jarak tangan sama pisaunya, takutnya luka. Tapi memang butuh ini ya, butuh pengalaman kayaknya Kang ya. Jelas. Ini kurang tipis nih.
2: Kurang.
0: Kalau sudah ahli, tidak butuh waktu banyak untuk memotong 10 kg daging sapi menjadi lebih tipis. Kang Yani, Kang Adit, dan Pak Dadang, ayah dari Kang Adit, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Dan hasilnya seperti ini.
1: Nah, ini dari 10 kilo daging yang tadi sudah kita beli, sudah dipotong-potong, hasilnya seperti ini dan juga sebanyak ini. Tipis banget, bisa dilihat ini salah satunya, waduh luar biasa tipisnya. Jadi ternyata ada alasan kenapa dendeng sapi itu dibuat tipis. Selain satu, untuk kemudian ketika proses marinasi bumbunya bisa menyerap. Yang kedua adalah ketika dinikmati tidak alot begitu, karena tidak ada proses perebusan, tidak ada proses yang membuat dia semakin empuk begitu.
0: Daging sapi yang sudah tipis berikutnya akan dimarinasi. Ada beberapa bumbu rempah yang dicampurkan, seperti ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, gula dan garam. Selanjutnya campuran aneka bumbu akan diaduk secara manual hingga bumbu merata dengan sempurna.
1: Aduh, lumayan ya, walaupun ini cuma 10 kilo ternyata cukup berat juga. Tapi ini proses pengadukan seperti ini menjadi penting, harus merata ya Kang Yani, karena memang ini adalah kunci dari rasa dendengnya nanti.
0: Proses marinasi dari dendeng ini selama 15 hingga 30 menit dalam suhu ruang. Nah, selama proses marinasi berlangsung, bumbu akan meresap ke dalam daging yang akan menghasilkan cita rasa gurih manis. Setelah 30 menit, olahan dendeng sapi akan dijemur di lantai atas rumah produksi. Yuk kita angkat. Lumayan juga nih, angkat-angkat daging 10 kg.
1: Oke, Tokang. Oke, udah aman ya Kang ya? Perjuangan banget nih. Dari bawah ke atas untuk bawa dendengnya untuk kemudian nanti kita akan jemur sama-sama. Ya Kang, simpen di mana?
2: Ini aja.
1: Oke.
0: Olahan dendeng yang sudah dimarinasi selanjutnya akan dikeringkan. Tempat pengeringan dibuat khusus dengan jaring-jaring. Satu persatu dendeng akan disimpan di atasnya. Agar olahan dendeng kering sempurna, pastikan setiap potongan dendeng disimpan dengan posisi melebar seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang terlipat ya.
1: Jadi sinar matahari ini menjadi penentu apakah prosesnya akan cepat atau tidak. Yang repot kalau lagi musim hujan ya Kang Yani ya. Itu bisa dilakukan lebih dari 3 jam proses pengeringannya. Jadi ada beberapa teknik yang kemudian dilakukan sebagai alternatif ketika musim penghujan tiba untuk proses pengeringan ini. Saya lanjut dulu ya, masih banyak yang harus saya kerjakan.
0: 2 jam sudah berlalu, ini dia hasil olahan dendeng sapi yang sudah kering. Warnanya cenderung lebih gelap dan juga tidak lagi berair. Kalau sudah seperti ini, olahan dendeng siap masuk proses berikutnya. Satu persatu dendeng saya ambil dan dipindahkan ke wadah khusus.
1: Alhamdulillah ya, ini mataharinya bersahabat, jadi proses pengeringannya cukup cepat. Tadi kurang lebih sekitar 2 jam, sudah kering, sudah bisa diangkat. Kali ini kita akan turun ke bawah untuk masuk ke tahap berikutnya, yakni penggorengan.
0: Sebelum menggoreng dendeng sapi, kami akan mengolah dendeng paru. Proses pembuatannya hampir sama dengan dendeng daging. Hari ini sekitar 6 kg paru sapi akan kami olah. Satu persatu, paru dipotong tipis-tipis. Nah, katanya nih, meski ukurannya lebih kecil, pemotongan paru lebih susah dibandingkan saat memotong daging sapi.
2: Agak alot juga kenyal gitu ya. Beda sama daging
1: sapi ya.
2: Daging sapi.
1: Kalau sapi kan dia ajeg gitu ya, upami ya mah. Kalau ini mah berarti ini ya agak tricky ya, Kang ya.
2: Proses penjemuran juga agak lama ini, paru.
0: Waduh, saya jadi penasaran. Saya juga mau mencoba memotong paru menjadi lipit tipis.
1: Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aman tangan saya. Oke. Bener ya, jadi agak susah karena dia teksturnya kenyal, jadinya licin juga. Berhasil nggak nih, Kang? Kayaknya nggak ya?
2: Belum.
1: Belum kepotong ya?
0: Setelah paru terpotong seperti ini, selanjutnya dimarinasi dengan bumbu yang sama, lalu dikeringkan. Berbeda dengan dendeng sapi, olahan dendeng paru, proses pengeringannya berlangsung 7 jam. Itu pun jika matahari mendukung. Jika tidak, proses pengeringan bisa lebih lama. Proses pengeringan paru lebih lama agar ketika digoreng, dendeng paru lebih garing alias tidak lembek. Nah, penjemuran sudah selesai. Selanjutnya kita kembali ke dendeng sapi. Semua olahan dendeng sapi yang kering lalu dimasukkan dalam minyak panas. Dan proses penggorengan pun dimulai. Karena proses penggorengan menggunakan api panas, olahan dendeng harus selalu diaduk agar tidak gosong. Kang Adit, pemilik rumah produksi dendeng, bercerita tidak mudah mempertahankan bisnis keluarga yang sudah ada sejak 1960 silam ini. Apalagi ketika pandemi COVID-19, omset bulanan yang ia terima turun drastis. Bisnis keluarganya kembali naik daun dengan berbagai inovasi yang dilakukan pada 2022.
1: Adit, mungkin boleh berbagi tips ya sama teman-teman pengusaha-pengusaha di luar sana, terutama yang muda-muda begitu. Gimana caranya bangkit dari keterpurukan COVID-19 nih, Kang?
3: Dari ambisi sih. Ambisi mulai aja dulu. Mulai aja dulu, jangan takut jatuh lagi, bangkrut lagi. Coba lagi terus. Nanti juga ketemu jalannya.
1: Sambil mengikuti tren. Penjualannya
3: ikutin,
1: seperti apa ya?
3: Ikutin tren yang ada sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Ya cuman kita akalinya ya dari apa? Kita bikin konten kah? Kita jual ikut di e-commerce, media sosial manfaatin.
1: Jadi inovasi itu penting ya?
3: Iya.
1: Jadi
0: nah, inovasi itu penting dalam bisnis ya. Catat. Oke, kembali ke penggorengan. Sudah mulai matang, saatnya diangkat dan ditiriskan. Biasanya setelah tiris, dendeng sapi akan langsung dijual. Tapi sebelum dijual, saya mau coba dulu nih olahan dendeng sapi yang sudah saya buat sendiri.
1: Jadi saya cobanya itu ketika pas diangkat, kemudian masih ada panas-panasnya. Meskipun dia nggak direbus, tapi teksturnya tuh nggak alot, masih bisa dimakan dan lumayan empuk. Kayaknya enak kalau misalkan pakai nasi panas deh.
0: Dari rumah produksi, saya pun bergeser ke Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Nah, kalau Anda melihat mobil seperti ini, jangan salah. Ini tempat berjualan dendeng milik Kang Adit. Berada di pusat kota, membuat dendeng selalu ramai, terutama saat akhir pekan dan hari libur. For your information, dendeng sapi dijual mulai dari 100 gram dengan harga Rp32.000 saja. Satu demi satu pelanggan pun sudah datang, Pak Ujang salah satunya. Hampir setiap bulan warga Sukabumi ini selalu membeli dendeng di sini. Rasanya yang khas dan legendaris menjadi alasan Pak Ujang setia membeli dendeng sapi di sini.
4: Saya udah beli dendeng sama abon, udah langganan ya. Karena udah dari dulu gitu, dari zaman bapaknya sampai ke cucunya sekarang ya.
0: Okay. Omset penjualan dendeng sapi dalam sebulan bisa mencapai lebih dari 20 juta rupiah. Penjualannya tidak hanya secara offline, tapi juga secara online yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Oh iya, dendeng sapi bisa bertahan sekitar 3 bulan jika disimpan di lemari pendingin ya.
1: Berjualan dendeng menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi produsen dendeng sapi di Kota Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena ternyata menjadi seorang pengusaha dendeng tidak mudah. Tadi kita dengar cerita banyak dari Kang Adit bagaimana lika-likunya menjadi seorang produsen dendeng di Sukabumi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Sukabumi, Jawa Barat.
0: Siapa yang tidak mengenal kuliner Batagor? Sesaat lagi

0: Kota Kembang tidak pernah kehabisan ide mengolah kulinernya. Kalau kita mengenal batagor sebagai hidangan tahu dan adonan ikan goreng dengan bumbu kuah kacang, kini sejumlah pelaku usaha kuliner di Bandung menampilkan inovasi unik. Mulai dari batagor dengan siraman kuah mie kocok hingga batagor kacang mie instan. Seperti apa sensasi kreasi inovasi kuliner batagor Bandung? Berikut liputannya.
1: Aroma kaldu sapi dengan wangi daun bawang dan seledri langsung menyengat hidung saat memasuki kedai batagor di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini. Di tempat ini, batagor tidak hanya disajikan dengan bumbu kacang seperti pada umumnya, tapi dikombinasikan dengan siraman kuah mie kocok yang gurih dan hangat. Perpaduan dua kuliner ikonik Bandung dalam satu mangkuk ini menjadi pilihan baru bagi penikmat kuliner Kota Kembang. Berawal dari ingin mencoba menciptakan batagor dengan varian rasa dan penyajian yang berbeda, dari hasil riset selama 6 bulan terciptalah batagor kombinasi kuah mie kocok yang rasa dan penyajiannya pas dan sesuai.
2: Mungkin pertama idenya itu kalau di Bandung itu kan kebanyakan batagor tuh batagor kering sama bumbu kacang aja ya kan. Sebenarnya ada opsi lain, batagor kuah tuh bisa diangkat juga. Biasanya kan batagor kuah tuh terkenalnya di gerobakan kan. Nah, kita elevate-nya itu pakai kuah mie kocok.
1: Jika biasanya batagor terbuat dari adonan ikan tenggiri, di sini batagornya diberi tambahan udang dan telur puyuh. Ukurannya jauh lebih besar dari seporsi batagor kuah pada umumnya. Ikan tenggiri berpadu dengan udang menciptakan perpaduan rasa yang khas dan pas, juga memberikan cita rasa yang lezat. Selain itu, telur puyuh yang tersimpan di dalam bakso tahu goreng memberikan elemen kejutan yang unik dan berbeda.
3: Mantap banget bumbunya ini, kuahnya, karena dia menggunakan kuah mie kocok, jadi terasa banget gurih, asinnya enak. Selain itu, pas saya makan batagornya, nih ternyata di dalamnya tuh ada telur puyuh dan juga ikannya terasa sekali.
1: Selain menu batagor kuah mie kocok, ada pula menu mie kogar atau mie kocok batagor yang menyajikan mie kocok lengkap dengan kikil dan toge yang diberi topping batagor sebagai pelengkapnya.
4: Baru pertama kali sih lewat TikTok ya, kayak heboh gitu, makanya pas ke Bandung kita mampirin gitu. Ternyata rasanya enak.
5: Kalau ya, bakarnya gimana?
4: Oke lah, rasanya segar gitu loh, kuahnya pedes-pedes gitu nampol.
5: Emang asal dari mana ini?
4: Semua dari Jakarta, kita lagi main aja.
1: Sebagai hidangan penutup, ada pula es persik 4 musim yang menyajikan dessert sirup dan buah persik dilengkapi dengan sejumlah kondimen lainnya seperti pacar Cina, hun kue, dan jelly taro. Aneka kuliner batagor dan mie kocok di kedai ini dibanderol dengan harga Rp20.000 hingga Rp40.000. Jika ingin mencicipi aneka hidangan batagor dengan berbagai varian unik dan lezat, kedai ini buka setiap hari dari jam 11 siang hingga jam 8.30 malam. Puas menikmati kreasi batagor berkuah kaldu gurih, saya mengajak Anda bergeser dan mencoba inovasi batagor kreasi lainnya yang tak kalah unik dan ramai diperbincangkan, yakni batagor kacang mie instan. Dua kuliner favorit sejuta umat, yakni mie instan dan batagor bumbu kacang, dipadukan menjadi satu sajian harmonis. Mie instan berbumbu khas disajikan dengan topping potongan batagor tahu ikan yang renyah, lalu disiram bumbu kacang kental yang gurih manis.
6: Kebetulan dari teman, dan tadi pulang belanja, kata teman sarapan di sini, jadi di sini dan ternyata rasanya enak.
1: Berjualan sejak tahun 2010 silam, awalnya Anwar hanya berjualan batagor biasa dengan bumbu kacang. Namun karena permintaan konsumen, akhirnya ia menjadikan menu batagor mie instan sejak 2 tahun silam.
3: Awalnya gimana nih, kok tiba-tiba jadi jualan batagor pakai mie?
7: Ya awalnya ada konsumen ya bilangnya, cobalah pakai mie.
3: Oh gitu.
7: Ya, saya bawa gitu. Ternyata lumayan gitu, banyak peminat.
3: Lumayan banyak. Awalnya berapa Kang, bawa berapa?
7: Awal paling 20 biji.
3: 20 biji?
7: Ya.
3: Sekarang udah berapa nih sekali jualan sehari?
7: Paling sekarang 3 kardus gitu lah. 3 dus.
3: Ya. Mie goreng dan mie rebus?
7: Ya betul. Wah. Paling mie rebus cuma setengahnya sih.
3: Oh gitu.
7: Sekarang yang 30 bungkus lah.
3: Yang lebih banyak suka itu yang mie goreng ya?
7: Betul.
3: Ya. Mantap. Tinggal aduk nih ya.
1: Untuk lebih menambah cita rasa, Anwar menyediakan batagor mie dengan tambahan topping ceker ayam. Perpaduan dua makanan yang gak ada lawannya, mie instan favorit bertemu dengan batagor dengan siraman bumbu kacang yang melimpah.
3: Saya pikir rasanya tuh bakal tabrakan antara mie gorengnya dengan batagor. Ternyata ini cocok, ngeblend dan juga jadinya enak. Kriuknya dapat dari si batagornya. Nih, kenyal-kenyalnya dari mie, mantap. Makan lagi ya. Oh ya, dan ini tuh ada ininya nih, ceker nih yang bikin makin oke. Enak, harus makan lagi ya.
1: Satu porsi batagor bumbu kacang mie instan dibanderol sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, batagor yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung ini mampu menjual hingga ratusan porsi perharinya. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.
0: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Informasinya akan hadir di redaksi Air Pekan sesaat lagi.

0: Tingkah lucu hewan kembali menyita perhatian publik dan menjadi viral di media sosial. Mulai dari seekor anjing yang mengganggu wawancara langsung politisi Australia hingga rakun berbentuk unik yang jadi idola baru warga Seattle, Amerika Serikat.
1: Wawancara langsung politisi Australia Barnaby Joyce mendadak berubah menjadi momen menghibur. Saat menjawab pertanyaan televisi ABC, Joyce tiba-tiba menghentikan ucapannya untuk membentak anjing peliharaannya yang berada di luar kamera.
2: Are you really comfortable with where she is taking you?
3: I think, sit down! Sorry, it's a dog.
1: Meski sempat meminta maaf dan berseloroh dengan pembawa acara, wawancara tetap berlangsung hingga selesai. Insiden sederhana ini pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sementara itu, di tengah sorotan terhadap pemerintah baru Inggris, yang menjadi perhatian media adalah si kucing Larry di kediaman Perdana Menteri Inggris di Downing Street, London. Larry membawa seekor tikus mati dan meletakkannya di depan Downing Street. Diduga tikus itu adalah hasil buruan Larry dan merupakan hadiah dari Larry. Aksi ini membuat sejumlah awak media menjadi gemas dan mengabadikannya. Dari London, kita beralih ke Seattle, Amerika Serikat. Seekor rakun dengan bentuk tubuh bulat dan tidak biasa mendadak menjadi sensasi dunia maya. Hewan yang diberi nama Jimothy ini direkam oleh Kiana Hall yang awalnya mengira makhluk tersebut adalah seekor kucing.
4: This was my first time seeing Jimothy, and I initially thought that he was a cat, and just got my phone out because I love cats, and then when he emerged from the car, I realized he definitely wasn't a cat.
1: Kiana menyebut bentuk tubuh Jimothy mungkin disebabkan oleh short spine syndrome, kelainan langka pada tulang belakang. Meski belum ada konfirmasi dari dokter hewan, penampilan unik Jimothy berhasil menarik jutaan penonton.
0: Ya, tingkah lucu hewan yang menarik ya. Nah, sebagai informasi penutup, ada warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot, nah yang satu ini di Korea Selatan ada yang unik. Ada ya layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Lucu ya. Penasaran? Namun sayangnya liputan ini sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi mendalam terpercaya di redaksi Air Pekan edisi hari ini. Saya Benny Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.
5: Warga di Catalonia Utara Spanyol yang tengah sarapan pagi dikejutkan seekor sapi raksasa yang tiba-tiba masuk ke sebuah resto. Diduga sapi tersebut terpisah dari kawanannya. Dari rekaman

0: Kamera pengawas terlihat seekor sapi masuk sebuah resto di Rives de Fraser, Provinsi Girona pada Senin pagi lalu. Saat hewan berbobot sekitar 900 kg itu berjalan di antara meja dan kursi, para pengunjung terdiam saat sapi tersebut memasuki ruangan. Namun, seorang pelayan dengan tenang mendekati hewan itu dan perlahan mengarahkannya untuk mundur menuju pintu keluar. Sapi tersebut akhirnya keluar tanpa melukai siapapun maupun menyebabkan kerusakan. Menurut laporan, hewan tersebut terpisah ketika kawanan sapi sedang dipindahkan dari area penggembalaan di dekat Campeles menuju sebuah peternakan. Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru ya? Ia adalah Hwang Suk-yung, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan, yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Isul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Isul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Hwang Suk-yung mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Isul. Pemilik Isul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
1: 아무래도 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
0: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan kita tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan keluasan ilmu, tetapi kita juga membutuhkan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan keimanan yang senantiasa terjaga. Sebab seringkali yang menjauhkan kita dari Allah bukan hanya kesibukan dunia, tetapi juga penyakit-penyakit hati dan cinta berlebihan kepada dunia. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama tema-tema tentang tazkiyatun nafs, yaitu proses membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat Mila.
0: Makin sibuk Pak Kiai ya. Masya Allah. Terima kasih selalu menyempatkan ke Gapai Kemuliaan.
1: Hadir ke Gapai Kemuliaan tetap harus.
0: Tetap harus, betul. Karena penggemarnya Masya Allah sudah murid online-nya juga banyak.
1: Saya juga terima kasih ya, artinya dengan Gapai Kemuliaan itu lebih banyak bisa bersilaturahmi ya. Amin. Dengan para pemirsa di seantero Nusantara. Sekarang hampir kalau saya datang ke, bahkan ke pelosok Nusantara, ya, itu betul. Selalu mengatakan, Pak, kami setiap subuh loh ada di Gapai Kemuliaan. Dan itu menjadi karunia tersendiri buat saya, Mila.
0: Luar biasa.

0: Pak Kiai, hari ini kita akan belajar, saya akan belajar terkait tazkiyatun nafs. Ada beberapa tema insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, nah ini tema pertama, aduh ini pembahasan yang menarik. Berdamai dengan penuaan dan perubahan fisik, Pak.
1: Iya, iya.
0: Sudah menuju umur 40 kadang-kadang.
1: Iya, iya.
0: Saya pribadi sudah mulai, oh ternyata memang menua itu memang ya sudah menjadi sebuah hal sunatullah ya Pak Kiai, memang akan kita alami. Tapi kadang-kadang banyak mungkin orang yang justru merasa enggak. Kayak mungkin tidak bisa menerima kondisi bahwa kita semakin lemah, kita semakin tua. Nah, sebaiknya sebagai seorang hamba yang kita tahu bahwa tua itu pasti, harus seperti apa kemudian kita menyikapi fenomena alami seperti ini Pak?
1: Tidak bisa menerima menjadi tua, itu tabiat manusia. Ya. Jadi karena tua itu, mohon maaf pemirsa ya, itu kan identik dengan kematian. Seolah-olah kalau sudah tua, setelah itu mati. Walaupun mati kan tidak hanya untuk yang tua. Yang muda juga kalau sudah datang ajalnya, dia akan meninggalkan dunia ini. Tetapi memang tua itu menjadi simbol semakin dekatnya akhirat dan Allah.

nya akhirat daripada dunia. Sehingga pembicaraan tentang tua dan usia itu bukan sesuatu yang digemari oleh banyak orang. Bahkan dulu guru saya itu Mila ya, bercerita gitu bahwa Nabi Adam itu digoda oleh iblis itu dengan berbagai macam godaan. Nabi Adam tahan. Tapi begitu iblis mengatakan hal aduluka Adam, mau enggak engkau saya tunjukkan? Kata Nabi Adam, apa iblis? Ala syajaratil khuldi, pada pohon keabadian. Kalau engkau makan buahnya, maka engkau akan hidup tidak mati-mati. Wa mulkin layabla, berkuasa enggak turun-turun. Itu Nabi Adam, ya tentu dengan sunnatullah memang Nabi Adam tuh mau diturunkan oleh Allah ke dunia. Tetapi cerita itu kata guru saya menginspirasi bahwa godaan terbesar manusia itu ingin hidup selamanya. Yeah. Dia tidak suka dengan kematian. Dulu saya ingat ada sastrawan Indonesia namanya Chairil Anwar. Itu bikin puisi judulnya Aku Ingin Hidup 1000 tahun. Ini kalau kita pikirkan ya.

0: dengan kemanusiaan, kalau keinginannya dikabulkan oleh Allah, repot sendiri loh. Seribu tahun anaknya udah gak ada, cucunya udah gak ada, dia mau hidup dengan siapa? Tetapi itu menggambarkan sifat dasar manusia itu memang ingin hidup gak mati-mati. Yang paling kita tidak sukai, itu pembicaraan tentang kematian. Coba misalnya, ada orang sedikit-sedikit mengatakan, ini saya titip ini ya, ini saya wasiat ini ya, itu dianggap mau mati. Padahal itu kan bukan sesuatu yang pasti dia besok pagi akan mati. Itu bagian dari sunnatullah. Kalau ada harta, kasih tahu anak-anaknya. Jangan sampai nanti anaknya enggak tahu. Tapi ketika kita memberitahu seperti itu, jangan ngomong gitu ah, kayak mau mati. Itu sesuatu yang tidak disukai. Nah, karena manusia itu tidak menyukai yang namanya kematian, maka dia juga tidak suka tuh, Mila, sama proses yang mendekatkan dia kepada kematian. Sejatinya, tidak semua orang sebetulnya, Mila, ya, kalau dikatakan tidak suka tua. Ada orang yang suka tua. Misalnya kita di kampus, kita di organisasi, kalau lagi berdebat, itu senengan menjadi tua. Karena kita bisa mematahkan argumentasi orang itu dengan usia kita. Saya kadang berdebat sama orang tuh, saya gangguin orang itu dengan mengatakan, saya udah ubanan loh, gitu loh. Saya dulu zaman masih kayak kau, dan begini-begini, saya sudah paham ini, kau masih pakai pempes misalnya. Jadi ada sesuatu yang seharusnya kita pahami, kenapa sih orang itu gak suka atau memusuhi yang namanya tua. Sejatinya bukan persoalan tuanya kan, Mila. Tapi ketika dia menyadari bahwa jarak dia dengan dunia itu sudah sebentar lagi. Dia kehilangan kenikmatan, kehilangan kesempatan. Karena seiring dengan bertambahnya waktu. Ini kan orang senakal-nakalnya orang. Itu kan berpikir, masa sih sudah setua ini gak puasa-puasa juga? Masa sih sudah setua ini gak ngafalin juz amma misalnya? Maka dia merasa bahwa beban itu semakin dekat. Dan ini yang kadang-kadang menjadi beban itu kan. Dia sudah harusnya diteladani. Karena kadang-kadang sama istrinya mengatakan, mas udah punya cucu loh, nanti kalau cucunya ngelihat kayak begini. Nah, seolah-olah kebebasan dia itu menjadi terbelenggu. Itulah sebenarnya, Mila, ya, kenapa banyak orang itu kemudian tidak suka dikatakan apa ini tua. Karena identik dengan proses dia harus menjadi teladan, dia harus merubah hidupnya. Di sisi yang berbeda, dia mulai kehilangan powernya kan. Mulai ada generasi baru yang tumbuh, yang lebih menarik. Kadang-kadang saya juga ngelihat tuh di dunia dakwah nih ya, dulu kayaknya mungkin pemain tunggal atau penguasa panggung, tiba-tiba banyak pendakwah baru. Nah, ketika yang tua kita merasakan loh, bukan kita tidak sebaik dulu lagi, tetapi kita dengan zaman ini sudah berjarak. Sementara mereka yang baru muncul itu masih dekat dengan zaman. Sehingga audien, masyarakat itu masih sangat menggandrungi yang ini dan mulai meninggalkan kita. Karena sudah dianggap produk tua dan produk lama. Itu kan, Mila, yang menjadikan hati kita yang menua itu seperti tidak bisa menerima ketuaan ini.
1: Berarti sebenarnya kan itu tadi Pak Kiai, kalau kemudian mengacu pada memang sudah menjadi tabiatnya manusia itu, gak suka gitu ya, dengan penuaan, dengan apalah itu. Itu berarti menjadi sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana kemudian kitanya harus merespon itu dengan baik ya? Mengambil momen sebenarnya untuk bisa
0: mengambil momen itu sebagai rahmat dan karunia Allah. Dulu kata guru saya, orang pintar itu bisa memahami apapun cukup dengan isyarat. Kita kalau sama orang dewasa, isyarat muka berubah aja gitu udah paham. Orang gak suka nih. Tapi anak saya harus saya jelasin. Saya gak mau loh begitu lagi nak. Lihat nih. Sebetulnya Mila, itu kan bagian dari rahmat Allah. Ketika kemampuan kita berkurang. Ketika kita berkaca, kok kulit muka saya sudah mulai seperti ini ya. Kok uban saya mulai bertabur ya. Kok mata saya yang dulu biasanya jeli, sekarang mulai kabur ya. Kok uban bertabur, makanan kok yang masuk tinggal bubur. Itu kan bagian dari rahmat Allah. Kesempatanmu tuh semakin berkurang. Ayo, sekarang sudah saya kasih tanda ada uban nih. Sementara kau pulang loh. Nah, persiapan apa? Nah, ini dari aspek agama, sebetulnya tua itu menjadi rahmat. Rahmat yang mengingatkan kita. Jadi Allah itu dari bagian dari rahmatnya. Seakan-akan apa iya kalau sudah ubanan masih pantas seperti itu? Apa iya kalau sudah cucunya 10 masih seperti itu? Nah, ini enggak boleh kita sia-siakan. Itu seakan-akan Allah mengatakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itulah seharusnya yang harus kita ambil dari proses penuaan ini.
1: Okay. Jadi jangan kemudian takut malah berpikir sebaliknya ya, tapi
0: iya,
1: jadi pengingat ya Pak.
0: Pengingat. Kalau sekarang makanan iya, banyak yang dilarang. Iya. Kan sekaliannya puasa gitu. Iya, kan daripada kita kemudian melihat hanya mengambil makanan yang itu sementara kita punya kemampuan puasa. Nah, iya. Kalau begitu sama-sama kata dokter ini enggak boleh, itu enggak boleh ya. Begitu megang istri langsung dari belakang tangannya ngambil, jangan yang itu. Iya. Ingat sakit ini itu.
1: Ingat kolesterol.
0: Ingat kolesterol misalnya asam urat dan iya, sebagainya. Nah, itu kan juga menjadi rahmat ya. Oh iya, ketika saya sudah kehilangan kenikmatan itu, saya bisa menikmati sesuatu yang mungkin di masa muda sulit saya nikmati. Apa itu? Puasa.
1: Oh, subhanallah. Baik, Pak Kiai, menarik pembahasan kita, tapi kita jeda dulu dan kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, sedikit saja menyambung tema sebelumnya, mumpung ingat. Sekarang ini muncul kemudian tren ya, saya nggak tahu ini bisa dibilang tren atau apa. Tapi orang sekarang itu kalau misalnya umurnya sudah tidak lagi sedikit ya,
2: muda,
1: 40, 50 yes. gitu ya, sudah tidak lagi muda tapi tetap sehat, itu menjadi sebuah hal yang kita anggap sebagai flexing. Sudah nggak muda tapi tetap sehat, bisa misalnya maraton di mana gitu ya, atau kemudian bisa keliling dunia. Ini menjadi sebuah hal yang banyak kemudian dipertontonkan, dan saya melihat ini sebenarnya ada positifnya. Tapi bagaimana seharusnya kita melihat?
2: Kalau saya kan sering bilang, Mila ya, saya adalah orang yang dididik oleh guru-guru saya untuk selalu berprasangka baik. Dan saya akan mengembalikan itu kepada niatan orang tadi. Ketika ada orang yang memang sering sekali flexing tentang kekuatan fisik di usia yang tidak lagi muda, tetapi ada pesan di bawahnya, kalian yang muda tidak boleh kalah sama saya. Itu saya menganggap bahwa ini adalah motivasi. Bahwa di usia dia yang tidak lagi muda, itu masih bisa naik sepeda gunung. Jadi saya kemarin itu ke satu daerah ya, di Banyumas, di kaki Gunung Slamet, itu ada orang naik sepeda, gitu, dari kota. Usi ubannya sudah banyak, tapi saya pikir-pikir, ih kuat sekali ini. Nah ketika kita menyapa di jalanan, dia katakan, saya ingin ngasih generasi sekarang tuh semangat Pak, jangan sedikit-sedikit naik motor. Nah ketika motivasinya seperti itu, maka dia menjadi orang tua yang bijaksana. Bahwa usia itu tidak selamanya menjadi alasan untuk lemah. Jadi yang paling penting para pemirsa, fisik itu gak penting muda atau tua. Yang penting hatinya yang menua gitu loh. Jangan ya usianya sudah tua, secara fisik kemudian tua, tapi hatinya tidak menua. Itu yang salah gitu. Tapi yang benar itu yang tadi, dia tidak mengatakan bahwa tua itu sebagai penghalang keterbatasan, tetapi hati dia itu selalu mengatakan, saya masih mampu, saya masih bisa, dan karunia Allah itu diberikan kepada yang tua dan muda.
1: Baik, itu tadi, tua hatinya tuh artinya juga saya mendefinisikannya juga sebagai sebuah kebijaksanaan ya Pak.
2: Kebijaksanaan, kedewasaan dan kematangan sebagai manusia.
1: Kita ke tema berikutnya Pak Kiai, terkait sudah berbuat baik tapi tidak dihargai. Nah ini mungkin kerap kita rasakan atau mungkin yang sering mengganggu, merasa sudah melaksanakan atau melakukan hal yang terbaik untuk lingkungan sekitar, lingkungan terdekat. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia punya ekspektasi untuk seharusnya tuh kok saya nggak mendapatkan apresiasi yang seharusnya saya dapatkan ya. Hal-hal seperti ini harus disikapi seperti apa Pak?
2: Ini penyakit juga nih Mila ini ya. Jadi orang berbuat baik itu seolah-olah harus mendapatkan apresiasi atas kebaikannya. Kalau itu, maka semua orang punya potensi untuk menjadi orang baik. Tetapi orang baik itu kata guru saya dulu di Mesir itu, Syekh Asy-Sya'rawi itu, ahli tafsir itu ketika menafsirkan firman Allah, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana. Allah itu tidak akan menghilangkan pahala man ini umum, siapapun. Jadi siapapun itu Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikannya. Maka kata Syekh Sya'rawi al-Maghfirlahu di masa lalu, itu berpesan kepada kami yang mengikuti pengajiannya, kata beliau, kalau kamu berbuat baik, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kalaupun kamu tidak diapresiasi, tidak diberi penghargaan semestinya, itu jangan pernah kamu berhenti berbuat baik. Jadi kita sering sekali nih, ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang itu membalas tidak dengan kebaikan. Maka hati kita mengatakan, awas, saya nggak baik lagi loh sama kamu. Itu tandanya kita bukan orang baik. Orang baik itu seperti langit. dia akan mengayomi awan itu tanpa memilah-milah yang di bawah itu orang baik atau tidak baik. Dia seperti bumi yang rela diinjak oleh siapapun. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, itu orang yang selalu berbuat baik tanpa perlu mengingat nih, apakah kebaikan saya itu diapresiasi oleh orang yang menerima kebaikan itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu pernah dikritik loh oleh Allah ketika Sayyidina Abu Bakar itu, karena ada peristiwa di Madinah namanya Hadithul Ifki. Ini tuduhan dusta kepada Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Aisyah itu pernah dalam satu perjalanan itu tertinggal dari rombongan, diamankan oleh sahabat Nabi Sofwan ini, kemudian digosipkanlah bahwa Ummul Mukminin yang suci ini berselingkuh dengan sahabat Rasulullah. Maka itu menjadi berita yang heboh di kota Madinah. Di antara yang ikut menyebarkan hoaks ini, Mila, itu adalah orang yang setiap bulan, Mistah itu namanya, menerima kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar itu sebagai manusia, itu kesal. Dia bilang, mulai besok saya hentikan nih beasiswa anaknya. Mulai besok kontrakannya kalau sekarang enggak saya bayarkan. Itu dikritik dalam Quran. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Bapak, pemirsa baca di surah An-Nur. Orang yang baik itu enggak begitu. Ya sudahlah, kalau kita sudah berbuat baik, tidak diapresiasi kebaikan kita, itu enggak ada masalah. Selama catatannya itu ada di dalam kuasa rahmat Allah. Nah, ini yang paling penting. Jadi kayak dulu guru saya itu bilang, orang tuh yang paling lapang dadanya, Faiz, kalau berbuat baik tuh enggak usah diingat-ingat. Lepas aja dengan keyakinan bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan, Allah mencatat, Allah Maha tahu. Adapun perilaku manusia, ya, itu kita serahkan saja kepada Allah. Allah yang Maha tahu orang ini sebetulnya siapa, orang ini sebetulnya siapa. Jadi enggak perlu kita ambil peduli.
1: Nah, ini kan kalau tidak salah mungkin beberapa tahun kemarin saya baca berita Pak Kiai, ada misalnya seorang oknum pejabat yang kemudian pada saat itu akan ada pemilihan legislatif
2: misalnya,
1: membangun sumber air lah kira-kira sumur, kemudian pokoknya tahun berikutnya harus dipilih, tapi kodarullahnya mungkin tidak terpilih lagi, akhirnya menutup gitu, udah nggak lagi membantu. Ini kan berarti sebuah fenomena yang sangat lumrah kita lihat sehari-hari.
2: Kita lihat hari ini, dan hari-hari itu kan kalau kita teliti secara seksama, berarti kan itu bukan kebaikan, bermakna kebaikan sejati. Gitu loh. Dia ketika melakukan penggalian sumur mata air itu, itu bukan karena kebaikan kan? Tapi kan ada pamrih, pamrihnya dari manusia. Manusia sering mengecewakan sesama manusia, akhirnya dia cepat kecewa. Tapi kalau dia mencari pamrihnya dari Allah, yang Allah itu menjanjikan kebaikan kepada siapapun yang berbuat baik, dan kebaikan itu akan disimpan oleh Allah abadi di sisi Allah, maka orang tuh gak akan pernah kecewa dengan itu. Nah, ini penting banget ya. Apa contohnya? Dulu guru saya itu waktu ngaji itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam itu ketika dimintakan maaf, kan Mila tahu kan saudara-saudaranya itu akhirnya tahu lah bahwa Azizu Masr, penguasa Mesir yang begitu saudara, banyak itu adalah saudara mereka. Maka mereka itu kan kehilangan muka. Kata mereka, hukum kami gitu loh. Karena kami tidak punya muka.

kata Nabi Yusuf, saya mau menghukum kalian atas dasar apa? Laqad afautu ankum, kata Nabi Yusuf. Saya ini sudah memaafkan kalian ketika kalian dulu membuang

0: masih ada C, masih ada orang lain. Nah, ini Mila, jangan kemudian kita ini mudah patah karena kebaikan kita tidak diapresiasi. Uh-huh. Ini sulit loh para pemirsa, yeah. Jangan pemirsa anggap saya sudah bisa seperti itu, enggak juga. Saya juga kalau berbuat baik kemudian tidak mendapatkan itu, hati itu bergejolak, yeah. Emosi itu timbul gitu loh. Tetapi yang paling penting setelah ada aksi, dendam, marah, reaksi apa? Kita padamkan itu. Selama itu berbaik, dicatat di sisi Allah, bermanfaat untuk kemanusiaan, saya tidak akan pernah kecewa dengan kebaikan yang kita tanam.
1: Oke, nah nanti masih ada satu pertanyaan Pak Kiai, masih terkait tema ini. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selayang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Gus Faiz. Pak Kiai, kalau misalnya masih berkaitan terkait dengan menjadi berusaha menjadi orang baik ya Pak Kiai. Yeah. Sedikit saja, ada seringkali istilah seperti ini. Jadi orang baik itu gak apa-apa, tapi jangan terlalu baik lah. Nanti akan dimanfaatkan oleh orang lain.
3: Yeah.
1: Nah dalam konteks memahami ini ya sebagai seorang muslim, gimana Pak Kiai? Kadang-kadang saya merasa iya sih.
3: Bener.
1: Kalau terlalu baik tuh orang-orang suka kadang-kadang makin ngelunjak gitu.
3: Yeah.
1: Terus seperti apa Pak Kiai?
3: Dulu saya ngaji sama guru saya itu. Ya. Begitu pada ayat Al-Quran tertentu, man amila sholihan min zakarin au unsa, itu Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Uh-huh. Akan Allah berikan hidup yang baik. Kata guru saya gini, hidup yang baik itu apa? Kalau kamu berbuat baik, kemudian kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang lain. Ini kata beliau, itu bercabang dua. Kalau dimanfaatkan untuk mengulangi kejahatan dan kesalahan, itu kamu tinggalkan. Hmm. Misalnya, ada orang terlilit hutang karena judi. Gitu loh. Saya lunasi hutangnya agar dia bisa hidup normal. Kemudian dia terjerumus lagi, maka saya tidak perlu lagi itu untuk membantu karena orang ini tidak ada taubat-taubatnya. Tetapi kata guru saya, kalau kebaikanmu dimanfaatkan, nanti dampaknya kepada orang banyak hanya jasamu secara langsung yang dilupakan. Terus saja kata guru saya berbuat baik, karena sejatinya kebaikanmu tidak pernah hilang. Contoh, guru saya bilang, dulu saya punya anak asuh katanya, saya didik dari kecil sampai jadi orang sukses, karena ini di Mesir. Biasanya mereka kalau sudah sukses, itu kerja di 6 negara teluk yang kaya, di Kuwait, di Emirat, di Saudi gitu. Nah, begitu dia bekerja makmur di salah satu negara petrodolar, dia melupakan saya. Gitu loh. Bahkan ketika saya datang ke sana, itu tidak menyempatkan diri untuk menemui saya karena kesibukannya. Tetapi saya melihat bahwa orang ini sukses, karirnya bagus, memimpin perusahaan dengan penuh amanah. Saya dengar ceritanya anak buahnya terayomi dan dia juga mengeluarkan sedekah dan zakat ke negerinya di Mesir. Maka saya katakan dia cuma lupa kepada saya, tapi tidak lupa kewajibannya sebagai orang kaya dan orang sukses. Maka kata dia, untuk apa saya bersedih? Kalau saya bersedih karena nama saya yang tidak disebut, berarti itu hawa nafsu. Tapi ketika saya melihat dia bermanfaat kepada orang lain, dan saya yakin, di antara kebermanfaatan itu kan ada jasa saya. Allah, kalau kata orang Jawa, Gusti Allah niku ora sare. Allah maha tahu. Maka dari setiap kebaikan yang dia tanamkan kepada orang lain, kebaikan itu juga berimbas kepada saya. Lalu kalau saya sudah mendapatkan itu,

0: atas dasar apa saya harus bersedih? Kalau saya bersedih hanya karena nama saya yang tidak disebut, berarti saya juga bukan mengharapkan kebaikan, tapi mengharapkan nama saya yang populer disebut oleh orang tadi. Itu nasihat guru saya yang saya ingat sampai hari ini, bahwa ketika kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, kemudian orang lain bisa memberi manfaat kepada orang lain, walaupun kemudian sebagai manusia dia tergoda untuk melupakan saya, menutup urusan layar belakang ini dan hanya mau melihat layar depan, ya nggak apa-apa. Karena Allah kan tidak ada yang tersembunyi dari Allah di situ.
1: Gusti Allah mboten sare. Jadi sebenarnya
0: bahasa Jawanya itu.
1: Jadi sebenarnya kita enggak usah repot-repot ya. Harus bisa dan melatih diri untuk bisa melepaskan keterikatan kita untuk mendapatkan pengakuan dari orang.
0: Pengakuan dan itu kalau kita lihat ya, bahwa di masyarakat pedesaan hal-hal itu kita lihat sebagai kebeningan hati ya. Saya kadang-kadang Mila ya datang ke pengajian itu betul-betul masyarakat desa. Mereka itu iuran, ada yang bantu pakai uang, ada yang minjamkan tikar, ada yang ngaduk-ngaduk teh, ada yang pakai tenaga saja. Tapi ketika acara itu berlangsung, tidak ada di antara mereka yang merasa paling berjasa. Gitu loh. Nah, kebeningan seperti ini, perasaan bahwa kita semua bisa mewujudkan dengan cara yang berbeda. Saya yang punya uang, kalau tidak ada dia yang mau bekerja, uang saya juga tidak akan mewujudkan tempat pengajian seperti ini. Nah, perasaan seperti itu, bahwa semua kebaikan itu akan dicatat oleh Allah, ada pahala masing-masing tanpa perlu nama si A dan si B yang disebut, itu yang sebetulnya menjadikan kita istiqomah dalam kebaikan.
1: Latihan batinnya harus lebih banyak lagi ya. Pak Kiai, kita ke tema berikutnya terkait, nah ini dilema ibu pekerja. Beberapa kali seperti kita bahas Pak Kiai, tapi mungkin belum lengkap,
0: belum sampai tuntas
1: betul. Nah, banyak sekali saya juga mengalami, teman-teman dulu juga mengalami, bahwa kadang-kadang jadi ibu yang harus bekerja, harus meninggalkan anak dengan mungkin pengasuh gitu ya. Itu menjadi sebuah hal yang berat, tapi dalam kondisi indis ekonomi kadang-kadang itu menjadi sesuatu hal yang memang harus dan perlu dilakukan.
0: Faktanya seperti itu.
1: Harus bagaimana Pak Kiai?
0: Itu artinya yang pertama Mila, saya sering banget bilang rumah tangga itu dibangun dengan kesepakatan. Karena bahasa Al-Quran itu lembut, pakaian. Pakaian itu fungsinya menutupi. Dan pakaian itu tidak pernah bercerita apa yang ditutupi. Jadi ketiga pasangan suami istri itu menikah, maka dia saling menutupi kekurangannya. Dan dia tidak perlu bercerita nih kepada yang tidak terkait dengan rumah tangganya. Jangan cerita ke orang tua masing-masing. Suami saya ini kurang uang belanjanya, jadi saya harus bekerja. Nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain nih yang merusak keharmonisan berdua. Tetapi ketiga berdua tuh sepakat, Mas, mohon maaf nih, karena kondisi ekonomi sekarang semuanya naik, gaji Mas malah berkurang karena ada pengurangan dari pabrik atau apapun. Saya punya kesempatan bekerja nih. Nah, tetapi anak-anak harus pakai pengasuh. Nah, di sini kan sederhana Mila. Kita tinggal menghitung aja kan. Mana positif, mana negatif. Kalau dia masih bisa meluangkan waktu yang saya katakan. Misalnya, anak-anak tidak kehilangan ibu di pagi hari. Fungsi keibuan. Apalagi sekarang dengan teknologi kan. Misalnya ada CCTV yang ke handphone. Ya, jangan telepon anaknya. Tapi sapa anaknya lewat CCTV. Maka si anak itu merasa mamah tetap memperhatikan kami. Buktinya apa? CCTV-nya kami dikontrol. Misalnya pesen tuh, belajar yang bener loh. Nggak boleh gitu sama mbak guru loh. Nah, yang seperti ini kemudian di tengah himpitan ekonomi yang memaksa sebagian kaum wanita untuk memberikan kontribusi secara materi, kalau saya pribadi mengatakan tidak ada persoalan nih. Tetapi persoalannya adalah kewajiban ini didelegasikan kepada siapa. Jadi ketika misalnya Mila memutuskan untuk bekerja, Mila tidak kemudian kehilangan kewajiban sebagai ibu. Tapi kewajiban sebagai ibu itu didedikasikan misalnya kepada bibi di rumah. Maka Mila punya kewajiban nih, milih bibi yang baik. Gitu loh, sehingga misalnya kan kita kalau ada orang mau kerja kan bisa kita fit and proper. Ngomongnya gimana loh, misal maaf pemirsa ya, tau ngomongnya buset, wah nanti ini nurun sama anak saya. Maka di situ kalau Mila hanya atas nama pekerjaan kemudian secara serampangan memilih asisten rumah tangga yang menemani anak tanpa melalui proses seperti ini, maka Mila berdosa. bukan berarti agama melarang Mila untuk bekerja, tetapi Mila tidak menjalankan fungsi sebagai ibu secara maksimal. Tapi kalau Mila fit and proper, misalnya nih ya, gajinya minta sekian yang begini, yang ini kelihatan lebih baik nih, sementara gaji Mila itu masih cukup untuk itu. Iya. Maka ketika dia mau memutuskan untuk bekerja, penuhilah aspek-aspek ini. Itu yang kata guru saya, Allah menutup satu pintu di sini, membuka di sana. Di sana dibuka, harus ada yang ditutup di sini. Nah, kalau ini bisa diwujudkan dalam konsep yang keseimbangan tadi, insya Allah rumah tangganya baik-baik saja. Saya punya pengalaman melihat ya, ada suami istri itu berpasangan, bekerja dari muda, dan anak-anaknya tidak kehilangan kasih, bahkan menjadi anak-anak yang berprestasi. Tidak sedikit juga hari ini yang dibersamai oleh ibunya, ya, tetapi juga dibersamai secara kosong gitu loh. Dan itu juga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kebaikan. Jadi intinya adalah pola pendidikan yang diterima oleh si anak. Tetapi ibu tetap harus menjadi ruh di rumah itu. Jadi memasak misalnya, yang menentukan itu tetap Mila gitu. Hari ini masak apa? Ini jangan kemudian merasa itu bukan tanggung jawab saya, kan saya sudah bayar dia. Kalau seperti ini, maka secara jasmani terpenuhi, tapi ruhnya akan menjadi hilang.
1: Paham, baik. Jadi sebenarnya masalah komunikasi.
0: Komunikasi.
1: Yang penting juga suami juga ridho ya Pak Kiai.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nanti juga ada pertanyaan dari pemirsa Gapai yang juga sudah masuk. Tapi kita jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Bapak Muhtar di Gresik, Jawa Timur. Kita simak bersama pertanyaannya.
4: Assalamualaikum, Pak Yai. Saya nama Muhtar dari Mbolo Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Mau bertanya, bolehkah uang kotak amal masjid atau musala digunakan untuk kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memberikan konsumsi rapat-rapat di masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhtar di Gresik atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Kiai, boleh tidak?
5: Ini fikih administrasi.
3: Iya, betul.
5: Jadi sebetulnya para pemirsa, dulu guru saya itu bilang gini, kotak amal pada masjid itu ada yang muqayyad, terikat dan dibatasi, ada yang mutlak. Jadi Mira, kalau masuk ke masjid itu kita sering dapat tuh ada kotak amal ditulis anak yatim, ada ditulis operasional. Maka kalau itu sudah ada peruntukannya, dan orang ketiga memasukkan kotak amal uang ke kotak itu pastikan sesuai dengan peruntukannya ya, maka itu tidak boleh tuh Mira untuk ditasorufkan, dialokasikan kepada yang bukan ditulis di kotak amal tadi. Jadi kalau untuk anak yatim, ya untuk anak yatim, tidak boleh untuk kepentingan masjid. Kalau untuk misalnya di situ ada listrik dan air masjid, ada saya pernah lihat itu. Maka itu hanya dipakai untuk itu. Nah, bagaimana dengan kotak amal yang tidak ada peruntukannya? Maka saya mengikuti pandangan ulama yang mengatakan bahwa itu boleh untuk kepentingan langsung masjid, kayak membayar air, listrik gitu ya, atau kepentingan tidak langsung masjid tapi itu akan mempengaruhi eksistensi masjid. Apa contohnya? Santunan anak yatim tadi. Kalau santunan anak yatim itu diselenggarakan di masjid, ada pengajian, masjid itu membiayai, ya kan? Maka masjid itu kan kegiatan hidup. Masjid itu kegiatannya hebat kok. Baru kemarin santunan anak yatim, sekarang peringatan Maulid Nabi, besok ada pengajian fikih. Maka ngelihat masjid itu hidup kegiatannya, orang tidak ragu untuk menyumbang. Kan ada sebagian masjid itu yang kalau kita perhatikan, itu orang malas menyumbang karena sumbangannya ada, tapi kegiatannya nggak ada. Lalu uang ini untuk apa? Nah, yang seperti ini dibolehkan kalau menurut pernyataan Pak Muhtar tadi. Uang masjid yang memang diperuntukkan untuk masjid dan semua kepentingan masjid. Kayak tadi, untuk rapat. Rapat apa yang konsumsinya boleh dipakai uang dari uang masjid? Untuk pengurus masjid yang sedang menyusun program kerja masjid ke depan. Tapi kalau misalnya ada rapat desa yang tidak ada kaitan dengan masjid, hanya memakai masjid sebagai tempat misalnya, maka itu tidak boleh karena tidak ada mengaitnya secara langsung dengan masjid. Jadi Pak Muhtar, sebatas itu berkaitan dengan kegiatan masjid, berkaitan dengan eksistensi siar masjid, itu dibolehkan.
3: Tapi sebenarnya Pak Kiai, ketika ada pilihan untuk mungkin membaginya itu apa?
5: Lebih bagus. Lebih baik, ya? Okay. Lebih bagus. Jadi ada kotak amal untuk anak yatim, ada untuk PHBI, peringatan hari besar keislaman, gitu. Di sini untuk operasional masjid, itu jauh lebih baik. Karena nanti kita bisa ngelihat kan animo masyarakat nyumbang masjid itu karena apa, gitu. Okay.
3: Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Muhtar, penjelasan dari Pak Kiai tadi. Kita ke tema berikutnya Pak Kiai, terkait misalnya nih kalau sudah dewasa gitu ya, kita melihat mungkin tuntutan sosial, tuntutan ekonomi kan semakin besar ya, pressure sosial itu kan juga semakin tinggi. Nah kadang-kadang mungkin ada rasa insecure ya yang kadang-kadang muncul dalam diri kita bahwa aduh teman saya si A sudah sukses, teman saya si B juga sudah menjabat sebagai apa, kok saya kayaknya gini-gini aja. Nah kondisi-kondisi seperti ini kan juga rasa-rasanya lazim kita alami.
5: Iya.
3: Harus seperti apa Pak?
5: Iya itu tadi, harus lebih banyak bersyukur kepada Allah yang pertama. Jadi gini Mila, hidup itu perlu perbandingan, itu betul. Ya. Tetapi ada yang mengatakan hidup itu tidak untuk dibanding-bandingkan. Ini mana di antara keduanya yang harus kita ikuti? Itu kalau kata guru saya, itu dua-duanya harus kita ikuti. Kalau membanding-bandingkan, itu dalam konteks fastabiqul khairat. Kalau saya bisa ngapal di usia seperti ini, misalnya Mila di tengah kesibukan nih, temennya sama-sama sibuk, sama-sama reporter, sama-sama di TV, yang satu bisa apal 10 juz Quran. Maka Mila ketika ngeliat tuh, kok iya ya, kok dia bisa 10 ya, saya baru 3 nih misalnya. Maka yang seperti itu boleh ada perasaan insecure tadi untuk kebaikan. Yeah. Oh iya ya, saya harus mengejar ini. Nah, tetapi kalau urusannya keduniawian, nah itu yang harus dibandingkan dengan yang kurang dari kita. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang mungkin gajinya belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita bandingkan bahwa pekerjaan yang gajinya kecil buat kita itu adalah pekerjaan yang diimpikan oleh mereka yang masih menganggur. Rumah sempit kita yang kita kontrak itu adalah rumah impian bagi mereka yang tidak memiliki rumah. Nah, dengan cara seperti itu kita tidak lagi punya perasaan rendah diri dari aspek keduniawian, tetapi kita punya semangat hati untuk mengejar kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itu adalah kata kunci ketika di usia yang dewasa misalnya, saya kok misalnya anak saya nih, ini tahun ajaran baru nih, yang lain kok anaknya diterima di kampus ternama. Anak saya kok enggak diterima di kampus yang ternama. Jangan ngelihat itunya aja, tapi lihat anaknya yang tidak patah semangat untuk tetap sekolah, anaknya yang tetap bersyukur, mama terima kasih ya sudah membiayai sampai usia seperti ini. Ada yang boleh jadi merasa ketika masuk kampus ternama, biasanya anak minta laptop yang bagus, minta mobil misalnya, enggak dikasih, mama tega amat sih enggak membiayai anaknya. Coba kita lihat. Nah, ketika kita melihat hal-hal seperti itu Mila, maka ada masih banyak hal yang perlu kita syukuri kepada Allah, dan ada banyak hal yang kita rasakan kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain.
3: Masya Allah. Nah, berkaitan dengan syukur Pak Kiai, kita melihat kondisi sekarang ini, saya bisa katakan juga tidak sedang baik-baik saja.
5: Iya.
3: Kalau kita melihat bagaimana kemudian fenomena banyak karyawan atau pekerja dirumahkan, harga barang-barang kebutuhan juga naik
5: pesat,
3: kemudian juga pajak tinggi, kadang-kadang ini kan ya Allah, rasa-rasanya tuh maunya tetap optimis Pak.
5: Tapi
3: kita tidak bisa menafikan bahwa ada perasaan, aduh harus gimana, kira-kira masih bisa bertahan gak ya dalam situasi seperti ini. Bagaimana kita harus menempatkan supaya kita tetap berprasangka baik sama Allah?
5: Kita berprasangka baik dengan melakukan hal yang positif. Yang pertama mendidik anak. Nak, kamu hari ini masuk ke perguruan tinggi yang bagus, nanti bangun negeri ini nak ya. Kalau kamu jadi pejabat-pejabat yang sayang kepada rakyat, kalau kamu menjadi pejabat-pejabat yang punya integritas, ya. Nah, kita juga katakan dalam diri kita, saya mulai hari ini ingin berdoa untuk pemimpin negeri ini. Bukan presiden secara spesifik, bukan menteri secara spesifik, kepada para pemimpin dari negeri ini. Agar mereka yang memimpin negeri ini punya rasa welas asih. Nah, jadi Mila, sejatinya kita tuh punya banyak peran di negeri ini. Ya. Jadi peran kita adalah menasihati pemerintah, tapi kita juga punya peran mendoakan pemerintah dalam sunyi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita nanti ada kok Mila, perasaan ketentraman yang Allah berikan. Ya Allah, saya sudah mendoakan pemerintah, saya sudah mendoakan yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan doa baik ini, saya juga mendapatkan kebaikan. Nah, ini penting sekali. Kalau kemudian kita memikir kan secara lahiriah saja gitu loh, maka boleh jadi kita akan pusing sendiri ya, karena kita nggak pernah tahu dari mana akan memulai ini. Tapi ketika kita memasukkan aspek rohani, begitu anaknya bilang, Pak, sekarang apa-apa mahal, yuk nak kita berdoa kepada Allah ya. Kok berdoa Pak? Ya karena itu tugas kita. Kalau tugas menurunkan harga-harga dan inflasi, itu tugasnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, ya, ke pejabat yang terkait, itu kewajiban mereka. Nah, kewajiban kita itu adalah, pertama, di tengah kondisi seperti ini, kita perlu hidup berhemat, ya kan? Kita perlu hidup dengan doa yang baik. Kalau kamu menjadi penulis, misalnya kita lihat nih, anak kita aktif di TikTok misalnya. Mulai sekarang nak bikin konten. Ya, konten kritikan yang baik terhadap negeri ini. Kalau kamu melihat ada yang salah dengan perilaku korup, kamu sekarang belajar hukum, kamu belajar ilmu sosiologi, boleh nak kamu bikin konten. Kenapa semua ini terjadi di negeri Indonesia? Nah, itu Mila, menjadi obat. Obat bahwa kita ini tetap harus optimis. Saya para pemirsa, dari mulai siaran ini, ada 2 bulan ini sering banget ke pedesaan. Saya tetap melihat nenek-nenek tua yang datang ke pengajian, dia gak pernah tahu apa itu inflasi. Dia bahkan gak pernah melihat bentuk dolar, apalagi mendengar Serat Hormuz. Dia menjalankan kewajibannya sebagai hamba. Saya sering berpikir Mila, jangan-jangan Indonesia masih tegak sampai hari ini karena ada mereka gitu. Nah, ketika kita melihat seperti ini, maka kita sejatinya itu selalu menyimpan optimisme kebaikan. Jadi kayak kotak amal tadi, ada yang untuk maulid nabi, ada yang untuk anak yatim, ada manusia yang didesain untuk mengurus bagaimana inflasi, bagaimana nilai tukar, tapi ada manusia yang ditugaskan oleh Allah dalam hidupnya untuk mendoakan negeri ini dan tetap berbuat baik kepada Indonesia.
3: Dan peran kita ada di situ ya Pak?
5: Di situ.
3: Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diparingi sabar.
5: Amin, amin.
3: Karena memang betul terasa sekali ya Pak Kiai, memang situasi juga tidak mudah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya, dan kita dianugerahi itu tadi, penting ya Pak Kiai, pemimpin yang ulas asih itu.
5: Ulas asih.
3: Jazakallah khair Pak Kiai ilmunya hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah-langkah kita, lapangkan hati kita, dan berkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Gara-gara warga meninggalkan pembakaran sampah untuk bermain bola voli, sebuah rumah di Magetan, Jawa Timur ludes dilalap api.
0: Di lokasi lain, percikan api dari pembakaran sampah juga diduga memicu kobaran api yang menghanguskan gudang pabrik pengolahan kayu di Kabupaten Kuningan. Ya Allah.
2: Habis kayu. Kobaran api melalap gudang pabrik pengolahan kayu di Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu siang. Embusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian bangunan lain. Besarnya kobaran api membuat para pekerja gudang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama kurang lebih 1 jam, pemadam kebakaran akhirnya berhasil mengendalikan amukan si jago merah. Pemadam kebakaran menduga api berasal dari percikan pembakaran sampah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Rekaman video amatir warga merekam kebakaran yang melanda rumah milik warga Desa Genengan, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur pada Jumat petang. Peristiwa bermula saat pemilik rumah membakar sampah di kebun belakang rumah, lalu meninggalkannya untuk bermain bola voli. Diduga angin kencang berembus ke arah pembakaran sampah sehingga api merembet dan membakar bangunan rumah beserta isinya. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api namun kobaran api terlalu besar.
3: Ini bakar-bakar sampah itu harus ditinggal, terus akhirnya merembet itu.
0: Ditinggal kemana tadi mas?
3: Voli.
0: Oh, bermain voli?
3: Iya, main voli di besar.
0: Berarti waktu terbakar itu kondisi rumah ada orangnya apa kosong tadi mas?
3: Kosong dong.
2: Kobaran api melalap 3 rumah semi permanen dan 1 warung di Desa Muara Sibuntuon, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu sore ini membuat warga sekitar panik. Mereka sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api dengan cepat menghanguskan 4 bangunan yang terbuat dari kayu. Salah seorang pemilik bangunan menyebut musibah ini terjadi karena korsleting di salah satu rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota viral di media sosial.
1: Yang juga jadi viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya berakhir dengan baku tembak.
2: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
4: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya 1 unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran 3 di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
2: Video amatir Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priuk, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol, sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
2: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pelaku pencurian rumah kosong ditangkap warga di kawasan Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Polisi yang datang ke lokasi kesulitan mengevakuasi pelaku karena warga berupaya menghakimi pelaku.
1: Sementara itu di Tangerang, Lomba Perahu Naga menjadi daya tarik Festival Cisadane. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di sebuah rumah kosong di Jelambar, Jakarta Barat. Pelaku membobol rumah dan bersiap membawa kabur seperangkat AC indoor serta mesin pompa air. Gerak-gerik pelaku menimbulkan kecurigaan warga. Aksi pencurian pun berhasil digagalkan setelah kedua pelaku dipergoki dan ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, proses evakuasi sempat berlangsung tegang. Banyak warga yang mengepung pelaku dan berupaya menghakimi mereka sehingga polisi harus segera mengamankan keduanya ke mobil patroli. Dari lokasi kejadian, polisi menyita seperangkat AC dan mesin pompa air yang diduga akan dicuri. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Keseruan perlombaan terlihat saat tim beranggotakan 12 pendayung beradu cepat menempuh lintasan sepanjang 200 meter di Sungai Cisadane. Ratusan pengunjung memadati bantaran sungai untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Perlombaan perahu naga menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam Festival Cisadane 2026. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, ajang ini juga menjadi wadah bagi para atlet dayung untuk menunjukkan prestasi dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Persaingan berlangsung ketat, namun kontingen Kota Tangerang berhasil keluar sebagai juara umum.
6: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang kemarin ikut Popda. Alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
2: Aksi pemalakan menimpa seorang pedagang cakwe keliling di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Peristiwa yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria meminta cakwe dan uang sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV dan keterangan warga yang mengenali wajah pelaku, pria tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Kabupaten Karimun meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum TNI.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
1: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
2: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
3: Kita Kids Fun masih bersama aku Nala.
4: Aku Kak Awam.
5: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
2: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Antrian membeli sandal dan sepatu murah di sebuah toko di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu siang nyaris ricuh.
2: Ya, sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, warga antri untuk membeli paket sembako murah.
3: Aksi saling dorong terjadi saat warga berebut untuk mendapatkan nomor antrean membeli sandal dan sepatu murah di Desa Berangkal, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah anak-anak bahkan sempat terjepit di antara orang dewasa pada Sabtu siang. Harga sandal dan sepatu dibanderol mulai Rp10.000 hingga Rp35.000. Ratusan warga ini datang dari Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya. Mereka mengaku mengetahui acara ini dari media sosial dan datang sejak pukul 5:30 pagi. Sementara pihak toko mengaku tidak menyangka dengan antusias pembeli.
4: Kok harus beli di sini, kenapa?
5: Ya, ada yang viral di TikTok, korban TikTok ini.
4: Harganya murah gitu?
5: Ya, murah.
4: Murah. Rencananya beli berapa, Mbak?
5: Enggak tahu.
6: Harganya murah sih,
4: Mas. Murah. Tadi antri berapa lama?
6: Mulai jam 5:30.
4: Dapatnya
6: jam sekarang jam 11.
5: Kalau nggak dibatasi, nanti apa ya, serodok-serodokan. Nanti ada yang semaput, ya. Nanti ada yang kaya-kaya gimana.
4: Jadi di dalam itu bebas milih atau gimana?
5: Bisa. Jadi ada nomor antriannya.
3: Sementara itu warga mengantre program Tebus Murah Sembako di kawasan alun-alun kota Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kegiatan sosial yang digelar Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Muspida Kota Magelang ini bertujuan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
7: Ya, pasang murah itu membantu warga yang enggak ini ya, semua ini enggak warga yang enggak mampu atau warga orang yang ini semua derajat itu ya sangat membantu sekali bagi saya.
8: Seneng enggak Bu dengan materi?
7: Seneng. Bisa diadakan lagi enggak cuma sebulan sekali apa berapa ini ya, kalau umpama ini ada acara ya saya cukup.
8: Bu, ini beli berapa Bu per paket?
7: Ini per ininya Rp50.000.
8: Dapat apa aja?
7: Dapat itu ada mie, ada beras, ada ya yes, pokoknya semua kebutuhan lah, kebutuhan pokok.
8: Ini beli berapa paket ini Bu?
7: Ini 4.
8: 4 paket?
7: Iya.
3: Sebagai bentuk edukasi, panitia tidak membagikan sebanyak 2.000 paket sembako ini secara gratis. Warga wajib menebus seharga Rp50.000 per paket.
9: 2.000 tiap kegiatan.
10: Senilai
9: 100.000 lebih, tapi tebusnya cuma 50. Ya.
11: Kalau tujuan ya. Harapannya sendiri apa, Pak, dari kegiatan ini, Pak?
9: Tujuan harapannya ya kita ikut serta gotong royong meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan. Itu ya di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ekonomi itu tidak cuma di Indonesia yang agak sulit, tetapi di seluruh dunia juga memang lagi sulit lah.
3: Selain membantu masyarakat, aksi sosial ini juga sebagai ajang silaturahmi serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Magelang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oknum TNI.
2: Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal sholat Jumat. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
12: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1/6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil.
1: Sementara di Jakarta, seorang anak yang asyik bermain handphone jadi korban penjambretan. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
12: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjambretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid 1 Rawabunga Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cibadak Street menghadirkan kuliner pagi hari yang menggoyang lidah.
2: Ya, informasinya kami sajikan. Sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
5: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
6: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
7: Aku gak awam.
8: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
11: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang nelayan di Labuan Batu Selatan Sumatera Utara dikejutkan oleh seekor buaya muara yang terjerat jaring ikannya.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Ringgit, Pegunungan Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap padang rumput kering, semak belukar dan sejumlah pohon sejak Sabtu dini hari. Kondisi lahan yang kering dan tiupan angin membuat api terus meluas. Namun medan yang curam menyulitkan petugas melakukan pemadaman secara langsung sehingga pemantauan terus dilakukan. Meski demikian, akses wisata ke Gunung Bromo melalui Probolinggo masih beroperasi normal. Petugas juga mengimbau warga dan wisatawan untuk tidak membuang puntung rokok atau menyalakan api di kawasan hutan. Sebelas wisatawan warga negara asing dan seorang anak buah kapal yang sempat hilang di perairan Teluk Tomini, Sulawesi, berhasil ditemukan selamat pada Sabtu siang. Mereka terombang-ambing di laut setelah speedboat yang ditumpangi dihantam gelombang besar hingga terbelah. Tim gabungan Basarnas menyatakan para korban bertahan hampir 17 jam dengan berpegangan pada puing kapal. Seluruh korban selamat telah dievakuasi ke daratan, sementara pencarian terhadap nahkoda speedboat yang masih hilang terus dilakukan. Seorang nelayan di Labuan Batu Selatan, Sumatera

0: 2026 diprediksi berlangsung lebih kering dan lebih panjang.
1: Ya, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap dampak anomali cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino ini, termasuk juga dampak pada kesehatan.
2: Musim kemarau mulai dirasakan di wilayah Jawa Barat. Sejumlah daerah mengalami penurunan intensitas hujan. Sementara, suhu udara pada siang hari terasa lebih panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dapat mengurangi pembentukan awan hujan sehingga curah hujan lebih rendah. Normalnya, curah hujan pada Juli berkisar 70 mm.
3: Sangat berkurang drastis. Untuk sebagai informasi aja, di bulan Juli ini curah hujan tercatat hanya sekitar 7 mm.
4: Itu sangat sedikit ya, Pak?
3: Sangat sedikit kalau dibandingkan dengan normalnya.
4: Normalnya
3: kurang lebih kalau untuk di bulan Juli itu di 50-an sampai 90-an mm kalau nggak salah.
4: 31% bahannya?
3: Ya, sangat berkurang.
2: Kondisi cuaca lebih panas juga berdampak pada kesehatan, seperti yang dialami Rian Ramanda, warga Kota Bandung. Selama 3 hari terakhir, ia terpaksa mengurangi aktivitas karena mengalami batuk dan flu. Ia menduga keluhan tersebut dipicu perubahan cuaca yang ekstrim, dengan suhu dingin pada pagi hari, namun menjadi panas terik saat siang.
5: Panas di Kota Bandung kan sekarang, panas banget kalau siang, pagi-paginya dingin banget, malamnya dingin banget, makanya mungkin kondisi tubuh jadi kurang fit karena kegiatan yang terus tetap padat, tapi cuaca kurang mendukung gitu.
4: Angin juga kenceng ya?
5: Iya betul, angin juga sekarang kan kenceng terus ya, apalagi malam hari gitu, apalagi kita yang kerja-kerja kayak gini kan, perginya naik motor gitu kan, pasti pengaruh dari angin bikin ke tubuh juga kurang fit lah.
2: Hal serupa juga diungkapkan warga lainnya. Mereka mulai merasakan dampak musim kemarau dari kondisi tubuh yang kurang fit hingga berkurangnya pasokan air. Berbagai langkah pun dilakukan, mulai dari menjaga daya tahan tubuh hingga menghemat penggunaan air.
6: Iya, gak enak banget. Kadang ada angin yang bener kayak nusuk gitu sih ke badan gitu sih, dan itu dia kayak kalau misalkan kita kurang olahraga pun juga berasa banget.
7: Makan yang teratur, makanan yang bergizi, ya gitu aja. Makanan yang bergizi, tidur tidak kurang dari 7 jam, setiap hari minimal olahraga jalan gitu. Itu yang ibu diutamakan itu. Alhamdulillah ya ibu, bukan belum yang mudah-mudahan enggak terserak batuk gitu ya.
2: Menurut dokter spesialis paru Rumah Sakit Santo Boromius Bandung, Nathanael Andri Mianto, musim kemarau panjang memicu kondisi udara yang lebih kering dan berdebu, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Mulai dari ISPA, batuk, radang tenggorokan hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya pada mereka yang sudah memiliki riwayat sebelumnya.
8: Ada dua faktor. Yang pertama, udara yang mengering. Jadi udara yang mengering ini akan menghilangkan kelembapan pada saluran nafas kita. Nah, kelembapan ini diperlukan untuk sebagai proteksi pada saluran nafas kita. Jika kelembapannya hilang, maka fungsi proteksi dari saluran nafas juga akan terganggu. Yang kedua, seperti kita ketahui ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemarau panjang ini berhubungan dengan peningkatan polusi udara. Ya, peningkatan polusi udara ini bisa berlaku sebagai iritan. Jadi dia mengiritasi saluran nafas kita, menyebabkan kita lebih gampang terkena infeksi.
2: Masyarakat diimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi air putih yang cukup, makan bergizi, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu. Dengan begitu, risiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dapat ditekan. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Bandung, kota yang tidak pernah kehabisan pesona kuliner. Bagi Anda penikmat berburu kuliner di pagi hari di kawasan Cibadak, Bandung, ini bisa menjadi pilihan tepat.
1: Iya, jadi di sini tersaji aneka hidangan sarapan legendaris dengan cita rasa yang otentik yang selalu diburu warga maupun para wisatawan. Penasaran ya seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.
9: Kawasan Cibadak ini terkenal dengan kulinernya, ya ini Cibadak Culinary Night, tapi itu biasanya di malam hari. Nah untuk pagi hari, untuk sarapan ada menu apa yang menarik ya? Kita lihat-lihat yuk.

0: Antrean pengunjung sudah nampak sejak pukul 6 pagi di lapak lontong legendaris yang satu ini. Warga lokal hingga wisatawan rela mengantri demi mencicipi kuliner usaha keluarga yang sudah eksis selama 30 tahun.
1: Yang bikin istimewanya itu adalah banjurannya ini nih, kuah oncom yang mantap. Kita coba ya. Tapi jangan lupa tambahannya itu ada beberapa gorengan yang harus dicoba juga. Saya mau apa ya?
0: Ciri khas lontong di sini adalah pada siraman kuah oncom yang kental dengan cita rasa gurih, pedas, dan manis.
2: Kita paling ngejaga rasa sama ngejaga sama banjurnya gitu kan. Soalnya banyak yang ngikutin ke kita, cuman sambalnya yang kita beda. Kita beda di sambal oncomnya.
0: Tersedia 4 varian lontong, yakni isi oncom, kacang merah, polos, dan isi ayam. Menikmati lontong memang paling enak dipadukan dengan kerupuk kuning beserta aneka gorengan.
1: Mantep banget nih rasanya tuh, manis, gurih, dan pedas yang siramannya tadi ya, siram bumbu oncomnya tadi. Ngeblend banget dengan lontongnya yang ada daging di dalam, isian dagingnya tuh banyak banget juga melimpah. Dan jangan lupa pakai kerupuk kuning yang krauk nih. Makin mantep rasanya. Lanjut makan lagi ya.
0: Kuliner lontong buka dari pukul 6 pagi hingga 3 sore. Dalam sehari, ribuan lontong ludes diburu pecinta kuliner. Nah, jika akhir pekan, lontong yang terjual ini bisa mencapai 2.000.
3: Buat orang yang suka ya sama sambal kacang, lontong ini kan makanan-makanan udah lama, udah jarang ya ditemuin. Ngangenin sih, enak. Ya. Iya, soalnya susah banget kalau di Palembang tuh rata-rata pakai cuko ya mbak ya. Nemuin yang pakai kuah kacang, pakai tauco gini susah, harus kesini.
0: Harga lontong dan aneka gorengan sangat ramah di kantong. Harga lontong dibanderol Rp5.000, sedangkan gorengan dibanderol Rp2.000 sampai Rp5.000. Nah, puas menikmati kuliner berkuah gurih, pedas, dan manis, saya mengajak Anda untuk bergeser mencoba menu sarapan berkuah segar lainnya yang tak kalah hits di kawasan Cibadak, yakni Cuangki Berbet. Berbeda dengan cuangki pada umumnya, cuangki berebet menyajikan isian yang sangat lengkap, mulai dari bakso daging, tahu bakso, siomay, hingga batagor kering yang disiram kuah kaldu sapi hangat beraroma seledri dan bawang putih goreng.
4: Menu andalan kita cuangki spesial itu kita ada bakso besarnya tuh full daging, lebih enak. Terus kita ada tambahan tulang ayamnya juga, tetelan ayamnya juga. Rekomendasi kesini di bawah jam 12 biar masih kumplit toppingnya, tulang ayamnya masih ada. Kalau di atas jam 12 tuh ya paling gak kebagian tulang ayamnya.
0: Tekstur batagor kering yang disiram kuah kaldu hangat menjadi daya tarik utama. Penikmat kuliner bisa menyesuaikan tingkat pedas sesuai selera. Sementara yang menjadi ciri khas utama di cuangki berebet ini adalah tambahan topping tulang ayam yang melimpah.
1: Jadi kalau biasanya cuangki itu kan cuma bakso, tahu sama siomay ya, tapi kalau kesini kita bisa dapat tulang sebanyak ini, lihat nih, melimpah banget. Itu harganya cuma Rp19.000. Tapi kalau pengen dapat tulangnya harus datang sebelum jam 12 siang ya. Kalau lewat jam 12 ini tuh sudah habis. Lanjut makan lagi ya.
0: Mulai berjualan sejak pukul 8.30 pagi, lapak cuangki ini sudah dipadati pelanggan yang ingin mencicipi kuliner khas Kota Kembang ini. Dalam sehari, 400 porsi cuangki bisa terjual, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat di akhir pekan.
5: Hampir setiap minggu ya, pasti kita main ke sini.
1: Terus kenapa nih senang cuangki di sini?
5: Harganya relatif murah, enak, banyak.
4: Pas lah.
5: Pas ya.
1: Porsinya pas.
5: Porsi pas.
1: Apa yang paling disukai di sini?
4: Rasap ininya.
1: Apanya?
4: Semuanya.
5: Cuankinya rasanya enak, terus tulangnya banyak.
0: Selain kelezatan rasa yang ditawarkan, harga yang terjangkau membuat cuanki yang satu ini diburu konsumennya. Satu porsi lengkap cuanki berebet bisa Anda nikmati dengan harga Rp19.000 saja. Kedua lokasi kuliner sarapan ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang ingin menikmati suasana pagi hari di Kota Bandung sambil menyantap hidangan hangat dan juga lezat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ya, selanjutnya ini bagi Anda yang rindu akan suasana makan ala pedesaan, yuk kita langsung ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. ada salah satu warung makan legendaris yang menyajikan menu sederhana yang diproses dengan cara tradisional dengan kayu bakar.
7: Ya, dan juga ini pasca banjir bandang di Aceh Tamiang, sejumlah UMKM mulai bangkit dan mulai menjalankan bisnis lagi seperti penjual sate legendaris yang satu ini.
8: Jangan salah, meski lokasinya ada di dalam gang di Desa Purwosari, tepatnya di belakang kantor pos Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, warung makan legendaris Mbok Mi menjadi salah satu tujuan para pecinta kuliner olahan ayam. Tak hanya warga lokal, pembelinya justru didominasi warga luar Kabupaten Ponorogo yang melintas jalan provinsi penghubung Ponorogo dengan Madiun. Alasannya, pembeli selalu rindu dengan masakan di tempat ini karena lokasinya yang memberikan nuansa pedesaan layaknya sedang berada di rumah nenek. Lauk yang disajikan mulai dari sayur terong, sayur tempe, hingga sambal bawang yang dibuat dadakan. Lebih dari 2 dekade silam, warung makan ini mempertahankan proses masak menggunakan kayu bakar. Pembeli juga bisa melihat proses pembuatan sambil menikmati hidangan.
9: Rasanya itu rasa deso banget, karena mungkin dimasak itu tadi ya pakai api. Tapi aku suka banget sama sayur tempe, sambalnya juga, terus ayamnya juga. Ini udah tinggal ini nih.
10: Kepala.
9: Sisa-sisa perjuangan.
8: Sejak berdiri tahun 2005, pemilik warung mengaku tak pernah merubah cara memasak ataupun bahan baku, termasuk penggunaan ayam kampung. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 20 ekor ayam per hari. Sementara pada akhir pekan bisa mencapai 50 ekor.
9: Makanya ayam itu diungkep, Ma. Kayak kayu, biar empuk. Juga asli ayam kampung, Ma. Kalau nggak ayam kampung, ya nggak enak.
8: Seporsi nasi lengkap dengan lauk ayam beserta ragam sayur dan sambal bawang dijual seharga Rp35.000. Ya, salah satu sate legendaris yang ada di Aceh Tamiang, Aceh. Sate di kedai milik Afrizal ini sudah berdiri sejak tahun 1991 yang merupakan warisan sang ayah Adi Sanjaya. Terletak di Jalan Ratau, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, kedai ini kembali bangkit setelah terkena bencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
11: Dari hati kita ini, itu mulai dari bumbunya yang memiliki cita rasa sendiri.
8: Kedai sate buka mulai pukul 4:30 sore hingga pukul 10 malam. Namun, para pembeli harus datang cepat karena tak jarang pada petang hari sate sudah habis terjual. Sate laris terjual karena memiliki ciri khas tersendiri dari bumbu kacang dan cara masaknya.
11: Bukan dari dagingnya, juga juicy, meresap bumbunya tadi. Terus ada aroma smoky karena penggunaan pembakaran itu menggunakan arang juga. Jadi autentik rasa smoky itu rasanya keluar.
12: Rasanya ciri khasnya enak. Lain daripada yang sate-sate yang lain. Karena saya kan udah tua nih. Saya enggak daging sapi kan agak keras sama saya ini lembut di maksudnya sate gigit.
8: Sate dengan lontong dijual seharga Rp15.000 per porsi. Dalam sehari, kedai sate Afrizal bisa menjual 50 hingga 100 porsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Seperti apa kemeriahan di Bandung Toys and Trading Card Expo 2026?
6: Ya, kita akan lihat ya informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
1: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
3: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
4: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah jenius pencinta sains, yang akan berbagi cerita bersama Awam Prakoso lewat dongeng penuh makna.
5: Aku gak awam.
6: Mereka pun mengepakkan sayapnya.
0: Talk It's Fun, Minggu 26 Juli jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Beragam koleksi mainan dan trading card dihadirkan dalam gelaran Bandung Toys and Trading Card Expo 2026.
1: Dan tidak hanya menjadi tempat berburu mainan dan juga bertemu sesama pehobi, pameran turut diramaikan dengan sejumlah kompetisi yang diikuti oleh berbagai kalangan.
0: Dan sayang informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
2: Ribuan pengunjung memadati Graha Manggala Siliwangi Kota Bandung, tempat digelarnya Bandung Toys and Trading Card Expo 2026. Tak hanya pehobi mainan, pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada beragam jenis mainan yang bisa ditemukan dalam pameran ini, mulai dari action figure, remote control, model kit, diecast, mobil balap, hingga permainan kartu yang sedang ramai diminati. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai macam permainan yang ada. Salah satu yang menarik perhatian adalah RC Simulator, sebuah inovasi permainan remote control yang meniru pengalaman mengendarai kendaraan secara realistis.
3: Oke, tadi saya sudah mencoba RC Simulator, jadi ini agak pengalamannya tuh berbeda ya, jika biasanya kita main remote control tuh pakai remote konvensional sambil melihat mobilnya. Kalau di sini kita pakai setir simulator langsung, pengalamannya beda banget, lebih seru dan lebih menegangkan. Kalau buat saya yang tidak bisa mengemudi dengan baik, tadi banyak salahnya tapi seru banget. Benar ya? Gas.
2: Tak sekedar melihat koleksi mainan, pameran ini turut diramaikan dengan berbagai kompetisi, mulai dari diecast race, Beyblade dan Tamiya Tournament, micro drone competition, serta trading card game. Ada juga aktivitas interaktif lainnya seperti kids competition yang menjadi daya tarik bagi keluarga.
4: Saya tuh sebenarnya nyari Beyblade yang agak rare lah di sini. Ya kebetulan tadi ada lah beberapa. Jadi ya beli juga gitu. Waktu itu kan pernah ada juga di sini. Cuma ini lebih menarik sih dibanding yang waktu itu. Gitu.
3: Apa kayak gitu?
4: Lebih banyak pilihan, lebih banyak apa yang bisa dilihat. Nggak tahu mungkin karena udah ada anak juga kali ya gitu. Jadi.
3: Jadi beda ya.
4: Iya gitu. Feel-nya gitu ya.
5: Nyari blokis.
6: Sama.
3: Kenapa emang?
6: Keren aja gitu.
3: Bicaranya kayak gimana?
7: Lagi viral yang Transformer ya, Blockies Transformer.
6: Yang ya.
7: Sama Toy Story ya, cuma Toy Story-nya udah susah sold out.
3: Jadi yang temunya aja.
7: Udah sekarang lagi hitnya Transformer juga. Jadi kemarin juga udah beli sih sebenarnya di toko mainan, cuma sekarang kebetulan lagi ada pameran mainan, jadi kita kesini lagi deh hunting lagi, beli lagi.
2: Menurut penyelenggara, pameran tahun ini berlangsung lebih meriah dengan partisipasi lebih dari 80 tenan serta 35 kompetisi yang diadakan. Selain untuk menarik minat para kolektor dan pehobi, pameran ini juga diharapkan bisa menjadi ruang edukasi bagi anak-anak untuk mengenal beragam permainan yang mampu mengembangkan kreativitas, ketelitian, hingga sportivitas.
8: Harapannya sih sebetulnya gini, kita tuh menyelenggarakan ini awalnya untuk ajang silaturahmi banyak komunitas toys hobi di Bandung dan harapannya sih di luar Bandung juga gitu. Nah, jadi event ini tuh pengennya jadi titik kumpul gitu untuk kita-kita pecinta mainan, pecinta hobi, terus kolektor juga gitu, terus pecinta dan meracuni orang baru untuk menyukai toys juga gitu.
2: Bandung Toys and Trading Card Expo 2026 digelar selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu, 25 hingga 26 Juli mulai dari pukul 10 pagi. Dengan antusiasme yang cukup tinggi, diharapkan pameran ini bisa menarik lebih dari 4.000 pengunjung dalam 2 hari pelaksanaan. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Lianita Ruhyat. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 26 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pasca ditutupnya operasi SAR gabungan keluarga korban KM Salsa, masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan keluarga negaraan Indonesia. Dua legenda timnas Indonesia optimistis skuad Garuda akan menjuarai ASEAN Hyundai Cup 2026.

0: Sebuah pabrik pakan ternak di Jombang hangus dilalap si jago merah. Para karyawan kesulitan memadamkan api yang membesar dari arah belakang mesin. Sementara di Tangerang, Banten, amukan api menghanguskan pabrik kardus.
1: Bangunan pabrik pakan ternak di Dusun Kuwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Jombang terbakar pada Jumat malam. Banyaknya material bahan baku tongkol jagung kering di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah karyawan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun, kobaran api dari arah belakang mesin terus membesar sehingga para karyawan segera menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 truk pemadam dan 3 truk suplai air ke lokasi. Hingga Sabtu dini hari, petugas masih fokus memadamkan api dan belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
2: Panik, Pak.
3: Airnya?
2: Sempat di apar, cuma nggak ngatasin juga.
3: Itu dari mana, Pak, api?
2: Dari sebelah barat. Belakang, di belakang. Dekat mesin-mesin sana.
1: Kebakaran melanda pabrik produsen kardus kemasan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada Sabtu dini hari. Amukan si jago merah yang terus membesar membuat sebagian atap bangunan pabrik ambruk lantaran tidak kuat menahan panas. Satu mobil forklift juga ikut terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dengan 50 personil dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Menurut tim pemadam, api pertama kali terlihat pada salah satu sisi bangunan pabrik. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik.
4: Jadi kita juga belum bisa memastikan karena ini masih dalam penanganan. Dan unit yang kita terjunkan saat ini malam ini ada kurang lebihnya 9 unit. Nah, saat ini sedang melakukan pemadaman di lokasi PT Global, ya, baik dari sisi kanan, belakang ataupun dari sisi tengah.
1: Kebakaran ini berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini lantaran pabrik tidak beroperasi, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan miliaran rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilang konsentrasi saat di tikungan, pengantin baru mengalami kecelakaan di Jalan Sukabumi, Bogor. Sang suami tewas sementara istrinya menderita luka berat. Di Tangerang, Banten, diduga akibat sopir mengantuk, truk pengangkut tanah menabrak pembatas jalan hingga terguling.
5: Sebuah kecelakaan maut menimpa pengantin baru warga kota Sukabumi yang hendak menuju kota Bogor untuk liburan dengan menggunakan sepeda motor. Kejadian ini berawal ketika Pak Sutri mengendarai sepeda motor dari arah

0: arah Sukabumi menuju Bogor pada Jumat sore. Saat melintasi Jalan Raya Sukabumi Bogor di Kampung Cijalingan, Kecamatan Ciantayan, motor yang dikendarai oleh Pak Sutri kurang kontrol hingga melewati batas jalan saat jalan menikung. Di waktu bersamaan dari arah Bogor menuju Sukabumi, sebuah truk Fuso melintas hingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, kedua Pak Sutri bersama sepeda motornya terlempar sejauh 2 meter. Sang suami DA, 39 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sementara SN, 23 tahun, sang istri mengalami luka berat di bagian kaki dan pelipisnya. Dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian, tabrakan terjadi dengan cepat dan diduga motor hilang kendali saat melintasi jalan menikung. Kedua korban langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak.
1: Kronologisnya taronton dari arah Bogor ke Sukabumi. Gak tahu nyalip itu si motor itu, soalnya dibelokan sih posisinya.
2: Dibelokan.
1: Dia ada batas jalan putih dikit. Si korban itu.
0: Kasus ini kini dalam penyelidikan Satlantas Polres Sukabumi. Beginilah kondisi truk bermuatan tanah yang terguling di flyover Jalan MH Tamrin Babakan Tangerang, Banten. Kejadian bermula ketika truk yang melintas dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot saat hendak menaiki flyover, ban sebelah kiri menabrak beton pembatas hingga terguling. Kencangnya hantaman membuat as roda sebelah kiri patah, serta muatan truk yang berisi tanah tumpah ke jalan. Diduga sang sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Meski tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun flyover dari arah Cikokol menuju Jalan Daan Mogot tidak dapat dilalui karena tertutup badan truk dan muatan tanah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku membawa kabur uang 300 juta rupiah dari dalam mobil. Sementara di Jakarta, seorang anak yang asyik bermain handphone jadi korban penjamretan hingga terseret bergelantungan di motor pelaku.
4: Pencurian motor di areal parkir rumah kos-kosan di Jalan Sei Muara Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Saat beraksi, satu pelaku masuk ke halaman rumah kos-kosan sedangkan satu tersangka lainnya menunggu di luar sambil memantau lokasi. Dalam hitungan detik, sepeda motor trail berhasil dibawa kabur pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas dari unit reskrim Polsek Medan Baru menangkap kedua tersangka saat berada di salah satu lokasi hiburan malam. Ironisnya, kedua pelaku adalah remaja yang putus sekolah yang masih berusia 16 tahun. Polisi juga menyebut kedua pelaku mengaku telah 5 kali mencuri sepeda motor. Dari kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan kunci letter T yang biasa digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya. CCTV menjadi saksi penjamretan ponsel yang menyasar seorang anak di Jalan Masjid Satu Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku memantau situasi sebelum memepet korban yang sedang bermain ponsel sambil berjalan. Pelaku yang merampas ponsel korban kesulitan karena sang bocah terus berusaha mempertahankan ponselnya. Korban pun terbawa bergelantungan di sepeda motor pelaku. Aksi tarik-menarik membuat ponsel gagal dibawa kabur. Menurut salah satu warga, orang tua korban sudah mengetahui identitas pelaku dari nomor polisi sepeda motor dan pelaku sudah ditangkap. CCTV di sebuah gudang di wilayah Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur merekam dua pria diduga mencuri kabel dan besi grounding gudang. Pemilik gudang mendapat informasi dari saksi bahwa ada orang tak dikenal masuk ke dalam gudang. Tak lama, warga sekitar menangkap dua terduga pelaku, MS dan I. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan pisau. Kondisi itu pun memicu emosi warga yang sempat menghajar keduanya. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa keduanya ke Mapolres Pasuruan Kota. Pemilik gudang mengalami kerugian sekitar Rp10.600.000. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Banyuwangi, Jawa Timur. Mobil korban parkir di sebuah warung seblak di Kelurahan Tukang Kayu. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor melancarkan aksinya setelah memastikan korban masuk ke dalam warung. Setelah memecahkan kaca mobil, pelaku dengan cepat mengambil sebuah tas ransel yang berisikan uang senilai 300 juta rupiah. Ada dugaan dua pelaku sudah membuntuti korban sejak korban mengambil uang di sebuah bank. Kasus ini kini sudah dalam penanganan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, suasana duka menyelimuti keluarga korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban masih berharap anggota keluarga mereka yang hilang dapat ditemukan meski dalam kondisi meninggal dunia.
2: Tiang, kerabat empat korban KM Nurul Salsa ini tidak dapat menahan sedih saat mengenang anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Saat ditemui di kediamannya di Kota Benteng pada Sabtu pagi, Piang mengatakan keempat kerabatnya merupakan bagian dari rombongan 6 orang yang menjadi korban saat KM Nurul Salsa tenggelam dalam perjalanan usai menghadiri resepsi pernikahan.
5: Komunikasi terakhir dengan ini para korban itu kapan?
6: Tidak pernah selama dia pergi ke Jampean.
7: Kapan ini saudara?
6: Kamis sore, baru dia bilang saya mau ke Jampean besok. Naik kapal. Dia bilang saya begitu.
7: Oh, itu satu minggu sebelum.
6: Iya.
5: Satu minggu sebelum.
6: Karena hari Rabu tenggelam itu kapal.
2: Piang berharap jasad keempat korban dapat ditemukan agar dapat dimakamkan secara layak. Tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian korban KM Nurul Salsa setelah memasuki hari ke-10 pada Jumat 24 Juli 2026.
8: Pada pukul 07.00 kami sudah melakukan penyisiran ulang, memastikan betul-betul sudah ready, sudah clear di wilayah pulau-pulau Sabanana. Tadi ada beberapa pulau yang sempat kami cek dan terus berkoordinasi dengan teman-teman DPD untuk desa Sabarana sana.
2: Berdasarkan data validasi pemerintah daerah, kepolisian dan KSOP, total penumpang KM Nurul Salsa mencapai 76 orang. Dari jumlah tersebut, 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia dan 14 orang dinyatakan hilang. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
3: Viral di media sosial, video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor dan berakhir dengan baku tembak. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Temui Maria Regina Laneke Alexander, pendamping anak-anak berkebutuhan khusus dan anak dengan hambatan tumbuh kembang. Lewat komunitas Lovely Hands, Maria memberikan ruang aman untuk bertumbuh. Di sini, setiap anak berharga, setiap langkah kecil dirayakan, dan setiap perbedaan dirangkul.
3: Karena goal kami yang utama adalah di akhirnya mereka itu harus bisa mandiri, paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri.
0: CNN Indonesia Heroes, Cahaya Istimewa Lovely Hands, Minggu 26 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore.

0: Seorang pria di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau meninggal dunia akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oknum TNI. Terduga pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu di Tangerang Selatan, satu keluarga menjadi korban pencurian saat rumah ditinggal sholat Jumat. Korban mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah.
1: Jenazah pria berinisial UM, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dibawa keluar dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani setelah menjalani pemeriksaan forensik. Korban diduga meninggal akibat penganiayaan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan awal menemukan luka pada bagian leher dan memar di tubuh korban. Denpom 1 Garing 6 Batam menyatakan seorang oknum perwira polisi militer TNI AD berinisial BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Penyidik masih mendalami kasus ini dengan memeriksa rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah di kawasan Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan saat pemilik meninggalkan rumah menjelang salat Jumat. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan membobol pagar serta pintu samping rumah. Dalam waktu sekitar 15 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor, uang tunai, dan perhiasan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 45 juta rupiah. Kasus telah dilaporkan ke Polsek Pamulang, dan petugas masih menyelidiki kasus dengan menganalisis rekaman CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Polisi membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan dan menangkap 4 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi curanmor di puluhan lokasi. Salah satu pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar diduga menjadi otak sekaligus eksekutor kejahatan tersebut. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menyasar sepeda motor yang tidak dikunci stang. Kendaraan hasil curian kemudian dibawa ke rumah pelaku untuk dibongkar dan dijual dalam bentuk suku cadang. Polisi menyebut komplotan residivis ini diduga telah beraksi di 24 lokasi berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komplotan pelaku pencurian rumah kosong ditangkap warga di kawasan Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Pelaku gagal membawa kabur AC dan mesin pompa air setelah aksinya dipergoki warga. Sementara itu di Tangerang, lomba Dragon Boat atau Perahu Naga menjadi daya tarik Festival Cisadane.
1: Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria di sebuah rumah kosong di Jelambar, Jakarta Barat. Pelaku membobol rumah dan bersiap membawa kabur seperangkat AC indoor serta mesin pompa air. Gerak-gerik pelaku menimbulkan kecurigaan warga. Aksi pencurian pun berhasil digagalkan setelah kedua pelaku dipergoki dan ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi, proses evakuasi sempat berlangsung tegang. Banyak warga yang mengepung pelaku dan berupaya menghakimi mereka sehingga polisi harus segera mengamankan keduanya ke mobil patroli. Dari lokasi kejadian, polisi menyita seperangkat AC dan mesin pompa air yang diduga akan dicuri. Kedua pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Keseruan perlombaan terlihat saat tim beranggotakan 12 pendayung beradu cepat menempuh lintasan sepanjang 200 meter di Sungai Cisadane. Ratusan pengunjung memadati bantaran sungai untuk menyaksikan jalannya pertandingan. Perlombaan Perahu Naga menjadi salah satu atraksi yang paling menyita perhatian dalam Festival Cisadane 2026. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, ajang ini juga menjadi wadah bagi para atlet dayung untuk menunjukkan prestasi dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Persaingan berlangsung ketat, namun kontingen Kota Tangerang berhasil keluar sebagai juara umum.
2: Alhamdulillah untuk hasil pertandingannya cukup memuaskan, apalagi tim PPLP kami ya, anak-anak yang luar biasa hebat ini, walaupun kecil-kecil tapi luar biasa, prestasinya pun tak kalah juga yang

0: Kemarin ikut Popda, alhamdulillah mampu membawa jadi juara umum Kota Tangerang.
1: Aksi pemalakan menimpa seorang pedagang cakwe keliling di kawasan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Peristiwa yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang pria meminta cakwe dan uang sambil mengancam korban dengan senjata tajam. Setelah melancarkan aksinya, pelaku berusaha melarikan diri. Namun berkat rekaman CCTV dan keterangan warga yang mengenali wajah pelaku, pria tersebut berhasil diamankan warga dan diserahkan ke Mapolsek Pulau Gadung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video seorang pria bergelantungan di sisi luar pintu rel kereta rel Ristek Komuter Line, relasi Tanjung Priok Jakarta Kota viral di media sosial. Yang juga jadi viral di media sosial, ada video seorang anggota polisi mengejar pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang dan berakhir dengan baku tembak.
1: Rekaman video amatir merekam aksi kejar-kejaran berujung baku tembak antara petugas polisi berpakaian preman dengan pelaku curanmor di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Jumat petang. Suara tembakan dari senjata api pelaku dan polisi di tengah jalan membuat para pengendara panik dan menghentikan kendaraan mereka. Ibda Tri Leksono, Kasihumas Polresta Tangerang pada Sabtu menyebut, peristiwa bermula saat seorang anggota Brimob Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli menerima informasi pencurian sebuah motor metik di sebuah minimarket. Saat petugas mengejar, pelaku justru melepaskan tembakan senjata api ke arah petugas. Pelaku akhirnya kabur menggunakan motor lain dan meninggalkan motor curian di lokasi kejadian. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa proyektil serta selongsong peluru. Hingga saat ini, tim Reskrim Polsek Panongan bersama Polresta Tangerang masih terus memeriksa rekaman CCTV dan saksi-saksi guna memburu komplotan pelaku.
3: Pada saat itu saksi saudara Yuda sedang berpatroli di wilayah Citra Raya dan mendapatkan informasi adanya satu unit sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna abu-abu yang telah dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda melihat motor yang dilaporkan dicuri. Kemudian saksi saudara Yuda mengikuti dan pada saat di Bundaran Tiga di seberang Bank BCA Madrigas, saksi saudara Yuda memepet motor yang diduga hilang dicuri. Namun, orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api.
1: Video rekaman aksi nekat seorang pria tak dikenal yang bergelantungan di sisi luar pintu kereta rel listrik komuter lain relasi Tanjung Priok, Jakarta Kota, viral di media sosial. Meski sangat membahayakan keselamatan, pria ini terekam kamera justru tersenyum tanpa menyadari bahaya dan pelanggaran yang dilakukannya. Public Relations Manager KAI Komuter, Liza Arlan, mengatakan peristiwa terjadi pada Kamis sore kemarin saat rangkaian komuter lain masuk di stasiun Ancol pada pukul 16.48 waktu Indonesia Barat. Pelaku disebut nekat masuk ke jalur rel tanpa tiket dari stasiun Jakarta International Stadium, lalu bergelantungan hingga stasiun Ancol sebelum akhirnya diamankan petugas.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan, pria tersebut mengakui bahwa berada dalam pengaruh alkohol. Sehingga pria tersebut bergelantungan pada bodi kereta. Pria tersebut juga masuk tanpa tiket, masuk melalui rel dari stasiun JIS.
1: Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya, pelaku pun masuk dalam daftar hitam pengguna kereta komuter. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kenaikan tarif biaya permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kenaikan tarif layanan kewarganegaraan dilakukan untuk mendukung peningkatan sistem pelayanan publik di kementerian.
5: Kementerian Hukum RI akan mengkaji ulang kenaikan tarif pelepasan status WNI dan naturalisasi WNA yang termuat dalam peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBB. Meski tetap berlaku mulai 1 Agustus 2026, Menteri Hukum menjelaskan penetapan tarif menggunakan skema silang atau cross subsidi. Artinya, sebagian layanan diberikan tarif 0%, sehingga biaya layanan lainnya disesuaikan agar tetap menjaga keseimbangan pendanaan pelayanan publik. Menurutnya, di beberapa negara, pemohon sudah harus membayar sejak tahap pengambilan formulir hingga dikenakan pajak. Sementara di Indonesia, pembayaran baru dilakukan setelah permohonan disetujui. Dalam evaluasi, apabila ada tarif yang dapat diturunkan melalui keputusan menteri, maka penyesuaian bahkan hingga 0% dapat dilakukan. Sedangkan perubahan tarif yang diatur dalam peraturan pemerintah harus melalui proses kajian dan revisi sesuai ketentuan.
6: Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya. Bahwa kalau itu dirasakan ada peningkatan, kadang-kala di kita pasti ada di awal ya. Namun demikian, kami akan mengkaji kembali untuk melakukan review kembali, akan kita bahas secara internal. Menyangkut soal kenaikan-kenaikan yang tadi, dalam waktu dekat saya akan gelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal AHU, dengan Dirjen Kekayaan Intelektual. Sekarang kan yang ramai di Direktorat Jenderal AHU ya, terutama soal kewarganegaraan. Kemarin saya tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa ini soal bukan orang banyak. Semata-mata karena satu komponen pelayanan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada yang satu. Kita cross-subsidi. Ada yang kita bebaskan, ada yang kita nolkan tarifnya, tentu ada yang harus, jadi harus berimbang deh.
5: Jumlah permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia disebut mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kementerian Hukum menyebut penurunan ini bukan disebabkan kenaikan tarif PNBB, karena aturan baru tersebut baru akan diterapkan mulai Agustus 2026. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sekitar 119 permohonan pelepasan WNI. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 1.000 permohonan.
7: Artinya penurunan itu sejujurnya bukan karena PNBP-nya naik, tetapi memang tren umum mengajukan permohonan itu untuk pelepasan justru menurun, karena memang banyak juga dari teman-teman kita ya yang sudah keluar ternyata ingin kembali lagi menjadi WNI. Jadi kita patut bersyukur ya memiliki satu regulasi kewarganegaraan Indonesia yang mana ketika seseorang sudah memutuskan meninggalkan Indonesia pun masih diterima kembali, memperoleh kembali, bahkan untuk memperoleh kembali di regulasi nanti ke depannya kita kan sedang melakukan perubahan ya, akan dipermudah.
5: Di sisi lain, Kementerian Hukum mengklaim jumlah pemohon yang ingin menjadi warga negara Indonesia jauh lebih banyak, meski hanya sebagian kecil yang memenuhi persyaratan dan disetujui setelah melalui proses verifikasi ketat. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Masyarakat diminta waspada dengan sejumlah ancaman penyakit musim kemarau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bersama paduan suara anak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia lewat deretan prestasi.
2: Mendapatkan juara satu untuk kategori anak.
3: Sebenarnya kunci supaya jadi pemenang, kita harus satu hati dan mau disiplin.
0: Dan Nala, si bocah.